0: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Para pendengar, pemerhati Radio Roja Kendari Mukumullah serta Anda para pemirsa live Facebook Radio Roja Kendari. Barakallahu fikum wa sunallahu ilaikum. Seperti biasa kita masuk ke program berikutnya yaitu Literatur Islam. Kami memiliki tiga pembahasan yang berkaitan tentang fikih muamalah. Yang pertama tentang hukum motor kembali bensin diisi penuh. Apakah ini riba? Kemudian yang kedua berkaitan dengan bagaimana kalau kita membeli sesuatu lalu kembaliannya sebagiannya berupa permen, apakah ini sah? Dan yang ketiga tentang masalah denda keterlambatan pembayaran rekening listrik dan telepon, apakah juga termasuk riba? Barakallahu fikum, kita masuk ke pembahasan pertama tentang kebiasaan kita meminjam motor, tetapi sang pemilik motor itu mensyaratkan motor kembali jangan lupa bensinnya diisi penuh. Apakah ini termasuk riba? Para pendengar, pemerhati dan ikhwatul iman, pendengar Radio Roja Kendari Mukumullah di frekuensi 95.1 FM serta pemirsa live Facebook Radio Roja Kendari, mengambil keuntungan sekecil apapun dari transaksi utang piutang dilarang dalam Islam sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Fudhalah Ibn Ubaid radhiyallahu taala anhu. Di mana dia mengatakan kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat statusnya adalah riba. Hadis ini riwayat Imam Baihaqi dengan sanadnya dalam kitabnya Al-Kubra. Termasuk di antaranya adalah tambahan yang dipersyaratkan ketika pelunasan hutang. Sahabat yang mulia Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu pernah menyampaikan nasihat kepada Abu Burdah yang ketika itu baru tiba di Irak. Dan di sana ada tradisi siapa yang berhutang maka ketika melunasi dia harus membawa sekeranjang buah. Maka kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, "Innaka fi ardin riba fiha fashin wa inna min abwabir riba anna ahadakum yaqridul qarda ila ajalin fa iza balagha atahu bihi wabisilatin fiha hadiyatun fattaqi tilkas sillah wa ma fiha." Saat ini wahai Abu Burda, engkau berada di daerah yang riba. Di sana tersebar sangat luas. Di antara pintu riba adalah jika kita memberikan utang kepada orang lain sampai waktu tertentu, jika jatuh tempo tiba, orang yang berhutang membayarkan cicilan dan membawa sekeranjang berisi buah-buahan sebagai hadiah. Hati-hatilah dengan keranjang tersebut dan isinya, karena ini adalah riba. Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Namun, larangan hadiah ketika pelunasan ini berlaku apabila transaksinya hutang piutang. Dan di antara konsekuensi dalam transaksi hutang piutang atau al-qard adalah terjadinya perpindahan hak milik terhadap objek utang dari pemberi utang ke penerima utang. Misalnya kita berhutang uang, maka uang yang dimiliki oleh teman kita tadi beralih kita yang memilikinya. Ini namanya utang. Berbeda dengan akad pinjam-meminjam atau yang diistilahkan dengan al-ariyah, objek yang dipinjamkan tidak mengalami perpindahan milik, sehingga peminjam tidak memiliki hak terhadap barang itu, selain hak guna sementara, selama masa izin yang diberikan pihak yang meminjamkan. Jika kita mengutang motor, maka kita berhak memiliki motor itu. Selanjutnya kita bisa jual, kita sewakan atau kita gadaikan untuk utang. Lain halnya jika kita meminjam motor, sebagaimana pembahasan kita ini. Kalau kita jual atau kita sewakan atau kita gadaikan, maka kita disebut orang yang tidak amanah. Karena itu bukan motor kita, kita hanya meminjam motor. Dia tidak mengalihkan hak untuk kita, tapi hanya sekedar hak guna sementara saja. Karena motor ini bukan motor kita, tapi motor teman kita. Dan kita pun hanya menggunakan hak guna pakai selama masih diizinkan. Ini harus digarisbawahi. Karena itulah benda habis pakai hanya mungkin dilakukan pada akad utang. Meskipun ketika akadnya menyebut pinjam, namun hukumnya adalah hutang. Misalnya makanan, uang, atau benda habis pakai lainnya, maka ini disebut sebagai hutang, bukan meminjam. Ya. As-Samarqandi dalam Tuhfatul Fuqaha mengatakan, "Kullu ma la yumkin al-intifa' bihi illa bi istiqlaliha fa huwa qardun haqiqah." Semua benda yang tidak mungkin bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya, maka hakikatnya adalah utang, namun bisa disebut pinjam meminjam. Tapi itu penggunaan majas, karena ketika pemilik merelakan untuk menggunakan barang itu melalui cara dihabiskan dengan mengganti, berarti terjadi perpindahan hak milik dengan mengganti. Oleh karena itulah kalau kita mengistilahkan pinjam beras, itu bukan pinjam beras, tapi namanya adalah mengutang beras. Kita pinjam uang, bukan kita pinjam, tapi kita berhutang uang. Maka segala benda yang habis dipakai, seperti makanan, uang, maka disebut dengan istilah hutang, walaupun mungkin orang mengatakannya pinjam. Maka yang seperti ini tentunya tidak diperbolehkan adanya kelebihan ketika kita mengembalikannya. Al-Kasani menjelaskan dengan menyebutkan beberapa contoh, beliau mengatakan wa ala hadza takhruju i'arah darahim wa dinar annaha takunu qardan la i'arah. Berdasarkan penjelasan tadi bahwa bisa difahami bahwa meminjamkan dinar atau dirham statusnya adalah utang, bukan pinjam meminjam. Karena pinjam meminjam hanya untuk benda yang bisa diberikan dalam bentuk perpindahan manfaat. Sementara dinar dirham tidak mungkin dimanfaatkan kecuali dengan dihabiskan, tidak ada cara lain. Selain menghabiskan bendanya, bukan mengambil hak gunanya. Maka kita melihat akad bukan dari namanya, ya, namun dari hakikat dan konsekuensinya. Pinjam itu tidak memindahkan hak milik, namun hanya memindahkan hak guna pakai. Itu pinjam, berbeda dengan akad utang atau al-qard. Akad ini memindahkan hak milik, sehingga dari kasus yang kita bahas kali ini, dia bukan termasuk akad utang, namun sebatas memindahkan hak guna pakai. Bagaimana jika hak guna pakai itu harus diganti dengan mengisi bensin sampai penuh? Ada syaratnya tadi. Maka mengisi bensin sampai penuh dalam hal ini, dalam perkara pinjam-meminjam ini, merupakan iwat atau alat pembayaran untuk objek yang dimanfaatkan, sehingga akad yang terjadi adalah ijaroh, sewa-menyewa, dan menyewa motor dengan pembayaran berupa bensin sepenuh tangki motor. Semacam ini insya Allah tidak masalah. Oleh karena itu, apabila kita meminjam motor, kemudian sang pemilik motor mensyaratkan, boleh kamu engkau pinjam, tetapi harus penuh bensinnya nanti setelah kembali, maka hal ini merupakan sewa menyewa dan tidak disebut sebagai utang mengutang. Maka tambahan seperti ini pun tidak masalah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baiklah pemerhati Radio Roja Kendari, mukumullah, kita akan kembali selepas yang satu ini. Tetaplah bersama kami di 95.1 FM dan juga di live Facebook Radio Roja Kendari, media yang tepat untuk ilmu yang bermanfaat.
2: Tetaplah bersama kami di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
4: Asal Islam a'azzani Allah. Seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
5: Berkata Abdullah bin Abbas, Qul khairan taghnam, awiskut an syarrin taslam, wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nar jahannam 70 kharifa." Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah, akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
5: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
6: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
5: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah, kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang masalah permen untuk uang kembalian. Adakah masalahnya? Para pendengar, pemerhati dan ikhwatal iman, pendengar Radio Roja Kendari 95.FM dan juga tentunya pemirsa live Facebook Radio Roja Kendari. Kita harus lihat dulu definisi jual beli. Definisi jual beli adalah tukar menukar objek dengan objek yang lain dengan cara tertentu. Perhatikan definisi ini. Ada kalimat tukar menukar. Tukar menukar menunjukkan bahwa itu terjadi antara dua pihak sehingga tidak ada jual beli dalam satu pihak. Masih ada dua pihak, yaitu pihak pembeli atau pihak penjual. Kemudian ada kalimat yang dimaksud dengan objek, yaitu mencakup semua hal yang bisa dijadikan komunitas jual beli, baik barang ataupun jasa. Kemudian ada istilah tadi, dengan cara tertentu. Artinya ada akad yang mengikat, yang disebut dengan sigot jual beli. Dan ini merupakan definisi jual beli yang disampaikan oleh para ulama Syafi'iyah, sebagaimana dinukil dalam kitab Al-Fiqh Al-Mazahib Al-Arba'ah. Karena itu, jual beli tidak identik dengan keberadaan uang. Barter barang dengan barang atau tukar tambah barang dengan uang termasuk jual beli. Jadi tidak mesti harus ada uang di situ. Contohnya, kue, gorengan ditukar dengan iPad, atau telur asin ditukar dengan gadget, atau beras ditukar dengan mobil. Ini termasuk jual beli, sehingga tidak ada uang di situ. Kemudian, di antara syarat mutlak jual beli harus dilakukan dengan saling ridho. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29, Ya ayuhallazina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, illa antakuna tijaratan antaradim minkum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Hal ini juga ditegaskan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, innamal bay'u antaradin. Jual beli harus dilakukan dengan saling ridha. Hadis riwayat Imam Ibn Majah dan disahihkan oleh Syekh Su'aib Al-Arnaut. Dan untuk bisa disebut ridha, ketika seorang dalam dua keadaan, pertama dia faham dengan konsekuensi akad, yang kedua adanya al-ikhtiar, itu tidak ada paksaan. Ada kaidah yang mengatakan al-ikrah yaskhutur ridha. Unsur paksaan itu menggugurkan keridhaan. Memahami ketentuan yang telah kita sebutkan tadi, misalnya terjadi dalam akad jual beli, contohnya sabun. Sabun harganya Rp2.300. Sementara pembeli memberikan uang Rp3.000. Lalu tentunya ada kembalian, yaitu sekitar Rp700. Maka sang penjual memberikan kembalian senilai 500 ditambah permen seharga 200. Selama ini dilakukan saling ridho, tidak masalah. Adanya kembalian ditambah dengan permen. Ya, karena enggak ada misalnya uang 200, maka diganti dengan permen. Maka hal ini tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah bagaimana jika pembeli tidak ridho. Kita katakan tadi kenapa tidak masalah, karena jual beli tidak identik dengan uang. Walaupun tadi ada permennya, ya, selama mereka ridho. Menjadi masalah jika pembelinya tidak ridho. Pada asalnya, permen itu memang bukan objek utama, karena tidak ada niat dari konsumen untuk membeli permen. Karena itu sebelum memberikan permen, kewajiban bagi penjual itu untuk menawarkan ke pembeli apakah bersedia jika dikembalikan Rp2.000 atau Rp200 tadi sebagai ganti dari permen. Jika dia setuju, bisa dilanjutkan. Dan jika tidak, berarti kebebasan bagi konsumen untuk menentukan penggantinya atau menjadi piutang baginya. Dirilis dari salah satu media nasional bahwa salah seorang kepala bidang perlindungan konsumen mengatakan bahwa sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999, pengusaha atau pedagang yang mengganti uang kembalian dengan permen bisa dijerat ancaman sanksi maksimal 2 tahun penjara atau denda maksimal Rp5 miliar. Berita ini sudah cukup lama, sekitar 5 tahun yang lalu. Namun fenomena ini menunjukkan bahwa pemerintah kita memberikan perlindungan konsumen dalam masalah ini. Dan apabila terjadi kesepakatan penggunaan permen sebagai pengganti uang kembalian, maka hal itu tidak menjadi masalah. Tentu saja, untuk transaksi dengan nilai kecil, kita berharap semua bisa diselesaikan dengan waktu singkat dan tidak perlu berkepanjangan. Kita tentu tidak akan bersedia ketika uang Rp200 itu masih menggantung karena tidak ada titik temu antara penjual dan pembeli, apalagi jika dijadikan alat untuk rebutan di pengadilan. Ini sesuatu yang konyol tentunya. Sehingga pada prinsipnya, memberikan pengembalian uang nilai kecil dengan barang yang serupa seperti permen, jika itu disetujui oleh kedua pihak, maka hukumnya tidak masalah dan bukanlah riba. Baik, kita masuk ke pembahasan terakhir, para pendengar rahimakumullah, tentang denda pembayaran rekening listrik dan telepon. Para pendengar dan pemirsa live Facebook Radio Roja Kendari, bersamaan dengan semakin maraknya gerakan anti riba, masyarakat mulai waspada dengan semua transaksi yang berpotensi riba, termasuk keberadaan denda karena keterlambatan pembayaran rekening listrik, telepon, air, dan fasilitas umum lainnya. Di satu sisi, pelanggan tidak memiliki wewenang apapun terhadap aturan perusahaan, karena semua itu kembali kepada kebijakan perusahaan penyedia layanan. Jangankan denda keterlambatan, bahkan sampai harga sekalipun, pelanggan sama sekali tidak ada ruang tawar menawar dalam masalah ini. Di sisi lain, masyarakat tidak punya pilihan. Untuk penyedia kebutuhannya, listrik mereka hanya bisa beli di PLN. Layanan komunikasi lewat telepon kabel hanya bisa dibeli di Telkom. Air hanya bisa dibeli dari PAM. Tidak ada jalur lain. Maka, apakah denda keterlambatan itu riba? Denda keterlambatan dalam transaksi berbasis utang, apapun bentuknya termasuk riba, seperti denda pada kartu kredit atau utang piutang pada umumnya. Majma' Al-Fiqh Al-Islami dalam muktamarnya yang ke-12 di Riyadh tahun 1421 membahas tentang asyartul jaza. Asyartul jaza artinya ketentuan adanya denda bagi pihak yang menyalahi kesepakatan. Mereka menghasilkan beberapa keputusan. Di antaranya mereka mengatakan, ya juzu ayyastarata syartul jazai fi jamil uqud al-maliyah ma'adal uqud allati yakunu iltizamul asli fiha dainan fa inna hadha min ar-riba as-sarih. Boleh menetapkan ketentuan atas denda dalam semua akad terkait harta, selain akad yang tanggung jawab aslinya berbasis transaksi utang piutang, karena ini jelas riba. Jadi kalau berbentuk utang piutang, maka dendanya itu adalah merupakan riba. Untuk listrik, layanan telkom, air, dan yang lain yang pasca bayar setelah pemakaian 1 bulan, berarti pengguna punya utang ke penyedia layanan untuk membayar senilai harga layanan yang diberikan. Ketika utang ini tidak dibayar saat jatuh tempo, maka ada dendanya, dan disitulah terhitung riba. Bagaimana jika tidak mungkin bagi konsumen untuk menghindar? Khotel Iman, denda ini termasuk kesepakatan yang bermasalah sebenarnya, yaitu asyartul fasid, sehingga ketika ini digabungkan dalam akad, menjadi akad yang tercampur dengan klausul kesepakatan yang bermasalah. Apakah keberadaan kesepakatan ini mempengaruhi status akadnya? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Yang pertama mengatakan akadnya tetap sah meskipun kesepakatannya batal. Ini merupakan pendapat Hanafiyah dan Hanabilah menurut keterangan Imam Ahmad. Mereka berdalil dengan peristiwa pembebasan Barirah radhiyallahu taala anha. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan akad dan syarat keduanya batal dan tidak berlaku. Ini pendapat Malikiyah Syafi'iyah. Ada dua alasan yang mendukung pendapat mereka, bahwa yang pertama, membenarkan akad sementara syarat yang batil tetap diberlakukan menyebabkan terjadinya ketidakjelasan atau goror dalam transaksi. Dan karena ketika syarat itu dibatalkan akan mempengaruhi harga, dan jika akadnya dilepas bisa memicu sengketa. Yang kedua, penjual rela melepaskan barangnya jika syarat yang diajukan. Jika syarat tidak diberlakukan, sementara akad berlanjut berarti dia mengambil harta orang lain tanpa ridho, dan ini adalah merupakan dosa. Akan tetapi alasan ini tidak kuat, karena ketika penjual mengajukan syarat yang batil, ada dua kemungkinan. Pertama, dia tahu bahwa syarat itu batil, atau dia tidak tahu bahwa syarat itu adalah batil. Jika dia tahu, tidak ada hak baginya untuk melakukan akad dengan syarat yang batil, karena itulah Nabi SAW tetap memerlukan akad dari hadis Barirah, ya, dengan Aisyah radhiyallahu taala anha tadi. Yang kedua, jika dia tidak tahu, dia harus diberitahu. Dan jika setelah tahu penjual keberatan, penjual berhak untuk melakukan fasakh atau membatalkan akad. Maka insya Allah pendapat yang kuat adalah pendapat pertama, bahwa akadnya tetap sah. Akad kita ketika berlangganan listrik dengan PLN, berlangganan air dengan PAM, berlangganan telepon dengan Telkom, walaupun di situ dalam akadnya ada perjanjian denda ketika terlambat, akadnya sah. Meskipun status akadnya batil, sehingga melibatkan diri dalam akadnya mengandung kesepakatan batil, selama memungkinkan dapat menghindari pengaruhnya itu diperbolehkan, karena kesepakatan batil ini dianggap tidak ada. Artinya, menerima syarat yang batil itu tidak berdosa, dan nantinya syarat ini tidak diberlakukan. Oleh karena itulah, bagi kita konsumen dibolehkan melakukan akad dengan pihak-pihak yang kita sebutkan tadi, misalnya PLN, PAM, Telkom, yang mengajukan syarat batil tadi, itu terlambat bayar denda. dengan ketentuan. Pertama, dia memang sangat membutuhkan akad itu atau membutuhkan barang yang dijual. Kita tentunya butuh dengan listrik dari PLN, butuh air pam, butuh telepon dari Telkom. Karena terdapat kaidah, maka na muharraman tahrimu wasail fa innahu yubahu indal hajah. Sesuatu yang diharamkan karena bisa menjadi wasilah kepada yang haram menjadi mubah ketika ada hajat atau kebutuhan yang mendesak. Umumnya syarat batil yang diajukan penjual sifatnya hanya menjadi sarana untuk menuju yang haram. Misalnya aturan denda karena telat bayar rekening listrik. Ketika aturan ditetapkan, tidak otomatis setiap konsumennya akan terkena denda. Denda hanya akan berlaku kalau dia telat bayar. Artinya riba yang terjadi karena sebab telat bayar. Sementara bagi pelanggan yang bisa disiplin bayar, mereka tentunya tidak akan bayar riba. Sehingga kesepakatan yang melanggar syarat ini sifatnya hanya sarana menuju yang haram. Kemudian kedua, memungkinkan bagi pembeli untuk menghindari konsekuensi syarat yang batil tersebut. Kita sebagai pembeli yang mendapatkan layanan dari air dari PAM, listrik dari PLN atau telepon dari Telkom, kita mungkin untuk bisa menghindarinya, misalnya dengan komitmen tidak telat, agar tidak terkena denda yang disebabkan keterlambatan pembayaran. Berdasarkan penjelasan tadi, kita bisa menjawab kasus adanya aturan denda bayar tagihan rekening listrik atau tagihan rekening telepon. Keberadaan denda ini adalah syarat yang batil tentunya. Sementara kita sebagai konsumen sangat membutuhkan listrik, air atau telepon tadi, fasilitas-fasilitas semacam ini, sehingga kita tetap setia menjadi pelanggannya. Berarti sepakat dengan persyaratan batil yang ada. Dan dalam hal ini konsumen dibenarkan untuk tetap berlangganan dengan komitmen jangan sampai telat bayar tagihan tadi, baik itu rekening listrik, rekening air atau rekening telepon, agar tidak memberi makan riba. Sehingga hal ini tidak merusak akad kita, dan kita berusaha untuk tidak terjatuh ke dalam riba dengan sengaja terlambat lalu membayar denda tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar Radio Roja Kendari dan pemirsa live Facebook Radio Roja Kendari, rahimani ya rallahu ayakum ajumain. Pembahasan kita dari rubrik Literatur Islam di kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan atas kesediaan Anda bersama kami di 95.1 FM dan juga di live Facebook Radio Roja Kendari. Barakallahu fikum wa sallallahu alaikum.
0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Salah satu sistem perekonomian yang dilarang oleh Islam dan sangat keras dilarangnya adalah
3: riba.
2: Apa arti riba? Arti riba secara bahasa adalah az-ziyadah, tambahan. Apa yang dimaksud dengan riba? Yang dengannya turun ayat-ayat Al-Quran melarang perbuatan riba, mengancam orang yang melakukan riba, siksa yang sangat besar dunia dan akhirat yang akan diterima oleh orang-orang yang memakan riba, yang memperlakukan riba, yang mempraktekkan riba, yang menyebarkan riba, bahkan segala yang berkaitan dengan riba terancam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan riba, kedua orang saksinya, guru tulisnya dan kedua orang saksinya.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan
1: kembali setelah sebelumnya ia matikan kita di dalam tidur kita semua di malam hari dan memberikan taufik serta pertolongannya kepada kita semua sehingga dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang kita memohon kepadanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Salawat beserta salam tentunya juga selalu dan senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat yang telah bersabda, Inna athqala salati ala al-munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Dan kalaulah mereka mengetahui akan keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, la'atauhuma walau habwa, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya meskipun mereka harus merangkak. Oleh karenanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan selain beliau dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang salat subuh, wa ma yatakhallafu anha illa kana munafiqan ma'duman nifaq. Kami menilai tidak ada yang meninggalkan salat subuh

dipastikan kemunafikannya dan tidak diragukan lagi akan kemunafikannya. Makanya sangat disayangkan dan menyedihkan apabila ada seorang mengaku mukmin, bukan sekedar mengaku muslim, apalagi mengaku sunni dan salafi, tetapi amat sering terluput dari salat subuh berjamaah tanpa uzur syar'i. Dikhawatirkan apabila seseorang keseringan terluput dari salat subuh berjamaah, lambat laun dia akan terluput dari sunnah, berpindah kepada bidah. Lambat laun dia akan terluput dari tauhid, kemudian bergeser kepada syirik. Semuanya berawal dengan maksiat terlebih dahulu. Nah, karena target yang paling besar dari iblis dan bala tentaranya terhadap seorang mukmin adalah menjerumuskannya ke dalam syirik. Kalau dia tidak mampu, maka dia akan berusaha untuk menjerumuskannya ke dalam bid'ah. Dan kalau tidak mampu juga, maka paling tidak dia berhasil menjerumuskan seorang mukmin ke dalam maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Dan al-ma'asiyatu baridul kufr. Sebagian ulama salaf mengatakan, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, al-ma'asiyatu baridul kufr. Maksiat merupakan jembatan menuju kekufuran. وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا كَانَ مُنَافِقًا مَعْلُومًا نِفَاقًا. Tidak ada yang meninggalkan salat subuh berjamaah tanpa uzur syar'i kecuali dia seorang munafik yang ma'lumun nifaq, yang telah diketahui akan kemunafikannya. Karena kalau bukan karena iman yang menancap di dalam hati seorang mukmin, maka tidak mungkin dia pergi melakukan sholat subuh berjamaah jamaah. Dia rela bangun dari tidurnya yang begitu nyenyak. Dia rela keluar meninggalkan tempat tidurnya yang begitu empuk, kamar tidurnya yang begitu dingin dengan AC. Kemudian dia bangun, mandi atau berwudu hanya untuk melakukan beberapa gerakan, berdiri, ruku, sujud, berdiri lagi, turun lagi, berdiri lagi, sujud lagi. Kalau bukan karena iman kepada Allah Jalla wa'ala, tidak mungkin dia bergerak untuk melakukan itu. Makanya Nabi SAW bersabda, Bashiril musya'ina fi dhulam bin nuri tam yawmal qiyamah. Berikan berita gembira bagi mereka yang berjalan di dalam kegelapan untuk salat, salat isya dan subuh. Di masa dahulu belum ada cahaya seperti hari ini, listrik ya, ataukah dari selain listrik. Berikan berita gembira bahwasanya mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat nanti, sebagaimana mereka telah rela gelap-gelap di dalam perjalanan mereka untuk salat subuh, maka Allah balas dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Semua dan tidak jarang jamaah, ikhwan yang futur itu berawal dari meninggalkan salat berjamaah. Antum boleh cross check. Bahkan ustaz yang futur pun seringnya berawal dari salat berjamaah juga jamaah. Makanya Nabi SAW ketika berbicara tentang salat lima waktu, Nabi mengatakan, man hafadha 'alayha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Barang siapa yang menjaga lima salat ini, dia menjaganya, melakukannya berjamaah, kalau dia laki-laki menegakkan rukun-rukunnya, wajibatnya dan sunnah-sunnahnya, maka salat lima waktu ini akan menjadi cahaya, menjadi bukti dan penyelamat untuknya di hari kiamat nanti. Wa man lam yuhafiz 'alayha, dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka tidak akan menjadi cahaya, bukti, tidak akan menyelamatkannya. Wa yuhsyaru yaumal qiyamah ma'a Haman wa

Harun wa Ubay bin Khalaf. Dan kelak pada hari kiamat nanti dia dibangkitkan bersama Haman, menterinya Fir'aun. Qarun dan Ubay bin Khalaf, seorang pedagang, saudagar terkenal di kota Mekah. Kenapa tiga orang ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Haman, seorang menteri. Qarun, seorang konglomerat yang memiliki kekayaan yang luar biasa, memiliki berbagai fasilitas dan perhiasan. Ubay bin Khalaf, seorang pedagang, seorang saudagar di kota Mekah yang tersohor saat itu. Kenapa tiga orang ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena keumuman orang meninggalkan salat berjamaah tanpa udzur syar'i, seringnya karena tiga sebab ini. Haman, karena jabatannya. Takut kalau pergi meninggalkan ruangan pimpinan untuk sholat berjamaah akan dicopot jabatannya. Akhirnya dia pun meninggalkan, padahal pimpinannya juga muslim. Iya, sebagian orang gak berani meninggalkan ruangan pimpinannya untuk sholat berjamaah, padahal ada dikumandangkan di dalam kantornya, di masjid komplek kantor, di masjid halaman kantor. Pada logikanya apa? Itu masjid dibangun oleh kantornya. Untuk apa dibangun? Untuk muslim sholat. Pimpinannya juga muslim, anggota rapatnya juga muslim. Bisa-bisanya sebagian mereka tidak berani meninggalkannya untuk sholat berjamaah, yang jaraknya hanya beberapa langkah dari ruangan rapat dan masih di dalam halaman kantornya. Yang kedua, karena dunia yang dia miliki, dia terlena dan terlalu lezat dengan fasilitas dunia yang dia miliki. Akhirnya dia meninggalkan sholat berjamaah karena sedang asyik nonton TV, sedang asyik dengan kendaraan mewahnya, sedang nyenyak di dalam tidurnya, di dalam kamarnya yang begitu mewah. Dia sedang nyaman dengan fasilitas dunia yang dia miliki di dalam rumahnya, di kantornya, atau di tempat dia berlibur. Akhirnya dia meninggalkan sholat berjamaah ataukah tidak sholat sama sekali. Sebab yang ketiga, perdagangan. Lihat sebagian orang jamaah berdagang di halaman masjid, sebagian orang. Hah? Lapak dagangan dia diberikan oleh DKI masjid gratis lagi. Dan dagangannya hanya dibeli oleh jamaah yang pergi dan pulang dari masjid. Tetapi bisa-bisanya dia tidak berani menutup gerobak gorengannya hanya untuk sholat, yang tidak menghabiskan waktunya kecuali hanya 10-15 menit. Ini terlihat sehari-hari kan? Jualan di halaman masjid. Mayoritas pembelinya adalah jamaah masjid. Tetapi begitu azan dikumandangkan, dia tidak berani masuk ke dalam masjid, padahal dia muslim. Dan tiada yang membeli dagangannya kecuali jamaah sholat. Begitu mau sholat, mulai ilmu matematikanya berputar. Kalau saya pergi sholat zuhur, saya akan menutup dagangan saya selama 30 menit kurang lebih. Selama 30 menit bisa laku ya, 10 porsi bakso saya. Satu porsinya saya mendapatkan keuntungan 5.000. Kali 10 porsi sudah berapa? 50.000 hilang karena sholat duhur. 50.000 lagi hilang karena sholat asar. 50 lagi hilang karena sholat maghrib. 50.000 lagi hilang karena sholat isya. Berapa? 200.000 per hari. Kali sebulan berapa? 6 juta. Kali 1 tahun berapa? 6 juta kali setahun. Emang kalau uang masuk cepat ngitung-ngitungnya, kalau uang lambat itu uang keluar. 6 juta sebulan kali setahun 72 juta omset saya hilang gara-gara sholat duhur, asar, maghrib dan isya. Karena yang terpikirkan olehnya rezeki itu hanya uang. Dia gak tahu bahwa seandainya Allah ciptakan sebuah penyakit di tubuhnya, bisa menyebabkan dia harus menjual rumahnya,
harus menjual gerobak gorengannya itu untuk bisa berobat. Dan lebih dari itu adalah api neraka yang lebih dahsyat. Hari ini memang secara tersurat tidak ada orang yang mengaku muslim mengatakan saya tidak berani sholat berjamaah karena sebab sholat berjamaah omset saya hilang. Secara tersurat tidak ada yang mengatakannya. Tetapi secara tersirat jutaan yang mengaku muslim berkata demikian. Tubuh mereka berkata demikian. Dan itu kita saksikan sehari-hari. Mereka yang jualan di halaman masjid, nongkrong ngopi di pinggir masjid, bahkan ada teknisi masjid, ada dikumandangkan berhenti dia ngerokok di lantai masjid. Ya, sholat dilaksanakan, dia tetap masih ngerokok di lantai masjid. Selesai sholat baru lanjut lagi kerjanya, padahal dia muslim. Maka jamaah dimuliakan Allah, bisa sholat 5 waktu berjamaah ini taufik. Hadirkan di dalam hati antum. Ketika antum sedang sholat, antum sedang diberikan taufik oleh Allah. Sebuah nikmat di mana jutaan orang yang mengaku muslim, Allah tidak berikan hal ini kepadanya. Jutaan orang yang mengaku muslim tidak mendapatkan nikmat ini. Nah. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dan antum boleh lihat rata-rata ikhwan yang futur dan menghilang hari ini berawal dari sholat berjamaah. Berawal dari sholat berjamaah. Berawal dari sholat subuh dulu. Setelah sholat subuh beranjak kepada sholat-sholat yang lainnya. Ketika sholat berjamaah udah malas, kajian gak usah diharapkan. Kalau sholat subuh berjamaah udah hilang, apalagi kajian. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan wa innaha la sunanul huda. Sesungguhnya salat 5 waktu berjamaah adalah sunnah Nabi kalian yang penuh hidayah. Barang siapa yang meninggalkannya, pasti dia akan tersesat. Akan bergeser dari agama Allah Jalla wa Ala. Kemudian beliau mengatakan sungguh di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam kami tidak menilai orang yang meninggalkan sholat berjamaah tanpa udzur syar'i kecuali dia seorang munafik menurut kami. Syabatullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah taala bahasan kita pada kesempatan kali ini sebagai bentuk atawasi bil haq wa tawasi bis sabr di antara kita. Karena memang tiada yang lebih mempereratkan persaudaraan dan persahabatan di antara kita selain dari saling nasihat menasihati di antara kita adalah terkait fitnah dunia. Ada apa diriku dengan dunia ini? Jamaah yang dimuliakan Allah, kita semua meyakini dan memahami bahwa Allah Jalla wa'ala tidak menciptakan kita ke dunia yang semu lagi menipu ini kecuali untuk beribadah hanya kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Oleh karenanya bahasan ini amatlah penting untuk kita semua. Kenapa demikian? Karena semua kita hidup di dunia. Bahasan tentang fitnah dunia ini dibutuhkan oleh orang kaya dan orang yang miskin. Jangan dikira bahwa bahasan tentang fitnah dunia hanya dibutuhkan oleh orang kaya dan tidak dibutuhkan oleh orang miskin. Atau sebaliknya. Sebagaimana bab sabar itu dibutuhkan oleh orang yang kaya dan juga oleh orang yang miskin. Dan sebagaimana pembahasan syukur itu juga dibutuhkan oleh orang yang kaya dan juga dibutuhkan oleh orang yang miskin. Karena pada dasarnya Islam ini bukan agama yang menyuruh kita untuk hidup kaya dan mencela kita hidup miskin. Atau sebaliknya, Islam bukanlah agama yang memuji orang miskin karena kemiskinannya. Sebagaimana Islam ini bukanlah agama yang mencela orang kaya karena kekayaannya. Tetapi Islam adalah agama yang mengajak orang kaya untuk bersyukur dan memujinya karena kedermawanannya
dan mengajak orang miskin untuk bersabar dan memujinya sebagai orang miskin karena kesabarannya di atas kemiskinannya. Tidak ada hasad di dalam hatinya kepada saudara yang lebih kaya dan seterusnya. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum mubaraka fikum. Kenapa materi yang satu ini sangatlah penting dan kita butuhkan semua? Karena Al-Quran dan As-Sunnah penuh dengan pembahasan ini. Tidaklah kita membaca Al-Quranul Karim dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quranul Karim kecuali kita akan melewati ayat yang begitu banyak. Ayat begitu banyak yang berbicara kepada kita tentang fitnah dunia dan memperingatkan kita dari dunia. Sebab yang lainnya karena banyak orang menyimpang dan rela berpindah dari tauhid ke syirik, rela menukarkan sunnah dengan bid'ah dan menjual kesolehannya dengan kefasikan dikarenakan dunia. Bahkan banyak orang murtad menjadi kafir setelah keimanan sebelumnya juga dikarenakan secuil daripada dunia yang semu lagi menipu ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitana, qaqit'il lailil muzlim, yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira." ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Segeralah kalian beramal di masa yang sudah penuh fitnah, karena fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap. Seseorang yang berjalan di dalam kegelapan malam berpotensi jatuh ke dalam jurang, dikhawatirkan akan diterkam oleh binatang buas, dirampok, diculik, dibunuh atau salah jalan. Demikianlah langkah seorang mukmin di masa yang sudah penuh fitnah. Sedikit salah melangkah, dia bisa bergeser dari tauhid ke syirik. Sedikit salah berjalan, dia bisa terjerumus ke dalam bidah. Sedikit salah bergerak, dia bisa berpindah dari kesolehan kepada kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala. Badiru bil a'mali fitana, segeralah beramal di masa yang sudah penuh fitnah, fitnah tushubahat dan fitnah tushyahwat. Karena fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, di pagi hari seseorang masih mukmin, tetapi di sore harinya dia sudah kafir. Ada juga yang di sore harinya dia masih mukmin, tetapi di pagi harinya dia sudah kafir. Kata para ulama, ini mencakup kufur kecil dan kufur besar. Apa yang menyebabnya berpindah dari keimanan kepada kekufuran hanya dengan jarak waktu antara pagi dan sore atau sore dan pagi? Apakah karena kurangnya kajian? Tidak adanya para ulama dan para ustadz yang selalu memberikan ceramah agama? Tidak. Sebabnya Nabi mengatakan, yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunia. Dia rela menjual agamanya demi secuil dari dunia ini. Ini menerangkan kepada kita dahsyatnya fitnah dunia. Maka di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita tentang fitnah dunia. Setelah Allah menerangkan kepada kita tujuan Dia menciptakan kita, mengingatkan kita akan dunia, akan kampung akhirat, selalu Allah bahas tentang dunia di sela-sela itu. Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi al-gharur. Wahai sekalian manusia, mencakup semuanya, yang kaya, yang miskin. Jangan dikira bahasan tentang fitnah dunia itu hanya untuk orang kaya. Terkadang seseorang dikatakan maftun, terfitnah dengan dunia, walaupun secuil dunia pun tidak dia genggam, belum dia genggam.
Sebagaimana ada orang yang dia dikatakan tidak terfitnah dengan dunia dan dia memiliki dunia yang luar biasa. Dan ada ucapan dari Al-Imam Ibnu Qayyim, dunia itu akan membahayakan engkau manakala dia telah masuk ke dalam hatimu walaupun kamu belum menggenggamnya. Tetapi dunia itu tidak akan membahayakan sebanyak apapun dia, selama dia tidak masuk ke dalam hatimu dan hanya ada di dalam genggamanmu. Sebagaimana kita melihat betapa banyak orang kaya lebih menjaga sholat lima waktu berjamaah daripada orang miskin. Nah, sebagaimana juga sebaliknya juga banyak. Ya. Menunjukkan jamaah yang dimuliakan Allah itu masalah hati. Nah, dan menunjukkan bahwa bahasan tentang fitnah dunia ini dibutuhkan oleh orang kaya dan dibutuhkan oleh orang miskin. Dibutuhkan oleh orang yang baru ngaji maupun orang yang sudah lama ngaji. Justru fitnah yang paling besar kepada ahli tauhid itu adalah dunia, bukan syirik dan bid'ah. Nah, dan coba lihat rata-rata yang sudah lama ngaji futur itu sebab dunia, bukan karena syirik dan bid'ah. Syaitan akan datang dari sisi itu. Allah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna wa'adallahi haq. Jangan lupa kalian, janji Allah itu benar adanya. Surga neraka itu benar adanya. Al-A'raf itu benar adanya. Kematian itu benar adanya. Azab dan nikmat kubur itu benar adanya. Hari kiamat itu benar adanya. Padang mahsyar itu benar adanya. Qisas itu benar adanya. Hisab itu benar adanya. Mizan itu benar adanya. As-sirat, jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka jahannam, yang lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang, itu benar adanya. Al-qantarah, tempat ditegakkan qisas antara kaum mukminin. Setelah as-sirat, itu juga benar adanya. Al-A'raf, sebuah tempat yang berada di antara syurga dan neraka, di sana diberhentikan orang-orang yang kebaikannya sama berat dengan kejelekannya. Sehingga datang keputusan dari Allah untuk memutuskan dia di dalam syurga ataukah ke neraka terlebih dahulu. Itu juga benar adanya. Syurga Allah itu benar adanya. Dan nerakanya juga benar adanya. Maka Allah katakan, inna wa'adallahi haq. Ingat, janji Allah itu benar adanya. Setelah itu, apa yang Allah firmankan jemaah? Setelah Allah mengingatkan kita bahwa janji Allah itu benar adanya, Allah katakan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan sekali-kali dunia ini membuat kalian terlena, tertipu. Karena dunia terkadang sifat dan tingkah laku sebagian manusia mengesankan seakan dia tidak percaya adanya kematian. Memang lisannya tidak mengatakan, saya tidak percaya azab kubur. Memang lisannya tidak mengatakan, saya tidak percaya adanya syurga dan neraka. Tetapi perbuatan dan gaya hidupnya, karena dunia yang telah memperbudaknya, mengesankan seakan dia tidak percaya akan kematian dan apa yang akan terjadi setelah kematian yang berujung dengan syurga atau neraka. Maka setelah Allah mengatakan inna wa'adallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar adanya, maka Allah mengatakan fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan sekali-kali dunia ini membuat kalian tertipu dan terlena. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, kullu nafsin zaiqatul maut, wa innama tuwafawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan hanya di akhirat nanti kalian akan mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah yang Maha Adil. Barang siapa yang telah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh dialah orang yang telah beruntung. Dan lihat apa yang Allah katakan setelah itu. Setelah Allah mengingatkan kita tentang akan kematian, tentang hari kiamat, tentang syurga dan neraka, Allah tutup ayatnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang semu lagi menipu. Ayat yang berbicara tentang kematian, berbicara tentang hari kiamat, berbicara tentang surga dan neraka, Allah tutup dengan fitnah dunia. Allah tutup dengan mengingatkan kita akan fitnah dunia ini. Setelah Allah mengatakan setiap kalian pasti akan mati, hanya di hari kiamat kalian akan mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah yang Maha Adil. Dan ingatlah bahwa keberuntungan dan kesuksesan yang sesungguhnya adalah tatkala kalian telah diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Setelah itu Allah mengatakan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang semu lagi menipu. Kenapa demikian jamaah dimuliakan Allah? Karena tidak ada manusia yang lupa mengingat kematian kecuali sebabnya dunia. Tidak ada manusia yang lupa mengingat akan akhirat kecuali karena dunia. Dunia membuat sebagian orang seakan dia tidak beriman adanya syurga dan neraka. Membunuh seenaknya, merampok seenaknya, mencuri seenaknya, memeras seenaknya, durhaka sama orang tuanya, KDRT, menukarkan tauhid dengan syirik demi popularitas, berpindah dari dakwah sunnah kepada dakwah bidah demi popularitas, demi jamaah, demi jadwal kajian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala setelah mengingatkan kita akan kematian, akan hari akhirat, Allah tutup ayatnya dengan firman-Nya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang semu lagi menipu. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-kariman, apabila para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup di tengah-tengah padang pasir yang terhempit oleh dua gunung batu, oleh gunung batu kota Madinah, belum ada mal di masa itu, belum ada dunia seperti yang ada di masa kita ini, tetapi mereka masih diingatkan tentang fitnah dunia. Akankah kita merasa bahwa kita tidak perlu dan tidak butuh untuk diingatkan tentang fitnah dunia sementara kita hidup di akhir zaman yang seperti ini? Di dalam beberapa ayat yang lainnya Allah terangkan tujuan Allah menciptakan dunia ini untuk kita. Allah Jalla wa Ala ingatkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Itu tujuannya Allah menciptakan dunia ini. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal hayata, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar kita menggunakan dunia ini untuk beramal saleh dan berlomba-lomba dari di antara kita siapa yang paling bagus amalannya, yang paling ikhlas, yang paling sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk berlomba-lomba siapa yang paling banyak rumahnya, kendaraannya dan sebagainya. Tapi siapa yang paling sempurna, yang paling baik di dalam menggunakan dunia yang dia miliki untuk beramal saleh. Orang yang memiliki dunia ini banyak jemaah, tetapi yang menggunakan dunianya untuk beramal saleh itu hanya segelintir orang. Orang kaya banyak, yang berani bersedekah itu sedikit. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabatnya, manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul, manusia yang paling bersih hatinya dari cinta terhadap dunia, manusia-manusia yang tidak pernah terfitnah dengan dunia ini. Bahkan mereka telah membuktikan bahwa diri mereka berela mengorbankan dunia beserta isinya demi akhirat mereka. Para sahabat beliau, di depan mereka Nabi bersabda, "Ad-dunya hulwatun khadirah. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqud nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Sesungguhnya dunia ini manis lagi hijau. Coba antum perhatikan jamaah hadis ini. Ketika Nabi bersabda dengan hadis ini, siapa di depan beliau saat itu jamaah? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, dan para sahabat beliau lainnya radhiyallahu anhum, orang-orang yang batang hidungnya sudah ditunjuk sebagai penduduk syurga. Orang yang berani berjihad,
Sebagian mereka berulang kali mengikat perutnya dengan batu. Dan coba tanyakan kepada diri kita ketika mendengarkan hadis ini. Dunia ini masih lagi hijau. Di manakah posisi Nabi saat itu ketika mengeluarkan hadis ini? Apakah sedang di mall? Sedang di Amerika? Hah? Sedang di tempat perjudian? Sedang dekat dengan tempat prostitusi? Nabi berada di Madinah saat itu. Bumi terbaik setelah Makkah Al-Mukarramah. Nah, berada di tengah-tengah padang pasir yang terhempit oleh gunung-gunung batu. Ketika beliau bersabda demikian, tidak ada mal di masa itu. Belum ada tempat prostitusi. Tidak ada tempat judi. Tidak ada spa, tidak ada salon seperti yang ada di masa ini. Belum ada HP. Nah, tetapi Nabi sudah bersabda demikian. Ad-dunya hulwatun khatirah. Saya ingatkan kalian wahai para sahabatku, wahai umatku, dunia ini manis lagi hijau. Semua orang suka sesuatu yang manis, ya kan? Umumnya demikian. Sifat manis adalah sifat yang disukai oleh keumuman manusia. Tetapi setiap yang manis kalau over akan memudaratkan. Nah, khadirah, hijau. Semua orang menyukai pemandangan yang hijau. Dan setiap pemandangan yang hijau dari tanaman yang ada di dunia ini, dia akan mengalami kekeringan, bahkan akan kering kerontang dan terkadang bisa terbakar karena kekeringan yang menimpanya. Demikianlah dunia ini. Sehijau-hijaunya dunia, akan ada masanya dia berkurang. Dia akan hilang. Dia yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkannya. Bahkan terkadang kita memilikinya tetapi kita tidak bisa menikmatinya. Faktor usia, faktor kesehatan dan yang lainnya. Setelah Nabi bersabda dunia ini manis lagi hijau, Nabi ingatkan kita semua. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'mal. Dan terkadang Allah akan berikan dunia ini untuk kalian. Ada yang diberikan mobil, ada yang diberikan rumah, ada yang diberikan istri. Lebih dari satu. Ada yang diberikan anak, ada yang diberikan jabatan, ada yang diberikan popularitas, ada yang diberikan kesehatan. Ada yang semenjak lahir sudah kaya dia. Hah? Begitu keluar dari rahim ibunya, ya udah kaya dia. Ada orang ya kaya setelah puluhan tahun merasakan kemiskinan. Nabi katakan Allah akan berikan dunia ini kepada kalian, tetapi ingat tujuannya fayanzuru kaifa ta'mal. Allah akan lihat apa yang akan kalian lakukan dengan dunia ini. Apakah dunia yang kalian miliki akan kalian gunakan untuk mentauhidkan Allah? Akan kalian gunakan untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akan kalian gunakan untuk salat, untuk haji, untuk umrah, berbakti kepada kedua orang tua, silaturahim, bersedekah, membela agama Allah, membangun masjid, membantu orang-orang yang membutuhkannya? Atau justru kamu akan berubah dari muwahhid menjadi pelaku syirik, yang tadinya di dalam sunnah menjadi pelaku bidah, yang tadinya dekat dengan Allah justru sekarang menjauh darinya? Fayanzuru kaifa ta'malun. Allah akan lihat, walaupun manusia tidak menilai Anda, walaupun manusia tidak mengetahui bagaimana kondisi kita saat ini, Allah melihat kita. Kemudian di akhir hadis Nabi kembali mengatakan fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian akan fitnah dunia. Ini bahasa yang sangat luas maknanya. Nabi tidak mengatakan tinggalkanlah dunia oleh kalian. Karena bagaimana kita akan meninggalkan dunia sementara kita hidup di dunia? Ini sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh seseorang. Yang Nabi perintahkan adalah tetaplah kalian bertakwa kepada Allah terhadap dunia ini. Takutlah kalian akan fitnah dunia ini. Kemudian Nabi sebutkan, dan takutlah kalian akan fitnah wanita. Padahal wanita itu bagian dari fitnah dunia. Sudah masuk dalam keumuman kalimat dunia. Namun Nabi sebutkan lagi secara khusus. Dan di dalam ilmu sastra Arab disebutkan zikrul khas ba'da al-umum yufidu ahamiyata. Menyebutkan sebuah kalimat secara khusus sementara kalimat itu sudah masuk ke dalam keumuman kata sebelumnya, ini menunjukkan penekanan dan penegasan secara khusus. Menunjukkan bahwa fitnah dunia yang paling berbahaya untuk kaum laki-laki siapapun dia adalah
wanita. Maka kemudian Nabi mengatakan fa'inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Sesungguhnya awal kehancuran bani Israel itu dari kaum wanita. Ustadz bisa rontok jenggotnya karena makhluk yang diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok ini jamaah. Ustadz bisa rontok jenggotnya kalau tidak menjaga diri. Nah, Sa'id bin Musayyab ini ulama tabi'in yang paling berilmu. Ulama tabi'in yang paling berilmu itu namanya Sa'id bin Musayyab, menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu Uwais al-Qarni yang paling mulia, yang paling karam. Tahukah apa kata beliau tentang fitnah wanita? Kata beliau, fitnah yang paling aku khawatirkan adalah, godaan yang paling aku khawatirkan adalah Allah meletakkan seorang budak sahaya wanita hitam pekat di dalam suatu ruangan, tidak ada aku, tidak ada selain aku dan dirinya. Dan beliau berkata demikian, umur beliau sudah di atas 60 dan beliau sudah buta saat itu. Beliau sudah tua, buta, dan mengatakan godaan yang paling aku khawatirkan adalah Allah letakkan aku di dalam sebuah ruangan dan tidak ada selain aku dan seorang wanita yang hitam pekat dan budak sahaya. Nah, ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di dalam sebuah hadis yang datang dari Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu anhu, riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah ke negeri Bahrain untuk mengambil jizyah, pajak upeti. Kemudian beliau pun datang membawa harta dari pajak yang beliau ambil dari negeri Bahrain yang masih kafir saat itu. Maka sebagian kaum muslimin dari kalangan Ansar mengetahui kedatangan Abu Ubaidah. Maka mereka pun berbondong-bondong salat subuh di Masjid Nabawi. Tidak semua Ansar itu salat subuhnya di Masjid Nabawi karena di masa itu juga ada Masjid Quba. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai melakukan salat subuh, Nabi mengatakan, Nabi senyum. Ya, Nabi senyum ketika melihat mereka. Dan Nabi bersabda, "Adhunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima min syai' min al-Bahrain." Sepertinya aku mengira sepertinya kalian telah mendengar kedatangan Abu Ubaidah bin Jarrah membawa uang, harta dari pajak yang dia ambil dari Bahrain. Ucap Nabi kepada para sahabatnya. Maka para sahabat menjawab, terjujur mereka, "Benar wahai Rasulullah." Ya. Ini namanya manusia. Orang Yaman mengatakan as-sarahah rahah. Terus terang itu membuat kita jadi lega ya, Ma. Ya. Ya, terkadang ada momen-momen kita harus terus terang, jemaah, biar lega kita. Kitanya lega, yang mendengarkannya juga lega. Ya. Udah jelas-jelas antum tidak tertarik kepada seorang akhwat, atau akhwat anti seorang akhwat enggak tertarik kepada seorang ikhwah. Langsung aja terus terang, jangan, saya akan istikharah dulu. Sebulan enggak ada hasil dari istikharah. Udah setahun, akhi, udah selesai belum istikharahnya? Ya. Atau ukhti, udah selesai. Terus terang aja, ya akhi. Ya, sepertinya kita enggak jodoh. Ya kan? Ya. Sehingga ikhwan yang anti tolak pun bisa langsung ambil sajadah memperkuatkan doanya. Terus sebaliknya. Ya, as-sarahah, ya wahai Rasul, kami datang karena mendengar Abu Ubaidah bin Jarrah datang membawa uang dari Bahrain. Maka Nabi mengatakan, "Abshiru wa ammilu." Bergembiralah kalian dan berangan-anganlah kalian untuk mendapatkan sesuatu yang membahagiakan kalian. Nabi tidak mencela mereka. Sifat rahmat Nabi. Tetapi setelah itu Nabi memberikan pelajaran buat mereka secara khususan itu, dan kepada umatnya secara umum setelah mereka. Nabi mengatakan, "Mal faqra akhsha alaikum." Dalam riwayat yang lain Nabi bersumpah,
Demi Allah yang jiwaku berada di dalam tangannya, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan terhadap kalian. Nabi tidak mengatakan hiduplah kalian miskin. Nabi tidak menyuruh kita hidup miskin, tetapi Nabi mengatakan mal faqra akhsha alaikum. Bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan terhadap kalian. Walakinni akhsha alaikum an tubsata ad-dunya alaikum kama busifat ala man kana qablakum. Justru yang aku khawatirkan terhadap kalian adalah Allah bukakan pintu-pintu dunia terhadap kalian. Sebagaimana Allah pernah membukakan pintu dunia ini kepada umat-umat sebelum kalian, sehingga mereka berlomba-lomba demi dunia ini. Sehingga dunia ini membinasakan mereka dan akan membinasakan kalian. Dan ini terlihat. Maka sebagian ulama ketika melewati sekelompok anjing, ya, melihat sekelompok anjing yang berjalan tenang, tidak ribut dan tidak saling menggonggong di antara mereka. Begitu dilemparkan sepotong daging, mereka saling menggonggong antara satu sama yang lain dan saling mencabik-cabik di antara mereka. Kata para ulama, lihat dunia. Ikhwan yang tadinya saling akrab, bersahabat, begitu adanya dunia, bertengkar. Sebelumnya bersahabat karena tauhid dan sunnah, kemudian bertengkar karena masalah bisnis. Bersaudara dan bersahabat karena tauhid dan sunnah sebelumnya, kemudian bertengkar karena seorang akhwat yang diperebutkan. Antum yang kira enggak ada. Ana pernah ingat dulu 2005 atau 2006. Senior ana di sebuah pondok. Enggak saling bicara di antara mereka berdua. Hanya karena memperebutkan seorang akhwat. Bertahun-tahun enggak ngobrol. Padahal ya, yang ini memang dia enggak tahu ini ada keinginan, dan dia memang juga belum melamar. Ana masih ingat yang melamar ikhwan ini punya ninja warna hijau. Kawasaki warna hijau, masih ingat ana? Ya? Kawasaki warna hijau 2006 kan, wah hebat ya kan. Gak semua orang punya itu ya kan. Ya, badan juga tinggi, ya normal lah. Masa antum ya harus marah kalau ada akhwat yang menolak antum, menolak kita karena kita miskin, karena kita kurang ganteng. Dengan kita berdalil dengan kisah Julaibib. Ya, pernah dengar kisah Julaibib? Jangan antum serang akhwat yang menolak antum dengan kisah Julaibib. Apakah antum enggak tahu kisah Julaibib? Seorang pemuda yang miskin, hitam pekat, jelek. Semua wanita Madinah tidak mau menikah dengannya. Tetapi ada seorang wanita yang kaya raya mau menikah dengannya karena Nabi yang datang melamarnya. Itu Julaibib, sahabat Nabi. Ente bukan sahabat Nabi. Yang kedua, mak jomblangnya adalah Nabi SAW. Nabi yang memujinya. Walaupun dia hitam, miskin, tapi sahabat Nabi. Nabi yang memujinya akan akhlaknya, agamanya. Lah sebagian kita terkadang udah hitam, miskin, akhlak juga buruk, nuntut ilmu juga jarang. Terus bawa kisah Julaibib sebagai modal melamar akhwat. Nah, gak boleh. Ya, ya udah anggap aja takdirana itu. Ya. Akhirnya, ya sekian lama. Yang berpapasan di tangga, enggak saling salam, enggak saling sapa menyapa. Dunia ya. Bersahabat karena tauhid dan sunnah, berpisah karena dunia. Awal-awal ngaji karena tauhid dan sunnah dekat, akrab. Kemudian buka bisnis bareng, bertengkar gara-gara bisnis. Bersahabat karena akhirat, bertengkar karena dunia. Nah. Sungguh benar sabda Nabi. Betapa banyak orang yang tadinya tawadhu, setelah Allah bukakan dunia, ana melihat beberapa video orang-orang yang sebelumnya kenal sunnah, semenjak Allah bukakan pintu dunia, betapa sombongnya dia, betapa angkuhnya dia dengan dunia, betapa dia merendahkan orang-orang yang beri ilmu, membodoh-bodohi mereka semenjak dia mendapatkan secuil dari dunia ini. Bahkan dia tidak risih mengundang orang lain di podcastnya yang mengatakan semua orang miskin itu bego-bego. Kalau mereka enggak bego pasti kaya kayak ana, katanya. Ngomong seperti itu di depan dia yang berjenggot dan dia enggak membantahnya. Betapa dunia menghinakan sebagian orang. Nah. Betapa banyak orang yang tadi tawadhu semenjak Allah bukakan dunia,
menjadi sombong, menjadi angkuh, menjadi tinggi. Nah, berapa banyak ustadz yang tadinya istiqamah di dalam berdakwah, semenjak terfitnah dengan dunia, ya, fokusnya bukan lagi tentang syirik dan bid'ah, fokusnya tentang rumah tangga, ya, bahkan mulai caper dengan ibu-ibu, nah, dan seterusnya. Ini fakta sepanjang sejarah. Kita nggak bicara hanya berapa tahun-tahun ini, hanya di Indonesia, sepanjang sejarah. Kalau kita buka Al-Quran dan As-Sunnah, secara berita Al-Quran demikian dan secara fakta sepanjang dunia. Bahkan pernah diceritakan oleh seorang syekh kepada kami bahwa ada orang yang berilmu di Timur Tengah mati dan dia sedang di atas perutnya seorang pelacur. Dunia jemaah. Nabi mengatakan, bukanlah dunia aku khawatirkan menimpa kalian. Justru yang aku khawatirkan, Allah bukakan pintu dunia untuk kalian, kemudian kalian berlomba-lomba demi dunia ini. Sebagaimana umat-umat terdahulu berlomba-lomba demi dunia ini, kemudian dunia ini membinasakan mereka dan kelak akan membinasakan kalian. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, ubtulina bil farra fa sabara wa ubtulina bis sarra fa lam nasbir. Seringkali kita ketika diuji dengan kemiskinan, kita masih bisa sabar, masih istiqomah di atas tauhid, di atas sunnah, bahkan sering menangis dalam sholat tahajud, ya kan? Begitu diuji dengan kemiskinan, masya Allah, sudah datang ke masjid sebelum adzan mengumandangkan adzan, sudah ada dia di saf pertama. Begitu Allah bukakan pintu dunia, begitu kita diuji dengan kekayaan, kata beliau, seringnya kita bergeser dari agama Allah. Ketika miskin, sholatnya selalu di saf pertama. Nah, begitu Allah bukakan pintu dunia, dia menjadi spesialis masbuk. Spesialisnya udah sup lagi, masbuknya udah sup, bukan lagi sekedar spesialis. Iya. Ketika masih miskin, selalu dapat onta di hari Jumat. Begitu udah mulai kaya, jangankan onta, telur pun enggak dapat dia. Tidak datang Jumat kecuali khatib udah naik mimbar, kan telur pun udah enggak dapat. Nah, ketika masih miskin, sholat berjamaahnya selalu disiplin. Begitu kaya, sholat jamaahnya udah ke Singapura sholat jamaahnya. Allah musta'an. Rumah tangga berantakan sebagian orang. Terjadi perselingkuhan, perzinaan, perjudian. Bukan justru makin bagus rumah tangganya sebagian orang setelah terbukakan dunia. Ana menangani beberapa kasus ikhwan. Justru berulang kali, puluhan kali berzina, menselingkuhi istrinya semenjak Allah bukakan pintu dunia untuknya. Menyedihkan. Beberapa orang yang sudah bertahun-tahun ngaji, kasihan istrinya. Orang yang tadinya sayang, pandai lembut, menjadi beringas dan menjadi psikopat terhadap istri dan anak-anaknya. Nah, berzina berulang kali pada anaknya masih kecil. Istrinya baik, sempurna dunia dan akhiratnya. Karena punya dunia, yeah. Dia bisa berzina. Dia punya uang untuk masuk ke diskotik. Dia bisa punya uang untuk berzina di hotel bintang 5 sekalipun. Kalau tidak ada takwa kepada Allah, hancur dia. Ana tutup kajian kita ini dengan beberapa hadis berikut ini, karena tadi ana diingatkan kajian sampai jam 6 ya. 6.30 tambah ya, masya Allah. Baik. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ana tutup kajian kita ini dengan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Antaranya adalah hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika akhadha bi mankibai. Beliau memegang bahuku, kemudian mengatakan, ya Abdullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Wahai Abdullah bin Umar, sembari memegang bahunya Abdullah bin Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti gharib, perantau, orang yang asing di sebuah negeri. Kita yang sedang merantau di suatu negara, jangankan berpikir untuk tinggal selama-lamanya di situ, untuk bangun rumah di situ aja kita enggak mikir, ya kan? Yang menjadi pikiran kita adalah bagaimana kita mengumpulkan bekal untuk pulang. Nah,
Jangankan di negeri rantau tempat kita sekolah dan cari uang, sedang umroh dan haji aja yang jelas-jelas di sana kita dianjurkan Madinah kan untuk hidup sampai mati. Itu aja kita enggak fokus untuk tinggal di Madinah. Pengin cepat pulang sebagian orang, apalagi bukan Mekah dan Madinah. Jadilah engkau di dunia ini seperti seorang yang asing, seorang perantau, wa'abirus sabil, atau seperti orang yang sedang menempuh sebuah perjalanan. Dan perjalanan yang ditempuh di masa itu secara umum membelah pada apa? Pasir yang tidaklah berhenti di dalam perjalanannya kecuali hanya untuk berteduh, untuk beristirahat, untuk menunaikan hajatnya. Dan setelah itu dia akan pergi meninggalkannya. Dan tidaklah dia bersinggah kecuali dengan penuh kewaspadaan. Jangan sampai ada perampok yang merampoknya. Jangan sampai ada barangnya yang hilang. Dia selalu waspada dan selalu fokus dengan sisa perjalanan yang harus dia lanjutkan. Ini gaya bahasa yang luar biasa dari Nabi. Ketika Nabi berbicara tentang dunia, Nabi memegang pundaknya seseorang. Itu akan membekas. Ya kan? Antum kalau diingatkan dengan hadis yang seperti ini sambil dipegang pundak antum, kira-kira membekas enggak? Membekas. Coba antum berdiri. Sini antum. Tahan sini. Ini bisa diangkat enggak? Bisa? Sambil dipegang pundaknya begini atau menghadap begini. Wahai Abdullah, jadilah kamu di dunia ini seperti perantau orang yang asing di sebuah tempat, atau seperti seseorang yang sedang menempuh sebuah perjalanan yang tidak berhenti kecuali untuk berteduh dan kebutuhan yang darurat. Membekas enggak? Masya Allah. Iya. Tegang jadinya kan? Ya, aman ya? Ya, asam lambungnya naik. Nah, yang memegang pundak Abdullah bin Umar dan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pegang pundaknya. Kemudian Nabi katakan, wahai Abdullah, jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang sedang merantau, orang asing di sebuah tempat, awabirus sabil, atau seperti orang yang sedang menempuh sebuah perjalanan. Itu benar-benar membekas di hatinya Abdullah bin Umar. Sehingga setelah itu beliau memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Setelah menyampaikan Nabi bersabda demikian kepada beliau, kemudian beliau berkata kepada murid-muridnya, "Idza asbahta fala tantadhiril masa." Wahai saudara-saudaraku, kalau kalian sedang di pagi hari, jangan kalian tunda. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, hadis berikutnya yang dengannya ana tutup kajian ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tumarani dengan sanad ini sahihkan oleh Syekh Al-Albani, datang dari Abu Hurairah dan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwasanya Jibril alaihi salam suatu ketika datang menemui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jibril, malaikat yang paling agung, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan nabi yang paling agung. Apa kata Jibril alaihi salam kepada Nabi kita jemaah yang dimuliakan Allah? Beliau mengatakan, ya Muhammad, aishi ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu di dunia ini karena kamu akan mati. Mau bagaimanapun tetap akan mati. Mau kaya, miskin, sehat, sakit, tua, muda, mau kafir, mau muslim, mau kamu jadi orang saleh atau pelaku maksiat, tetap akan mati. Emangnya dengan kita bermaksiat kepada Allah umur kita menjadi lebih panjang begitu? Dengan kita main riba yang sakit menjadi sembuh? Gitu? Enggak. Yang umurnya jatah umurnya 50 tahun karena dia suka main riba, suka makan uang haram, jadi bertambah umurnya 150 tahun begitu? Kenapa enggak? Hiduplah sesukamu karena kamu pasti akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah apa atau siapa saja yang engkau sukai karena pasti kamu akan berpisah dengan. Kita harus siap jemaah. Andai kata kita sedang duduk santai dapat berita anak kita telah meninggal dunia, istri telah meninggal dunia. Seorang wanita juga demikian, harus mempersiapkan dirinya. Andai kata dia sedang duduk dengan akhwat
Teman-temannya sedang duduk santai, tiba-tiba dapat berita suami anti tadi mengalami kecelakaan, sekarang di IGD dan dia telah meninggal dunia. Harus siap. Anak-anak juga harus siap. Andai kata dia sedang duduk di bangku sekolahnya, pak guru atau ibu guru memanggilnya, "Nak, kamu harus pulang sekarang. Ayahmu tadi tertabrak di jalan dan sekarang sudah meninggal dunia." Harus siap. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariq. Cintailah siapa saja yang kau sukai, karena engkau akan berpisah dari. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Dan berbuatlah semaumu di dunia ini, karena kamu akan dibalas atas apa yang kamu perbuat. Dan ketahuilah olehmu kemuliaan seorang mukmin di sisi Allah tatkala dia menjaga salat malam. Dan jangan berharap ada salat malam pada orang-orang yang telah diperbudakkan oleh dunia. Dengan berharap orang-orang yang memprioritaskan dunia di atas akhirat akan melakukan salat malam. Jangankan salat malam, salat lima waktu pun rela mereka tinggalkan demi secuil dari dunia ini. Wa'izzu istighna'uhu 'anil nas. Dan kehormatan dia di sisi manusia tatkala dia tidak meminta-minta kepada mereka untuk kepentingan pribadinya. Yang terakhir, ana tutup dengan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang di luar Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sahih. Suatu ketika beliau melihat Nabi bangun dari tidurnya dan terlihat oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bekas tikar yang kasar di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun mengatakan, "Wahai Rasulullah, inikah tempat tidurmu? Sementara raja-raja dunia tidur di atas tempat tidur mereka yang begitu nyenyak dan empuk. Bolehkah aku menyediakan tempat tidur yang lebih layak untukmu?" Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mali walid dunya illa karajulin istadhalla tahta syajarah fatarakaha." Ada urusan apa aku dengan dunia ini? Tidaklah aku dan dunia ini kecuali seperti seorang lelaki yang menempuh sebuah perjalanan kemudian dia berhenti untuk berteduh di bawah sebatang pohon kemudian dia pun meninggalkan pohon itu. Inilah dunia jemaah. Siap ataukah tidak, kita sadari ataukah tidak, kita akui ataukah tidak, pada akhirnya kita akan berpisah dengan dunia ini. Kita akan berpisah dengan anak istri kita, atau mereka yang akan berpisah dengan kita. Pada akhirnya kita akan berpisah dengan pimpinan kita, anda, bawahan anda, leting anda, ataukah mereka yang berpisah dengan anda. Semuanya akan mati. Maka Ali bin Abi Thalib menyebutkan, "Inna dunya wallat mudabirah wa innal akhirah aqbalat muqabilah." Dunia ini semakin hari semakin jauh dari kita. Ada orang semakin hari semakin dekat dengan dunia. Enggak. Semakin hari manusia ini semakin jauh dari dunia. Dunia ini semakin hari semakin pergi meninggalkan kalian. Kenapa? Karena kata sebagian ulama salaf, tidaklah ada satu hari yang kau lewati kecuali sudah semakin berkurang jatah hidupmu di dunia ini. Jadi kalau mau rayakan ulang tahun, doa yang tepatnya bukan panjang umurnya, tapi cocoknya apa? Pendek umurmu, pendek umurmu. Bentar lagi kamu mau modar, bentar lagi kamu mau mati. Itu mestinya yang diucapkan. Ya, bukan panjang umurnya, tapi pendek umurmu. Bentar lagi ente mati. Mestinya begitu. Ya, ma min yaumin marra 'alaika illa waqad naqasa ba'du ajalik, kata sebagian ulama salaf. Tidaklah ada satu hari yang engkau lewati kecuali telah berkurang jatah hidup anda di dunia ini. Inna dunya wallat mudbirah, kata Abi bin Abi Thalib. Dunia ini semakin hari semakin menjauh dari anda. Sedangkan akhirat semakin hari semakin dekat dengan anda. Kematian semakin dekat atau semakin jauh? Semakin dekat. Alam barzah semakin dekat atau semakin jauh? Semakin dekat dengan kita. Hari kiamat semakin hari semakin dekat, bukan semakin jauh. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum mubaraka fiikum. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat menggunakan dunia yang Allah berikan kepada kita untuk istiqamah di atas agama Allah, untuk mengamalkan agama Allah jalla wa ala dan membuat kita semakin dekat dengannya.
Karena Salamah bin Dinar mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fa hiya baliyah. Setiap nikmat dunia yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka ia adalah malapetaka yang Allah timpakan kepadamu. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, apakah boleh meminta cerai dari suami yang telah berpoligami? Berat juga rupanya Kendari ini ya. Enggak kalah berat juga sama Aceh. Yang kedua, bagaimana cara agar meyakinkan diri bahwa poligami itu tidak mengurangi harta dan kasih sayang dari suami, tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka ia adalah malapetaka yang Allah timpakan kepadamu. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, apakah boleh meminta cerai dari suami yang telah berpoligami? Berat juga rupanya Kendari ini ya.

agar meyakinkan diri bahwa poligami itu tidak mengurangi harta dan kasih sayang dari suami. Ini antum tanya bukan kepada praktisinya, tapi karena ini pertanyaan wajib dijawab. Ya, apakah boleh meminta cerai dari suami yang berpoligami? Kita bahas secara hukum ya. Adapun terkait kasus tertentu, nasihat kami untuk mendatangi mahkamah, mendatangi ustaz setempat meminta nasihat dan arahan. Tapi secara umum jamaah yang dimuliakan Allah, hukum talak itu para ulama bagikan menjadi lima. Syekh Utsaimin menyebutkan dalam Syarah Al-Mumti, terkadang talak bisa haram, bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, dan bisa hukum yang mubah. Dan pada dasarnya talak itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena bertentangan dari dengan tujuan utama menikah. Dan sebagian ulama mensahihkan hadis abghadul halal ilallah at-talaq. Talak yang paling apa perkara mubah yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Sebagian ulama membahayakan hadis ini dan sebagainya mensahihkannya. Pada dasarnya perceraian itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena bertentangan dengan tujuan utama dari pernikahan. Tetapi talak itu tidak selalu buruk. Justru kalau kita melarang sebagian wanita atau seorang sebagian suami untuk tidak menceraikan istrinya, justru memperpanjangkan ketersiksaan mereka. Tidak semua orang punya keadaan yang sama. Ada sebagian orang bercerai justru lebih baik untuk dunia dan agamanya, baik dia perempuan ataukah dia sebagai lelaki. Sebagaimana ada sebagian orang kalau dia bercerai justru akan lebih buruk keadaan dunia dan akhiratnya. Makanya di dalam sepanjang sejarah para ulama sekalipun ada yang menikah cerai. Dan itu memang dinamika kehidupan dunia ini. Ada yang terkadang diuji keadaannya dan dia harus bercerai, dan setelah bercerai keadaannya lebih baik dunia dan agamanya. Maka kasus karena hukum bercerai itu terbagi menjadi lima. Kemudian berikutnya para ulama menyebutkan seseorang boleh bercerai baik dia seorang lelaki menceraikan istrinya atau seorang suami minta khulu kepada suaminya apabila dia tidak cinta lagi kepada suaminya itu dan dia tidak merasakan kenyamanan dan ketenteraman lagi. Karena kalau dia tetap bertahan dikhawatirkan itu hanya memperpanjangkan ketersiksaan dirinya atau membuatnya menjadi wanita yang tidak patuh dan durhaka kepada suaminya. Dalilnya banyak. Di antaranya adalah seorang wanita datang kepada Nabi mengatakan, wahai Rasulullah, suamiku bagus agamanya dan bagus akhlaknya. Ya gimana enggak bagus? Sahabat Nabi, ya kan? Tetapi aku tidak menyukainya, tidak cinta kepadanya. Setiap kali aku memandang wajahnya, aku khawatir akan menjadi istri yang durhaka kepadanya. Ini bahasa yang sangat dalam ya. Beliau tidak mengatakan, tapi suamiku pendek, pesek, hitam. Ini gak perlu serinci itu juga, ya kan? Tapi apabila aku melihatnya, aku jadi benci kepadanya. Aku khawatir menjadi wanita yang durhaka. Nabi katakan, silakan kamu melepaskan dirimu dan kembalikan kebun yang dia berikan kepadamu sebagai mahar. Kalau khulu tanpa pelanggaran yang dilakukan oleh seorang suaminya. Tapi kalau dia minta pisah dengan suaminya karena poligami dan suaminya telah berjanji sebelum akad tidak akan poligami, maka dia boleh khulu tanpa harus mengembalikan maharnya. Karena suami melanggar perjanjian. Ini secara hukum. Kadang enggak bisa dipaksa jemaah. Ada sebagian wanita dia bukan menolak hukum poligami, tetapi dia sendiri yang tidak siap di poligami. Dan kita enggak bisa memaksa wanita untuk dipoligami sebagaimana wanita enggak punya kuasa melarang suaminya poligami. Karena itu izin langsung dari Sang Pencipta langit dan dunia. Dari 7 lapis langit itu izin dapat ya didapatkan oleh suaminya. Ya. Tetapi nasihat kami kepada kaum wanita yang dipoligami oleh suaminya, hendaknya bersikap dengan ilmu, bersikap bijak, dan berpikir 1000 kali untuk meminta cerai hanya karena suaminya poligami. Apabila dia melihat suaminya punya kemampuan untuk poligami secara fisik dan secara finansial, suaminya juga bertakwa kepada Allah, apalagi suaminya mau minta izin kepada dia. Karena kalau suami nakal, ngapain dia poligami? Justru poligami itu membuat asam lambung naik. Ya kan? Yeah. Zina mudah kok hari ini. Bahkan sebagian zina bisa dilakukan.

0: bukan tanpa harus bayar, ya kan? Ketika seorang ingin poligami dan dia tahu konsekuensi dari poligami itu, dia harus lebih semangat lagi cari nafkah. Ya, dia harus membagikan tubuhnya antara istri ini dan istri ini, antara anak dari istri ini dan anak-anak istri yang biasanya ngantar anak sekolah satu orang, sekarang ngantar anak lima orang. Ya, ini menunjukkan dia benar-benar takut kepada Allah, tidak ingin jatuh ke dalam zina. Nah, menunjukkan dia takut kepada Allah. Dan kalau ada suami mau bermusyawarah dengan istrinya, istri pertama yang tentang poligami, minta izin merayunya, ini suami yang baik, jamaah. Karena secara syar'i dia tidak harus izin. Nih, tidak harus izin. Makanya ada kaidah minta maaf lebih baik daripada minta izin. Karena izin enggak bakal keluar dari kementerian dalam rumah. Sulit. Iya. Ada yang mengatakan minta maaf lebih baik dari minta izin. Katanya begitu, ana belum tahu hakikatnya. Iya. Ana menasihati kalau suaminya punya kemampuan finansial, fisik, suaminya bertakwa kepada Allah, salat lima waktu berjamaah, tidak KDRT, setia, mau minta izin lagi. Ya, bahkan menunggu sekian tahun untuk diizinkan oleh istrinya. Ya. Kemudian dia poligami, jangan minta cerai hanya karena dipoligami. Kenapa? Yang pertama, yang dilakukan oleh suami anti bukan sesuatu yang haram. Anggaplah paling rendah hukumnya mubah. Ya kan? Anggaplah hukum paling rendahnya mubah. Paling rendahnya, anggap kita mengalah, tidak mengatakan ya sunnah. Karena sebagian orang kalau kita katakan sunnah, dikit-dikit sunnah, dikit-dikit sunnah. Ini dikhawatirkan termasuk memperolok-olok agama Allah. Atau sebagian wanita kalau kita katakan ini sunnah Nabi, sunnah Nabi masih banyak, qobliyah subuh aja abang sering tinggal. Padahal apa kaitannya, ya kan? Ya. Apa kaitannya? Nah. Kita mengalah, anggaplah hukumnya mubah. Pantaskah anti marah kepada suami anti dan minta cerai kepadanya hanya karena dia melakukan perkara yang mubah? Logikanya, setelah ini kayak tahun depan gak bakal diundang lagi ke negeri ini. Ya, logikanya jamaah, ibu-ibu, ya jangan pura-pura gak dengar dulu, jangan pura-pura sibuk sama HP, tolong tinggalkan dulu HP ya. Sekarang kalau suami ibu pengin nambah motor, mobil lah, padahal di rumah udah ada satu mobil dan sudah mencukupkan, dia tambah lagi satu mobil lagi dan dia mampu beli mobil lagi, boleh gak bu? Minta cerai gak ibu? Gara-gara suami nambah mobil. Hah? Ana yakin gak ada yang minta cerai, padahal mobil hukumnya mubah. Nah kenapa ketika dia nambah istri nanti minta cerai? Sama-sama mubah, bahkan ini dianjurkan lagi. Analogi yang tepat. Ya. Kenapa hati minta cerai? Sama-sama mubah, bahkan ini ada anjurannya, ada unsur akhiratnya lagi. Terkadang sebagian wanita mengatakan, "Ustaz, suami ana itu poligami itu hanya untuk syahwat." Ya kalau enggak punya syahwat, jangankan poligami, nikah dari awal pun enggak mau dia. Betul enggak? Kalau bukan karena syahwat, jangankan poligami, sama anti pun enggak mungkin nikah dia. Kalau dia enggak punya syahwat. Justru orang poligami itu karena syahwat yang bergejolak. Kalau enggak punya syahwat, nikah pun enggak. Betul kan? Itu syahwat. Ya iya dong. Kalau enggak ada syahwat, nikah pun kagak dia. Karena syahwatlah dia menikah. Karena syahwatlah dia poligami. Ya. Karena dia ingin melampiaskannya dengan cara yang Allah halalkan, yang Allah izinkan dan berbuah pahala. Maka ada hadis Nabi yang membuat para sahabat terkejut mendengarnya. Wa fi budhi ahadikum shadaqah. Ini bahasa vulgar. Nabi tidak menggunakan bahasa kinayah. Pada kemaluan kalian ada nilai sedekah, kata Nabi. Ini kan bahasa yang sangat vulgar. Para sahabat terkejut mengatakan, "Wahai Rasulullah, salah satu di antara kami meletakkan kemaluannya kemudian mendapatkan pahala?" Padahal dia menunaikan syahwatnya, dapat pahala melampiaskan syahwat. Nabi mengatakan, bukankah kalau dia melampiaskannya dengan cara yang haram, dia akan mendapatkan dosa? Begitu juga tatkala dia meletakkannya di tempat yang halal, dia akan mendapatkan pahalanya. Sebagian wanita mengatakan, "Ustaz, suami ana dulu ketika miskin sama ana, begitu kaya langsung poligami." Ya iya dong, kalau dia masih miskin poligami itu gak ada otak namanya. Betul enggak? Ketika dia masih miskin sama ente ngerintis bisnis, minta poligami itu enggak ada otak namanya. Iya kan? Miskin kere poligami kan enggak ada otak namanya. Ya pasti dong, karena dia udah kaya. Poligami, kalau dia masih miskin dulu mana mungkin dia poligami. Sama inti aja, sama anti aja udah ngos-ngosan dia. SPP anak aja udah nunggak bertahun-tahun di pondok. Syukur-syukur karena dekat mau ustaz enggak dikeluarkan anaknya dari pondok. Pasti dong, karena ketika sedekah kaya. Gimana sih gaya cara mikirnya sebagai wanita? Dulu ketika miskin sama anak, ketika udah kaya baru poligami. Ya kalau pas dia miskin minta poligami itu namanya enggak ada otak. Ya pasti dong, karena udah kaya. Kalau dia miskin poligami itu menyusahkan dirinya, menyusahkan istrinya. Kita pun yang melihat dia ikut naik asam lambung. Iya, sebagian ikhwan enggak punya kemampuan paksa poligami. Ustaz yang melihat dia, aduh ya. Ya. Yang dinaik asam lambung ustaz lihat sebagian ikhwah. Nah. Nasihat berikutnya, kenapa ya, jawab, harus anti pikir panjang ya, sebelum meminta cerai hanya karena alasan suami poligami dengan syarat tadi ya, dengan salah paham ya, suaminya poligami dan punya kemampuan secara fisik dan finansial, suaminya seorang yang sabar, tidak KDRT ya, kemudian anti minta cerai hanya gara-gara dia poligami, pikir baik-baik, bersikaplah dengan ilmu dan bijak, karena belum tentu setelah anti poligami anti akan mendapatkan berondong. Karena berondong zaman sekarang enggak kayak berondong di zaman Nabi dan para salaf. Berondong zaman salaf menikahi wanita itu kadang sebabnya karena hanya ingin mendapatkan kitab ayahnya. Ulama salaf dulu ada yang menikahi seorang wanita enggak cantik, tapi karena ada kitab hadis ayahnya, tulisan ayahnya bersama dia, dia menikahinya. Berondong sekarang mau majanda ya, hartanya harus seperti Khadijah, cantiknya harus seperti Aisyah. Ya. Belum tentu anti akan mendapatkan berondong. Dan belum tentu suami yang anti dapatkan berikutnya, baik anti dipoligami ataukah bukan, lebih pengertian daripada suami yang lalu. Kalau suami yang lalu udah belasan tahun sama anti, pasti lebih pengertian, lebih tahu tentang tabian anti. Belum lagi kondisi anak-anak nantinya. Nah, ini yang dengan syarat apabila suaminya mampu secara fisik, secara finansial, bukan pelaku KDRT, orang yang lembut, bertanggung jawab, setia, bertakwa kepada Allah. Makanya jamaah, kalau antum lihat diri antum darah tinggi, enggak usah nikah, enggak usah poligami deh. Ya, kalau antum setiap anak rewel di rumah mudah marah, ya, suka marah-marah enggak jelas di rumah, jangan poligami. Yang poligami itu hanya orang-orang yang berdarah rendah aja, Mak. Darah-darah tinggi sabar dulu deh, normalkan dulu darahnya. Ya. Ketika tensi darah udah normal, ya. Baru artinya kalau satu istri aja antum sering marah-marah enggak jelas di rumah, berarti enggak layak poligami. Ya. Karena poligami itu harus betul-betul sabar. Nah, ikhwan ya al-kiram wa akhwati al-karim, banyak akhwat langsung minta cerai setelah dipoligami oleh suami tanpa pertimbangan ya, dengan baik, akhirnya keadaannya lebih buruk. Ada yang futur jadi awam lagi, ada yang buka aurat ya, anaknya terbengkalai dan seterusnya. Nah, tetapi kalau anti menerimanya karena Allah Jalla wa Ala, anti jangan khawatir, Allah pasti akan membalas anti dengan sesuatu yang lebih baik. Apabila anti rela mengorbankan perasaan anti demi suami, melakukan sesuatu yang mendekatkan dia kepada Allah, pasti Allah akan gantikan dengan lebih baik. Lihat Sarah. Kapan Sarah Allah berikan seorang anak? Setelah Sarah menikahkan Ibrahim dengan Hajar. Hajar adalah pembantunya Sarah yang dihadiahkan oleh raja yang pernah mencoba memperkosa Sarah. Kemudian setiap dia ingin menyentuh Sarah, Allah bekukan tangannya. Ya. Sarah sudah nenek-nenek tua. Nabi Ibrahim juga sudah kakek-kakek tua. Sarah melihat Nabi Ibrahim semua suaminya sangat menginginkan seorang anak. Nah, maka beliau menikahkan suaminya dengan Hajar yang masih muda. Setelah Ibrahim menikah dengan Hajar, lahirlah seorang anak yang bernama Ismail. 13 tahun setelah Ismail lahir, Allah anugerahkan Ishak melalui rahimnya Sarah yang umurnya saat itu sudah mendekati 100 tahun. Nih. Atau 90 tahunan. Allah balas kon kontan. Jangan ke wanita berdalil, karena sebagian akhwat kalau udah fikihnya terlalu dalam, ya itu kan saroh karena belum punya anak. Ustaz, ana udah selusin anaknya, untuk apalagi ya suami ana poligami. Allah balas kontan. Betapa banyak wanita setelah dipoligami oleh suaminya, justru dia semakin dicintai, semakin disayangi, semakin dimuliakan. Kenapa? Karena tetap seorang laki-laki itu cinta pertamanya itu tidak bisa dikalahkan oleh wanita-wanita yang datang setelah itu. Apalagi dia mengetahui istri pertamanya ikhlas, bersabar, melawan hawa nafsunya, menutup telinga dari ucapan-ucapan akhwat di luar rumah semenjak dia dipoligami oleh suaminya. Pasti suaminya akan semakin cinta, semakin sayang, semakin perhatian kepadanya. Kalau enggak percaya, cobalah, tanggung jawab sendiri. Tapi nah, wallahu ta'ala alam bisawab wal ilmu indallah. Dan bagaimana cara meyakinkan diri ini bahwa harta tidak akan, suami tidak akan berkurang? Semua orang dengan rezekinya masing-masing. Bahkan kata para ulama, tamu datang dengan rezekinya masing-masing. Kita sebelum nikah dulu, terkadang di antara kita dulu, jangankan memikirkan punya rumah, mikir punya motor butut aja kayak enggak mampu. Tapi setelah menikah, ya, Allah membukakan berbagai pintu rezeki yang tidak diprediksi, ya. Rezeki anti tidak akan berkurang dan tidak akan tertukar dengan rezeki orang lain, ya, karena semuanya telah Allah tulis di dalam Lauhul Mahfuz semenjak 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ini nasihat buat akhwat yang sudah dipoligami, ya. Tetapi buat ikhwan yang ngebet poligami, nasihat ana, sesering mungkin datang ke cermin, beli cermin yang agak gede dikit, ya, berdirilah di depan cermin itu. Apakah orang seperti saya ini layak poligami ataukah tidak? Ya, rahimallahu imro'an arafa qadra nafsih. Rahmat Allah kepada seorang hamba yang mengetahui akan kadar dirinya. Satu istri aja sering marah-marah. Istri masih satu, anak masih sedikit, tapi masih malas ngantar anak pergi sekolah. Bagi giliran antar jemput anak sekolah, pura-pura kurang sehat, pusing, biar istri yang antar jemput. Nah, subuh sering telat bangun. Ya, sering marah-marah enggak jelas. Ya, dan termasuk golongan rebahan. Bukan orang yang semangat kerja, udahlah, banyak-banyak ingat beda dari surga aja ente. Ya, tapi kalau antum melihat punya kelebihan harta, fisik juga mampu, godaan fitnah wanita sangat besar, Allah berikan syahwat yang lebih dari, untuk antum. Enggak semua lelaki itu punya syahwat yang sama. Sebagian lelaki itu diberikan syahwat yang lebih daripada yang lainnya. Kalau dia dilarang untuk tidak poligami sementara dia punya syahwat yang bergejolak yang sangat, ya, kuat, dan dia sering safar, ya, sering berada di luar kota dan sebagainya. Kalau dilarang justru menyerumuskan dia ke dalam perzinahan. Ini justru menyiksanya. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Ini secara nasihat, ya. Adapun hukum poligami, ini hukum Allah yang sudah clear. Ingat, ya, poligami hukum Allah yang maha suci. Dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dibangun di atas hitam putih dari kasus yang terjadi pada praktisi poligami. Enggak boleh, jamaah, ketika kita berbicara tentang poligami, kita menjadikan kasus-kasus yang terjadi di lapangan hitam putih para praktisi poligami mempengaruhi hukum poligami. Enggak boleh. Maka para ulama ketika bicara tentang poligami, simple, langsung mereka jawab, disunahkan, ayat, hadis. Adapun di lapangan ada orang yang setelah poligami berantakan rumahnya, itu antara dia ma Allah, tidak mengubah hukum Allah. Sebagaimana ada orang sholat tetap jahat, apakah kita mengatakan gak usah sholat? Gak ada hitam putih dalam poligami itu. Yang ada hitam putih itu pada praktisi poligami. Ta'adud itu hukum Allah, Allah yang membolehkannya. Udah clear, lebih dari 1000 tahun yang lalu sudah clear masalah poligami. Cuma tinggal melihat apakah kita termasuk orang yang layak melakukannya ataukah tidak. Rahimallahu imran arafa qadra nafsi. Rahman Allah kepada seorang hamba yang tahu akan kadar dirinya. Lihat kadar ekonomi antum, kadar fisik antum, kadar kesabaran antum, kadar hati antum. Karena harus punya sifat tegaan, ya. Begitu mau pulang ke rumah istri sana, istri sini pura-pura demam, ya, sakit. Anak di sini juga sedang demam. Ya, Abi jangan pusalan ke sana ya. Adik enggak bisa tidur malam ini kalau enggak ada Abi, ha. Mulai, ya. Enggak, akhirnya enggak balik ke sana. Harus tegaan. Nah. Antum lihat kalau diri, aduh anak kayaknya mudah condong kepada salah satu dari mereka, nanti anak enggak bakal adil orangnya. Udah jelas ayatnya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kamu khawatir enggak bisa adil, udahlah cukup satu aja. Banyak-banyak ingat beda dari di surga. Tapi kalau antum lihat, antum punya syahwat yang lebih, punya harta yang lebih, punya kekuatan syahwat, kekuatan fisik, kekuatan ekonomi, sabar, ya, finah wanita juga sangat besar untuk antum. Bismillah, tawakal ala Allah. Selama niat antum karena Allah, pasti akan Allah mudahkan. Dan pasti pintu hati istri antum dibukakan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan seandainya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, maka Nabi katakan, ucapkan, qaddarallahu wa ma sya'a fa'al. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab wal ilmu indallah. Adil ya? Pertengahan ya? Ya. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan hadiah. Baik, ini ada 3 hadiah. Antum ridho ya dengan pembagian dari ana ya? Baik. Siapa dari ikhwan yang telah poligami dan membawa kedua-dua bidadarinya ke majelis ilmu pagi hari ini? Dua-duanya dibawa. Dua-duanya dibawa tanpa ada petir di dalam perjalanan. Ah, 4 parfum, ana 2 parfum mana kasih? Ada? Gawat juga Kendari rupanya ya. Tekanan dari kementerian dalam rumah berat berarti di Kendari ya. Ada? Yang udah poligami tapi emang qadarullah enggak bawa. Tapi masya Allah hubungannya baik, jarang ada petir, paling cuma sehari sekali. Ada? Antum, masya Allah, berikan tuh beliau. Ta'ali akhi, barakallahu fiik. Gagah, cara jalannya beda orang udah poligaminya sama kita ya. Beda dia, lebih banyak senyum, pas sendirian baru sering nangis. Nah, masya Allah, barakallahu fiik. Allah yang falak. Jazakallah khair. Siapa anak muda yang datang ke kajian subuh ini dengan membawa orang tuanya? Bukan dia yang dibawa oleh orang tuanya, dia yang membawa orang tuanya. Antum bawa ayah? Masya Allah, ayah sama mertua. Nih, 3 berarti. Ayah dan mertua, masya Allah. Bawa ayah mertua lagi. Enggak, ini tuh yang lain. Barakallahu fiik, Allah yafal. Siapa dari ikhwan yang sudah dapat izin, bahkan disuruh poligami sama istrinya, tapi belum mau melakukannya? Jujur Rabi. Siapa dari ikhwan yang sudah dapat izin, bahkan mau dicarikan oleh istrinya, tapi belum mau melakukannya karena pertimbangan maslahat dan mafsadah? Ada? Antum jujur. Masya Allah, diizinkan dan disuruh tapi belum mau. Masya Allah, ini hadiah buat antum dan istri. Baik, silakan. Masya Allah. Siapa dari jamaah yang dimuliakan Allah yang datang dari tempat yang paling jauh ke kajian subuh hari ini? Dari mana? Pertangan Kolaka Timur. Berapa jam? 3 jam. Berapa orang? Berdua, masya Allah. Fadhal. Ada lagi yang lebih jauh dari beliau? Hah? Kolaka Timur, sama? Hah? Kolaka ya? Baik, ah, fadhal. Fadhal. Kolaka. Baik. Berikutnya, siapa yang kesini pergi ke kajian? Ya. Bersama istrinya subuh ini. Antum, masya Allah. Banyak ya. Udah, yang duluan angkat tangan. 2 orang itu ya. Baik, masya Allah. Siapa yang sebenarnya udah mampu poligami tetapi dia belum mau melakukannya karena melihat maslahat dan mafsadah pada istri dan anak-anaknya? Antum, ekonomi sanggup? Secara ekonomi sanggup? Masya Allah. Ini buat antum. Ya. Insyaallah beliau ekonomi sanggup, fisik sanggup, tidak poligami karena melihat maslahah dan mafsadah. Nah, ini kebijaksanaan yang luar biasa. Bukan karena takut kan? Nah, tidak takut, yakin. Nah, barakallah. Baik, siapa orang tua yang paling tua umurnya dalam kajian hari ini? Yang paling tua umurnya? Yang paling bapak berapa umurnya, Pak? Yang paling tua? 68. Ada yang lebih tua? 70. Masya Allah, berikan tuh orang tua kita. Biar beliau duduk aja di situ. Duduk aja bapak, duduk aja. Biar diantarkan. Barakallahu fiik. Semoga Allah berkahi umur bapak. Semoga bapak termasuk dari orang-orang yang disabdakan oleh Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasna amalu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini, lebih dan kurang ya ana mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد.

0: به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخوان الكرام وأخواتي الكريمات أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الحمد لله puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat pertolongan dan taufik dari Allah Jalla wa Ala, alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di rumahnya yang mulia ini, yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Juga demikian dengan salawat beriring salam, tak lupa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau, serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat, yang telah bersabda, Inna athqalas salati ala al-munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr, walau ya'lamuna ma fihima la'atawuhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi mereka orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawuhuma walau habwa. Dan kalaulah mereka mengetahui keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, la'atawuhuma walau habwa, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya meskipun harus merangkak. Di dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril musyaina fi dhulami bin nuri tam yaumal qiyamah." Berikanlah berita gembira bagi mereka yang berjalan di dalam kegelapan, salat isya dan salat subuh, melaksanakan salat dengan cahaya yang sempurna untuk mereka pada hari kiamat. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin thumma jalasa yadhkuru Allah ta'ala hatta tathlu' asy-syams thumma yusalli rak'ataini falahu ajru hajjatin aw 'umrah." Tammah. Barang siapa yang melakukan salat subuh berjamaah, kemudian dia bertahan duduk berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Dan Al-Imam Ibn Katsir mengatakan bahwa majlis ilmu agama merupakan a'zamu majalis zikir, merupakan majlis zikir yang paling besar. Hatta tatlu' asy-syams, sehingga terbit matahari, kemudian dia salat dua rakaat, yang disebut oleh para ulama salat syuruq atau salat isyraq, karena saat itu matahari telah isyraq, telah memancarkan cahayanya di penjuru dunia. Maka baginya pahala haji atau umrah tamah, sempurna dan sempurna, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka ikhwanul karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum mubarak fiikum, bisa mengikuti kajian sambil menunggu masuknya waktu salat syuruq, itu adalah nikmat. Dan upayakan paling tidak seminggu sekali atau dua kali kita bisa menghadirinya. Karena semua kita adalah pelaku dosa, dan mudah-mudahan dengannya Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Karena menunggu masuknya waktu salat syuruq, kalau tanpa kajian itu beratnya luar biasa. Apalagi di hari-hari libur kerja. Nah, coba tanpa ada kajian, selesai salat subuh antum duduk bertahan di masjid menunggu salat syuruq masuk. Mudah apa ringan? Mudah atau sulit? Sulitnya luar biasa, ya. Apalagi yang punya kebiasaan ngopi pagi. Baru 15 menit antum duduk setelah salat subuh menunggu masuknya waktu salat syuruq, sudah masuk WA. Ente di mana? Kita semua sudah di warung kopi, tinggal antum yang belum datang ini. Segera ya. Hah? Itu salat syuruq yang akan masuk 5-10 menit lagi. Ya, bisa ditinggalkan. Nah, maka majelis ilmu agama setelah salat subuh, terkhusus di hari-hari kita libur kerja, ini nikmat jamaah. Nikmat dan menjadi sebab yang memudahkan kita menjaga salat syuruq, salat isyraq. Dan Syekh bin Bas rahimahullahu taala menyebutkan dalam majmu' fatwanya bahwa salat isyraq itu kurang lebih 1 jam setelah masuknya waktu salat subuh, dan ia bagian dari duha, namun dia duha yang paling afdal. Duha yang paling afdal. Baik ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum. Pembahasan kita pada subuh yang berbahagia ini adalah terkait rezeki. Apa judul kajiannya? Antum datang enggak tahu judul kajiannya? Hah? Allah telah menjamin rezeki. Baik, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum. Kita harus selalu ingat dan menyadari bahwa Allah Jalla wa'ala tidaklah menciptakan kita ke dunia ini kecuali untuk beribadah hanya kepadanya. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada aku, mentauhidkan aku, kata Abdullah bin Abbas. Bayangkan jemaah yang dimuliakan Allah, jin sekalipun, makhluk yang ditakuti oleh sebagian manusia, Allah katakan mereka juga tidak diciptakan kecuali untuk beribadah hanya kepada-Nya. Jadi kenapa harus takut sama jin? Ya. Kalau antum diganggu oleh jin sedang pulang kajian di malam hari atau pulang dari pertambangan, melewati tempat yang angker, tempat yang gelap gulita, tiba-tiba di dalam mobil antum sudah ada kuntilanak 3 orang. Antum naik motor, tiba-tiba di belakang ada kuntilanak duduk di belakang antum, dan dia bilang, numpang ya kak, nanti saya kasih bintang 5. Tak perlu takut, katakan kepadanya, kita sama-sama makhluk ciptaan Allah. Wahai jin, kamu dan saya diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada-Nya. Kita berdua dijanjikan dengan syurga kalau kita beribadah hanya kepada Allah, dan kita berdua terancam dengan neraka kalau kita bermaksiat kepada-Nya.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita diperkenankan kembali membacakan dari pembahasan-pembahasan dari agama Islam yang indah ini, yang mana kita membahas di setiap pekannya berkaitan dengan kitab yang mulia yang berjudul Syarh Manzumal Qawaidil Fiqhiyah, penjelasan terkait bait-bait berkaitan dengan rumusan-rumusan kaedah-kaedah di dalam masalah fikih yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pemerhati Radio Raja Kendari rahmani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Hafizakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Yang mana kita melanjutkan dari pembahasan sebelumnya dari bait syair atau manzumah dari tulisan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, kita sampai pada bait yang ke-16. Kita bacakan perkataan Syekh. Qala nazimu rahimahullah ta'ala, berkata nazim, yakni Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Beliau berkata, walaysa wajibun bilaqtidari wala muharramun ma'attirari wa kullu mahdzurin ma'ad darurah biqadri ma tahtajuhu ad-darurah. Beliau berkata, yang artinya, yang maknanya, dan tidak ada hukum yang wajib jika tidak mampu, dan tidak ada juga hukum yang haram jika di sana terdapat kondisi yang terdesak. Wa kullu mahdzurin ma'ad darurah, segala sesuatu yang dilarang pada kondisi darurat, biqadri ma tahtajuhu ad-darurah, boleh dilakukan atau boleh diambil sekedar kadar yang dibutuhkan saat kondisi yang terpaksa atau darurat. Bait ini, ini langsung dua bait, bait yang ke-16 dan ke-17, beliau sebutkan berkaitan dengan hukum hal-hal yang diperintahkan. Ya, beliau berkata, tidaklah ada hal yang diperintahkan, ya, dapat dilakukan kecuali dengan kemampuan, adanya qadar atau istita'ah. Dan juga demikian berkaitan dengan larangan, tidaklah dapat dilakukan atau dijauhi sesuatu yang dilarang jika di sana terdapat hal yang mendesak untuk dilakukan. Syekh berkata, menjelaskan terkait bahasa al-wujub di sini, walaysa wajibun wujub di sini adalah al-luzum. Dalam pengertian fikihnya, wajib itu fahuwa ma amara bihi syari' ala sabilil luzum, dia adalah apa yang diperintahkan oleh syariat pada sisi keharusan. Ini wajib. apa yang diperintahkan oleh syariat Islam, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia pada sisi yang harus dilakukan. Ini yang wajib. Artinya kata para ulama, tatkala tidak dilakukan maka dia berdosa. Karena ini keharusan yang harus dilakukan terkait perintah. Dan perintah itu tentunya dilakukan dengan kadar kemampuan. Kata Syekh, wal istita'ah, dan kemampuan maksudnya adalah wasfun yatamakkanu bihil insanu minal fi'li wal muradu bihal qudrah, adalah sifat yang seorang itu mampu melakukan perbuatan tersebut. Dan yang dimaksud juga dalam pembahasan ini adalah qudrah. Istita'ah itu sama dengan qudrah, ya, mampu untuk melakukan sesuatu perbuatan. Wal ajaz, adapun ajaz atau kelemahan, naqidul istita'ah, itu lawan dari kemampuan. Ini ketidakmampuan berarti maknanya ajaz itu. Adapun al-muharram secara bahasa al-mamnu', sesuatu yang dilarang. Kalau kita mengatakan haram, ya, kalau biasa kita mendengar ustaz-ustaz kita mengatakan ini haram, berarti hal itu dilarang. Mamnu'. Adapun dalam pengertian fikihnya kata para ulama, fa huwa ma naha anhu syari' ala sabili luzum. Dia apa yang dilarang oleh syariat pada sisi keharusan. Dilarang sama dengan tadi pengertian wajib. Apa yang diperintahkan oleh syariat pada sisi keharusan, ini yang dilarang dia. Hal yang dilarang oleh syariat dalam sisi keharusan. Berarti hal yang haram juga ini wajib untuk dijauhi perintah tersebut. Kemudian kata Syekh, ad-darurah, kata darurah ma'khudha min ad-darar, diambil dari kata darar. Pengertiannya itu yaitu fahiya kullu syai'in idza lam yara tayaqqunul insan aw khawfa dhiya'a masalihihi daruriyah. Itu darar atau darurah, segala sesuatu yang tidak dapat ya dihindari oleh manusia dan dikhawatirkan itu akan menghilangkan kebaikan pada dirinya, itu darurat. Jadi darurat, keadaan yang genting, keadaan yang terpaksa, ini hal yang tidak bisa dihilangkan atau tidak bisa dihindari oleh seseorang. Ini darurat. Kalau kita mengatakan darurat berarti sesuatu yang dia memang tidak bisa menghindarinya. Kemudian juga khawfa dhiya'a masalihihi, dan juga dikhawatirkan akan menghilangkan kebaikan pada dirinya. Sehingga ada kaidah-kaidah di sana berkaitan dengan keadaan genting atau darurat. Pengertian yang disampaikan oleh Syekh di dalam kitab ini, salah satunya juga pengertian yang dibawakan oleh para ulama, di mana Syekh berkata, ini yang dibawakan oleh Syekh Khalid Al-Musayqi hafizallahu taala, man beliau berkata wa arrafaha ba'dul ulama'i bi annaha, dan para ulama, sebagian para ulama mengenalkan pengertian darurat dengan makna law lam yartakibil insanu hadzal mahzur la adda dzalika ila fawati nafsi aw fawatil manfa'ah aw fawati 'adwin min al a'dha. Pengertian darurat adalah sesuatu, ya, adalah suatu yang seandainya manusia ya tidak melakukan hal itu atau hal yang darurat, atau misalnya dia tidak melakukan hal yang haram misalnya, jika dia tidak melakukannya, ya, hal-hal yang haram atau hal-hal yang dilarang, maka itu akan ya menghilangkan sesuatu yang ada pada dirinya atau menghilangkan manfaat yang dapat dia dapatkan, atau juga dapat mengancam ya anggota tubuhnya, sehingga seorang ya dalam hal ini dia masuk dalam kondisi yang terpaksa, genting atau darurat, karena dikhawatirkan akan membahayakan dirinya. Waqila, ada juga yang mengatakan para ulama, ad-daruru halatun tatra'u yakhafu ma'aha fawtu syai'in min masalihid dini awid dunya bihaitsu la tandafi'u illa birtikabi muharram aw tarki wajib. Darurat adalah keadaan di mana ya seorang mengkhawatirkan pada keadaan itu sesuatu yang dapat menghilangkan maslahat agamanya, atau dia khawatir akan hilangnya sesuatu dari maslahat dunianya pada sisi ya yang dia juga sebenarnya tidak mampu untuk menolaknya. Dia tidak mampu juga untuk menghindarinya kecuali dengan dia melakukan hal yang dilarang atau dia meninggalkan hal yang wajib. Ini berkaitan pengertian dari para ulama berkaitan dengan hal-hal yang telah kita jelaskan. Kemudian zakara Syekh rahimahullah taala huna qaidatani. Syekh menyebutkan, ini Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, beliau menyebutkan dalam pembahasan ini adanya dua kaidah, qaidatain. Adanya dua kaidah dalam bait syairnya ini. Ya, lahirlah, muncullah dua kaidah. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, la wajiba ma'al ajiz, tidak ada kewajiban bersamaan dengan ketidakmampuan, kelemahan. Syekh berkata, fal aslu fil ma'mur annaka ta'ti bihi kullah. Maka asalnya dalam perintah, yaitu engkau menjalankan seluruh perintah. Fa idza lam tastati' an ta'tiya bihi kullah, maka apabila engkau tidak mampu untuk menjalankan seluruh perintah, menerapkan seluruh perintah, jika engkau tidak mampu, fata'ti bihi mastata'ta minhu, maka engkau ya kerjakan apa yang engkau mampu darinya. Dan inilah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taghabun di ayat 16, Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian ya kepada Allah semampu kalian. Ya, ini bertakwa di sini menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah Allah di dalam syariat Islam ya dengan menjalankannya dengan sesuai kemampuan kita. Dan inilah sesuai dengan kaidah, berarti yang disampaikan oleh Syekh, la wajiba ma'al ajiz, tidak ada kewajiban dalam kondisi lemah atau ketidakmampuan. Ini kita melaksanakan, menerapkan, menjalankan perintah sesuai kemampuan kita. Jika terdapat kelemahan atau ketidakmampuan, maka hal itu gugur atau bisa untuk kita tidak lakukan. Juga di sana terdapat hadis, berapa hadis, misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata Abu Hurairah, qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Ya. Maka apabila saya memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka kalian jalankan perintah tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Ayat yang kita bacakan berkaitan dengan kemampuan, dan juga hadis yang barusan kita bacakan berkaitan dengan kemampuan, menunjukkan bahwa perintah selalu dikaitkan dengan kemampuan seseorang. Ini kita melihat indahnya Islam ini, ya, tidak menzalimi siapapun dan juga tidak menyempitkan siapapun. Bahkan diperluas, diberikan kemudahan. Kalau kita tidak bisa menjalankan semua perintah, kita jalankan yang kita mampu untuk kita jalankan sesuai dengan apa yang datang dari dalil dari Al-Quran dan hadis, dan juga sesuai dengan apa yang disampaikan dari para ulama seperti yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkaitan dengan kaedah-kaedah fikih. Juga di sana juga terdapat hadis yang menunjukkan kemampuan berkaitan dengan kemampuan dalam menerapkan dan menjalankan perintah. Misalnya ada sebuah hadis juga di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala menjelaskan tentang sholat, bagaimana seorang yang menjalankan sholat, yang secara asal sholat dia dikerjakan dengan berdiri, ya, sebagaimana hadis-hadis yang sahih di mana Nabi SAW berdiri tatkala sholat. Tetapi juga di sana terdapat hadis yang menjelaskan jika seseorang yang dalam kondisi tidak bisa berdiri, maka dia bisa duduk, ya, untuk mengerjakan sholat. Bahkan dia bisa berbaring tatkala memang dia tidak dapat berdiri ataupun duduk. Dalam sebuah hadis dari sahabat Imran radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah kalian dalam keadaan berdiri. Jika kalian tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan duduk. Jika kalian juga tidak mampu, maka sholatlah walaupun itu di atas, ya, rusukmu atau di atas tempat tidurmu. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa asalnya sholat berdiri, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada awal hadisnya, sholli qa'iman, sholatlah dalam keadaan berdiri. Berarti asalnya sholat itu berdiri. Tetapi tatkala terdapat ketidakmampuan, maka boleh dengan duduk dan berbaring. Ini sesuai dengan kaidah la wajiba ma'al ajiz. Tidak ada kewajiban, ya, dalam kondisi lemah atau ketidakmampuan. Dan kaidah-kaidah ini berkesesuaian tentunya dengan Al-Qur'an dan hadis yang telah kita bacakan tadi. Kemudian Umar hati radia roja kendali rahmani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh berkata, wa yadkhulu tahta hadhihi alqaida furu'un katsiratun minha. Dan juga masuk di dalam kaidah ini beberapa cabang yang banyak atau pembahasan yang banyak. Di bawah kaidah la wajiba ma'al ajz, tidak ada kewajiban dalam kondisi lemah atau ketidakmampuan. Maka masuk beberapa cabang pembahasan. Minha, darinya fi shalah. Misalnya dalam pembahasan salat. Yajibu 'alal muslimi ayyusalli qa'iman. Fa idza lam yastati' ayyusalli qa'iman fayusalli jalisan wa yu'mi'u biruku' wa sujud. Misalnya dalam pembahasan salat berkaitan dengan kaidah la wajiba ma'al ajaz, tidak ada kewajiban dalam kondisi lemah. Misalnya dalam salat tadi yang kita sampaikan, ya, Syekh berkata yajibu 'alal muslim, diwajibkan kepada seorang muslim ayusalli qa'iman, untuk dia salat dalam keadaan berdiri. Fa idza lam yastati', apabila dia tidak mampu ayusalli qa'iman, untuk salat dalam keadaan berdiri. Fa yusalli jalisan, maka dia salat, ya, dalam keadaan duduk. Ya. Dan kemudian dia berusaha untuk bisa semampunya dia ruku, ya, atau dia bersujud. Ini dalam pembahasan salat berkaitan dengan kaidah tidak ada kewajiban dalam kondisi lemah. Dan juga misalnya juga di sana wa minha, kata Syekh, juga pembahasan di sana yang ada juga misalnya fi zakatil fitr, di dalam pembahasan zakat fitr, ya, zakat fitrah, ya, dalam pembahasan zakat fitrah. Syekh berkata yajibu 'alal muslimi ayyu'addiya sa'an, wajib bagi seorang muslim untuk dia, ya, mengeluarkan zakat fitrahnya dengan satu sa'. Ini satu sa' itu dikata para ulama 4 mud. Kalau di kilo sekitaran 2,5 atau 3 kilo, ya, dari makanan pokok di suatu daerah. Wajib untuk seorang mengeluarkan zakat fitrahnya, ya, tatkala hendak melaksanakan sholat id atau sebelum sholat id, dia mengeluarkannya dengan satu sok atau 2,5 kilo atau 3 kilo, misalnya beras. Asalnya seperti itu wajib. Tetapi kalau kita kaitkan dengan kaidah yang kita bahas ini, la wajiba ma'al ajaz, tidak ada kewajiban dalam kondisi lemah atau ketidakmampuan, maka kata Syekh, fa idza lam yajid illa nisfa sa' illa nisfu sa'in fa innahu yu'addihi. Apabila dia tidak mampu, ya, untuk mendatangkan satu sa', 2,5 kilo atau 3 kilo, kalau dia tidak mampu, yang dia, ya, tidak mendapatkan satu sok kecuali dia hanya mendapatkan setengah soknya, ya, setengah soknya. Kalau 4 mud berarti, ya, 2 mud saja berarti. Atau mungkin 1 kilo saja yang dia mampu mendatangkannya. Kalau dia cuma mampu, ya, seperti itu, kata Syekh, fa innahu yu'addihi, maka dia keluarkan, maka dia tetap bayar zakat. Karena ketidakmampuan ya dia untuk mendatangkan ya semuanya dari apa yang disyaratkan dalam zakat. Misalnya juga di sana wa minha fil haji, dalam pembahasan haji. Fal aslu, kata Syekh, secara asal annal insana yahujju bimalihi wa badanihi. Bahasanya seseorang secara asalnya dia berhaji atau melaksanakan haji dengan harta yang dia miliki dan juga dengan ya dirinya sendiri yang melaksanakannya. Fa idza lam yastati' ay yahujja bi badanihi, maka apabila dia tidak mampu untuk melaksanakan haji ya dengan dirinya sendiri, jika dia tidak mampu melaksanakan haji dengan dirinya sendiri, fa innahu yanibu man yahujju anhu, maka dia mencari orang yang menggantikan dia untuk melaksanakan haji atau menghajikannya. Ini masuk dalam kaidah la wajiba ma'al ajaz, tidak ada kewajiban dalam kondisi lemah. Ini berkaitan dengan haji, misalnya seorang yang harus dia melaksanakan haji dirinya sendiri dia pergi. Tapi tatkala dia lemah, tidak mampu untuk melaksanakan haji, maka dia mencari orang lain ya yang dapat menghajikan dia. Mendapat menggantikan dia. Ini sesuai dengan kaidah yang disebutkan oleh Syekh dalam pembahasan ini. Kemudian juga di sana terdapat beberapa masalah di mana Syekh berkata yasqutul wajibu fi halatain. Kewajiban itu gugur di dalam dua keadaan. Al-halatul ula, ya, keadaan yang pertama, kewajiban itu gugur, yaitu saat keadaan ma'al ajaz, keadaan lemah, atau ketidakmampuan, maka kewajiban itu gugur, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, ya, dalam hadis-hadis yang datang dan juga contoh yang dibawakan oleh Syekh dalam kitabnya. Kemudian juga di sana ada keadaan yang kedua yang kewajiban itu gugur. Kata Syekh, al-halatu tsaniya, keadaan yang kedua, halul haraj wal masyaqqah adh-dhahira. Yaitu keadaan yang seorang dalam keadaan kesulitan, mendapatkan kesulitan atau mendapatkan kesengsaraan yang jelas, yang nampak, maka ini juga ya keadaan yang kedua ini dapat menggugurkan kewajiban. Jika seorang dalam keadaan ya dalam kondisi dia kesulitan ya, mendapatkan musibah yang jelas, maka kewajiban juga menjadi gugur. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj di ayat 78, Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan atas kalian ya di dalam agamanya adanya kesulitan bagi kalian. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hamba-hambanya mendapatkan kesulitan di dalam agamanya. Ya, bahkan dalam hadis yang pernah kita bacakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang sahih, ya, Nabi sallallahu menyampaikan, "Inna dina yusrun," agama Islam ini mudah. Ya. agama Islam ini mudah, sehingga kan tatkala ya ada perintah yang hendak dilakukan, dilaksanakan oleh seorang hamba berkaitan dengan perintah yang wajib, bersamaan dengan itu dia dalam kondisi yang tidak mampu ya, untuk melakukan kewajiban itu, maka dia diberikan ya udzur, atau kewajiban itu gugur baginya. Tetapi tentunya ya sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelum-sebelumnya, kalau berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala ya, maka dia mengganti hal yang mungkin dia sempat tinggalkan, dia mengganti di waktu yang lain. Dia mengganti di waktu yang lain. Kalau berkaitan dengan hak makhluk, maka dia ya, menunaikannya di waktu yang lain juga. Dia mengembalikan hak orang lain juga, itu menjadi tuntutannya. Kemudian pemerhati radio Rajakandar Rahmani Warahimakumullah, kemudian saya juga berkata di antara masalah yang lain, idza qadara ala ba'dil ma'mur wa ajaza an ba'dihi fa tahta aqsamin, apabila seorang itu mampu untuk mengerjakan sebagian perintah dan dia tidak mampu untuk mengerjakan sebagiannya. Jadi jika seseorang itu mampu untuk mengerjakan sebagian perintah dan sebagiannya dia tidak mampu, maka di sana ada pembagiannya. Yang pertama, ayakun al maqduru alaihi wasilatan mahdatan fala yajibul ityanu bihi, yaitu misalnya ya berkaitan dengan hal yang dia mampu itu hanya terkait sebuah wasilah yang murni, wasilah yang murni ya, wasilah, maka tidak wajib dia ya melaksanakannya. Kata saya misalnya, law qaddara ala dhahab ala dhahabi ila al masjid, seandainya seorang itu mampu untuk pergi ke masjid ya, dia mampu untuk pergi ke masjid ya, mampunya di sini apakah dia mampu naik kendaraan, apakah dia mampu ya dipegang oleh seseorang atau dirangkul oleh seseorang ya, lakin ajaza anis shalah ma'al jamaah, tetapi ternyata dia tidak bisa ya sholat bersama jemaah, ini tidak bisa melaksanakan sholat jamaah ya, maka hal ini juga menggugurkan kewajibannya ya, kalau misalnya hal yang dia mampu itu cuma wasilahnya saja, ke masjidnya saja, tapi ternyata sampai di masjid ya dia juga tidak bisa sholat berjamaah. Misalnya dia dalam keadaan lumpuh ya, dia dalam keadaan lumpuh, tidak bisa berdiri, tidak bisa berjejer bersama shaf jemaah di masjid, tetapi dia bisa diangkat dari rumahnya ke masjid. Artinya dia cuma mampu wasilahnya saja untuk ke masjid ya, tetapi ternyata pas sampai di masjid dia juga tidak bisa melaksanakan sholat bersama berjamaah, maka hal ini menggugurkan jika kemampuan hanya berkaitan dengan wasilah. Kemudian yang kedua, ayakun al maqduru alaihi ibadatan lawin farada fayajibul ityanu bihi, ya seandainya hal yang dia mampu itu adalah ibadah yang bisa dia kerjakan sendiri, maka dia wajib untuk ya melaksanakan kewajiban itu atau perintah itu. Misalnya, law qaddara 'ala nisfu sha' min zakatil fitr wajib 'alaihi ayukhrijahu. Ya misalnya seorang mampu ya mengeluarkan zakatnya setengah sha' saja dari zakat fitrah. Dia cuma mampu setengah sha'. Ya. Maka wajib atasnya untuk dia keluarkan. Ini berkaitan dengan hal yang dia mampu itu adalah ibadahnya. Yang dia mampu itu ibadahnya. Walaupun setengah sha', maka tetap dia keluarkan karena itu berkaitan dengan yang dia mampu adalah ibadahnya. Walaupun setengah, tetap dia keluarkan karena dia mampu melaksanakan ibadah itu. Dan ibadahnya ini adalah ibadah yang personal. berkaitan dengan zakat fitrah kan itu ibadah yang personal, ibadah yang wajib bagi setiap orang, ya, yang wajib bagi setiap orang untuk menjalankan perintah tersebut. Maka kalau itu ibadah itu dia personal, setiap orang wajib mengeluarkannya, maka dia keluarkan walaupun ya setengah sok atau dia tidak mampu mengeluarkan sepenuhnya. Kemudian juga kata Syekh di sini pembahasan yang lain berkaitan dengan kalau misalnya dia mampu mengerjakan sebagian perintah dan dia tidak mampu mengerjakan sebagiannya. Yang ketiga kata Syekh, ayakuna ghairu ibadatin lawin farada fala yajibul ityanu bihi. Ya, seandainya itu berkaitan dengan hal yang bukan ibadah, ya, dan bahkan bukan ibadah yang personal, yang perintah itu berkaitan dengan perintah yang dituntut bagi setiap orang, maka dia tidak wajib untuk melaksanakannya. Law qaddara 'ala al-siyam ila nisfin nahar fala yajibu 'alaihi siyam. Misalnya ibadah-ibadah misalnya hal yang dia mampu atau dia tidak mampu, misalnya hal yang seperti puasa, dia tidak mampu mengerjakan sepenuhnya puasa, ya, dia cuma mengerjakan puasa di setengah harinya, maka dia tidak wajib melaksanakan puasa pada hari itu. Tapi tetap dia, misalnya tatkala dia mampu untuk melaksanakan puasa sepenuhnya, ya, satu hari, maka dia ganti puasanya di hari yang lain sebagaimana ya ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan hal tersebut. Dan juga pernah kita sampaikan dalam pembahasan ini. Kemudian juga Syekh berkata, dari kaidah dari pembahasan bait ini, ya, muncullah juga kaidah-kaidah yang lain. Kaidah yang pertama tadi, la wajiba ma'al ajaz, tidak ada kewajiban dalam kondisi lemah ketidakmampuan, dengan berbagai rinciannya yang telah kita jelaskan. Kemudian juga di sana lahir kaidah yang kedua, yaitu Syekh berkata, la muharrama ma'ad darurati, ya, tidak ada keharaman, tidak ada sesuatu yang haram atau tidak menjadi haram, ya, dalam kondisi terpaksa. Jadi tidak menjadi haram dalam kondisi terpaksa. Ini kaidah fikih. Berkaitan dengan hal itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am di ayat 119, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan setelahnya, ya, wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaihi. Sesungguhnya Allah telah ya merinci kepada kalian, memberikan penjelasan yang rinci kepada kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian. Ya, Allah sudah jelaskan secara rinci kecuali hal yang kalian ya tidak mampu atau dalam keadaan kalian dalam kondisi ya terpaksa atau darurat. Dan juga berkaitan dengan hal itu juga hadis yang kita bacakan tadi, ya, hadis Nabi SAW, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, jika kalian ya apabila saya perintahkan sesuatu kepada kalian, kalian kerjakan semampu kalian. Nah, juga ada kaidah di sana yang sama dengan kaidah yang kedua ini, yaitu misalnya kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al masyaqqatu tajlibu taysir, kesulitan itu ya melahirkan kemudahan. Adanya kesulitan di dalam menjalankan syariat Islam, maka di sana terbuka pintu kemudahan. Ini berkaitan dengan kaidah yang kedua ini. Kemudian fadalla dzalika 'ala anna al-muharram tubihuhu ad-darurah lakin ishtaratu dzalika syurutan. Maka hal ini menunjukkan bahwa hal yang diharamkan itu menjadi boleh dilakukan tatkala dalam kondisi darurat, dalam kondisi terpaksa, dalam kondisi genting. Akan tetapi, ya tentunya di sana ada syarat-syarat, ya, yang mempersyaratkan hal tersebut. Ini hal-hal yang diharamkan bisa dilakukan dalam kondisi darurat, tapi ada syaratnya. Asyartul awal, syarat yang pertama misalnya, kata Syekh, antakuna daruratu waqi'atan, yaitu daruratnya, kondisi daruratnya itu memang benar-benar terjadi, bukan sekedar sangkaan, bukan sekedar sangkaan, tapi betul-betul terjadi. Fa in kanat muntadharah fa innal muharram la yubah, seandainya dapat ditunda, ya misalnya dalam kondisi genting, tapi sebenarnya dia bisa menunda keadaan itu, dia bisa menahan keadaan genting itu, keadaan terpaksa itu, dia bisa menahannya, ya, untuk tidak melakukan hal yang haram, maka ini tidak masuk dalam kaidah ini atau tidak dibolehkan. Tapi kalau misalnya sampai dia pada syarat yang pertama, yaitu kondisi terpaksanya, kondisi daruratnya itu betul-betul terjadi, maka dia masuk ya dalam syarat yang pertama, sehingga dia dapat ya melakukan hal tersebut. Tapi dengan adanya syarat yang pertama. Syekh berkata, contohnya insanun waqa'a fi makhmasatin wa asabahul ju' jazalahul aqlu minal maitati amma idza lam yusibhul ju'. Syekh berkata, seorang misalnya seseorang yang dia ya dalam kondisi kelaparan, dalam kondisi dahaga, dalam kondisi lemah ya fisiknya, kemudian pada saat itu dia ditimpa dalam kondisi lemah, dia lapar ya. Dia lapar, maka dalam kondisi seperti ini dia dibolehkan untuk memakan misalnya bangkai ya. Dalam keadaan di situ dia menemukan bangkai misalnya, boleh dia memakannya karena dia dalam keadaan ya lemah badannya, dia tidak menemukan makanan. Kemudian juga dalam keadaan haus dan lapar. Dan tentunya kondisi ini adalah kondisi yang real terjadi di lapangan. Ya, bukan sekedar sangkaan. Nanti saya akan lapar mungkin. Itu cuma sangkaan, sekedar sangkaan. Berarti boleh saya makan. Tidak boleh sangkaan. Tetapi betul-betul keadaannya itu dia terjadi. Keadaannya itu waqi', ya terjadi pada kondisi tersebut. Amma idza lam yusibuhul ju' wa innama yakhshal ju' falaysa lahu ayakul minal maitati. Adapun kalau misalnya dia tidak ditimpa lapar, tidak juga lapar ya, dan bahkan itu hanya kekhawatiran belaka, hanya kekhawatiran belaka, maka tidak boleh dia memakan bangkai. Kalau hanya sekedar dia khawatir saja ya, dia takut ya. Kalau misalnya dia nanti dia lapar, nanti saya bisa misalnya mati ya. Ini cuma sekedar kekhawatiran, belum sampai pada kondisi yang dia akan ya tersiksa misalnya. Bukan belum sampai pada tingkat keadaan yang menyiksa badannya. Baru sampai kekhawatiran saja, maka ini tidak boleh dia melakukannya atau memakan bangkai. Ini contoh dari syarat yang pertama berkaitan dengan hal yang diharamkan ya dalam kondisi darurat boleh dilakukan, tapi dengan syarat yang pertama, yaitu daruratnya itu real terjadi, bukan sekedar sangkaan. Ini yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, ya wallahu taala alam, barakallahu fikum. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: Baik, barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum kepada Ustaz Rahim Kalenggo hafizahullah. Pembahasan lanjutan dari Al-Manzum Al-Qawaid Al-Fiqhiyah di kesempatan pagi hari ini, semoga Allah berikan kebaikan kepada beliau sekeluarga, Allahumma amin, dan kepada kita semuanya semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga pekan depan kita bisa kembali melanjutkan taklim ini. Kita akhiri pertemuan kita. Wassallallahu ala nabi dan Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Roja kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa umma alamabad. Para pendengar mukumullah, di hari Sabtu siang ini kembali kita akan ikuti lanjutan dari pembahasan kitab Al-Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, pembahasan kaidah-kaidah fikih bersama Ustaz Rohim Kalenggo Hafizahullah dari Studio Radio Raja Kendari, dan Anda juga dapat menyimaknya di media sosial kami. Kepada beliau kami persilakan Faliyat Afadul Maskuro.
2: Assalamualaikum.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Ikhwatul iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meninggalkan salat malam bagi yang sudah biasa mengerjakan.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan salat malam, kemudian futur ia meninggalkannya.

Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah yang merupakan nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita, lebih mulia, lebih berharga dari apa yang ada di muka bumi ini. Diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Ikhwan fil din, jazakumullah. Pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari buku Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk ke poin 81. Poin yang ke-80 tentang persatuan umat Islam. Ahlus Sunnah mengajak kepada persatuan kaum muslimin dan melarang mereka berpecah belah. Sebagaimana Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah, janganlah kalian bercerai-berai. Allah jalla jalaluh juga berfirman, wa la takunu kalladina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim, dan janganlah kalian menjadi seperti orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang berat. Dalam surah Al-Imran ayat 105. Allah juga berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 31, ayat 32, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kamu termasuk orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Rasulullah SAW bersabda, al-jama'atu rahmatun wal-furqatu azabun. Berjama'ah atau bersatu adalah rahmat, sedangkan berpecah belah adalah azab. Hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini sahih dari al-jama'atu rahmatun, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Jadi al-jama'ah rahmatun wal furqatu azabun, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibn Abi Asim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Hadis ini al-jama'atu rahmatun wal furqatu azabun, ini bantahan juga kepada hadis yang mungkar, hadis yang batil, yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun, perselisihan umatku rahmat. Ini hadis ini mungkar, dilemahkan oleh para ulama ahli hadis. Jadi perkataan hadis ikhtilafu ummati rahmatun, ini hadis dhaif. Maka dikatakan oleh As-Subuki, hadis ini enggak ma'ruf, artinya enggak ada asalnya hadis ini. Maksud saya hadis ini tidak ada asalnya. Bahkan dikatakan oleh Muhammad bin Hazm bahwa hadis ini batil, makdzub. Dalam sanadnya yang pertama ada Sulaiman bin Abi Karima yang dilemahkan oleh Abu Hatim Ar-Razi. Kemudian yang kedua dalam sanadnya ada Juwaibir. Dia matrukul hadis sebagaimana dikatakan oleh Imam Nasa'i, Dharqutni dan yang lainnya. Yang ketiga, hadis ini munqati' antara Dhahhak dengan Ibnu Abbas. Maka dikatakan oleh Syekh Al-Albani bahwa ikhtilaf semuanya tercela dalam agama ini.

bahwa ikhtilaf itu madmumun fi syariah. Jadi hadis ini tidak ada asalnya dan dijelaskan oleh para ulama hadis, rawi-rawinya juga rawi-rawi yang lemah dan tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Kemudian ikhwan fil din azakumullah, bahwa al-sunnah ini mengajak kepada persatuan yang landasi pada Al-Quran dan as-sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Ini harus kita perhatikan, maka saya bawakan di sini tentang persatuan umat Islam. Karena ada anggapan bahwa orang yang mengikuti Quran wa sunnah ala fahmi salaf itu memecah belah umat, mencerai-beraikan umat. Ini perkataan yang batil. Justru kita mengajak umat ini bersatu di atas landasan Al-Quran, di atas landasan sunnah, di atas landasan pemahaman salafus saleh. Kalau kita berusaha untuk mengajak, kemudian mereka tidak mau ikut, berarti yang memecah belah umat itu yang tidak mau ikut jalan yang lurus, bukan kepada orang yang mengajak. Sebagaimana para anbiya war rusul alaihimussalatu wassalam, mereka sudah berusaha mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan melarang mereka untuk beribadah kepada selain Allah. Di antara mereka ada yang menerima, di antara mereka ada yang tidak terima. Nah, yang tidak menerima ini dia berpecah, berselisih, bergolong-golongan. Nah, kadang-kadang dituduhkan kepada para nabi yang membawa kebenaran. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau mendakwakan dakwah tauhid, ketika dakwah ini didakwakan kepada mereka, ada yang menerima, ada yang tidak. Kalau seandainya mereka semua menerima, bersatu umat ini. Tapi ketika mereka tidak terima, ya terjadi perpecahan. Dan itu resiko dalam dakwah. Ketika kita mendakwakan kebenaran, ada yang mau terima, itu bergabung di atas persatuan, di atas manhaj yang hak. Tapi ketika mereka tidak menerima, mereka yang berpisah dari jamaah yang hak ini. Bukan orang yang mengajak itu kemudian dikatakan memecah belah umat. Ini kesalahan yang fatal yang dituduhkan kepada orang-orang yang mengajak kepada pemahaman yang hak ini. Justru kalau seandainya umat yang mengikuti pemahaman yang hak, mereka bersatu di atas manhaj yang hak ini. Tapi karena mereka tidak mau, karena mengikuti hawa nafsunya, ya terjadi perpecahan yang ada. Seperti yang sudah terjadi sekarang ini. Tapi persatuan yang kita kehendaki, yang dikehendaki oleh ahlu sunnah, persatuan di atas Quran, di atas sunnah. Makanya harus terus ada al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Jadi enggak bisa persatuan tanpa ada amar ma'ruf nahi munkar, enggak bisa. Makanya lanjutan dari ayat 103 di surah Ali Imran, di lanjutannya wa takum minkum ummatun yad'una al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi tidaklah ada dari sebagian umat ini yang mengajak kepada kebaikan, yang menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar, dan mereka adalah orang-orang yang sukses. Di dalam kita berjamaah bersatu harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak ada persatuan, yang ada itu persatuan yang semu. Maka saya sebutkan di sini, untuk perhatikan di halaman 605, Al-Sunnah mengajak kepada persatuan yang dilandasi dengan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh, bukan persatuan yang semu dan sesat. Al-Sunnah tidak menyeru kepada perkara-perkara yang dapat memecah belah persatuan kaum muslimin. Persatuan yang dikehendaki ialah persatuan menurut pemahaman ulama salaf dan orang-orang yang mengikuti manhaj mereka, bukan menurut pemahaman pengikut hawa nafsu dan hizbiyah. Syekh Safi Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullah mengatakan,
Al-hizib secara bahasa adalah golongan atau kumpulan dari manusia. Berkumpulnya manusia karena adanya sifat yang bersekutu atau kemaslahatan yang menyeluruh. Mereka terikat oleh ikatan akidah dan iman atau ikatan kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, atau terikat karena adanya perasaan kebangsaan dan tanah air, atau ikatan nasab, keturunan, pekerjaan, bahasa, atau apa-apa yang serupa dengan itu berupa ikatan-ikatan, kriteria, kemaslahatan yang secara adat manusia mereka berkumpul di atasnya dan bersatu karena sifat-sifat tersebut. Bukanlah sesuatu yang tersembunyi bagi seorang yang berakal bahwa setiap hizb mempunyai prinsip-prinsip pemikiran, sandaran, dan sifatnya intern dan teori-teori yang menjadi patokan sebagai undang-undang bagi kelompok hizb. Meskipun sebagian mereka tidak menyebutnya sebagai undang-undang. Undang-undang tersebut kedudukannya sebagai asas yang menjadi dasar berpijaknya sistem pengorganisasian hizb, dan hizb sengaja dibangun berdasarkan undang-undang tersebut. Barang siapa yang mempercayai serta meyakininya dengan sungguh-sungguh atau dengan istilah lain dia mengakuinya, mengambilnya sebagai asas pergerakan dan amal jama'i yang tersusun rapi dalam hizb tersebut, maka ia menjadi anggotanya atau termasuk pendukung setianya. Adapun yang tidak setuju atau menolak, maka ia tidak termasuk anggota hizb. Maka undang-undang tersebut menjadi asas wala, kesetiaan atau loyalitas, dan barak permusuhan, persatuan dan perpecahan, kepedulian dan ketidakpedulian. Atas pertimbangan yang demikian, maka sungguhnya di dunia ini hanya ada dua hizb, yaitu hizb Allah dan hizb syaitan, yang menang dan yang kalah, yang muslim dan yang kafir. Orang yang masukkan hizb-hizb atau kelompok, pergerakan, jamaah ke dalam hizb Allah, maka dia telah merobek-robek hizb Allah, memecah belah kalimat Allah. Seorang muslim harus meninggalkan dan menanggalkan semua bentuk hizbiyah yang sempit dan terkutuk yang telah melemahkan hizb Allah, dan tidak boleh toleran kepada semua kelompok atau golongan atau jamaah, supaya agama ini seluruhnya milik Allah. Ini dijelaskan oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitabnya Al-Ahzab As-Siyasiyah fil Islam, tentang hizib-hizib politik atau partai-partai politik dalam Islam, yang ditulis oleh Safi Rahman Al-Mubarak Furi. Kemudian dikasih penjelasan juga oleh Syekh Ali Hasan dalam kitabnya Ad-Da'wah Ilallah Baina Tajammu' Al-Hizbi Wa Ta'awun Al-Syar'i. Jadi kalau kita lihat perkumpulan yang ada, kelompok yang ada, bukan membawa kepada persatuan, karena kelompok itu atau perkumpulan itu atau pergerakan itu punya asas, punya prinsip yang mereka mencintai karena prinsip tersebut, karena kelompok tersebut, dan mereka membenci juga karena prinsip dan kelompok tersebut, bukan karena Allah. Makanya dilarang yang seperti ini. Karena orang akan membela, bukan membela Islam, membela kelompoknya, membela perkumpulannya, membela yang mereka katakan persatuannya, yang pada hakikatnya persatuan yang mereka buat merupakan perpecahan dalam Islam. Karena ketika sekelompok membuat perkumpulan atau persatuan, yang lain juga bikin seperti itu juga. Yang lain juga bikin seperti itu. Akhirnya apa? Terjadi ribuan kelompok, ribuan perkumpulan, ribuan persatuan yang justru merobek-robek kesatuan agama Islam ini, jamaah Islam. Makanya nanti kita akan bahas tentang ayat yang kita baca dari surah Ali Imran, kemudian juga dari surah Ar-Rum nanti kita baca, dan juga fawaidnya, bagaimana penjelasan para mufassirin tentang ayat ini, supaya kita paham tentang makna persatuan yang hakiki yang sebenarnya menurut agama Islam. Kalau kita lihat di dalam sejarah, tidak ada orang membuat kelompok-kelompok. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpinnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang Ansar berbangga dengan Ansarnya, padahal ini syar'i nama ini, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Orang Muhajir berbangga dengan Muhajirinnya, padahal ini syar'i dalam Al-Qur'an. Maka Nabi marah sallallahu alaihi wasallam.
Sampai Nabi mengatakan, apakah dengan dakwah jahiliyah kalian seperti ini? Ketika mereka mulai loyalnya bukan kepada Islam tapi kepada kelompoknya, Nabi marah sallallahu alaihi wasallam. Makanya persatuan yang ada ya di bawah khilafah, di bawah pemimpin, di bawah ulil amri, bukan membuat kelompok. Kecuali kalau ulil amri itu membuat persatuan atau majelis seperti ulama atau yang lain yang maslahat untuk umat, tidak ada masalah. Tapi persatuan-persatuan yang dibuat oleh kaum muslimin justru akan memecah belah umat. Jadi ahlu sunnah justru mengajak umat kepada persatuan. Tapi persatuan yang dibangun di atas ittiba. Yang paling penting bukan nama, tapi bagaimana hati ini bisa bersatu. Yang Allah inginkan hati ini bersatu. Wa'tasimu bihablil jami'an wa la tafarraqu. Dan Allah yang menyatukan hati itu. Kita hanya mengajak umat kepada Al-Quran wa sunnah lafai fahmi salaf. Yang menyatukan hati manusia adalah Allah Ta'ala. Bahkan seandainya kita infakkan semua yang ada di muka bumi untuk menyatukan hati manusia, tidak akan bersatu. Kecuali yang Allah satukan. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal, seandainya kamu infakkan apa yang di muka bumi untuk menyatukan hati manusia, enggak akan bisa kata Allah. Tapi Allah yang menyatukan hati mereka. Bagaimana menyatukannya? Ya, kembalikan umat ini kepada Quran, kembalikan mereka kepada sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Jadi Ahlus Sunnah mengajak kaum muslimin kepada persatuan di atas sunnah. Persatuan di atas sunnah, bukan sekedar perkumpulan. Kalau kita lihat perkumpulan yang ada, itu enggak ada amar ma'ruf mungkar, karena dibiarkan. Untuk menjaga kesatuan, untuk menjaga persatuan, ya jangan bicara soal ini. Jangan bicara soal tauhid, jangan bicara soal syirik, jangan bicara soal sunnah, jangan bicara soal bid'ah. Artinya dibiarkan mereka dalam bid'ahnya, dalam syiriknya, dalam maksiat. Enggak benar dalam Islam. Makanya disamakan hati mereka kepada Quran, kepada sunnah. Jadi Al-Sunnah mengajak kaum muslimin kepada persatuan di atas sunnah. Bukan persatuan yang semu. Maka saya sebutkan di sini, jika kaum muslimin bersatu di atas sunnah, mereka akan mendapatkan rahmat Allah, akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan kekuatan. Dan jika mereka berselisih, yang terjadi adalah kelemahan, kekalahan dan kehancuran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshar wa tadhhabu rihukum wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshar wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin." Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatan kamu hilang, dan bersabarlah, sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Namun wajib diketahui bahwa persatuan itu dibangun di atas ittiba, ketaatan kepada sunnah, bukan di atas bid'ah. Jadi kesatuan yang dikehendaki dalam Islam, kesatuan di atas sunnah, bukan di atas bid'ah. Kebanyakan firqah-firqah yang mencela adanya perpecahan dan mengajak kepada persatuan, yang mereka maksud dengan perpecahan adalah golongan yang menyelisih mereka, meskipun golongan itu berada di atas kebenaran. Sedangkan yang mereka maksud dengan persatuan kembali kepada prinsip dan manhaj mereka. Padahal prinsip dan manhaj mereka telah menyimpang dari jalan siratul mustaqim, jalan yang lurus. Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan, adalah dikembalikan kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasulullah kepada sunnahnya dengan pemahaman salafus saleh. Anda perhatikan di sini. Ya. Firqah-firqah yang sesat, golongan-golongan yang sesat, aliran-aliran sesat, yang harus kita perhatikan bahwa di dalam umat Islam ini ada golongan yang sesat, ada firqah yang sesat. Jangan orang mengatakan enggak ada firqah yang sesat, ada. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa umat Islam ini berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Ini yang harus kita perhatikan. Dan di awal kitab ini, antum perhatikan, di awal kitab ini, di awal kitab Aqidah Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah, saya sudah jelaskan dalam mukadimahnya. Antum lihat di halaman 14, halaman 15, dan selanjutnya halaman 16 juga. Saya jelaskan di mukadimah.
dalam buku Syarah Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah, Islam yang Allah karuniakan kepada kita, yang harus kita pelajari, pahami dan amalkanlah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang sahih menurut pemahaman para sahabat, yaitu Salafus Saleh. Pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang merupakan aplikasi langsung dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, adalah satu-satunya pemahaman yang benar. Dan akidah serta manhaj mereka adalah satu yang benar. Sesungguhnya jalan kebenaran menuju kepada Allah hanya satu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang hadis iftiraqul ummah, tentang perpecahan umat. An Auf bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, iftiraqat al-yahudu ala 71 firqatan wa wahidatan fil jannah wa 70 fil nar wa iftiraqat an-nasara ala 72 firqatan fa 71 fil nar wa wahidatan fil jannah wa alladhi nafsu Muhammadin bi yadihi la taftariqanna ummati ala 73 firqa wahidatan fil jannah wa 72 fil nar. Qila ya Rasulullah man hum? Qala al jamaah. Dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat Yahudi berpecah menjadi 71 golongan, maka hanya satu golongan yang masuk surga dan 70 golongan masuk neraka. Umat Nasrani berpecah belah menjadi 72 golongan dan 71 golongan masuk neraka dan hanya satu golongan yang masuk surga. Dan demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh akan berpecah umatku menjadi 73 golongan, hanya satu golongan yang masuk surga dan 72 golongan masuk neraka. Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka yang satu, yaitu golongan selamat? Terus menjawab, al-jamaah. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, dan ini lafadznya dalam Kitabul Fitan bab Ithraqul Umam Al-Lalika'i dalam syarah usul i'tiqad al-sunnah wal jamaah, Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, dan hadis ini hasan, disanadkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang ketiga. Satu golongan umat Yahudi yang masuk surga adalah mereka yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, serta mati dalam keadaan beriman. Begitu juga satu golongan yang umat Nasrani yang masuk surga adalah mereka yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Isa sebagai Nabi, Rasul dan hamba Allah, serta mati dalam keadaan beriman. Adapun setelah diutus Nabi Muhammad SAW, maka semua umat Yahudi dan Nasrani mereka wajib untuk masuk ke dalam Islam. Setelah diutus Nabi Muhammad SAW, maka umat Yahudi atau Nasrani mereka wajib masuk ke dalam agama Islam. Karena Nabi Muhammad Salam sebagai penutup para nabi dan para rasul. Kalau seandainya orang-orang Yahudi atau Nasrani mereka tidak masuk agama Islam, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Dasarnya hadis Nabi SAW yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kalau disebutkan bahwa orang Yahudi berpecah menjadi 71, 70 masuk neraka, satu yang masuk surga. Satu yang masuk surga yang mengikuti Nabi Musa, yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dan mengikutinya dan wafat dalam keadaan beriman. Nasrani berpecah menjadi 72 golongan. 71 masuk neraka, satu yang 71 masuk neraka, satu yang masuk surga. Satu yang masuk surga yang mengikut, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi, sebagai hamba Allah, sebagai rasul Allah, bukan sebagai Tuhan. Berarti sebagai Nabi, sebagai hamba Allah, sebagai Rasul Allah, dan wafat dalam keadaan dia beriman. Umat Islam berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Nah, di sini Nabi sudah menyebutkan umat Islam berpecah menjadi 72 golongan. Satu yang masuk surga, 72 masuk neraka. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda,
kulluhum finnari illa millatan wahidatan ma'an alihi wa ashabi. Semua golongan tersebut tempatnya neraka kecuali satu, yaitu golongan atau orang yang aku dan para sahabatnya berjalan atasnya. Itu orang-orang yang mengikuti apa yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Itu yang selamat. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Hakim. Jadi golongan yang sesat itu ada, Nabi menyebutkan 72 golongan. Maka ada golongan Syiah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah, ada yang lainnya lagi. Firqah-firqah yang sesat dan menyesatkan. Nah, mereka ketika diajak kepada persatuan, mereka enggak mau. Bahkan mereka mencela adanya persatuan yang kita dakwakan agar kembali kepada Quran dan Sunnah Nabi Salaf. Justru mereka menuduh kita memecah belah umat. Mereka ini sudah berpecah belah, membuat kelompok sendiri. Dan mereka mencela adanya persatuan. Yang mereka maksud bahwa kita ini berpecah dengan mereka karena menyelisih mereka. Sebab kita mendakwakan dakwah yang hak, dakwah tauhid, dakwah sunnah. Jadi mereka mengatakan bahwa bersatu itu kalau kembali kepada prinsip mereka. Tapi kalau kita berpegang pada prinsip Quran wa sunnah la fahmi salaf, mereka mengatakan bahwa ini prinsip yang memecah belah umat. Kata mereka demikian. Justru prinsip yang mereka pegang, manhaj yang mereka pegang, yang mereka yakini, yang mereka jalani, ini semuanya telah menyimpang dari siratul mustaqim, jalan yang lurus. Oleh karena itu, kalau kita ingin bersatu, kita kembalikan umat ini kepada Quran dan Sunnah. Kalau terjadi perselisihan, Allah sebutkan dalam Al-Quran, kembalikan kepada Quran, kembalikan Sunnah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah berfirman, wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Apabila kalian berselisih tentang suatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan akhir, yang demikian yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya. Jadi Allah menyebutkan apabila kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada Sunnah. Jadi kalau ada perselisihan, kembalikan, lihat rujukannya. Karena agama Islam agama dalil, bukan kata guru, bukan kata nenek moyang, bukan kata kebiasaan, bukan adat istiadat, tapi bagaimana kata Allah dan Rasulnya. Kembalikan. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah memerintahkan kaum muslimin kepada persatuan umat Islam atas dasar sunnah dan melarang berpecah belah serta bergolong-golongan. Ahlussunnah juga memerintahkan umat Islam untuk berada dalam satu barisan di atas sunnah Rasulullah SAW dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Adapun kelompok bawah tanah, jamaah-jamaah sempalan dan bayat-bayat yang dikenal sebagai bayat dakwah, merupakan penyebab timbulnya perpecahan dan fitnah. Bayat hanya boleh diberikan kepada orang yang ditunjuk oleh ahlul halli wal aqdi, semacam lembaga yudikatif, atau kepada seorang muslim yang berkuasa dengan kekuatannya, meskipun ia seorang yang zalim. Al-Sunnah berpendapat tentang hadis Nabi SAW, man mata walaysa fi unuqi bait bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa mati sementara ia belum berbaiat, maka kematiannya terhitung kematian jahiliyah. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim dan Baihaqi dari sahabat Ibnu Umar. Sanksi yang tersebut dalam hadis di atas ditunjukkan kepada orang yang tidak membaiat penguasa yang telah ditunjuk dan disepakati oleh ahlul halli wal aqd, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika menjawab pertanyaan Ishaq bin Ibrahim bin Hani tentang hadis di atas. Beliau Imam Ahmad menjawab, yang dimaksud dengan imam adalah yang kaum muslimin seluruhnya berkumpul untuk membaiatnya. Itu adalah imam. Dan demikianlah makna hadis ini.
tidak sebagaimana diklaim oleh setiap jamaah atau setiap kelompok. Al-Katsir dalam kitabnya Faidul Bari berkata, ketahuilah bahwa hadis tersebut menunjukkan bahwa yang dianggap baiat yang sah adalah yang dibaiat oleh seluruh kaum muslimin. Jadi baiat yang sah itu yang seorang imam yang dibaiat oleh seluruh kaum muslimin. Kalau seandainya ada dua orang atau tiga orang yang membaiat, maka itu tidak dikatakan sebagai imam sampai dibaiat oleh seluruh kaum muslimin atau oleh ahlul halli wal aqd. Jadi ancaman tentang meninggalkan baiat diancam dengan mati jahiliyah itu berlaku bagi orang yang tidak berbaiat kepada imam yang berkumpul padanya seluruh kaum muslimin atau yang diwakilkan oleh ahlul halli wal aqd. Adapun dilakukan oleh kelompok-kelompok atau jamaah-jamaah adalah baiat yang bid'ah yang harus ditinggalkan. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW kepada Hudzaifah, yaitu ketika tidak adanya jamaah dan imam, maka ia harus meninggalkan semua jamaah. Rasulullah SAW bersabda, talzamu jamaatal muslimin wa imamahum. Faqultu fa illam takun lahum jamaatun wala imamun, qala fa'tazil tilkal firqa kullaha walau an ta'addu ala asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dzalik. Dalam engkau berpegang teguh bersatu kepada jamaah dan imam kaum muslimin. Kemudian Hudzaifah radhiyallahu anhu bertanya, bagaimana kalau mereka sudah tidak mempunyai jamaah dan tidak punya imam lagi? Beliau selasa menjawab, jauhilah semua kelompok tersebut meskipun harus menggigit akar pohon hingga engkau mati dalam keadaan seperti itu. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari dan juga Muslim dan yang lainnya. Insyaallah yang hadis ini kita akan bahas pada pekan yang akan datang. Yang sekarang kita akan bahas tentang ayatnya dulu. Tafsir dari ayat ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan fawaidnya supaya kita faham ini. Tentang ayat ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadhalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan dalam kalian berpegang teguh kepada tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian saling bermusuhan, lalu Allah menjinakkan di antara hati kalian, menyatukan di antara hati kalian, maka kalian menjadi setelah itu dengan nikmat Allah bersaudara. Dan kalian dulunya berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian. Demikianlah Allah jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan petunjuk. Surah Ali Imran ayat 103. Dijelaskan di dalam tafsir ayat ini. Jadi Al-Hafidz Mukatsir menjelaskan tentang ayat ini tentang kaum Ansar yang mereka diberikan hidayah oleh Allah, yang kemudian mereka mendapatkan petunjuk. Dijelaskan bahwa disuruh untuk bersatu, wa'tasimu bihabli jami'an wala tafarraqu. Kemudian wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Hendaklah kalian ingat, disuruh ingat tentang nikmat Allah atas kalian ketika kalian bermusuhan. Lantas Allah menyatukan di antara hati kalian yang kalian menjadi bersaudara dengan nikmat Allah. Kata Ibn Kathir, wa hadha siyaq fi sya'nil Aus wal Khazraj. Fa innahu kana bainahum hurubun kathiratun fil jahiliyah wa adawatun shadidatun wa dagha'in wa ihan wa dhuhul tala bisababi qitaluhum wal waqa'i bainahum.
Dan siak ayat ini, lafaz ayat ini, ini berkaitan dengan orang Aus dan Khazraj. Itu dari Ansar. Karena di antara mereka terjadi peperangan yang banyak sekali zaman jahiliyah. Permusuhan yang sangat, kebencian di antara mereka. Dan lama terjadi peperangan di antara mereka. Falamma jaa Allahu bil Islami fadakhala fihi man dakhala minhum saru ikhwanan mutahabbina bi jalalillah mutawasilina bi dzatillah muta'awwinina 'alal birri wat taqwa. Tatkala Allah mendatangkan agama Islam ini, maka masuklah di antara mereka ke dalam Islam. Mereka menjadi bersaudara, saling mencintai dengan kemuliaan Allah, saling menyambung dengan zat Allah, dan mereka saling menolong, tolong menolong perbuatan baik dan takwa. Ini sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, wa huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu 'azizun hakim. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 62 ayat 63, dan Allah yang telah mengokohkan kamu dengan pertolongannya dan dengan kaum mukminin, dan Allah yang menyatukan di antara hati mereka. Seandainya kamu infakkan apa yang ada di muka bumi semuanya, kamu tidak akan bisa menyatukan hati mereka, tetapi Allah lah yang menyatukan hati mereka. Allah yang menyatukan di antara hati mereka. Sesungguhnya Allah Maha Gagah dan Allah Maha Bijaksana. Wa kanu ala syafa hufratin minan nari bisababi kufrihim fa anqadhahumullahu minha an hadahum lil imani wa qad imtanna alaihim bidzalika rasulullah yauma qasmi ghanaim hunain. Dan mereka, artinya orang-orang Ansar, berada di tepi jurang jahanam dengan sebab kekufuran mereka. Lantas Allah menyelamatkan darinya dengan menunjuki mereka kepada iman. Dan juga Rasulullah SAW telah memberikan kepada mereka bagian ketika Rasul membagikan ghanimah Hunain. Tentunya Rasulullah bagi sekedarnya aja. Justru Rasulullah membagi kepada orang-orang yang baru masuk Islam lebih banyak daripada orang-orang Ansar. Rasulullah membagi ghanimah itu kepada orang-orang yang baru masuk Islam, itu lebih banyak daripada orang-orang Ansar. Maka di antara mereka ada yang mencela tentang pembagian itu. Maka Rasulullah SAW marah ketika mereka mulai mencela di waktu perang Hunain. Setelah Fathu Makkah terjadi perang Hunain, dan banyak orang-orang yang baru masuk Islam pada saat itu. Ghanimahnya dibagi, cuma untuk orang Ansar sedikit dibaginya. Maka mereka mencela, kata Nabi, Nabi SAW menyuruh untuk dikumpulkan semua orang-orang Ansar. Kemudian Nabi bersabda SAW kepada mereka, ya ma'asyaral Ansar, alam ajidkum dullalan fahadakumullahu bi wa kuntum mutafarriqina fa'allafakumullahu bi wa'alatan fa'agnakumullahu bi. Fakullama qala syai'an qalu Allah wa rasuluhu aman. Kata Rasulullah kepada mereka, wahai orang-orang Ansar, bukankah dulu aku dapati kalian dalam keadaan sesat, lantas Allah menunjuki dengan perantaran aku? Bukankah dulu kalian saling berpecah belah, lantas Allah menyatukan hati kalian dengan perantaran aku? Dan bukankah kalian dulu orang-orang miskin dan fakir, lalu Allah memberikan kekayaan kepada kalian dengan perantaraan aku? Setiap Nabi mengatakan demikian, mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang telah memberikan karunia. Artinya Allah memberikan karunia kepada kami, dan betul Rasulullah yang memberikan, Allah menunjuki dengan perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan banyak lagi disebutkan tentang penjelasan Nabi SAW kepada mereka. Jadi Allah dalam ayat ini menyebutkan tentang nikmat, nikmat Islam ini,
yang dengan Islam ini kaum muslimin semua bersatu. Makanya kembalikan lagi umat ini kepada Islam yang dasarnya Al-Quran, dasarnya Sunnah, menurut pemahaman salafus saleh, bukan kepada adat istiadat, bukan kepada budaya, bukan. Satukan umat ini di atas Islam. Makanya dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan tentang ayat ini. Kata beliau, hadil ayat fi hafallahu ibadahul mu'minin an yaqumu bi syukri ni'matil ni'amihi al'azima bi an yattaquhu haqqa taqwahu wa yaqumu bi ta'atihi wa tarki ma'siyatihi mukhlishin lahu bidzalik wa yuqimu dinahum wa istamsiku bihablihi alladhi awsalahu ilayhim wa ja'alahu sabab bainahum wa bainahu wa huwa dinuhu wa kitabuhu wal ijtima'u wala dhalika wa adamu tafarruq wa yastadimu dhalika ila al mamat wa dhakkarahum ma hum alayhi qabla hadhihi ni'ma wa huwa annahum kanu a'dan mutafarriqin fajama'ahum bihadha ad-din wa alafa baina qulubihim wa ja'alahum ikhwana wa kanu la shafa hufratin min an-nar fa anqadhahum min ash-shaqa' wa nahaja bihim tariq as-sa'ada ila akhirih. Jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di membawakan ayat dari mulai ayat sebelumnya, yaitu wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihabli jami'an wa la tafarraqu, sampai akhir. Jadi mulai dari ayat 101 sampai ayat 103. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kata beliau, ayat-ayat ini menganjurkan kaum mukminin, hamba-hamba kaum mukminin, Allah menganjurkan kepada hamba-hambanya kaum mukminin agar mereka bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang besar, agar mereka bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, agar mereka melaksanakan ketaatan kepada Allah, meninggalkan maksiatnya dengan ikhlas yang demikian karena Allah, dan dalam mereka menegakkan agama mereka, dan dalam mereka berpegang kepada tali Allah yang Allah sampaikan kepada mereka dan Allah jadikan sebagai sebab di antara mereka, artinya bersatunya mereka, yaitu agamanya dan kitabnya, dan mereka berkumpul di atas yang demikian dan tidak boleh mereka berpecah belah, dan dalam mereka tetap demikian dari Quran dan Sunnah, bersatu, jangan berpecah belah sampai mereka mati. Allah ingatkan kepada mereka tentang apa yang dulu terjadi di antara mereka sebelum datangnya nikmat Islam ini, yang dulunya mereka bermusuhan, berpecah belah, lalu Allah menjadikan mereka bersatu dengan agama ini. Allah satukan hati mereka, Allah jadikan mereka bersaudara, dan padahal mereka sebelum itu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan mereka dari kebinasaan dan Allah menunjuki mereka ke jalan kebahagiaan. Ini dalam Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannain. Kalau kita lihat dari penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir, kemudian Syekh Sa'di dan juga beberapa mufassirin, fawaid dari ayat-ayat ini, Yang pertama, wujubul i'tisam bi kitabillahi wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman tamassaka bihima lam yadhil. Yang pertama, fawaid dari surah Ali Imran ayat 102, 103. Yang pertama, bahwa wajibnya kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa yang berpegang dengan keduanya, maka dia tidak akan sesat. Yang kedua, al-akhdhu bil Islami jumlatan wa tafsilan والتمسك به عقيدة وشريعة أمان من الزيك من والضلال.
Jadi berpegang kepada Islam secara global dan rinci, dan berpegang kepada akidah syariat, ini akan aman dari kesesatan, dari penyimpangan dan kesesatan. Jadi orang yang berpegang pada Islam secara keseluruhan, sebab kita disuruh oleh Allah untuk masuk dalam agama Islam keseluruhan, berpegang teguh kepada Islam seluruhnya dan melaksanakan syariat Islam seluruhnya. Yang pokok ya akidah, kemudian syariat. Ini akan aman dia dari penyimpangan dan kesesatan. Yang ketiga, wujubu tamassuk bisyiddatin bid-din al-islami wa hurmatu tafarruq wal ikhtilaf fihi. Wujubu tamassuk bisyiddatin bid-din al-islami wa hurmatu furqa wal ikhtilaf fihi. Jadi wajibnya berpegang teguh kepada agama Islam. Wajib berpegang teguh kepada agama Islam, dan haramnya berpecah belah dan berselisih padanya. Yang keempat, tahkimul Quran was sunnah fima qad yaqa fihi almuslimuna min niza'in aw ikhtilafin fi ar-ra'y. Menjadikan Al-Quran Sunnah sebagai hakim. Menjadikan Al-Quran Sunnah sebagai hakim terhadap apa yang terjadi di antara kaum muslimin, dari perselisihan, dari pertengkaran perselisihan dalam pendapat. Menjadikan Quran dan Sunnah sebagai hakim pada apa yang terjadi dari kaum muslimin, dari pertengkaran dan perselisihan dalam pendapat. Jadi kembalikan kepada Quran dan Sunnah dengan dasar surah An-Nisa ayat 59. Yang kelima, laisal ikhtilafu madmuman idza kana fi masail ijtihad. Ikhtilaf itu tidak tercela apabila dalam masalah-masalah ijtihad. Ikhtilaf itu tidak tercela apabila dalam masalah-masalah ijtihad.

0: Makanya dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, kata beliau, wa ma zalatil sahabatu yakhtalifuna fi ahkamil hawadith wa hum ma dzalika muta'alifun. Dan senantiasa para sahabat ada yang berselisih tentang masalah hukum yang terjadi, tapi mereka tetap hatinya bersatu. Berselisih dalam masalah hukum-hukum fikih, tapi hati mereka bersatu dalam akidah, dalam manhaj, mereka bersatu. Dalam pemahaman tetap bersatu. Tapi dalam masalah ijtihad mereka berbeda. Yang keenam, wujubu dzikrin ni'am li ajri syukrillah ta'ala 'alaiha bi ta'atihi wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang keenam, wajib menyebutkan nikmat agar manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib menyebutkan nikmat agar manusia bersyukur kepada Allah taala dan agar mereka taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, al-qiyam 'ala syirki wal ma'asi. Al-qiyam 'ala syirki wal bid'ah wal ma'asi. Wukufun 'ala syafiri jahannam. Orang yang tetap dalam kesyirikan dan maksiat, orang yang tetap dalam kesyirikan, bid'ah dan maksiat, maka dia berdiri di tepi jurang neraka jahannam. Orang yang tetap dalam kesyirikan, bid'ah dan maksiat, maka dia berdiri di tepi jurang jahannam. Itu tujuh fawaid yang dapat kita ambil dari surah Ali Imran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatwanya di juz yang pertama, kata beliau begini, fa dhahara anna sabab al-ijtima' wal ulfa jam'u ad-din wal 'amalu bihi kulluhu wa huwa 'ibadatullah wahda la syarika la kama amara bihi batinan wa zahira wa sababul furqa tarku hadzi mimma amara Allah abda bihi wa sababul furqa tarku hadzi mimma amara al-abdu bihi wal baghy bainahum wa natijatul jamaa rahmatullah wa ridwanu wa salawatu wa sa'adatu dunya wal akhirah wa bayadul wujuh wa natijatul furqa adabullah wa la'natuhu wa sawadul wujuh wa bara'atul rasul minhum. Dan telah tampak bahwa sebabnya bersatu itu berkumpulnya dalam agama, mengamalkan seluruh perintah agama. Yang paling pokok yaitu beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya, sebagaimana Allah memerintahkan yang demikian secara lahir dan batin. Adapun sebabnya terjadinya perpecahan, yaitu meninggalkan apa yang diperintahkan seorang hamba dengannya. Jadi meninggalkan apa yang hamba meninggalkan apa yang Allah perintahkan kepada seorang hamba, dari bertauhid kepada Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan apa-apa yang wajib, meninggalkan yang haram dan yang lainnya. Wal baghyu bainahum, di antara juga sebab furqa itu al baghyu bainahum, kezoliman di antara mereka. Hasil dari berjamaah adanya rahmat Allah, keredoannya, salawatnya, kebahagiaan dunia akhirat, dan juga nanti di hari kiamat orang-orang yang bersatu hatinya itu maka wajahnya diberikan, dia putih cemerlang wajahnya. Adapun hasil dari perpecahan akan mendapatkan azab Allah, laknatnya, dan juga akan hitam wajahnya, dan Rasulullah berlepas dari mereka. Al-Imam Ibn Qayyim menjelaskan tentang hakikat i'tisam dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang ketiga. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, hakikat i'tisam bi kitabillah wa tahkimuhu duna ara'ir rijal wa maqayisihim wa ma'kulatihim wa adwaqihim wa kushufatihim wa mawajidihim famalam yakun kadhalik fahuwa munsallun min hadzal i'tisam. فالدين كله في الاعتصام به وبحبله علما وعملا وإخلاصا واستعانة ومتابعة واستمرارا على ذلك إلى يوم القيامة. Boleh katakan hakikat daripada i'tisam berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai hakim, bukan kepada pendapatnya orang, bukan kepada kias mereka, bukan kepada akal mereka, bukan kepada perasaan mereka, bukan juga kepada kasyf, ya kasyf ini iluminasi yang mereka mengatakan bahwa mereka mendapatkan dari nabi atau dari Allah, padahal itu mimpi dan bukan dari wahyu. Barang siapa yang tidak menjadikan Quran dan Sunnah sebagai hakim, maka dia terlepas dari i'tisam. Agama ini semuanya yaitu berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, baik secara ilmu, secara amal, ikhlas, minta tolong kepada Allah, mengikuti Rasulnya SAW, dan tetap yang demikian sampai hari kiamat. Penjelasan Al-Imam Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang ketiga. Dia tentang wajibnya kita berpegang teguh kepada tali Allah. Kita lihat bagaimana penjelasan para ulama. Maka harus meninggalkan semua kelompok, meninggalkan semua hawa nafsu dan yang lainnya, karena itu akan memecah belah persatuan dalam Islam yang teguh di atas Quran dan di atas Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai sini dulu kajian kita. Ya, insya Allah nanti kita akan bahas lagi penjelasan ayat dalam surah Ar-Rum, sehingga nanti kita akan tahu kita masuk yang mana, masuk yang bersatu atau yang berpecah belah. Dan juga penjelasan hadis Hudzaifah tentang masalah imam dan juga jamaah, insyaallah kita akan bahas pada pekan-pekan berikutnya insyaallah. Untuk kajiannya saya cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menyatukan hati kita di atas Islam dan Sunnah, dan juga memperbaiki apa yang terjadi di antara kita. Di antara doa yang terbaik yaitu Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam. Allahumma alif baina qulubina, ya Allah satukanlah di antara hati-hati kami. Wa aslih dzata bainina, ya Allah perbaiki perselisihan yang ada di antara kami ya Allah. Wahdina subulas salam, ya Allah tunjukilah kami ke jalan-jalan keselamatan. Dan Allah menunjukkan kita di atas jalan yang lurus, kembali kepada Quran dan Sunnah Nabi Salaf, dan doa kita diberikan thabat, istiqamah di atas manhaj yang hak sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Wa sallallahu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah.

Baik, yang keempat, dalam urusan muamalah. Kita punya tetangga Yahudi, kita punya tetangga mungkin yang di sini Hindu, kita punya tetangga yang Buddha, punya tetangga Nasara, punya tetangga apapun agamanya. Bagaimana sikap kita terhadap mereka? Baca tuh surat Al-Mumtahanah ayat 8. Allah mengatakan, La yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ayat 7 ayat 8. Kata Allah, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, untuk berbuat adil kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian fid din, dalam agama. Siapapun orangnya, asalkan dia tidak memerangi kita, asalkan dia tidak mengusir kita dari tempat kita, maka kita diperintahkan berbuat baik kepada mereka. Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. Terus kenapa ada perang? Kenapa sejarah Islam mencatat adanya pembunuhan-pembunuhan, darah yang dikucurkan? Ya, ini kau harus paham. Innama yanhakumullah 'anil ladzina qatalukum fid din. Yang Allah larang kalian berbuat baik adalah kepada orang-orang yang memerangi kalian dalam urusan agama. Nggak boleh kita memerangi orang-orang Islam, membantu umat-umat Islam, lalu kita berbuat baik terus sama mereka. Nggak boleh. Gimana kau berbuat baik sama mereka? Nggak boleh. Wa akhrajukum min diyarikum, dia mengusir kalian dari kampung kalian. Wa zaharu ala ikhrajikum, dan dia membantu mendukung pengusiran kalian. Antawallauhum. Nggak boleh.

menangis tatkala sholat. Dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala berkata, ajazal ulama al-buka'u fis-salah min khawfillahi azza wa jal, wahtajju bihadithi Aisyah radhiyallahu anha wa bifi'li Umar radhiyallahu anhu. Para ulama bersepakat memperbolehkan menangis di dalam sholat karena takut kepada Allah. Mereka berdalil dengan hadisnya Aisyah dan juga perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, saya akan sebutkan dulu perkataan-perkataan para ulama tentang menangis di dalam sholat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, la ba'sa bihi illa an yakuna kalaman mafhuman. Tidak mengapa menangis tatkala salat asalkan yang dibaca dari bacaan Al-Qur'an bisa dipahami. Nah, ini berarti boleh menangis tatkala salat, bukan tercela. Bahkan Rasulullah SAW melakukan itu dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yang bernama Mutarrif bin Abdullah. Mutarrif ini beliau mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azizun ka azizil mirjal, ya'ni yabki." Aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan salat. Ternyata ya, keadaan beliau aziz, ka'azizil mirjal, artinya beliau tersedu-sedu sebagaimana tersedu-sedunya sesuatu yang tersedu-sedu. Kemudian itu menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis. Ini menunjukkan bahwasanya keadaan sholat yaitu bisa merupakan keadaan menangis. Taib, yang ketiga, keadaan yang ketiga agar bisa seseorang menangis yaitu karena takut kepada Allah. Seseorang bisa menangis karena dalam keadaan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalilnya yaitu yang saya sebutkan tadi, hadis riwayat Tirmidzi, la yalijin nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda al-labanu fidh-dhara'. Artinya tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah sampai susu masuk ke dalam putingnya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalil yang lain tentang tujuh orang yang dinaungi oleh Allah pada naungan, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada hari itu. Rajulun dzakarallaha khalian fafadhat 'ainah. Seseorang yang menyebut nama Allah secara sendirian, maka air matanya berlinang. Ini berarti maksud dari hadis tersebut menangis tatkala berzikir karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, keadaan yang keempat, saya percepat karena waktu, habis ini pertanyaan saat ya, jam 11 pertanyaan, betul? Iya. Saya percepat karena waktu. Keadaan yang keberapa? Yang keempat, seseorang bisa menangis karena Allah yaitu menangis karena bertaubat. Keadaan tatkala taubat, tatkala taubat mengakui kesalahan, mengakui dosa, takut akan siksa. Ini semua proses-proses taubat yang bisa seseorang dengannya menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala.

Kemudian keadaan yang kelima, yang terakhir dan bukan yang paling akhir karena waktu tidak cukup, yaitu keadaan seorang menangis karena Allah adalah ketika tatkala melihat kuburan. Sebagaimana yang terjadi kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, melihat kuburan. Utsman bin Affan dikatakan oleh para sahabatnya, tadhkurul jannata wan nar falam tabqi wa tabki min hadha. Wahai Utsman, engkau mengingatkan kita tentang surga dan neraka, engkau tidak nangis, tetapi kok bisa nangis karena melihat kuburan? Maka beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat singgah pertama dari tempat singgah akhirat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma ra'aitu manzaran qattu afdha'a minal qabr. Aku tidak pernah melihat. Ini perhatikan, Pak. Orang kalau sudah mikir kubur itu dunia terasa hina. Dunia terasa ringan. Musibah yang dia dapatkan terasa tidak ada apa-apanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qattu afdha'a minal qabr." Aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling buruk dibandingkan kuburan. Kenapa, Pak? Karena kuburan adalah sesuatu yang menakutkan. Orang dimasukkan ke dalam kubur, ditanyai oleh malaikat, satu yang menakutkan. Yang kedua, kemudian disempitkan sesempit-sempitnya, bahkan sampai tulang belulang menjadi satu. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaan-keadaan yang membuat seseorang menangis karena Allah. Saya minta waktu 5 menit, saya ingin menyebutkan bagaimana orang bisa menangis karena Allah. Dan menangis karena Allah itu bisa terjadi ketika dia mendapatkan surga dunia. Ustadz, apa maksudnya? Perhatikan baik-baik. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Inna fid dunya jannatan. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia terdapat surga. Yang belum pernah melihat masuk ke dalam surga dunia, maka tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Apa surga dunia? Surga dunia adalah lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan seseorang mendapatkan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Satu, perhatikan baik-baik, Pak. Dia meninggalkan yang haram hanya karena Allah. Meninggalkan yang haram hanya karena Allah. Meninggalkan harta riba hanya karena Allah. Saya sering mendapati orang-orang seperti ini. Bekerja di perusahaan riba, lalu dia berhenti. Tidak ada yang mengajak dia berhenti, hanya karena Allah. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, orang tersebut saya tanya, Pak, kenapa berani meninggalkan kerja di bank konvensional? Beliau mengatakan, takut Allah Ustaz, takut dilaknat Allah Ustaz. Kemudian saya korek beliau, Pak, bukankah Bapak kalau kerja di bank konvensional riba, Bapak setiap bulan dapat gaji mungkin 5 juta, 10 juta atau belasan juta? Kemudian beliau mengatakan, iya Ustaz, tapi kan riba mata. Kemudian beliau dengan

0: menahan menangisnya beliau mengatakan, Ustaz, memang tatkala saya kerja di perbankan konvensional ribawi, saya dapat gaji. Setiap bulan ada yang jamin saya. Tapi Ustaz, itu kan dosa. Sekarang saya bergantung bukan hanya terhadap kantor saya. Saya bergantung kepada yang memiliki langit dan bumi. Ini yang bisa membuat orang menangis, karena dia merasakan lezatnya meninggalkan sesuatu karena Allah. Padahal besok dia tidak tahu mau makan apa. Kalau ada yang sakit dijamin oleh siapa, tidak tahu dia. Dia hanya berspekulasi dengan Allah. Ini yang membuat orang kadang-kadang teguh dan menangis karena Allah. Karena dia bersandar hanya kepada Allah. Kemudian contoh yang lain, surga dunia yang lain, Pak, yaitu beribadah kepada Allah walau dalam keadaan sulit. Bersedekah kepada Allah di jalan Allah walau dalam keadaan keterbatasan harta. Kalau saya sedekahkan, gak tahu nanti malam saya makan apa, tapi sedekah aja deh. Semakin sulit, semakin penuh perjuangan, dia keluarkan sedekah tersebut, maka itu surga dunia yang bisa mendatangkan air mata. Contoh yang ketiga, berjuang ikhlas hanya karena Allah. Ini surga-surga dunia. Tidak menginginkan hadiah, tidak menginginkan pujian, hanya karena Allah. Bahkan kadang-kadang dia dicela, dihina, tidak bekerja, tidak beramal, padahal dia yang paling banyak amalnya, tidak dikenal orang ibadahnya. Maka ini berjuang untuk menegakkan agama Allah, ikhlas karenanya. Maka ini adalah surga dunia yang bisa mendatangkan air mata. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari, itulah kiat-kiat sedikit, karena waktu yang tidak cukup, kiat-kiat sedikit tentang menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat, dan segala yang buruk itu hanya dari syaitan dan dari saya pribadi. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada Ustaz Nur Hakim untuk memimpin sesi tanya jawab. Naam.
1: Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Ahmad Zainuddin Asyhabitullah yang telah menyampaikan materinya yang sangat mengena bagi kita semuanya. Semoga kita bisa mengambil faedahnya. Kemudian untuk sesi berikutnya, yaitu untuk tanya jawab, bagi yang ingin menanyakan yang terkaitan dengan materi, silahkan ditulis di kertas, atau sekarang bisa langsung untuk 3 orang itu ya, Dad. Silahkan.
0: Ya, langsung.
1: Yang langsung dulu silakan kalau ada.
0: Ada yang langsung ingin bertanya?
1: Kalau enggak,
0: kalau enggak ada, kita tutup selesai kajiannya. Hah, ada yang langsung atau lewat kertas saja? Ini dari laki-laki dulu. Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya apabila seorang istri yang diberi nasihat, sang istri malah meminta suami, dan itu berulang-ulang setiap diberi nasihat, apakah syaitan senang dengan perlakuan sang istri? Maka jawabannya, jika memang, ini kan pertanyaan dari laki-laki, kadang-kadang laki-laki membela diri dalam pertanyaannya. Makanya saya katakan, jika memang kejadiannya seperti itu, sang istri yang keliru dan yang menasihati adalah suami, kemudian sang istri tidak terima bahkan malah mencak-mencak minta cerai, maka sang istri pada saat ini telah berkawan dengan syaitan, telah menjadikan pintu-pintu syaitan masuk ke dalam keluarganya. Subhanallah, menarik, Pak, masalah perceraian ini. Kita tahu ada iblis, ada syaitan, ada murid-murid iblis dan syaitan. Siapa itu? Para dukun. Makanya disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102, ilmu yang paling pertama kali dipelajari oleh iblis dan syaitan, oleh para dukun adalah apa? Ilmu memisahkan antara suami dan istri. Kenapa? Karena itu memang target operasinya syaitan, untuk memisahkan hubungan yang sah. Maka saya pesan kepada istri yang seperti ini, terimalah nasihat suami. Ini kalau seandainya memang kesalahannya ada pada sang istri. Ya, pertanyaan dari ibu-ibu kita selang-seling saja. Apakah dalam Al-Quran atau hadis ada penjelasan tentang alam barzakh? Maka ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan wa yauma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab." Surat Ghafir ayat 46. Artinya api dipanaskan pada waktu pagi hari dan sore hari. Maka lihat tafsiran dari Imam Ibnu Katsir bahwasanya para ulama sepakat dengan ayat ini, bahwa ayat ini menunjukkan adanya alam barzakh dan adanya siksa kubur. Kenapa? Karena setelah itu, dan hari tatkala dibangkitkan hari kiamat, berarti api yang dinyalakan pagi dan siang itu di alam barzakh. Tatkala dibangkitkan hari kiamat, maka masukkanlah pengikut-pengikut Fir'aun kepada siksa yang pedih. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Adapun dalam hadis begitu banyak adanya alam barzakh. Hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Abu Daud dari Al-Bara ibn Azif, yang menunjukkan bahwasanya ruh orang beriman akan dinaikkan ke langit ketujuh, kemudian dikembalikan kepada jasadnya di alam barzakh. Ini semuanya ada. Kemudian Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Bukhari menjelaskan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, Nabi melewati dua kuburan, yang mana dua kuburan tersebut penghuninya disiksa di alam barzakh. Jadi banyak ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang adanya alam barzakh dan siksa atau nikmat kubur. Yang sangat ironis sekali, di Indonesia ini ada grup pergerakan Islam yang mereka mengusung khilafah. Khilafah, tetapi salah satunya tidak percaya tentang hadis tentang siksa kubur. Wallahu alam. Ya, silakan.
2: Maaf, tunggu sebentar. Kepada Bapak Mahfudin, diminta ke RB Siti Khadijah karena anaknya jatuh. Jadi sekali lagi, kepada Bapak Mahfudin, diminta ke RB Siti Khadijah. Jadi anaknya posisinya sekarang di RB Siti Khadijah karena anaknya jatuh dari atas, ya. Demikian pengumuman dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada suaminya, ada bapaknya itu? Sudah keluar? Ya. Semoga cepat sembuh, laba astahur insyaallah. Pertanyaan selanjutnya, kita lanjutkan, apakah orang-orang biasa seperti saya ini bisa masuk surga tanpa harus mencicipi neraka? Ini pertanyaan agung, Pak. Iya, ini pertanyaan agung. Pertanyaan yang sering disebutkan oleh para sahabat. Dan semestinya seorang muslim sering-sering bertanya seperti ini. Kita sering mendengar kaum muslim sebagian bertanya kepada para ustaz, para kiai, para habib, ya guru agama, cuma permasalahan seputar dunia. Ustaz, tolong dong amalannya agar bisa saya cepat bayar hutang. Tolong dong amalannya agar saya lancar rezeki. Tolong dong amalannya agar saya cepat dapat jodoh. Seputar itu saja permintaannya. Lihat pertanyaan para sahabat persis seperti ini kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang memasukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari api neraka. Maka saya menjawab, Bapak Ibu Saudara Saudari, surga adalah untuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Mau dia biasa, maksud mungkin biasa ini bukan berilmu, atau orang yang berilmu. Surga bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga bukan hanya untuk orang-orang yang diluaskan rezekinya. Surga untuk semua Allah, semua orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, amalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Is'alu idza sa'altumullaha fas'alul firdaus. Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Surga yang paling tinggi. Dan ingat, ini gaya hidupnya para sahabat. Yaitu kalau untuk urusan akhirat, mau yang paling sempurna, jangan mau yang paling rendah. Minta surga yang paling tinggi. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah surga Firdaus. Kenapa? Fa innaha a'lal jannah. Sesungguhnya dia adalah surga Firdaus. Bahkan minta kepada Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bukan hanya sekedar masuk surga. Minta kepada Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tetapi Pak, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad sa'alta an 'adzim." Ketika beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, apa amalan yang memasukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari api neraka?" Maka beliau bersabda, "Laqad sa'alta an 'adzim." Sungguh engkau telah bertanya tentang perkara yang besar, agung. Enggak mudah, Pak, masuk surga. Bukan dengan angan-angan. Bukan dengan dosa, bukan dengan maksiat. Harus meninggalkan sesuatu yang kita kadang-kadang sukai, hawa nafsu kita menginginkannya. Dalam hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, huffatil jannatu bil makarih. Surga diliputi dengan sesuatu yang dibenci. Harus, Pak, meninggalkan hal yang kadang-kadang kita syahwati dan itu diharamkan oleh Allah. Berat, kata Rasulullah SAW, surga. Tetapi wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah. Tetapi dia mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah. Wallahi, Pak, kalau kita berhadapan dengan Allah dengan dosa-dosa ini, tidak akan pernah kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena rahmatnya, maka mintalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amal kita enggak cukup, Pak, menutup dosa yang kita lakukan, enggak cukup. Kalau bukan karena rahmat Allah, disitulah benar-benar murni mutlak kuasa Allah terhadap surga. Mintalah selalu rahmatnya, mintalah selalu karunianya agar dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa pengertian keji dan mungkar? Keji di sini maksudnya adalah fahsya, itu zina, atau seluruh yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Mungkar di sinilah dosa, dosa yang dikerjakan baik dengan terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, itu namanya mungkar. Ketika Allah berfirman, innas salata tanha anil fahsya wal mungkar, salat mencegah dari perbuatan fahsya, yaitu keji, maka maksudnya adalah zina dan seluruh yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Mungkar adalah seluruh dosa yang dikerjakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Tanya selanjutnya, apakah perbuatan dosa-dosa dulu bisa terhapus, maksud saya catatan amal yang ditulis oleh malaikat dengan cara beramal saleh, taubat dan doa? Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah itu ada jalan raya ya. Kalau ada anak-anak jalan ke jalan raya, maka sang ibu akan menghampiri anak tersebut meskipun anak tersebut sudah di tengah jalan raya mau ditabrak truk. Kenapa? Karena saking sayangnya sang ibu terhadap anak tersebut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah lebih penyayang terhadap hambanya dibandingkan ibu tersebut terhadap anaknya. Allah lebih penyayang, Pak, terhadap hambanya, kita-kita, dibandingkan ibu tersebut sayangnya terhadap anaknya. Kurang apa Allah Subhanahu wa taala? Allah itu sangat penyayang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku telah mendahului dibandingkan kemurkaanku. Wallahi, Pak, rahmat Allah sangat luas. Kasih sayang Allah sangat luas. Maka kita ketika Anda melakukan dosa, ingin bertobat, yakinlah Anda berhadapan dengan zat yang rahmatuhu wasi'at kullasyai. Rahmatnya mencakup seluruh hal. Maka jangan pernah putus asa dari minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun dosa Anda, tadahkan tangan, cepat-cepat bertobat. Anda berhadapan dengan zat yang tidak pernah tidak mengasihi, zat yang sangat mengasihi, Arhamur Rahimin. Bapak Ibu saudara-saudari, saking pengasihnya subhanallah, saking pengasihnya Allah, orang-orang musyrik yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, yang durhaka kepada Allah, yang kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala, masih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik, kurang apa rahmatnya? Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, lihat rahmat Allah yang sangat luar biasa, dan ini disebutkan oleh para ulama. Termasuk tanda rahmat Allah sampai orang musyrik diberikan rahmat oleh Allah. Allah berfirman, "Fa idza rakibu fil fulk da'awallaha mukhlishina lahuddin." Jika mereka di tengah lautan terombang-ambing, tidak ada yang menyelamatkan kecuali Allah, maka Allah jadikan mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas. Mereka tinggalkan berhala, mereka tinggalkan jimat, mereka tinggalkan hal-hal yang mensyirikkan Allah. Mereka beribadah ikhlas hanya karena Allah. Untuk apa, Pak? Agar Allah bisa menyelamatkan mereka. Kurang apa Allah Subhanahu wa taala? Maka saya katakan, Surat Az-Zumar ayat 53 kepada orang-orang yang ingin bertobat. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku, lihat ayat ini. Ayat ini merupakan bukti nyata rahmat Allah terhadap hambanya. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, padahal hambanya bermaksiat, padahal hambanya menuduhnya tidak adil, masih Allah panggil, wahai hamba-hambaku, panggilan dengan penuh rasa kasih sayang. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Lalu Allah pun kasih rahmatnya. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Kurang apa, Pak? Seperti yang saya ucapkan, kita berhadapan dengan zat yang rahmatnya meliputi segala hal. Kita bukan berhadapan dengan sembarangan zat. Salah satu rahmat Allah yang sangat luar biasa, Pak, Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa. Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa kita, Pak. Kalau seandainya Allah membuka aib kita, niscaya tidak akan pernah Bapak bisa duduk di hadapan saya. Saking buruknya dosa yang kita kerjakan. Bukankah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ketika seorang hamba berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah menutup semua pandangan yang ada hanya Allah dengan hamba tersebut. Lihat rahmat Allah yang luar biasa. Ketika Allah mengatakan, wahai fulan, ata'rifu dzamba kadza? Wahai fulan, tahu enggak ini dosamu? Ini dosamu. Kata Allah terhadap hamba tersebut. Hamba tersebut mengatakan, bala ya Rabb. Iya wahai Rabbku, itu dosaku. Hatta idza qarrarahu bidzunubi. Sampai tatkala orang tersebut mengakui seluruh dosanya. Wa ra'a nafsahu annahu halak, dan dia mengira bahwasanya dirinya binasa, ini pasti celaka. Semua dosaku diungkap oleh Allah, pasti celaka. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah? Ya, rahmatnya luar biasa. Makanya sungguh sangat aneh ketika ada orang mengatakan Allah tidak adil. Wallahi itu zalim, perkataan paling zalim yang pernah saya dengar di dunia.

Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman kepada hamba tersebut setelah mengungkap seluruh kesalahannya, kata Allah, laqad satartuha 'alaika fid dunya. Wahai fulan, dosamu itu sudah kututupi tatkala engkau hidup di dunia, tidak ada yang tahu. Bukankah kalau dibongkar oleh Allah kita malu? Wallahi Pak, kalau seandainya dosa saya itu ada baunya nih, saya Bapak tidak akan pernah bisa duduk di hadapan saya. Hanya karena rahmat Allah yang menutup dosa tersebut. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, wa ana aghfiru lak al-yawm. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku ampuni dosa itu, subhanallah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, salah satu nikmat Allah yang sangat luar biasa dan jarang orang merasakan nikmat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini termasuk rahmat Allah terhadap hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Huwa alladhi ja'ala al-ardha qararan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi ini tetap. Saya ulangi ayatnya, surat Ghafir ayat 64. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini tetap. Wallahi Pak, ini nikmat terbesar. Coba kalau seandainya bumi yang berputar ini tidak tetap, tidak kita rasakan tetap, niscaya rumah kita tidak akan kita bisa bangun. Nikmat Allah sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketika ditanya tadi tentang taubat, maka seluruh dosa-dosa bisa ditaubati, asalkan dengan beberapa syarat, diantaranya mengumpulkan syarat-syarat taubat dan juga tepat pada waktunya serta ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh menangis di tengah-tengah sholat karena ingat anak yang berbuat maksiat? Yang jelas, seorang tatkala menangis karena Allah di dalam sholat adalah karena dia khusyuk membaca apa yang dia baca, khusyuk memahami apa yang dia baca, itu yang membuat dia menangis. Mungkin bisa saja terjadi seperti itu. Dia ingat rahmat Allah, dia ingat petunjuk hanya dari Allah, maka pada saat itu kemudian dia menangis agar anaknya mendapatkan petunjuk tatkala dia sholat. Wallahu a'lam. Tentang mubahalah, seperti tadi yang dijelaskan bahwa ketika mubahalah yang ia bersumpah jika salah maka ia dilaknat sampai keturunannya. Bagaimana jika ternyata keturunannya saleh? Maka jawabannya sesuai dengan mubahalahnya. Ya, sesuai dengan mubahalahnya tadi. Jadi kalau seandainya ada orang bermubahalah kemudian dia salah, maka dia akan sesuai dengan mubahalahnya. Meskipun orang keturunannya adalah keturunan yang saleh. Makanya hati-hati dalam proses mubahalah, jangan sampai bermudah-mudah. Wallahu a'lam. Apakah yang dimaksud hati? Apakah hati itu organ liver, jantung? Yang dimaksud hati adalah jantung. Yang dimaksud hati adalah jantung. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb." Artinya, sesungguhnya di dalam seonggok daging, dalam tubuh manusia ada seonggok daging. Jika daging itu baik, maka
seluruh anggota tubuh akan baik. Jika daging itu buruk, maka seluruh anggota tubuh akan buruk. Itu biasa diartikan dengan hati ataupun jantung. Tapi yang dimaksud di sini adalah jantung. Wallahu alam. Dan lebih condong lagi kepada perkara perasaan. Wallahu alam. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, demikian juga sebaiknya. Tapi kenapa Fir'aun beristrikan istri yang saleh, bahkan dijamin masuk surga? Nabi Lut dan Nabi Nuh yang saleh beristrikan istri yang ingkar. Di zaman sekarang pun banyak yang seperti itu. Mohon penjelasannya. Seseorang akan bersama orang yang dicintainya. Apa maksud dari hadis ini? Mohon penjelasan. Ini dua pertanyaan. Maka jawabannya, asal hukumnya ya seperti itu. Littayyibina wa at-tayyibuna lit-tayyibat wat-tayyibatu lit-tayyibin. Laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Asal hukumnya seperti itu. Adapun yang terjadi kepada Fir'aun dan Asia, terjadi kepada Nabi Nuh dan Nabi Lut, maka di situ adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan sekarang. Ya, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan bersama yang dia cintai. Maksudnya, kalau dia mencintai seseorang, di akhirat dia akan bersama orang yang dia cintai tersebut. Seperti orang dalam hadis tersebut dijelaskan, apa yang kamu siapkan untuk akhirat? Dia mengatakan hubbullahi wa rasuluh. Cinta terhadap Allah dan Rasulnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-mar'u ma'a man ahab. Kalau begitu seseorang akan bersama yang ia cintai. Itu lengkapnya hadisnya seperti itu. Jadi yang dimaksud seseorang bersama yang dicintai adalah di akhirat. Ketika dia mencintai seseorang, maka di akhirat dia akan bersama orang tersebut. Wallahu a'lam. Menangis karena takut mati, karena merasa banyak dosa dan masih punya tanggungan hutang, tanggungan keluarga. Maka ini termasuk menangis karena Allah Subhanahu wa taala, takut dosa. Menangis apa harus mengeluarkan air mata? Ada yang menangis tanpa air mata? Ya. Ya, biasaan orang menangis dengan air mata. Cukup ini. Lagi? Gimana? 5 menit ya. Pertanyaan selanjutnya, bila seorang wanita dia sudah sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dia juga menjaga kehormatan dan mentaati suaminya, dia dipersilahkan masuk surga dari pintu yang diinginkan. Mengapa dalam hadis ini tidak disebutkan kewajiban zakat infak bagi seorang wanita? Mohon penjelasan. Maka jawabannya, karena infak dan zakat itu tidak semua wanita diwajibkan. Infak dan zakat hanya bagi orang-orang yang apa? Yang mampu. Karena zakat itu diwajibkan atas setiap muslim baligh, setiap muslim berakal, mempunyai harta yang sampai nisab melalui satu haul dan kepemilikan terhadap harta tersebut dengan kepemilikan yang sempurna. Itu syarat dari zakat harta. Maka tidak semua wanita mempunyai syarat ini, maka tidak disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut. Jadi hadisnya memang sahih, hadis riwayat Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin idza shallatil mar'atu khamsah wa shamat shahraha wa hasanat farajaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhil jannata min haitsu abwabil jannati thamaniyati syi'ti. Jika seorang perempuan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat kepada suami, menjaga kemaluan, maka disebutkan kepada wanita tersebut, silahkan kamu pilih masuk surga dari pintu surga yang ke-8 tersebut, silahkan pilih. Nah, wanita ini, ibu-ibu ini bertanya, kenapa tidak disebutkan zakat? Karena jawabannya, zakat hanya, tidak semua wanita wajib apa? Wajib zakat. Wallahu a'lam. Katakan, kalau membangun masjid yang dipakai oleh ahli bid'ah, apakah akan diangkat derajatnya? Kalau kita tahu itu masjid akan digunakan untuk melakukan perbuatan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, maka tidak boleh kita ikut membangunnya.
ya, kalau kita tahu. Tapi kalau seandainya kita tidak tahu dan asal hukum masjid digunakan untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka silahkan kita untuk membantunya, membangunnya. Dan itu semua akan dibangunkan rumah di dalam surga. Terakhir, saya suka menangis apabila mendengar kisah-kisah perjalanan dakwah dan Rasul dan para sahabat. Ini bagus. Dan subhanallah, kalau orang baca, lihat ya, baca sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memang berat, Pak. Jadi kita sekarang beragama Islam 14 abad setelah kepeninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata Islam itu sampai kepada kita tidak mudah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk Islam itu tidak mudah. Saya berikan contohnya ya, Pak. Dan ini termasuk nanti lihat, mudah-mudahan bisa diamalkan. Silahkan baca sejarah Rasul dari A sampai Z ya. Sekarang sudah banyak kitab-kitab kecil yang sudah diterjemahkan. Baca sejarah Rasul. Minimal yang hal-hal yang paling penting. Di antaranya misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam minta bantuan kepada orang-orang Taif. Lihat perjuangan beliau. Minta bantuan kepada orang-orang Taif. Kemudian minta bantuan kenapa? Karena agar tidak disakiti oleh orang-orang Mekah, kafir Quraisy Mekah. Ternyata sampai di Taif, tentunya beliau ketika minta bantuan kepada pemuka-pemuka orang-orang Taif. Datanglah ke rumah tiga pemuka orang-orang Taif. Ketika mendatangi tersebut, maka pemuka ini mengatakan, lihat, kalau kita dibegitukan bagaimana, Pak? Rasulullah SAW ketika minta bantuan, beliau dikatakan kepada beliau oleh pemuka-pemuka Taif tersebut, "Hei Muhammad," bahasa kita begitu ya, "Hei Muhammad, kenapa sih yang jadi nabi kamu, enggak ada yang lain apa?" Itu bahasanya begitu. Berat, Pak. Penuh perjuangan, harta, nyawa, perasaan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah saya sedih? Apakah saya sedih tidak berarti apa? Apakah sedihnya saya Allah catat satu amalan atau satu pahala? Enggak paham artinya. Pertanyaannya kurang begitu saya pahami. Ya cukup kiranya Ustaz. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan ini kajian terakhir saya, kunjungan di Purworejo dengan Kebumen. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau seandainya pada kesempatan yang lain kita bertemu, maka semoga kita dimudahkan bertemu di dunia. Kalau tidak bisa bertemu di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia,

0: khasyi'ah.
1: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.

Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?

0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
1: Hal ataka hadith Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
0: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah Tuwa.

Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya.

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.

dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya, hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام صدر قوم مسلمين قوم مسلمات إخواني أخواتي رحماني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur panjang, kesehatan, dan semoga umur panjang dan kesehatan tersebut bisa kita manfaatkan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar setiap nikmat yang engkau berikan kepadaku tidak dicabut. Wa tahawuli afiyatik, agar kesehatan yang engkau hadiahkan kepadaku tidak dihilangkan. Wa fuja'ati ni'matik, agar engkau tidak menurunkan kepadaku siksa secara tiba-tiba. Wa jami'i sakhatik, dan aku juga berlindung kepadamu dari segala bentuk yang bisa menyebabkan kemurkaanmu. Ini merupakan di antara bentuk kalimat yang sangat indah. Dianjurkan bagi setiap muslim untuk mengucapkannya. Bukti mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukti mereka ingin mempertahankan setiap nikmat yang ada. Karena orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala disebut dengan al-hafiz. Al-Hafiz itu artinya ada orang yang menjaga. Dengan syukur, seolah-olah kita menjaga nikmat yang sudah ada. Begitu juga orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala disebut dengan al-Jalib. Yaitu mendatangkan nikmat yang belum ada. Karena dengan kita bersyukur kepada Allah, kita menjaga nikmat yang ada, dan kita bermohon kepada Allah meminta nikmat yang belum ada. Maka orang yang bersyukur kepada Allah disebut dengan Al-Hafiz, juga disebut dengan Al-Jalib. Sehingga di antara salah satu kalimat yang paling indah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik.
5: Ada yang hafal? Baik, silakan. Artinya

0: Masya Allah, Allah mabarik. Silakan, silakan. Masya Allah, bisa diberikan. Masya Allah, barakallahu fiik. Sehat selalu ya. Ikhwatul Islam, itu merupakan di antara nikmat atau di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana kita selalu mempertahankan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena tidak ada seorang Muslim kecuali mereka ingin bersyukur dan mempertahankan nikmat yang sudah ada. Kemudian salawat beriringkan salam, semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kewajiban kita bersama adalah senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Muhammad bin Abdullah kapanpun, dimanapun. Dan dianjurkan bagi kaum muslimin untuk betul-betul menyempatkan dirinya mengucapkan kalimat yang sangat mulia, kalimat yang mulia, yang mudah diucapkan dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Sehingga dengannya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu selawat yang mereka ucapkan akan mendapatkan lebih daripada 40 keutamaan. Bagaimana kalau sekiranya mereka selalu dan sering mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhawati rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjelaskan tentang pembahasan yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini, kita ingin menceritakan sedikit tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. Semua kita tahu, salah satu yang kita tidak akan pernah lari darinya adalah kematian dan kebangkitan. Mau tidak mau, semua kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan peringatan kepada kita bersama. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Wahai hambaku, tidakkah kalian ingat, apakah ketika aku ciptakan kalian hanya untuk sekedar bermain-main saja? Dan kalian tidak akan kembali kepadaku. Artinya suatu saat nanti semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan di antara hal yang akan mengingatkan kita kepada Allah agar kita senantiasa memakmurkan kehidupan dengan kebaikan. Kemudian dikala kita dibangkitkan, kita akan dibangkitkan dalam keadaan tidak membawa apapun, dibangkitkan dalam keadaan tidak bersunat, tidak berpakaian, tidak bersendal, tidak membawa apapun. Yang kita bawa hanyalah amalan-amalan yang pernah kita lakukan selama Allah berikan kehidupan kepada kita di dunia. Kemudian dikala Allah Subhanahu wa taala membangkitkan hambanya, maka setiap umat mereka akan berkumpul bersama para nabinya. Dan umat yang terbanyak adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun akan dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah awal di mana kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesempatan bagi kita berjumpa dengan Nabi tidak ada kecuali hanya dalam keadaan mimpi sahaja. Sedangkan dalam keadaan terjaga, langsung bertemu dengan baginda Nabi yang mulia, itu dikhususkan bagi mereka-mereka yang bernama sahabat sahaja. Sedangkan mereka yang datang setelah sahabat Nabi, tidak satu pun di antara mereka yang bisa melihat Nabi secara langsung kecuali hanya sekedar melewati atau di dalam mimpi sahaja. Mengapa demikian? Karena yang bisa melihat Nabi secara terjaga itu dikhususkan kepada para sahabat, dan itulah kelebihan sahabat dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya, dan itulah kelebihan sahabat dibandingkan dengan generasi-generasi berikutnya. Kemudian ikhwatul Islam, walau demikian, kita tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, tapi kita ingin tetap bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan awal pertemuan tersebut adalah nanti dikala kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bangkitkan, maka di sana Nabi sudah menunggu kita bersama di telaganya, di atas mimbarnya. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ana faratukum 'alal haud. Wahai umatku, aku tunggu kalian di telagaku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbarnya. Mimbar yang dulu dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, itu juga yang akan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat sana. Sehingga dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah wa mimbari ala haudi." Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Dan mimbarku akan berada di telagaku. Mimbar Nabi yang dulu dipakai oleh Nabi di dunia sudah tidak ada, terbakar, hilang, habis. Tapi mimbar itu juga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berada di samping telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi Nabi ingin melihat umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya, "Man marra alayya syarib." Siapapun yang melewati telagaku, ayo kalian mampir, ayo minum. "Wa man syariba lam yazma' abada." Dan siapapun yang bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka selama-lamanya mereka tidak akan pernah bisa merasakan kehausan. Artinya Allah akan berikan kemudahan untuk urusan-urusan berikutnya. Dan kita tahu, dikala kita berada di padang mahsyar, matahari didekatkan, kita tidak lagi peduli kepada orang lain. Lari antara seorang anak dari orang tuanya, suami dari istrinya, saudara dari saudarinya. Yang bisa menyelamatkan kita adalah amalan. Kemudian di saat itulah ikhwatul Islam, Allah berikan hadiah kepada seorang muslim untuk minum dari telaga Nabi. Ketika mereka bisa minum dari telaga Nabi, lam yazma' abada, maka mereka tidak akan pernah lagi merasakan kehausan untuk selama-lamanya. Dan semoga semua kita bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, setelahnya baru Allah Subhanahu wa taala menghisab semuanya. Hisabun asir wa hisabun yasir. Ada di antara mereka yang dihisab dengan hisab yang ringan sekali. Seorang mukmin, hisab mereka hanya berkisar antara asar dengan maghrib sahaja. Tapi seorang yang kufar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang lalai dari Allah Azza wa Jal, mereka yang tidak tahu untuk apa mereka diciptakan, maka mereka akan dihisab hisaban asira. Hisab yang akan melelahkan. Hisab yang akan membongkar aibnya. Hisab di mana Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menerima hujah dari lisannya. Allah kunci mulutnya. Yang berbicara adalah kulitnya. Yang berbicara adalah tangannya. Yang berbicara adalah kakinya. Kemudian ikhwatul Islam, dikala kita sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu ada lagi yang namanya mizan. Ditimbang. Apa yang akan ditimbang? Semuanya. Catatan amalan akan ditimbang. Amalan pun akan ditimbang. Dan kita pun akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan ditimbang. Kemudian setelah mizan, ada yang namanya sirat. Sirat itu adalah jembatan di mana kita melewatinya. Dan itu tergantung bagaimana amalan perbuatan kita di sana. Tiga tempat inilah ikhwatul Islam, kalau seandainya kita ingin mencari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat, maka itulah tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik, Anas bin Malik ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, nanti kalau di akhirat kami ingin bertemu denganmu, kira-kira engkau berada di mana?" Kalau di dunia mereka mudah mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berada di rumahnya, Nabi berada di masjidnya. Kemudian yang mereka pikirkan, kalau seandainya nanti di akhirat kami ingin berjumpa denganmu, di mana engkau akan kami cari? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan ini bocoran dari Nabi. Kalau kalian ingin mencariku di akhirat, carilah aku di Sirat. Itu adalah tempat Nabi yang pertama kali. Artinya kalau kita ingin mencari Nabi, maka Nabi akan kita jumpai di Sirat. Kemudian sahabat Anas bin Malik kembali bertanya, "Ya Rasulullah, kalau seandainya aku tidak menemukan dirimu di Sirat, di mana aku akan mencarimu?" Maka Nabi kembali mengatakan, "Cari aku di mizan." Sahabat Anas kembali bertanya, "Ya Rasulullah, kalau aku tidak menemukan dirimu di mizan, di mana aku akan mencarimu?" Maka Nabi kembali mengatakan, "Cari aku di timbangan atau di ketika dihisab." Tiga tempat inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berada. Mengapa demikian? Karena Nabi selalu berdoa kepada Allah agar Allah berikan pertolongan kepada umatnya. Dan itu merupakan di antara kasih sayang Nabi kepada kita sebagai umatnya. Maka bersyukur kita kepada Allah ketika kita menjadi umat baginda Nabi yang mulia. Tinggal bagaimana kita untuk memantapkan diri taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, setelah sirat ada lagi yang namanya hisab kedua, karena hisab itu ada dua kali. Hanya saja perbezaannya, hisab yang pertama itu antara surga dan neraka. Sedangkan hisab yang kedua itu semuanya akan masuk surga. Hanya saja dihisab agar tidak ada satupun yang masuk ke dalam surga kecuali hatinya sudah bersih dari segala doda, dosa, iri, hasad, dengki dan yang semisalnya. Disebut dengan Al-Qantarah. Kemudian setelah Al-Qantarah, maka setelahnya orang-orang berhasil melewatinya, baru mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Maka yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru umat-umat yang diberikan kemudahan masuk ke dalam surga. Kemudian setelahnya ikhwatul Islam, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada Allah untuk umatnya agar mereka masuk ke dalam surga, apa yang terjadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan umatnya, ternyata masih banyak di antara mereka yang berada di dalam api neraka. Di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Nabi datang, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Nabi? Dan inilah pembahasan yang akan kita sampaikan ikhwatul Islam. Karena pembahasan kita adalah bagaimana doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana doa-doa Nabi dikabulkan oleh Allah, maka kita pun akan berusaha melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali dilakukan oleh Nabi, Nabi melihat umatnya, orang penduduk surga atau umat Nabi yang berada dalam surga, mereka sudah memasukinya. Kemudian Nabi melihat umat yang lain, ternyata masih banyak di antara mereka yang berada dalam api neraka. Kemudian setelahnya Nabi datang kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung bersujud dalam waktu yang sangat lama sambil memuji Allah dengan pujian yang sangat indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Tsumma yuftahu li al-mahamid atau mahamida wa husni as-sana'i alaihi." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepadaku, aku pun bisa memuji Allah dengan pujian yang sangat indah. Dari sinilah ikhwatul Islam, di antara agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berlatihlah untuk berlama-lama sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan perkara yang mudah. Sujud dalam waktu yang lama itu sulit sekali. Coba nanti sesekali kita mengukur diri. Kita sujud kepada Allah misalnya 15 menit, kemudian 20 menit, kemudian 30 menit. Itu bukan perkara yang mudah ikhwatul Islam, karena sujud itu perkara yang berat. Karena biasanya kalau kita lama sujud, kemudian kita bangkit dari sujud, biasanya kita banyak melihat bintang-bintang. Iya atau tidak? Banyak bintangnya. Dan kalau kita melatih diri, karena Nabi kenapa bisa sujud lama di akhirat? Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terbiasa sujud lama di dunia. Pernah suatu ketika ikhwatul Islam, Nabi, para sahabat kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala mereka ingin mencari Nabi, yang bernama sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dicari Nabi di rumahnya, Nabi tidak ada. Dicari Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, Nabi juga tidak ada. Dicari Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, Nabi juga tidak ditemukan. Kemudian tiba-tiba ada yang mengatakan Nabi pergi ke arah kanan Masjid Nabawi. Maka sahabat ini menelusuri tempat yang dituju, kemudian menemukan Nabi berada di sebuah bukit. Ketika sahabat ini melihat Nabi, maka ditemukanlah Nabi dalam keadaan sujud. Dan sahabat ini duduk menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata sahabat Mu'adz? Sampai-sampai saking lamanya Nabi sujud, aku sudah mulai berburuk sangka, jangan-jangan Nabi wafat di sana, wafat dalam keadaan sujud. Kira-kira kalau sudah mulai berburuk sangka, berapa lama Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud? Bisa jadi 1 jam, bisa jadi lebih. Karena sahabat ini mengatakan sampai-sampai aku mengira Nabi wafat di sana. Kenapa demikian ikhwan Islam? Nabi sudah terbiasa sujud. Sehingga nanti di akhirat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang paling indah. Setelah Nabi melakukan kalimat ini, baru Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul yusma' lak wa sal tu'ta wa syfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Artinya berhenti kamu sujud. Wa qul yusma' lak. Katakan, aku akan dengarkan. Wa syfa' tushaffa'. Berikan syafaat. Aku akan kabulkan. Aku akan izinkan. Wasal tu'ta. Minta. Aku akan ijabah. Dan itu merupakan keinginan kaum muslimin. Mereka ingin meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang paling mereka inginkan bagaimana permintaan mereka bernilai ibadah. Dan bagaimana ibadah tersebut diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Ad-du'a'u. Mukhul ibadah. Berdoa itu adalah intisari daripada beribadah. Tidak semua orang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berdoa. Banyak orang yang sulit untuk mengangkat kedua tangannya. Banyak sekali ikhwatul Islam. Dan banyak juga mereka yang mengangkat kedua tangannya. Tapi mereka tidak serius di dalam doanya. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan. Sesungguhnya. Yang aku inginkan bukan dikabulkan doa, tapi bagaimana Allah berikan ilham kepadaku untuk betul-betul berdoa. Apa makna daripada kalimat Umar bin Khattab? Artinya ikhwatul Islam, ketika kita sudah diberikan ilham untuk berdoa kepada Allah, kemudian kita khusyuk di dalam berdoa, maka itu merupakan di antara bentuk Allah mengabulkan doa tersebut. Maka sebahagian para ulama mengatakan, bagaimana tandanya kalau doa kalian mudah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Apa ciri-ciri doa dikabulkan? Mereka mengatakan, kalau di dalam berdoa, air mataku menetes, hatiku merasa takut, bulu romaku merinding, betul-betul khusyuk di dalamnya, maka itu adalah tanda doa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi permasalahan, jarang di antara kita yang bisa berdoa seperti ini. Kadang kita berdoa, ya Allah. Baru saja mengatakan kalimat, ya Allah. Kita ingat dagangan kita belum laku. Ya Allah, baru saja ya Allah. Melihat ke kanan, melihat ke kiri. Itulah masalahnya di sana. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Yang zalim kepada hamba adalah hamba itu sendiri. Bahkan Allah berjanji. Siapapun yang mengangkat kedua tangannya pasti diijabah oleh Allah Azza wa Jal. Yang menjadi masalah, yang membuat doa kita tidak diijabah adalah kita sendiri, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu merupakan di antara janji Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mulia. Allah suka mengabulkan doanya. Sehingga, atau Allah suka mengabulkan doa hambanya. Ada salah seorang ulama yang bernama Sufyan ibn Uyainah. Rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan sebuah perkataan yang sangat indah. Wahai kaum muslimin, perhatikanlah. Allah itu maha luas rahmatnya, mudah mengabulkan doa. Coba bayangkan, makhluk yang paling dibenci oleh Allah, dikabulkan doanya. Siapa makhluk yang paling dibenci oleh Allah? Siapa? Iblis, apa doa iblis? Yang pandai bahasa Arab. Karena doa iblis, iblis tidak pernah berdoa dengan bahasa Indonesia. Apa doa iblis? Ada yang tahu? Ini yang pertama, silakan. Apa? Artinya? Masya Allah, barakallahu fiik, hafizakumullah. Silakan. Doa iblis diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikan kepadaku umur yang panjang. Itu iblis ya, bukan jin, bukan syaitan. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzarin. Langsung dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa iblis? Padahal iblis adalah makhluk yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Kalau sekiranya ada makhluk yang berbuat maksiat, tapi dia jujur dalam berdoa, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kiranya makhluk yang beriman kepada Allah? Sehingga di dalam doa-doa yang dibaca di akhir surah Al-Imran, Rabbana innana sami'na munadiyai yunadi lil iman. Apa sambungannya? Kami beriman ya Allah, kami mendengarkan, berimanlah kepada Allah, kami beriman. Itu merupakan di antara kalimat yang paling indah. Dikala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, awali dengan kalimat-kalimat yang paling indah. Dan tidak akan mungkin ada kalimat yang paling indah kecuali apa yang Allah sebutkan di dalam kitab sucinya dan apa yang Nabi gambarkan dalam hadisnya. Makanya berdoa itu ikhwatul Islam, kalau tidak bisa berdoa dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab doanya. Apa? Bukan terbalik, kita yang tidak hafal. Tidak mungkin bahasa kita lebih bagus daripada bahasa Al-Quran. Tidak mungkin bahasa kita lebih bagus daripada bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat pesan Nabi. Ya Aisyah, alaiki bijawami'il kalim. Semua kita wajib mengingat hadis ini. Ya Aisyah, alaiki bijawami'il kalim. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih. Ajilihi wa ajilih. Ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Wa a'udzu bika minasy syarri kullih. Ajilihi wa ajilih. Ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzu bika min syarri ma 'adza minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Allahumma inni as'aluka an taj'ala kull qada'in qadaytahu li khair.
1: Siapa yang hafal? Itulah doa sesungguhnya. Berarti selama ini kita sudah berdoa atau belum? Sudah berdoa atau belum? Sudah. Hanya saja doa ini tidak kita menghafalnya. Dan itulah di antara kalimat yang paling indah diajarkan oleh Nabi kepada ibunda kita Aisyah. Dan para ulama setiap kali berbicara tentang masalah doa, mereka akan menukilkan hadis ini. Hadis inilah induk daripada doa. Yang semestinya sudah dihafal oleh kaum muslimin. Dan semoga Allah mudahkan bagi kita untuk menghafalnya. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih. Ya Allah, aku meminta kepadamu semua kebaikan. Ajilihi wa ajilih. Yang segera datang atau yang akan datang, aku meminta semuanya. Wa a'udzu bika minas syarri kullih. Dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan. Ajilihi wa ajilih. Wa na'udzu billahi min syururi Allah wa ta'ala. Kemudian, Allahumma inni as'aluka khairan. Silakan masuk. Disediakan tempat tidurnya. Maka orang ini kembali melanjutkan pekerjaannya karena kebetulan dia adalah seorang khabbaz. Khabbaz itu tukang roti kalau bahasa kitanya. Dan adonan roti itu biasanya kalau penjual roti, kapan dibuat? Di malam hari. Kemudian nanti di setelah dibuat adonannya, dibiarkan mungkin 3 jam, 4 jam, 5 jam, kemudian nanti di pagi hari baru mereka bakar ataupun yang semisalnya. Itu biasa pekerjaan tukang roti. Nah, inilah pekerjaan orang tersebut, khabbaz. Dan roti itu adalah makanan orang-orang yang ada di sana. Kemudian ikhwatul Islam, dikala orang ini sedang membuat adonan roti, maka dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu mudah ikhwatul Islam. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sambil kita misalnya waktu-waktu yang lapang, sambil kita bawa kendaraan, misalnya kita masuk ke masjid sini, macetnya luar biasa, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu perkara yang tidak mudah atau perkara yang tidak berat bagi kita untuk melakukannya. Tinggal bagaimana kita membiasakannya sahaja. Kemudian Imam Ahmad merasa kaget dengan orang ini, sambil mengatakan, wahai fulan, apakah engkau mengizinkan diriku untuk bertanya? Maka orang ini menjawab, silakan, tidak menjadi masalah. Kemudian apa kata Imam Ahmad? Aku senantiasa melihat engkau berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Hal qatafta thamarata zikrik? Apakah engkau pernah merasakan manfaat daripada zikir yang kau baca? Maka di saat itulah tukang roti mengatakan, iya, aku merasakan bagaimana manfaat daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara manfaat berzikir kepada Allah, tidaklah aku meminta kepada Allah kecuali semua doa-doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan pembahasan yang kita jelaskan pada kesempatan kali ini, bahwa zikir itu adalah di antara cara doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang paling mulia adalah ayat-ayat Allah. Maka setiap kali Allah berikan kesempatan bagi kita untuk membuka Al-Quran, kita baca satu halaman, dua halaman, tiga halaman, satu juzuk, dua juzuk, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah zikir yang paling mulia. Hanya saja kadang-kadang kita lalai melakukannya. Orang ini, ikhwatul Islam, dikala ditanya oleh Imam Ahmad, apakah engkau mendapatkan hasil daripada zikir ini? Apa manfaatnya? Kenapa engkau selalu berzikir kepada Allah? Maka beliau mengatakan, tidaklah aku berdoa kecuali semuanya dikabulkan oleh Allah. Namun ada satu yang belum dikabulkan. Aku selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukan aku dengan yang namanya Ahmad bin Hanbal. Itu yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata tukang roti ini. Maka apa jawaban Imam Ahmad? Subhanallah. Itulah rahasianya. Kenapa aku harus keluar dari kampung halamanku? Aku tidak tahu harus kemana.

0: agar Allah mengabulkan doamu. Dan aku adalah Ahmad bin Hanbal. Artinya apa ikhwatul Islam? Zikir itu merupakan di antara bentuk doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali kita berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang paling mulia sebagaimana yang tadi kita sebutkan, baca Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu ikhwatul Islam, ia mungkin tidak banyak di antara kita yang bisa menghafalnya. Tidak banyak di antara kita yang punya waktu, tapi lihat bagaimana bonus yang diberikan oleh Allah, toleransi yang diberikan dalam agama. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kalian membaca Qul huwallahu ahad, ta'dilu thulutsul Qur'an, itu sama saja kalian membaca sepertiga Al-Qur'an. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang sahabat yang salat, setiap kali dia baca ayat, diawali dengan Qul huwallahu ahad. Misalnya dia ingin membaca surah Fatir misalnya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Sebelum dia membaca ayat ini, baca dulu Qul huwallahu ahad. Misalnya sebelum dia membaca Al-Muzammil, Qul huwallahu ahad ya ayyuhal muzammil. Sahabat yang lain merasa kaget, kenapa dia harus membaca ayat ini? Kemudian mereka mengadu kepada Nabi dan mereka tidak mau imam kecuali dia. Karena dia bisa jadi suaranya bagus, hafalannya banyak, lebih bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga sahabat yang lain tidak bisa mengkritiknya, tapi mereka mengadu kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, tanyakan kepadanya, kenapa dia melakukan yang demikian? Maka sahabat bertanya kepada orang yang tadi jadi imam, kenapa engkau setiap kali jadi imam harus mengawali dengan Qul huwallah? Maka orang ini mengatakan, aku mencintainya. Kemudian diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi? Kecintaannya kepada ayat ini bisa menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena di dalam surat ini semuanya berbicara tentang Allah Azza wa Jalla, tidak ada berbicara tentang yang lain. Maka disebut dengan suratul ikhlas. Ikhlas itu diambil dari kata-kata khalas, murni. Karena ayat ini murni berbicara tentang Allah. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat ini murni berbicara tentang Allah. Sehingga disebut dengan suratul ikhlas. Ketika ayat ini murni berbicara tentang Allah, maka Allah tidak menginginkan dari hambanya kecuali memurnikan ibadah hanya untuknya. Dan salah satu ibadah yang paling mulia adalah berdoa. Maka tadi kita menyebutkan di antara kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluk bi anni ushiduk bi annaka antallahu la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang hafal? Baik, silakan. Majlis ini lah, masyaallah, Allah yahfazuk. Sepertinya dari tadi siap-siap ya. Baik, silakan. Silakan.
1: Allah. Allahumma inni as'aluka bi anna asyhaduka anna antallah. Bismillah. Silakan Ustaz. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhaduka annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan bi anni asyhaduka antallah, dengan aku bersaksi sesungguhnya engkau adalah Allah al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara denganmu. Masyaallah. Oh, masyaallah.
2: Waalaikumsalam, syakarallahu bikum. Masyaallah. Terima kasih banyak ya.
0: Masyaallah. Ternyata tidak mudah jadi ustaz ya. Baik. Kalimat ini sebagai yang kita sebutkan ikhwatul Islam harus dihafal oleh kaum muslimin. Tidaklah kita berdoa kepada Allah kecuali awali doa. Allahumma inni as'aluk bi anni

0: أشهدك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Juga ada kalimat yang berikutnya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itu semuanya adalah bagian daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang paling mulia adalah zikir di mana ada nama dan kalimat-kalimat serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah zikir yang paling mulia. Dan kalau seandainya kita perhatikan, doa kita itu saja. Doa kita itu apa doa kita? Ya Allah ampunkan dosaku, mudahkan urusanku, lancarkan rezekiku, berikan keturunan kepadaku. Apalagi doa kita yang lain? Karena kita ini manusia, Allah tahu. Doa kita seputar itu saja. Diampunkan dosanya, diberikan rezeki kepadanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, kalau seandainya kalian ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, baik itu dengan kalimat istighfar atau dengan kalimat memuji Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Apa sambungannya? "Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin." Katakan, aku pun mengatakan istaghfiru, berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, puji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian melakukan yang demikian, yursilis sama, Allah akan menurunkan hujan. Kalau kalian melakukan yang demikian, wa yumdidukum bi amwal, Allah akan tambah rezeki kalian. Allah lancarkan usaha kalian. Wa banin, Allah berikan kepada kalian keturunan. Apalagi yang kita inginkan? Tinggal bagaimana kita melatih diri berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada salah satu kisah yang terjadi kepada Nabi Sulaiman. Ini selalu atau merupakan di antara pelajaran yang berharga bagi kita bersama ikhwatul Islam. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah meminta kepada Allah dengan 3 permintaan yang sangat indah. Dan permintaan ini dilakukan setelah beliau kembali merenovasi bangunan Baitul Maqdis. Sebagaimana yang melakukan renovasi untuk bangunan Ka'bah adalah Nabi Ibrahim, maka yang melakukan renovasi untuk Baitul Maqdis adalah Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Ibrahim melakukan renovasi untuk bangunan Ka'bah, dia berdoa kepada Allah dan semua doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Muhammad adalah hasil daripada doa Nabi Ibrahim. Kapan Nabi Ibrahim berdoa? Setelah membangun Ka'bah. Setelah lelah beribadah, berbohon, meminta kepada Allah. Makanya Allah menyebutkan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, rabbana taqabbal minna. Kemudian rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Kemudian rabbana wab'ats fihim rasula. Setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, utus dari mereka seorang nabi. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengannya Nabi Muhammad mengatakan, ana da'watu abi Ibrahim. Aku ini karena doa ayahku Ibrahim. Kapan Nabi Ibrahim berdoa? Seperti yang tadi kita sebutkan. Begitu juga Nabi Sulaiman, dikala melakukan renovasi, berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ada 3. 2 dikabulkan dan pasti dikabulkan. Dan yang ketiga, Nabi mengatakan, dan aku berharap semoga doa ini juga dikabulkan. Doa Nabi Sulaiman yang pertama, dia meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan hukum aturan yang aku buat untuk rakyatku adalah hukum yang sama dengan hukummu. Sehingga Nabi Sulaiman adalah orang yang paling adil. Karena beliau berdoa kepada Allah, jadikan undang-undang aturan yang aku berikan kepada rakyatku, kepada semua yang berada di bawahku, sesuatu yang sepakat dengan hukummu. Allah kabulkan. Kemudian yang kedua, doa Nabi Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin ba'di. Ya Allah, berikan kepadaku kerajaan, kekuasaan, kekuatan yang tidak pernah engkau berikan kepada orang-orang yang akan datang setelahku. Artinya kekuatan kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman tidak akan pernah ada yang menyainginya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ingat akan doa Nabi Sulaiman ini. Nabi Sulaiman ikhwatul Islam atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menangkap jin. Kemudian ketika jin ini ditangkap, Nabi mengatakan, aku ingin mengikatnya di tiang Masjid Nabawi. Dengan tujuan supaya nanti anak-anak kaum muslimin mempermainkannya. Namun aku ingat akan doa saudaraku Sulaiman. Maka aku melepaskan jin. Karena yang bisa menguasai jin hanyalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Berarti kalau ada yang mengatakan saya bisa menguasai jin, berarti dia Nabi Sulaiman. Nabi saja tidak mau. Karena Nabi ingat doa saudaranya. Sama ikhwatul Islam. Di antara kekuatan, kelebihan, kebesaran, keagungan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, berbicara dengan makhluk yang lainnya, berbicara dengan jin, berbicara dengan binatang, hewan, berbicara dengan semut. Makanya kalau ada yang bisa berbicara dengan semut, berarti dia Nabi Sulaiman. Tapi Sulaiman akhir zaman. Bisa dipahami? Itu kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, itu bukan mainan. Itu bukan main-main. Karena memang Allah menyebutkan, Rabbi habli mulkan la yambagi, yang tidak pantas dimiliki oleh siapapun. Salah satunya berbicara dengan hewan. Makanya tidak ada yang bisa berbicara dengan hewan. Kecuali Nabi Sulaiman. Nabi saja tidak berani untuk menghormati doa Nabi Sulaiman. Dan Allah mengatakan dikabulkan doanya. Salah satunya ikhwatul Islam yang berkaitan dengan pembahasan kita. Nabi Sulaiman pernah melihat semut. Karena beliau bisa berbicara dengan semut. Bahkan ada surat semut. An-Naml. Kemudian dilihatnya semut ini sedang membawa gandum. Sebutir gandum. Mana yang lebih besar antara gandum dengan semut? Gandum. Kemudian dilihatnya semut membawa gandum ini dalam kelelahan. Nabi Sulaiman bertanya, "Wahai semut, apa yang kamu lakukan? Dan engkau akan bawa kemana gandum ini?" Maka di saat itulah semut mengatakan, "Aku ingin mengantarkan gandum ini ke sungai sana." Dan dikala diantarkan gandum ini ke sungai, ke pinggiran sungai, ternyata sudah ada dibda. Dibda itu katak kalau bahasa kitanya ya. Apa bahasa yang lain? Kodok atau katak, apapun bahasanya. Kodok misalnya. Nah, dikala sampai gandum ini kepada kodok ini, maka Nabi Sulaiman kembali bertanya, apa yang kalian lakukan? Apa kata kodok ini? Aku ingin membawa gandum ini menyelam sampai ke dasar sungai. Karena di dasar sungai ini ada batu, kemudian ada lubangnya, kemudian di dalamnya ada seekor cacing yang buta. Dan aku ditugaskan oleh Allah untuk mengantarkan gandum ini kepadanya. Cacing berada di dasar sungai tidak pernah dilupakan oleh Allah. Bagaimana Allah akan melupakan kita makhluknya yang lebih besar daripada cacing? Tidak mungkin Allah melupakan hambanya. Allah menjamin rezekinya. Kemudian dikala kodok ini mengantarkan gandum ini kepada cacing yang tadi buta, jadi dia tidak bisa keluar, berada di dalam di dasar sungai, berada di dalam batu, kemudian dia buta, diantarkan oleh kodok ini makanannya. Kemudian Nabi Sulaiman tentunya bertanya, "Allahu min tasbih?" Apakah dia punya tasbih atau zikir kepada Allah? Kenapa Allah betul-betul menjaga dut ini, dut yang buta? Kemudian apa kata kodok ini? Iya, dia selalu berdoa dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu doanya, ya Allah ampunkan dosa hamba-hambamu yang beriman kepadamu. Itu adalah bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat bagaimana Allah menyalurkan rezeki kepadanya. Begitu juga dengan kita ikhwatul Islam. Makanya doa kita seputar itu-itu saja. Berikan rezeki, lancarkan usaha, apalagi doa kita? Ada yang lain? Berikan kesehatan, itu semua adalah doa kita, tidak ada yang lain. Tapi kita lupa bagaimana doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan adalah diri kita sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berjanji kepada dirinya, tidak ada seorang pun yang berdoa kepada Allah kecuali Allah pasti kabulkan. Namun cara Allah mengabulkan berbeza antara satu dengan yang lainnya. Ada yang Allah kabulkan sesuai dengan yang dia minta. Ada yang Allah kabulkan dia ganti dengan yang lain. Ada Allah kabulkan dengan cara ditabung di akhirat. Tapi Allah tetap mengabulkan selama tidak ada yang menghalangi doa-doa tersebut. Oleh karena itulah ikhwatul Islam, Di samping kita membahas tentang bagaimana doa kita diijabah, bagaimana doa kita dikabulkan, kita juga harus membahas apa hal-hal yang bisa menghalangi doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah akan kita bahas tentang masalah agar doa kita atau bagaimana hal-hal yang bisa menghalangi doa 2 tahun ke depan insya Allah Ta'ala. Sepakat ya? Tabi ikhwatul Islam, sampai di sini pembahasan yang bisa kami sampaikan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri kami pribadi. Dan insya Allah sebelum kita menutup, kita akan membaca beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Dan kami mohon maaf, kami mendahulukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan kita ini. Yang pertama ikhwatul Islam, bismillah, ahsanallahu ilaikum, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Bagaimana menyikapi ayat Allah, Allah jadikan orang mandul. Lalu apakah kita masih ada kesempatan berdoa agar diberikan keturunan yang saleh? Mohon doanya Ustaz, jazakumullahu khairan. Kita mengetahui ikhwatul Islam, ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya Allah lah langit dan bumi, artinya Allah yang menguasai semuanya. Kemudian Allah menyebutkan ada orang yang diberikan rezeki keturunan laki-laki. Ada yang diberikan rezeki dari keturunan dari perempuan atau dari yang perempuan sahaja. Wa yaj'alu ma yasha'u 'aqima. Dan Allah berkehendak menjadikan ada orang yang tidak mendapatkan keturunan atau yang dikenal dengan istilah mandul. Kemudian ikhwatul Islam, apakah masih ada kesempatan orang mandul punya anak? Jawabannya mudah sekali. Kita akan melihat di dalam Al-Quran, ada orang yang mandul. Siapa orang yang mandul dalam Al-Quran? Istri Nabi Zakaria, istri Nabi Ibrahim, itu semua orang mandul. Mandul, sudah tua, semuanya. Maka tentu kita berdoa sebagaimana doanya Nabi Zakaria. Tadi kita telah menyebutkan, kalau kita ingin berdoa kepada Allah dari ayat-ayat Al-Quran atau dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bahasa kita terlalu lemah. Bahasa kita panjang, maknanya sempit. Tapi kalau bahasa Al-Qur'an, kalimatnya singkat, memiliki manfaat dunia akhirat. Dari situlah kita belajar ikhwatul Islam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang pertanyaan ini. Yang pertama yang harus kita ketahui, masalah mandul iya, itu hukum alam, hukum manusia. Tapi apakah punya keturunan atau tidak, itu Allahu a'lam, mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena biasanya orang yang mendapatkan musibah berdoanya tentunya lebih khusyuk dibandingkan dengan yang tidak. Dikala kita mandul, bagaimana bentuk dia berdoa kepada Allah? Betul-betul menangis, bermohon, itu yang Allah suka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan ikhwatul Islam di dalam surah Al-Anbiya. Allah menyebutkan dalam surah Al-Anbiya ya, ayat 83 sampai ayat 90. Juzuk 17, Allah menyebutkan, wa ayyuba iznada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Allah bercerita tentang Nabi Ayyub yang memiliki penyakit yang tidak pernah ada duanya di dunia. Kemudian apa doanya? Anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Maka bagi kita yang merasa ada penyakit yang mungkin sulit disembuhkan, ingat ikhwatul Islam, baca kalimat ini siang dan malam. Ya Rabbi anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Kalimat yang diabadikan oleh Allah untuk seorang nabi. Apa kata Allah pada ayat berikutnya? Fastajabana lah, langsung kami kabulkan. Kemudian cerita yang kedua, wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Baca doa ini. Setiap kali kita berdoa kepada Allah, subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah ampunkan dosaku, mudahkan urusanku, lancarkan rezekiku, berikan kesehatan kepadaku, jadikan anakku anak-anak yang saleh. Baca semua kalimat tersebut. Terkhusus bagi kita yang merasa memiliki banyak dosa dan kesalahan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Karena doa itu adalah doa yang dibaca oleh Dzannun. Siapa itu Dzannun? Nabi Yunus. Yunus bin Matta. Wa dhannuni idz dhahaba mughadiba. Wa dhanna an lan naqdir 'alayh. Nabi Yunus dikala mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah, tidak ada di antara mereka yang mau. Kemudian dia meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Fa dhanna an lan naqdir 'alayh. Nabi Yunus menganggap kami tidak bisa mendapatkannya. Kemudian pada akhirnya dia dimakan oleh ikan. Apa yang terjadi? Panada fil zulumat. Di dalam kegelapan, di dalam perut ikan, dia berdoa kepada Allah. Subhanak, inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, engkau maha suci. Engkau maha sempurna. Aku adalah hamba yang zalim. Kalau Nabi Yunus tidak termasuk orang yang berzikir kepada Allah, kalau dia tidak bermohon kepada Allah, lala bisa. Maka dia akan tinggal di dalam perut ikan untuk selama-lamanya. Diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhir-akhir surah Saffat. Tapi dia selalu berzikir kepada Allah. Apa zikirnya? Kalimat ini. Maka bacalah kalimat ini. Terutama dikala kita berada di zulumat. Zulumat itu di waktu yang gelap. Kapan waktu yang gelap? Semua malam. Bukan hanya sepertiga malam saja. Baik itu gelap secara zahir atau gelap secara keadaan. Apa makna gelap secara keadaan? Ada orang yang berada di siang hari, tapi dunia terasa gelap baginya. Dikala dia mendapatkan masalah dan musibah, dia berhutang sudah sekian banyak, dia ditinggalkan oleh keluarganya, dia diceraikan oleh istrinya, anak-anaknya seperti itu gelap hidupnya. Dikala dia merasa gelap hidupnya, baik itu secara zahir atau maknawi, maka di saat itulah dia mengucapkan, Subhanak, inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian yang ketiga, wa Zakaria iznada rabbah. Dan Nabi Zakaria yang selalu berdoa kepada Allah, karena doa itu bahasa lainnya adalah nida. Wa Zakaria iznada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Allahu Akbar. Sebuah kalimat terkhusus bagi kita yang terlambat mendapatkan anak dan keturunan. Ucapkan kalimat ini siang dan malam. Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin. Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin. Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian. Karena orang yang terlambat mendapatkan keturunan atau tidak mendapatkan keturunan, seolah-olah gelap hidupnya. Tidak ada yang akan menjaganya di masa tua. Seolah-olah tidak memiliki keluarga. Maka di saat itulah dia bermohon meminta kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. La tazarni farda. Jangan biarkan aku sendirian. Dan doa ini diucapkan oleh siapa? Nabi Zakaria. Kapan Allah kabulkan? Dikala dia sudah tua. Apa buktinya? Diabadikan dalam surah Maryam. Kaf ha ya ain sad. Zikru rabbika. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati abduka Zakaria. Kami kurang lancar ya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Nabi Zakaria. Bagaimana keadaan Nabi Zakaria dan kapan dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Iznada rabbahu nida'an khafiyya. Iznada rabbahu nida'an khafiyya. Dikala suaranya sudah mulai melemah. Artinya apa sudah mulai melemah? Sudah tua. Iznada rabbahu nida'an khafiyya. Atau makna yang lain, khafiyya itu artinya dikala dia tidak ada lagi sandaran kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rabbi inni wahanal azmu minni. Dia menyebutkan, ya Allah, tulangku sudah lemah, rambutku sudah putih. Disebutkan kekurangannya. Tapi dia tetap selalu berharap, bermohon, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan doa yang dia baca di dalam ayat yang tadi kita sebutkan, Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin. Apa jawaban Allah? Fastajabana lah wa wahabana lahu Yahya. Kita harus tahu ikhwatul Islam, takdir, ini masalah takdir ya. Beriman kepada takdir, karena takdir kita ustaz, takdir saya mandul, takdir saya tidak punya anak, takdir saya seperti ini, kita harus tahu. Tidak ada satupun kita yang tahu akan takdir kita. Apakah kita tahu apa takdir kita? Tidak ada yang tahu. Maka berbicara tentang takdir sama dengan kita melihat matahari. Matahari kalau dilihat, apa yang terjadi? Bukan silau, bikin mata. Coba lampu saja, coba lihat satu menit. Bagaimana mata kita? Sakit. Begitulah berbicara tentang takdir. Takdir bukan untuk dibicarakan, tapi takdir untuk diimani. Masalahnya kita tahu tidak takdir kita nantinya? Tidak ada yang tahu. Apakah nanti kita punya keturunan? Apakah nanti kita seperti ini? Tidak ada yang tahu tentang takdir. Maka takdir tidak boleh ditanya, tapi takdir diimani. Dan takdir diminta kepada Allah agar diberikan yang terbaik sebagaimana doa yang tadi telah kita ajarkan. Masih ingat doanya? Doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Ibunda Aisyah. Siapa yang hafal doanya, ambil semuanya. Ada yang hafal? Silakan. Silakan maju, Pak, ya.
1: Boleh, Pak.
0: Hadap ke jemaah, ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka minal khairi ajili wa ajili.
0: Kurang lagi sedikit, ulang lagi. Bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajili wa ajili ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kulli ajili wa ajili wa ajili ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka khairan ma sa'alaka bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzuka minal wa a'udzuka minasy syarr mimma ta'awwada bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzuka minal jannah wa inni as'aluka minal jannah wa ma qurba ilaiha min qawlin aw amalin wa a'udzuka minal jannah minan nar wa ma qurba ilaiha min qawlin aw amalin wa idza qodaita li min qodain faj'al aqibatahu rusyda.
0: Masya Allah, betul tapi salah, ya.
1: Apaan, Ustaz?
0: Taib, jadi enggak jadi semuanya nih. Semua terus separohnya.
1: Terserah, Ustaz.
0: Terserah, ya. Bahaya, warakallahu fiik. Karena nilainya, ya, separoh lah, ya. Jadi separoh, ya. Bahaya, warakallahu fiik, warakallahu fiik. Syakarallahu alaikum. Tapi ikhwatul Islam, apa doanya yang terakhir? Banyak manfaatnya atau banyak kalimat-kalimat yang kita baca. Allahumma inni as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khair. Makanya tadi kita menyebutkan itu doa terindah. Ya Allah, jadikan setiap takdir yang aku berikan kepadaku terbaik semuanya. Atau jadikan aku bisa menerima takdir yang terbaik semuanya. Itu doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu. Yang punya anak menginginkan tidak punya anak. Yang tidak punya anak, menginginkan punya anak. Itu adalah kemauan manusia semuanya. Yang punya ini, menginginkan punya ini. Yang punya ini, menginginkan punya ini. Itu adalah manusia semuanya. Oleh karenanya, ikhwatul Islam, berdoalah dengan kalimat-kalimat ini. Agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk kita semuanya, yang punya anak, semoga dijadikan anak yang saleh. Yang tidak punya anak, semoga menjadikan dirinya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak yang demikian, ikhwatul Islam, bahkan para ulama banyak yang tidak punya anak. Imam An-Nawawi, jangankan punya anak, istri saja tidak punya. Ketika dia meninggal, tidak ada istrinya, tidak ada menikah. Tapi siapa yang mendoakan dirinya? Semua umat yang ada di dunia. Ketika dia tidak menikah, dia tidak punya anak, dia korbankan dirinya untuk belajar agama. Maka yang tidak punya anak, belajar agama. Sehingga nanti dia jadi ulama, dan dia korbankan dirinya untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi kullin khair. Setiap mukmin urusannya terbaik. Setiap mukmin terbaik urusannya. Dan mukmin itu tidak terlepas dari tiga perkara. Idza u'tiya syakar wa idza butliya sabar wa idza aznaba astaghfar. Itu seorang mukmin. Kalau mereka diberikan nikmat, mereka bersyukur. Kalau mereka diberikan ujian, mereka bersabar. Kalau mereka melakukan dosa, mereka beristighfar. Syukur, sabar, istighfar, itu seorang mukmin. Tapi ikhwatul Islam, pertanyaan yang berikutnya, ini pertanyaan terakhir mungkin, ya, karena waktu kita sudah lewat, ya. Ketika kita merasa dosa terlalu banyak dan merasa Allah belum mengabulkan karena dosa-dosa kita, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana agar terus optimis dalam berdoa di tengah dosa-dosa yang berlimpah? Ikhwatul Islam, memang ada sebuah kalimat yang sangat indah disebutkan oleh para ulama. Bagaimana salah satu yang menyebabkan doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah kemaksiatan yang kita lakukan. Itu merupakan di antara salah satu yang menyebabkan doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Oleh karenanya, walau demikian keadaannya, kita tidak tahu kalimat yang mana atau kita tidak boleh berputus asa, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian wajib yakin doa kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan membacakan sebuah kalimat yang indah, kata-kata mutiara, dan kita tutup dengan ini ikhwatul Islam. Semoga memberikan manfaat kepada kita bersama. Kata-kata ini diucapkan oleh salah seorang yang bernama Ibrahim bin Adham. Beliau menyebutkan, bagaimana doa kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan kalian berdoa namun kalian melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana doa kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan kalian tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya? Allah perintahkan kalian A, kalian melakukan B. Bagaimana doa kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan kalian jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan semua kalimat-kalimat yang indah. Artinya di antara salah satu yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan adalah dosa dan maksiat. Walau demikian, ingatlah ikhwatul Islam, dalam satu sisi orang yang berbuat maksiat kalau dia bertaubat lebih mulia daripada orang yang tidak berbuat maksiat. Bisa dipahami baik-baik? Mengapa demikian? Karena biasanya orang yang berbuat maksiat kemudian dia sadar itu adalah maksiat, maka dia mudah menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak berbuat maksiat, dia sulit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sombong itu yang tidak bermaksiat atau orang yang berbuat maksiat? Yang sombong itu yang rajin ibadah atau yang banyak dosa? Mana yang sombong itu biasanya? Apa jawabannya? Yang biasanya sombong itu dari mana? Dari yang banyak ibadahnya atau yang banyak dosanya? Apakah ada orang yang banyak dosanya mereka sombong? Oh, hoi, saya adalah seorang pencuri. Ada seperti itu? Biasanya kesombongan itu muncul dari kelebihan. Kesombongan itu biasanya muncul dari kelebihan. Makanya Allah menyebutkan, "Kalla innal insana la yatgha." Apa sambungannya? "Ar-ra'ahu stauna." Apa maknanya? Sungguh manusia akan melakukan kesombongan. Mereka akan melakukan pelampauan batas. Kapan itu terjadi? Ar-ra'ahu staghna. Apa maknanya? Ketika mereka merasa diri mereka berlebih. Dikala kita merasa berlebih, maka di saat itulah kesombongan akan muncul. Bukan orang yang berlebih sombong, tidak. Tapi munculnya kesombongan itu adalah dikala seseorang melihat dirinya berlebih. Berlebih apapun, berlebih hartanya, berlebih tampangnya, berlebih ibadahnya, bahkan berlebih keluarganya. Mereka akan merasa sombong. Tapi bukan orang sombong, itu harus kita bedakan. Tapi itu adalah momen. Makanya apabila ada orang yang berlebih ibadahnya tidak sombong, itu adalah orang yang mulia. Ada orang yang berlebih hartanya tidak sombong, itu adalah orang yang mulia. Karena dia bisa sombong, tapi dia menahan dirinya untuk tidak sombong. Salah satunya adalah dikala orang yang beribadah, tapi dia selalu berdoa dan bermohon kepada Allah, maka dia pun termasuk orang-orang yang mulia. Sedangkan orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat maksiat ini ikhwatul Islam, bagaimana dia akan sombong? Dia banyak dosa dan maksiatnya. Sehingga dikala dia kembali kepada Allah, dia akan mengatakan, "Ya Allah, aku banyak dosa, aku banyak kesalahan, aku banyak melakukan ini, aku banyak melakukan itu, ampunkan dosaku." Maka tambah lagi doa yang paling indah ikhwatul Islam, mungkin doa ini semua kita hafal, yang dikenal dengan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Ya Allah, aku mengakui semua nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi. Ya Allah, aku akui semua kesalahan. Maka di antara adab kita berdoa kepada Allah ikhwatul Islam, sebutkan semua kesalahan yang kita lakukan. Kemudian ujungnya, "Ya Allah, ampunkan dosaku. Ya Allah, aku adalah orang yang banyak maksiatnya. Ya Allah, banyak makanan haram yang aku makan. Ya Allah, terlalu banyak kezaliman yang aku lakukan." Sebutkan. Kemudian terakhir kita mengatakan, "Dan aku menyadari Engkau adalah Zat yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Ighfirli." Itu merupakan di antara bentuk kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Aku akui semua dosaku. Ujung-ujungnya apa? Faghfirli. Ujung daripada doa, endingnya faghfirli. Begitulah kita ikhwatul Islam, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimanapun orang yang melakukan maksiat, iya, maksiat salah satu yang akan menghalangi doa. Tapi dengan maksiat seseorang bisa diangkat derajatnya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan setiap doa-doa kita. Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, dan dosa seluruh kaum muslimin. Semoga Allah berikan keikhlasan kepada kita dalam setiap amal ibadah. Allah berikan kepada kita istiqamah dalam agama. Dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami sampaikan. Yang benar dari Allah, yang salah dari kami. Dan kami mohon dimaafkan kalau ada kekurangan, kesalahan, salah penyampaian, kami mohon dimaafkan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Baik, pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan salat maghrib, maka pertanda waktu salat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rab panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Untukmu yang telah mengusap air mataku, untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku, untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau, wahai ibu, engkau, wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya, kan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan kau lakukan? Kemana kau akan mendapatkan gantinya? Kau akan mendapatkan gantinya. Ridha Allah min ridha walidayhi, wa tuqtu Allah min tuqti walidayhi. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
1: Maafkan aku.
0: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepada aku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, jika siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepada aku?
2: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Malam yang kulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Malam yang kulal nah, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun?

0: orang-orang yang beriman. Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
1: Mari sejenak kita mulai menghitung berapa waktu yang kita butuhkan untuk membaca berita. Di kantor kita buka Facebook untuk baca berita. Kita buka Twitter juga kebanyakan demi berita. Belum lagi kita buka situs-situs khusus tentang berita. Kita buka situs A, situs B, dan seterusnya.
2: Di zaman ini, berbagai macam media mudah sekali untuk kita akses, sehingga penyebaran berita itu sangat mudah sekali. Mungkin dalam sedetik atau semenit atau dua menit atau bahkan beberapa menit, kabar yang kita upload ke internet sudah menyebar ke seluruh dunia.
3: Karena itu prinsip yang sekarang sedang booming, we share, we care, kami sharing, kami menyebar berita, karena kami sayang kepada Anda. Maksudnya ingin memberikan warning, peringatan. Tidak sepenuhnya benar. Karena bisa jadi Anda ingin memberikan peringatan, tapi yang terjadi adalah Anda memberi inspirasi bagi banyak orang untuk berbuat, untuk terjerumus dalam perbuatan dosa.
2: Jangan sampai yang kita sebagai salah betul ini sama dengan orang-orang awam dan mudah terpengaruh oleh akhbar, kabar-kabar yang berseliweran sana-sana.
4: Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bihi

0: رحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.
1: Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul dan Ulil Amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antaramu.
2: Inilah prinsip dalam Islam. Tidak semua yang Anda ketahui, tidak semua yang Anda dapatkan kemudian Anda share, Anda informasikan. Karena bisa jadi Anda bertujuan baik memberikan warning, tapi yang terjadi apa? Kepanikan. Bahkan barangkali Anda tidak berpikir. Yang terjadi adalah propaganda gratis.
3: Ayat ini juga larangan dari tergesa-gesa untuk menyebarkan segala sesuatu. Dari semenjak kita mendengar, demikian pula perintah untuk memperhatikan dulu sebelum kita berbicara. Dan demikian pula perintah untuk melihat dulu. Apakah di situ ada maslahat di mana seseorang berani untuk menyebarkan kabar tersebut atau tidak? Au fayahjum anhu, atau dia diam dan tidak menyebarkan.
2: Karena itu selektiflah apa yang harus Anda share, kepada siapa Anda share, dan untuk apa Anda share. Jangan sampai Anda ingin memberikan warning, tapi justru Anda tanpa sadar menjadi agen promosi, agen propaganda orang-orang yang Anda musuhi. Justru Anda mensukseskan, menyegerakan langkah mereka, bukan menghentikan langkah mereka.
1: Saudaraku, jangan engkau ikut berpartisipasi dalam menyebarkan berita-berita yang tidak ada dasar akan kebenarannya. Maka jagalah lisanmu, wahai saudaraku. Jagalah penamu dan tulisan-tulisanmu dari menyebarkan berita-berita yang tidak ada bukti kebenarannya. Maka engkau akan selamat dan mendapatkan pahala. Jika tidak, engkau akan terjerumus dalam dosa yang nyata serta kedustaan yang besar.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Jaksa Tanya Jawab seputar ilmu Islam.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mau nanya nih, bagaimana hukum memancing berbayar dalam Islam? Dan bagaimana hukum mancing ikan itu sendiri meskipun tidak berbayar?
2: Pertama, mancing berbayar itu maksudnya apa? Kalau misalnya mancing berbayar, ya setiap ikan yang didapatkan oleh si pancing, pemancing, itu yang akan dihargai. Misalnya dia mancing ikan, dapat, dan tujuan memancingnya memang untuk dimakan dan dikonsumsi. Dan kolamnya tersebut memang kolam milik si penjual ikan. Ya, kolamnya milik penjual ikan, kemudian diperbolehkan mancing. Nanti kalau dapat ikan, memang tujuan memancingnya bukan untuk sebatas kesenangan saja. Ya, adapun untuk kesenangan, misalnya setelah dipancing, dikembalikan lagi, dipancing lagi, ini jelas zalim. Menyakiti hewan itu hukumnya tidak diperbolehkan. Adapun kalau memang tujuannya untuk, ya kita memang misalnya menginginkan

0: yang ikan itu ditimbang, kemudian dihargai sesuai dengan ikannya. Sama halnya itu dengan membeli namanya. Tapi mungkin ya di situ kita ada usaha dulu, tapi usahanya di situ sesuai dengan ikan yang kita dapatkan. Adapun kalau misalnya mancing dapat berapapun harganya sekian, ya dapat nggak dapat tetap dihargai sekian, ya. Apakah hal itu diperbolehkan atau tidak? Tentu ini terjadi goror. Gorornya dalam artian apa? Ya ada kemungkinan dapat, ada kemungkinan nggak dapat. Kalau kita nggak dapat ya berarti kita rugi. Kalau kita dapat, ya bisa jadi rugi, bisa jadi untung. Ya. Sementara ketika para ulama mendefinisikan apa itu apa judi, qimar, itu seseorang di antara dua keadaan, antara untung atau rugi. Ya. Maka kalau misalnya antara untung dan rugi terjadi goror, tidak diketahui jelas, maka yang sepatutnya tidak diperbolehkan tentunya. Nah, tentu di sini ya, kita perhatikan, kita lihat. Kalau hanya sebatas untuk kesenangan saja, mancing dapat dimasukin lagi, mancing dapat dimasukkan lagi, terus demikian, ini menyakiti hewan. Ya, ini tentu perkara yang tidak dibenarkan, karena Islam melarang untuk menyakiti hewan. Ya, kalau Rasulullah SAW saja melihat seorang sahabat yang mengasah goloknya di depan kambingnya, Rasulullah melarang. Rasulullah SAW juga ya melihat unta yang diberikan beban yang memberatkannya, Rasulullah melarang. Apalagi ini menyiksa si hewan tersebut. Ya, setelah dapat dikembalikan lagi, mancing lagi, dapat lagi, kembalikan lagi, menyakiti saja, hanya sebatas untuk kesenangan ya hobi kita saja. Wallahu a'lam.
1: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam. Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
2: Assalamualaikum Ustaz, mau tanya Ustaz, saya mau bertanya mengenai mapet, saya mau nanya.
1: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadri. Ustaz, saya ingin bertanya, ketika seseorang ingin menikah, ia disyariatkan untuk ta'aruf. Ketika ta'aruf, apakah boleh salah seorang dari akhwat dan ikhwan untuk tukar foto di antara mereka? Dan tolong dijelaskan batas-batasan dari ta'aruf tersebut. Syukran Ustaz.
0: Ta'aruf artinya perkenalan. Di zaman Nabi SAW, Nabi menyuruh untuk melihat akhwat yang hendak dinikahi tersebut. Maka Rasulullah SAW kepada seorang sahabat, undur ilaiha, lihatlah. Ya. Maka ta'aruf itu dengan cara kita melihat langsung ke rumahnya, datang, minta izin untuk melihat. Sebagaimana Rasulullah SAW menyuruh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk melihat seorang wanita Ansar yang ingin ia nikahi. Namun terjadi ikhtilaf para ulama, mana bagian yang boleh dilihat. Jumhur ulama mengatakan yang boleh dilihat adalah wajah dan telapak tangan. Sebagian ulama mengatakan yang boleh dilihat adalah rambut, demikian pula yang biasa terlihat di dalam rumahnya. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Sabiq dalam fikih sunnah, demikian pula dirajihkan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah. Dan ini insyaAllah pendapat yang paling kuat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Jabir bin Abdullah berusaha untuk melihat wanita yang ingin ia nikahi, ia di rumahnya. Artinya sesuatu yang biasa terlihat di rumahnya. Adapun bertukar dengan foto, maka ketahuilah saudaraku bahwa foto itu seringkali menipu. Terkadang di foto ia terlihat cantik, ternyata yang aslinya tidak. Atau sebaliknya, di foto kelihatannya tidak cantik, tapi melihat aslinya ternyata ia cantik. Yang kedua juga foto akhirnya kita simpan, kita lihat lagi, kita simpan. Menjadi fitnah di hati kita. Maka ya, saya tidak menganjurkan untuk dengan foto. Tapi yang lebih

0: Baik adalah langsung melihat saja. Setelah kita lihat dan hati kita merasa serup, hati kita juga merasa senang kepadanya, segera kemudian lamar, ya. Dan kemudian segera juga menikah. Jangan lama-lama. Sebab ketika menunda-nunda itu hanya akan menimbulkan fitnah di hati. Ya, kalau misalnya, wah saya belum siap nikah tahun ini, saya bisa nikahnya tahun depan. Kalau begitu jangan nabar dulu. Ya, kalau kita tahu bahwa kita belum siap untuk menikah tahun ini, siapnya tahun depan, ya sudah, nabarnya nanti aja tahun depan. Ya. Nah, ini, jadi jangan jadikan nazar akhwat itu sebagai permainan, ya, sesuai dengan keinginan dan selera kita. Wallahu a'lam.
1: WhatsApp tanya jawab seputar ilmu Islam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, para pemerhati Roja TV dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas kebaikan-kebaikannya, sebab-sebab rahmatnya, sebab-sebab peringatan yang selalu diturunkannya kepada kita, meskipun kita selalu membalasnya dengan kelalaian, membalasnya dengan perbuatan dosa dan maksiat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, a'azzakumullah. Memaksimalkan manfaat ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan ibadah untuk kebaikan bagi diri manusia dalam segala bentuk kebaikan. Kebaikan dalam urusan-urusan dunia, keberkahan hidup, tentu tidak terkecuali, bahkan lebih utama dibandingkan semua itu adalah kebaikan iman. Allah Maha mengetahui bahwa manusia butuh untuk imannya selalu dikuatkan setiap saat. Hamba-hambanya sering menghadapi cobaan-cobaan, godaan syaitan, tarikan hawa nafsu yang demi kuat dalam diri setiap hamba untuk berpaling dari petunjuk-Nya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan ibadah, hukum-hukum yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang diatur dalam agama. Tujuan utamanya tentu agar dengan sebab itu manusia akan selalu terbimbing dengan dalam hidayah Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap langkahnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang selalu berpegang teguh, berpegang kuat dengan tali Allah, dengan petunjuk Allah, terikat kuat dengan Allah, maka dialah yang akan selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Dari sinilah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita memahami makna kebaikan yang dimaksudkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah ayat yang sangat kita kenal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walil rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah petunjuk Allah dan petunjuk Rasul-Nya yang mengajakmu untuk memberikan kemaslahatan dan kebaikan bagi dirimu. Ajakan Allah dan Rasul-Nya adalah untuk mengajak kebaikan bagi diri manusia dalam semua makna kebaikan. Ajakan tersebut bukan hanya untuk mendapatkan pahala, meskipun ini merupakan ajakan yang sangat agung. Bukan cuma untuk mendapatkan sorganya Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun ini merupakan janji kenikmatan yang tinggi. Tapi tentu, ya, dalam kehidupan di dunia kita butuhkan kebaikan yang segera untuk diri kita. Kebaikan untuk selalu tetap di atas hidayah, agar kita bisa menempuh jalan yang lurus sampai di akhir hayat kita. Dari mana semua itu kita dapatkan? Apa sebab-sebab yang menjadikan kita dekat dengan hidayah dan rahmat Allah tersebut? Tentu semua itu kita dapatkan dengan menetapi ibadah yang Allah syariatkan, ibadah yang sesuai dengan petunjuk Allah, yang dipraktekkan dengan sempurna oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sini kita ketahui keterikatan antara iman dan ibadah. Iman itu, iman yang benar menjadi sebab seorang hamba senang melakukan ibadah. Itu mesti. Ciri-ciri iman yang benar menjadikan seorang hamba ketika melakukan amal soleh dia gembira, sebagaimana ketika melakukan perbuatan buruk hatinya sedih, sakit. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fa huwa mu'min." Barang siapa yang merasa gembira ketika berbuat baik dan merasa sedih ketika berbuat buruk, merasa sakit hatinya ketika berbuat kejelekan, berarti dia orang yang beriman. Berarti dia punya iman dalam hatinya. Jadi, iman yang benar akan memotivasi seseorang untuk rajin beribadah. Sebagaimana juga ibadah merupakan sebab yang menguatkan dan menyuburkan iman. Ibadah merupakan sebab yang menguatkan dan menyuburkan iman. Ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan dalam kitab beliau At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman, penjelasan tentang pohon iman dalam hati orang-orang yang beriman, beliau menyebutkan salah satu di antara sebab kuat yang menumbuhkan iman adalah banyak beribadah, di antaranya zikir kepada Allah. Beliau berkata, "Inna kathrata dzikri wa dawamahu yuqawwil iman wa yunammi." Sesungguhnya banyak berzikir dan terus-menerus melakukannya itu akan menguatkan iman dan menyuburkannya, menyempurnakan iman dalam hati. Kama annal iman as-sahih yad'u ila kasrati dzikir. Sebagaimana iman yang benar akan memotivasi untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini ada kenyataan yang perlu diluruskan dalam pemahaman sebagian dari kita ketika kita membahas mengenai masalah iman, bahwa iman yang sempurna itu adalah yang dirasakan manisnya. Orang yang memiliki iman yang sempurna akan merasakan ibadah itu nikmat. Bahkan orang yang tidak merasakan nikmatnya ibadah, berarti dia perlu mengoreksi imannya. Ada yang tidak beres dalam keimanan dalam hatinya. Fahaitsu lam yajid dzalika fa'amaluhu madkhul. Ini kalimat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang beberapa kali saya ulangi dalam kajian. Barang siapa yang tidak merasakan kenikmatan ketika beribadah kepada Allah, berarti amalnya rusak. Ada yang segera harus perlu dibenahinya. Jadi iman yang benar harus diusahakan supaya ibadah yang kita rasakan nikmat. Tujuan diturunkannya ibadah untuk menjadikan tenang hati manusia tercapai. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah, hati menjadi tenang. Sebagaimana ketika kita membahas hendaknya ibadah kita perbanyak, kita giatkan dalam keseharian kita. karena ini akan menumbuhkan iman. Nah, dari pernyataan ini terkadang timbul kesalahpahaman dari orang-orang yang berpandangan kalau iman itu manis, ibadah itu nikmat. Berarti kalau ada orang yang tidak merasakan kenikmatannya, tidak perlu dia ibadah, dia perlu perbaiki imannya dulu. Berarti sekarang dia harus belajar tentang iman dulu, jangan dulu beribadah. Ini keliru. Bagaimana mungkin Anda memperbaiki iman pada saat yang bersamaan Anda meninggalkan sebab utama untuk perbaikan tersebut? Jadi benahi iman, perbaiki kualitasnya, perbaiki sebab-sebab yang bisa menumbuhkan dan menyempurnakannya. Di antara sebab tersebut adalah banyak beribadah dengan ibadah yang disyariatkan. Sebagaimana kekeliruan juga yang dilakukan oleh sebagian orang, kesalahpahaman, ketika dia mengatakan, ah yang penting saya ibadah saja, nanti juga akan sampai kepada tujuannya. Keliru. Ibadah harus dibenarkan kualitasnya. Sekarang, bukankah saat ini mayoritas dari kaum muslimin rajin melakukan ibadah-ibadah secara zahir, dalam artian sholat, berpuasa, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran. Tapi kenapa ibadah-ibadah yang besar ini, yang merupakan, yang keutamaannya dijelaskan sangat besar dalam Islam, tidak menimbulkan atau tidak menumbuhkan dalam hati mereka tanda-tanda nyata yang menunjukkan kesempurnaan iman? Padahal jelas, harusnya ibadah-ibadah ini yang menjadi sebab terbesar bagi diri manusia untuk turunnya hidayah dari Allah, sebab-sebab rahmat dan kebaikan darinya. Berarti ada yang perlu dibenahi dari kualitas ibadah tersebut. Nah, inilah yang saya katakan tadi, kenapa kita membahas judul meningkatkan atau maksimalkan kualitas ibadah. Karena saat ini kita banyak melakukan ibadah, tapi faedahnya sedikit yang kita rasakan. Bayangkan salat, yang merupakan sebab perjumpaan dengan Allah, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Kalau salah seorang dari kalian berdiri melaksanakan sholat, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat dengan Allah. Tapi apa yang terjadi dalam sholat kebanyakan kita? Berjumpa dengan Allah, bermunajat dengan Allah, menjadi sesuatu yang membuat orang itu merasa payah, bosan melakukannya, tidak betah lama-lama berdiri. Bagaimana sholat seperti ini yang akan dinilai kebaikan? Ini sholat yang, ya, kalau tidak dikatakan mirip, paling tidak, tidak begitu jauh bedanya dengan sholatnya orang-orang munafik yang kita ketahui bersama. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau mereka berdiri melakukan sholat, mereka berdiri dalam keadaan malas-malasan. Mereka berdiri dalam keadaan merasa berat, malas-malasan, berbuat riya kepada manusia dan tidak menyebut nama Allah kecuali sangat sedikit. Salatnya orang-orang munafik. Malas karena tidak merasa nikmat dengan salatnya. Nah, ini yang perlu kita perbaiki. Bagaimana caranya salat yang kita lakukan berkali-kali, yang memang Allah jadikan termasuk sebab utama untuk menyempurnakan hidayah dalam diri manusia, supaya salat ini bermanfaat besar untuk perbaikan bagi diri kita. Seperti yang saya jelaskan tadi, ibadah yang Allah syariatkan ini bukan tujuannya membebankan manusia. Ibadah-ibadah yang Allah syariatkan tujuannya adalah untuk qurratul ain, penyejuk hati manusia. Makanya Allah syariatkan sholat 5 waktu. Belum lagi salat-salat sunnah. Berzikir setiap saat diperintahkan sebanyak-banyaknya. Membaca Al-Quran seperti itu, berdoa kepada Allah. Belum ibadah-ibadah yang lain. Apakah Allah tujuan menurunkan syariat ini tujuannya untuk memperberat manusia? Tidak, demi Allah. Tujuan semua itu adalah untuk menjadikan tenang jiwa manusia, menjadi qurratul ain bagi diri manusia. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan salat. Imam Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah taala bahwa ini berlaku untuk semua ibadah yang Allah syariatkan dalam Islam. Sekarang kaum muslimin, para pemirsa Roja TV rahimakumullah, kita perlu bertanya pada diri kita. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan, mana hasilnya dalam memberikan kita tujuan yang mulia ini? Yang kemudian akan menjadikan kita tersadar bahwa ternyata banyak yang perlu dikoreksi dari ibadah kita. Banyak yang perlu dibenahi dari kualitas ibadah kita. Ternyata selama ini kita banyak melakukan ibadah, tapi tidak menghadirkan hati dalam mengerjakannya. Ibadah anggota badan kita kerjakan, dan ini merupakan petunjuk, tetapi dengan tidak menghadirkan hati, sehingga kualitas ibadah itu menjadi berkurang. Akhirnya, fungsi ibadah untuk menyempurnakan hidayah dalam diri seorang hamba terhambat. Akhirnya, dengan sebab inilah godaan syaitan yang harusnya tadi lemah di hadapan kekuatan ibadah, karena ibadahnya lemah, maka godaan syaitan yang kuat mendominasi. Itulah semua yang menjadi sebab timbulnya keluhan-keluhan setelah itu. Kenapa saya sudah rajin beribadah, banyak membaca Al-Quran, banyak menunaikan sholat, tapi godaan-godaan dunia juga ketika datang juga sulit dihindari. Tarikan hawa nafsu juga sulit untuk diolak. Godaan-godaan untuk lalai dari mengingat Allah juga sering besar pengaruhnya pada diri seorang hamba. Kenapa? Jadi disebabkan hamba ini kurang maksimal dalam melaksanakan salat yang sempurna. Harusnya hidayah Allah yang besar pada dirinya cukup untuk menjadi benteng melindunginya dari segala keburukan. Tapi bagian hidayah ini sedikit yang diambilnya, sehingga menjadi sebab sedikitnya pertolongan Allah pada dirinya. Ketika pertolongan Allah kurang pada diri seorang hamba, otomatis godaan syaitan yang akan banyak mempengaruhi dirinya. Jadi sebenarnya ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dimanapun Anda berada, kalau kita renungkan, hikmah dari ibadah itu sangat agung. Allah subhanahu wa ta'ala ketika berfirman dalam Al-Quran, Inna allaha yudafi'u anil ladhina amanu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan membela, melindungi, menjaga hamba-hambanya yang beriman. Allah menjaga hamba-hambanya yang beriman dengan iman yang mereka miliki, dengan ketaatan mereka mengikuti petunjuk Allah. Wallahu waliyul mu'minin, dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala adalah wali, pelindung, penolong orang-orang yang beriman. Menolong dalam hal apa? Tentu bukan cuma dalam urusan dunia, paling penting dalam urusan agama mereka. Menyempurnakan hidayah kebaikan, memudahkan mereka menjadi meraih keimanan yang sempurna, menjaga mereka dari tipu daya syaitan, dari tarikan hawa nafsu, dari godaan-godaan yang bisa mengurangi apalagi merusak imannya. Ini sebenarnya merupakan janji yang sangat mulia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa pada kenyataannya banyak orang-orang muslim yang masih gampang tergoda tipu daya syaitan? Seolah-olah penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kurang pada dirinya. Apakah ayat-ayat ini yang salah atau orangnya yang salah? Tentu orangnya yang salah. Disinilah kita ya perlu memahami contoh yang dibawakan oleh sebagian dari para ulama. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membuat sebuah contoh menarik dalam masalah ini. ketika menyebutkan makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Allah tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir jalan untuk menundukkan atau menguasai orang-orang yang beriman. Tidak ada jalan. Allah tidak berikan jalan bagi orang-orang kafir itu untuk menghinakan, untuk menyiksa, untuk merendahkan orang-orang yang beriman. Banyak orang-orang yang tidak paham, kebingungan ketika baca ayat ini. Loh, bagaimana mungkin? Kenyataannya sekarang di dunia ini kaum muslimin banyak tertindas. Banyak dipermalukan oleh orang-orang kafir, bahkan negeri mereka direbut. Loh, bagaimana mungkin ayat ini mengatakan seperti ini padahal tidak terbukti di lapangan? Ini kesalahpahaman dalam memahami Al-Quran. Allah menjanjikan dalam ayat ini, Allah tidak akan memberikan jalan bagi orang-orang kafir untuk merendahkan atau menguasai orang-orang yang beriman. Janji dari Allah. Allah menyebutkan syaratnya di sini, imannya harus benar. Imannya harus lurus sesuai dengan petunjuk Allah. Baru dia dapat jaminan. Kalau ada seorang muslim yang tidak mengamalkan konsekuensi imannya dengan benar, ibaratnya Allah sudah berikan benteng perlindungan bagi dirinya, tapi dia sendiri yang keluar dari benteng. Ya, ditangkaplah dia sama musuh. Allah lindungi dia, dia yang melepaskan diri dari perlindungan Allah. Siapa yang salah dalam masalah ini? Jadi ini caranya memahami ayat tersebut. Allah tidak mungkin ingkar janji. Tidak mungkin ada yang salah dalam Al-Quran. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Tapi terpenuhi atau tidak syarat untuk terwujud janji tersebut. Ini permasalahannya. Nah, ketika orang muslim atau sebagian dari mereka melanggar konsekuensi iman, keyakinan mereka kepada Allah tidak kuat, tauhidnya tidak benar, janji ini jelas tidak terwujud pada diri mereka. Ibaratnya mereka harusnya berpegang dengan perlindungan dari Allah, tapi ketika mereka justru menjauhkan perlindungan tersebut, berpaling dari perlindungan tersebut, maka akhirnya mereka ditangkap oleh musuh dan dikuasai oleh musuhnya. Subhanallah, ini sama dengan kedudukan ibadah. Kalau kita renungkan bersama, ibadah-ibadah itu merupakan sebab penjagaan dari Allah bagi hamba-hambanya. Merupakan sebab hidayah dari Allah, hidayah, sebab-sebab hidayah dari Allah agar hambanya itu menyempurnakan hidayah yang ada dalam dirinya. Yang dengan sempurnanya hal ini, dia akan kuat membentengi dirinya dari tipu daya syaitan. Mudah akan menundukkan hawa nafsunya. Dengan pertolongan dari Allah, dia akan mudah menghindari fitnah-fitnah dalam kehidupan di dunia. Tapi ketika ibadah tersebut tidak maksimal manfaatnya dalam dirinya, karena dia tidak mengusahakan perbaikannya, akhirnya pengaruh dari kebaikan tersebut lemah, sementara tipu daya syaitan yang semakin kuat di sekitarnya, akhirnya dia tidak berdaya menghadapi tipu daya syaitan tersebut. Dalam kondisi seperti ini, la yalumanna illa nafsahu, jangan dia mencela kecuali terhadap dirinya sendiri. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perhatikan, meningkatkan kualitas ibadah ini sangat perlu. Ibadah yang kita kerjakan dalam keseharian tidak kurang. Keutamaan-keutamaannya pun tidak sedikit yang kita ketahui. Sholat misalnya, bagaimana kita mengusahakan khusyuknya agar sholat itu benar-benar berfungsi sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wajilat kurratu aini fi sholat, dijadikan kesejukan hatiku ketika menunaikan sholat. Orang yang telah sejuk hatinya, gembira hatinya menunaikan sholat menghadap Allah, tidak ada jalan bagi syaitan untuk masuk merusak sholatnya. Karena barang siapa yang hatinya merasakan gembira ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perkara-perkara yang lain yang ingin mengganggunya dengan sendirinya akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjadikan hadis tadi sebagai penafsiran dari makna khusyuk yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk dalam salat yaitu merasakan gembira, perasaan tenang dan damai ketika beribadah kepada Allah. Subhanallah. Bagaimana caranya mewujudkan semua ini? Tidak lain, memperbaiki kualitas ibadah harus dimulai dengan sebab yang menjadikan hati tenang, yang menjadikan iman dalam hati sempurna. Dan tidak lain semua itu adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimulai dengan menyempurnakan pemahaman terhadap kemahaindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan sebab kerusakan, sebab semua bencana dan malapetaka kembali kepada dua hal. Lalai dari mengingat Allah, yang terbesar dari kelalaian tersebut adalah tidak mengenal Allah. Hati yang tidak mendalami, tidak merenungkan kebesaran dan keagungan penciptanya, tidak mengenal kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya. Dan yang kedua, ittiba'ul hawa, selalu memperturutkan hawa nafsu. Ini makna yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kahfi, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah. Lalai hatinya dari mengingat Allah, dan dia selalu memperturutkan hawa nafsunya sehingga semua urusannya menjadi rusak, berantakan, hancur. Semua urusannya, semua kegiatannya, semua keadaannya. Karena dua hal. Al-ghaflatu wa tiba'ul hawa. Aslu kulli baliyatin wa syarrin ya'udu ila syai'ain. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, asal dari semua bencana dan keburukan kembali kepada dua hal ini. Kelalaian dari mengingat Allah, dan yang terbesar adalah tidak mengenal, tidak menghadirkan kebesaran hati, tidak menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam hati, dan selalu memperturutkan hawa nafsu. Jadi dengan ini kaum muslimin rahimakumullah, kita tahu cara memperbaiki kualitas ibadah kita. Dari mana kita mulai? Kita mulai dengan meningkatkan sebab-sebab yang menguatkan iman, menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, agar hati itu memiliki tempat untuk tunduk, sesuatu yang menjadi ketergantungan bagi dirinya, yaitu bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Yang kedua, menghindari yang namanya ittiba'ul hawa, memperturutkan hawa nafsu dengan selalu menyelisihinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah-ibadah yang kita laksanakan, mulai kita perhatikan sisi perenungannya dalam hati. Waktu kita sholat, kita hadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala agar hati tunduk dan merasa tenang dalam sholat. Waktu kita berzikir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang juga merupakan ibadah yang sangat ringan, dekat dengan keseharian kita. Ibadah ini akan semakin besar manfaatnya jika disertai dengan perenungan hati. Memuji dan membesarkan Allah akan semakin besar nilainya kalau hatinya merenungkan makna kebesaran dan keagungan tersebut. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah mengungkapkan, afdalu dzikri wa anfa'uhu ma wata'a fihi al-qalbul lisan wa kana min al-adhkari an-nabawiyyati wa shahida adh-dhakiru wa ma'anihi wa maqasidahu. Zikir yang paling utama dan paling bermanfaat, sempurna manfaatnya. Manfaatnya apa? Dalam menumbuhkan iman, menjadi sebab penjagaan dari Allah, sebab yang selalu memudahkan untuk kebaikan berikutnya, dan manfaat yang lain. Zikir yang paling berutama dan paling besar manfaatnya adalah yang bersesuaian antara ucapan lisan dengan perenungan dalam hati. Kemudian zikir tersebut bersumber dari petunjuk Nabi SAW. Bukan zikir-zikir yang bid'ah diada-adakan. Disertai perenungan dari orang yang mengucapkannya akan makna dan tujuan dari zikir yang diucapkan oleh lisannya tersebut. Masya Allah, dari sinilah kenapa zikir itu disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Keutamaannya sangat besar, melebihi infak sekian banyak, bahkan melebihi jihad di jalan Allah, membunuh musuh dan musuh membunuh kita. Hadis sahih yang kita kenal bersama, riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabatnya, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'uha li darajatikum wa khairun lakum min antalqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Apakah kalian mau aku beritahukan tentang amal kalian yang paling baik, paling suci di sisi Allah, paling mengangkat derajat kalian dan lebih baik bagi kalian dibandingkan dengan bertemu musuh di jalan Allah, kemudian kalian membunuh mereka dan mereka membunuhmu? Bahkan lebih baik bagi kalian daripada berinfak dengan emas dan perak sekian banyak. Keutamaannya sangat besar. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in menjawab, "Bala ya Rasulullah, kami mahu wahai Rasulullah." Apa jawaban Nabi SAW setelah itu? Beliau bersabda, "Zikrullahi azza wa jal," berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, zikir yang ringan kita ucapkan, ternyata dengan perenungan yang baik akan melahirkan keutamaan besar seperti ini. Begitu pula nanti doa. Doa itu mungkin kita anggap sepele, hanya memohon kepada Allah. Tapi ternyata dengan perenungan bisa menjadikan ibadah ini lebih mulia dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang hasan derajatnya, "Laisa syai'un akrama indallahi minad du'a." Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Doa yang bagaimana maksudnya? Doa yang disertai perenungan dalam hati, ketergantungan kepada Allah dalam hati, keyakinan. Karena meyakini segala kekuasaan ada di tangannya, makanya kita meminta kepada Zat yang Maha Kuasa untuk memenuhi segala sesuatu yang kita minta. Ini makna sabda Rasulullah SAW, "Ud'ullah wa antum mukinuna bil ijabah. Wa'alamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lahin." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin dikabulkan. Dan ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengabulkan doa dari hatinya orang yang lalai dan tidak merenungkan doa yang diucapkannya. Kenapa yakin? Keyakinan ini timbul dari pengetahuan seorang hamba akan sempurnanya rububiyah Allah, kekuasaannya. Sempurnanya kemahkuasaannya untuk memenuhi segala kebutuhan hamba, memberikan kebaikan bagi dirinya dan mencegah dirinya dari segala keburukan. Pengakuan seperti ini sudah terkandung padanya pengakuan akan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berdoa merendahkan diri berarti ada pengakuan tentang uluhiyah, peribadatan kepada Allah semata-mata tauhid. Belum lagi pengakuan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini keistimewaan yang terkumpul dalam satu ibadah yang kita anggap sepele dan sederhana, berdoa kepada Allah, membaca Al-Quran. Coba kita bayangkan ibadah-ibadah ini ketika dalam sholat, terkumpul semua dalam sholat. Belum lagi sujudnya, belum lagi rukuknya. Ketika kita melaksanakan ibadah yang lain, haji atau umroh, juga terdapat padanya ibadah-ibadah tersebut. Tidak terkecuali juga dalam puasa yang kita lakukan, dianjurkan untuk banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, banyak berdoa. Subhanallah, ibadah-ibadah yang sederhana ini kalau kita hadirkan dalam banyak kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari, bukankah sekian banyak sebab-sebab hidayah dan petunjuk Allah telah kita himpun dalam diri kita? Coba kalau kita renungkan sejenak, Makanya orang yang beriman yang telah mengenal agama Allah, mengetahui dengan ilmu dia bisa memperbaiki dirinya lahir dan batin. Dia bisa meningkatkan kualitas amalnya untuk menjadikan dia adalah orang yang mendapatkan bagian yang besar, yang sempurna dari penjagaan Allah. Ingat, kalau tidak kita mendapatkan bagian yang besar dari penjagaan Allah, siapa yang bisa menjamin kita akan aman dari tipu daya syaitan? Padahal sebab-sebab fitnah di akhir zaman sudah kita ketahui demikian besar dan bermacam-macam. Siapa yang tidak mengkhawatirkan dirinya dengan keimanannya yang setengah-setengah seperti saat ini? Ada godaan-godaan yang besar ketika Allah berpaling darinya, kemudian syaitan yang menguasai dirinya dan dipalingkan dia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala sekalian palingkan hati mereka. Jadi mengusahakan sebab-sebab keridhaan Allah, kecintaan Allah, yang otomatis ini akan menjadikan syaitan jauh dari kita, ini penting. Yang sebab terbesarnya itu adalah ada pada ibadah-ibadah yang Allah syariatkan. Maka dengan meningkatkan kualitas ibadah tadi, memaksimalkan manfaatnya, maka ini juga yang menjadi sebab hidayah itu akan disempurnakan pada diri seorang hamba, sehingga dengan itu dia akan mudah yang menarik ibadah-ibadah yang lainnya. Dia akan mudah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan mudah untuk menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah, mudah meraih keikhlasan, mudah meraih khusyuk dalam ibadahnya. Dengan sendirinya semakin sempurna hidayah, maka akan semakin sempurna sebab-sebab yang dimudahkan bagi hamba itu untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana makna firman-Nya, walladzina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, Allah tambahkan baginya petunjuk, disempurnakan padanya iman, kemudian Allah akan anugerahkan ketakwaan dalam hatinya, ketakwaan pada dirinya. Ini yang tentu kita harapkan bersama. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, para pemerhati Rojak TV dimanapun Anda berada, perhatikanlah ilmu yang kita kaji untuk diamalkan. Setelah kita belajar agama, jangan lagi kita dikuasai dengan pikiran-pikiran seperti orang-orang bodoh yang hanya lebih memperhatikan sekedar banyak beramal tapi tidak merenungkan kualitasnya. Di antara keutamaan ilmu adalah menjadikan orang yang memilikinya selalu lebih memfokuskan perhatian terhadap peningkatan kualitas amal. Ini yang diisyaratkan oleh para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menyebutkan makna ucapan salah seorang tabi'in Abu Bakar Ibnu Ayyash rahimahullah taala yang mengatakan, "Ma sabaqahum Abu Bakrin bi kasrati salatin wala siyamin wala shadaqatin walakin bi syai'in waqara fi qalbihi." Tidaklah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengungguli keutamaan para sahabat yang lainnya hanya dengan banyaknya salat, banyaknya puasa, banyaknya sedekah, tetapi beliau mendapatkan semua itu dengan keimanan kuat yang menancap dalam hatinya, perenungan yang kuat terhadap ibadah-ibadah yang dikerjakannya. Nah, inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nasihat yang ingin kami sampaikan sehubungan dengan meningkatkan kualitas atau manfaat daripada ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa mengusahakan sebab-sebab yang menyempurnakan keimanan kita, penghambaan diri kita, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, semua sebab-sebab tersebut sudah kita ketahui mayoritasnya, insyaallah sudah kita pelajari dan sudah kita amalkan. Tinggal berusaha untuk kita selalu mohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita maksimalkan sebab-sebab tersebut supaya menjadi sebab penjagaan diri kita di atas kebaikan agama Islam ini yang sungguh selalu kita butuhkan untuk istiqomah di atasnya sampai di akhir hayat kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nantinya. Maka demikianlah nasihat ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Ya Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz kami ucapkan atas keluangan waktu pada kesempatan siang hari ini kembali hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan materi dan pelajaran sangat manfaat dari bahasan memaksimalkan manfaat ibadah. Dan di Khatul Islam, kini saatnya bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi nomor kami di 0218236543 atau melalui pesan singkat yang Anda kirimkan mulai sekarang di 0813177765543 atau di nomor kami yang lainnya di 0819896543. Dan kami sampaikan kepada Ikhwatul Islam yang ingin bertanya langsung, sebutkan nama, alamat, dan kami mohon pertanyaan yang Anda ajukan bersesuaian dengan pembahasan kita di kesempatan siang hari ini. Sebagai pembuka Ustaz, kita akan bacakan dari pesan singkat. Pertanyaan dari Ummu Abdillah di Magelang. Nah Ustaz, saya sering kali melakukan sholat malam Ustaz. Akan tetapi akhir-akhir ini karena saya sudah hamil tua, sebentar lagi lahiran, untuk sholat malam terasa berat karena sering kram pada perut saya Ustaz. Nah, perasaan ini akhirnya membuat saya sedih Ustaz dan tidak bisa menunaikan sholat malam lagi. Akhirnya digantikan dengan witir saja. Apakah perasaan ini merupakan perasaan yang baik atau tidak Ustaz? Barakallahu fikum Ustaz.
1: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada Ummi Abdillah yang bertanya dan kepada kita semua tentu saja. Alhamdulillah, ini merupakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harusnya selalu dijaga. Meskipun tentu saja udur-udur yang disebutkan dalam pertanyaan ini termasuk udur yang dibenarkan dalam syariat yang menjadikan seseorang tentu ya terkadang sulit untuk melaksanakan ibadah. Tetapi dalam syariat juga ada jalan keluar. Bagi orang yang tidak mampu melaksanakan sholat berdiri, dia bisa sholat duduk. Tidak mampu sholat duduk, dia bisa sholat berbaring. Kalau itu berlaku pada sholat yang wajib, apalagi sholat yang sunnah. Maka tentu ketika dia telah merasakan nikmatnya melaksanakan sholat malam atau dalam proses untuk merasakan agungnya atau nikmatnya ibadah tersebut, jangan dihentikan. Ketika dia merasa kram perutnya, kalau mungkin sholatnya berdiri atau duduk, dia bisa berbaring. Kalaupun juga tidak mampu dilakukannya, ya, seperti yang disebutkan tadi, dia melaksanakan witir saja, alhamdulillah itu kebaikan. Tapi sudah kita beritahu tadi jalan keluarnya, dia tetap bisa melaksanakan sholat malam tersebut, ya, mungkin sampai 11 rakaat sesuai dengan kebiasaannya pada hari-hari sebelumnya sambil berbaring. Atau paling tidak dia mungkin mengisinya dengan membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini sudah merupakan kebiasaannya, maka tentu dia tidak akan meninggalkan kebiasaan yang sangat utama tersebut, yang tentu dengan ini dia akan menghimpun banyak kebaikan pada dirinya, ya, keutamaan ibadah tersebut tetap pada dirinya, keutamaan bersabar dengan kehamilannya yang merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala juga menjadi sebab penghapusan dosa-dosanya insyaallah. Maka ini merupakan kebaikan yang disempurnakan, ya, atau di Allah subhanahu wa ta'ala perbanyak sebab-sebabnya pada diri hamba tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan itu bagi kita semua.
2: Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Dan berikutnya dari saudara Yanto di ujung Batu Riau Ustaz. Pertanyaan sebagai berikut. Ustaz, di tempat saya ada sholat 2 rakaat menjelang duhur dan setelah sholat duhur, kemudian membaca Al-Quran yang katanya sholat rabu terakhir di bulan Syawal, apakah itu ada tuntunannya Ustaz? Ini pertanyaan ini saya baca lagi Ustaz agar lebih jelas Ustaz. Ustaz mau bertanya, di tempat saya tadi ada yang sholat 2 rakaat menjelang duhur tadi, berarti rabu ini Ustaz ya, dan setelah sholat membaca Al-Quran yang katanya sholat rabu terakhir di bulan Safar, apakah ini ada tuntunannya Ustaz? Mohon pencerahannya dari Yanto di ujung Batu Riau.
1: Iya, barakallahu fikum. Ya, setahu saya tidak ada tuntunan tentang sholat ini, sholat yang berhubungan dengan waktu seperti ini atau tidak ada kita dapatkan dari keterangan para ulama kita, apalagi dengan cara yang seperti tadi menjelang zuhur. Menjelang zuhur ini justru ya kalau belum masuk waktu zuhur justru merupakan waktu larangan
2: Ustaz.
1: Ketika matahari berada di tengah-tengah justru dilarang dalam hadis yang sahih, termasuk waktu yang tidak diperbolehkan kita melaksanakan sholat pada waktu itu. Kemudian ditambah lagi dengan model setelah sholat membaca Al-Quran ini, merupakan perbuatan yang diada-adakan, tidak ada tentunya dalam agama kita. Barakallahu fikum.
2: Barakallahu Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Dan berikutnya kami akan beralih ke telepon. Kami berikan kesempatan, silakan di 0218236543. Kami berikan kesempatan yang pertama bagi Anda, silakan. Halo.
3: Halo.
2: Silakan, sudah masuk.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mbak, silakan.
2: Iya, dengan Pak siapa di mana?
4: Dari sini ke Papua.
2: Silakan. Silakan. Silakan, Pak.
4: Dan saya usia masih 19 tahun. Mohon doanya Ustaz untuk tetap di atas sunnah saja, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, masya Allah, masya Allah. Permintaan yang sangat luar biasa ya dari bapak ini, ya dari beliau ini ya.
2: Iya.
1: Dari
2: di Timika, Ustaz.
1: Di Timika umurnya masih berapa tadi?
2: 18.
1: 18 tahun. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjaga beliau dalam kebaikan, ya, mewafatkan beliau di atas Islam dan Sunnah. Sebagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua agar dijadikan selalu istiqamah di atas petunjuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di akhir hayat kita. Pesan kita untuk bapak ini tentu terus dia mengikuti ya kajian-kajian ilmiah dalam Rojak TV ya, dan selalu berusaha meluangkan waktunya untuk selalu menimba ilmu ya,
2: mencari lingkungan
1: berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, tentu saya tidak mengetahui apakah di Timika sudah ada kajian sunnah atau tidak. Kalau dia belum bisa mengusahakan, paling tidak dia jangan melepaskan diri dari mengikuti kajian-kajian yang bermanfaat dari media ini, insya Allah ya.
2: Semoga
1: Allah Subhanahu Wa Taala menjaganya dalam kebaikan.
2: Amin, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas doa dan semangatnya bagi bapak di Timika tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya silakan di 0218236543. Sebutkan nama dan alamat Anda. Juga pertanyaan disesuaikan dengan tema. Halo.
5: Ya.
2: Dengan ibu siapa di mana?
5: Ibu Eti di Majalengka.
2: Ibu Eti, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu suara televisinya, Bu.
5: Iya.
2: Kemudian setelah itu ibu bertanya, silakan.
5: Iya, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Eti, silakan.
5: Mau nanya ini, kan ada zikir, katanya zikir hati. Bacaannya Allahu Allah. Katanya sih boleh dibaca di mana aja, di kamar mandi juga boleh. Di mana aja, apa itu benar tuntutan Nabi
2: kita?
5: Demikian Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikir dalam hati nih Ustaz.
1: Iya, barakallahu fikum. Iya, pertanyaan tadi tentang zikir hati yang bacaannya Allah Allah
2: Allahu Allah.
1: Ini tidak dibenarkan. Diterangkan oleh para ulama kita, berzikir kepada Allah itu tidak ada yang hanya dengan menyebutkan nama Allah tapi tanpa menyebutkan kalimat yang sempurna. Yang ada dalam zikir itu Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Subhanallah, Maha Suci Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, atau la haula wala quwata illa, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Zikir-zikir dalam kalimat yang sempurna. Zikir hati dan zikir lisan memang betul ada. Dan ketika dipadukan kedua-duanya, maka ini menjadi zikir yang paling sempurna. Tentu dalam kondisi-kondisi seorang hamba di tempat-tempat yang tidak boleh lisannya mengucapkan kalimat-kalimat pujian kepada Allah, dia tetap berzikir dalam hatinya. Tapi berzikir maksudnya mengingat kebesaran Allah, bukan mengucapkan lafaz tertentu seperti tadi Allah, Allah, atau seperti yang disebut-sebut yang sejenisnya tadi. Jadi mengingat kebesaran Allah, menghadirkan keagungan Allah ketika berada di tempat-tempat tersebut, karena hati orang yang beriman dia tentu tidak akan mau lepas dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena hati yang telah mencintai Allah tentu tidak akan bisa lepas keimanan tersebut dari dirinya, ya. Ibaratnya kata para ulama seperti ikan yang tidak bisa lepas dari air, yang akan mati kalau lepas lama dari air. Maka inilah keadaan hati manusia yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena mencintainya. Makanya zikir yang dibenarkan dalam agama itu ibu adalah zikir yang dicontohkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihadirkan perenungan hati ketika mengucapkannya, bukan dengan zikir-zikir yang diada-adakan seperti tadi. Nah, barakallahu fik, semoga jawaban ini bermanfaat bagi Ibu Eti di
2: Majalengka,
1: menjadi sebab kebaikan bagi beliau dan kita semua. Nah
2: Ustaz, barakallahu fikum. Dan berikutnya kami undang kembali, silakan di 0218236543. Halo.
6: Halo.
2: Ya. Ya.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana ibu?
6: Saya dengan Ibu Fikri dari Tasikmalaya, Pak.
2: Silakan Ibu Fikri di Tasikmalaya.
6: Silakan. Ini mau bertanya tentang kalau sholat tahajud, ya kalau kita mau berdoa ingin dikabul ya Pak Ustadz, artinya kan harus baca la ilaha wahdari syarikalah lahul mulku 100 kali, kemudian juga ditambah hasbunallah minal wakil nima wan nasir. Apakah itu harus seperti itu Pak Ustadz, atau mungkin ada kiat-kiat yang lain ya Pak Ustadz ya?
2: Baik.
6: Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
1: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat bermanfaat dari Ibu siapa tadi?
2: Ibu Eti.
1: Bukan. Ibu Fikri.
2: Apa? Ibu Fikri, Ustaz. Iya.
1: Tasikmalaya.
2: Tasikmalaya.
1: Iya, barakallahu fiik. Jadi untuk dikabulkannya doa kita waktu tahajud Ibu, ya. Itu zikir-zikir yang disebutkan tadi dengan jumlah tertentu itu tidak ada tuntunannya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berdoa yang kita ucapkan itu kita dianjurkan dengan sebab-sebab yang menjadi terkabulnya doa, waktunya sendiri, sepertiga malam yang terakhir itu sudah waktu dikabulkan doa ya, hadisnya dijamin pengabulan doa. Kalau kita mulai dengan memuji nama Allah Subhanahu wa taala, memuji kebesarannya, keagungannya, ya memuji dengan pujian-pujian yang pantas bagi kebesarannya. Kemudian kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan permintaan kita, yang seperti inilah ya, justru yang menjadi sebab terkabulnya doa. Kemudian untuk Ibu Fikri, yang lebih baik Ibu ya, ketika Ibu dalam sholat tahajud, itulah waktu yang lebih bagus untuk mengungkapkan doa dan permintaan. Kapan itu? Di dua tempat Ibu. Ibu Fikri dicatat baik-baik, dua tempat. Ya. Yang pertama, di waktu sujud Ibu. Setiap sujud, dari sujud yang pertama, sujud yang terakhir, perbanyak doa. Setelah apa? Membaca zikirnya sujud. Setelah baca subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, kita baca doa sebanyak-banyaknya Ibu. Lebih bagus kalau doa-doa itu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ayat-ayat Al-Qur'an ya. Karena itu diperbolehkan ya menurut pendapat yang terkuat, karena tujuan kita adalah mengambil doanya bukan membaca Al-Qur'an. Atau boleh juga kita ungkapkan permohonan-permohonan yang lain yang kita inginkan, ingin panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang pertama adalah waktu sujud, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa akthiru du'a fihi. Sedekat-dekatnya seorang hamba dari Allah adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Itu yang pertama. Yang kedua Ibu, setelah membaca tasyahud, ya tahiyat dan salawat di akhir salat kita sebelum salam. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Tsumma liyatakhayyar minad du'a'i a'jabahu ilaih." Kemudian seorang hamba itu setelah membaca tasyahud dan salawat tadi, memilih doa yang paling disukainya. Itulah tempat yang terbaik untuk kita ungkapkan doa kita. Jadi lebih bagus doa kita baca dalam salat Ibu daripada di luar salat. Janji pengabulannya lebih besar dan dalil-dalil yang menunjukkannya

0: yang dilakukan di luar sholat. Meskipun kalau Ibu Fikri mau juga baca nanti setelah selesai sholat, boleh. Sambil mengangkat tangan dia berdoa kepada Allah diperbolehkan. Cuman kesempatan yang terbaik jangan sampai dilewatkan, yaitu ketika dalam sholatnya di dua tempat tadi, yaitu di waktu sujud dan di waktu setelah membaca tahiyat dan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barakallahu fiik.
1: Enam sesi barakallahu, dan kami akan bacakan pesan singkat beberapa yang telah masuk.
0: Ya, silakan.
1: Di antaranya ada Umu Hana yang bertanya, Ustaz, bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas ibadah pada saat kita sedang merasa letih, capek, badan terasa kurang nyaman dan kurang bersemangat. Jazakumullahu khairan, dari Umu Hana di Bekasi.
0: Iya, barakallahu fikum. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana sudah kita bahas tadi, mensyariatkan ibadah tujuannya adalah untuk menjadikan tenang dan lapang jiwa manusia. Sehingga kata para ulama, orang-orang yang beriman itu beristirahat dalam sholat, bukan beristirahat dari sholat. Maka dalam kondisi seperti ini, dalam keadaan apapun seorang hamba, tentu dia akan semangat menunaikan ibadah. Meskipun tidak dipungkiri, terkadang ada sakit yang menjadikan seorang hamba itu tidak bisa maksimal dalam melakukannya. Hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menjelaskan hal ini, seperti yang saya sebutkan tadi, orang yang tidak bisa sholat berdiri maka sholatlah duduk, ya. Salli qa'iman fa illam tastati fa salli jalisan fa illam tastati fa ala janb. Ya, sholatlah dalam keadaan berdiri, kalau tidak mampu maka duduk, kalau tidak mampu maka berbaring. Ini diperbolehkan dalam agama, bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, orang yang melakukan sholat dalam keadaan udur seperti ini, ketika dia sakit atau ada halangan lain, maka dia mendapatkan pahala seperti ketika dia menunaikannya dalam keadaan sehat, berdiri dengan sempurna. Ini merupakan bentuk rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman untuk terus menetapi ibadah yang mampu dilakukannya meskipun dia dalam keadaan sakit. Barakallahu fikum.
1: Nah, barakallahu Ustaz, pertanyaan berikutnya kami bacakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya adalah Ali Ashar. Yes. Ya, beliau bertanya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memperbanyak doa. Pertanyaan saya, waktu hendak berdoa, saya sudah tidak dapat berucap lagi. Yang lahir dalam hati adalah Allah lebih mengetahui apa yang saya inginkan dan butuhkan. Apakah itu artinya saya sudah berdoa, Ustaz?
0: Iya, barakallahu fikum. Anda belum berdoa. Ya. Waktu itu Anda belum berdoa. Karena berdoa itu disyariatkan dengan mengungkapkan dengan lisan kita, menggerakkan lisan kita permohonan kepada Allah. Kalau kita berdalil dengan pengetahuan Allah, apa yang akan kita baca, kita ucapkan, berarti tidak usah kita baca Al-Quran. Allah mengetahui apa yang akan kita baca. Tidak perlu kita berzikir, Allah mengetahui apa yang kita akan ucapkan dalam zikir. Bahkan tidak perlu kita sholat, Allah mengetahui gerakan-gerakan yang kita lakukan dalam sholat nanti. Tidak benar. Memang Allah mengetahui apa yang terdapat dalam hati kita, tapi Allah memerintahkan kita untuk melafadzkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, bagaimana diketahui bacaan zikir, doa dan Al-Quran yang beliau baca? Dengan apa? Gerakan bittirabi lihyatihi, dengan guncangan atau gerakan janggut beliau. Ini menunjukkan ibadah-ibadah ini disyariatkan dengan dilafadzkan. Mohon kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta artinya ungkapkan permintaan dengan menghadirkan hati kita akan kebesaran Allah dan kemahakuasaannya. Ini doa yang benar, inilah doa yang disyariatkan dalam Islam yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan-keutamaan yang lain. Naam, barakallahu fikum.
1: Taufik, barakallahu Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Rina di Jakarta. Ya. Ustaz, salat kita yang tidak khusyuk dan membuat hati kita tidak merasa tenang. Ya. Tetapi apakah salat kita diterima Allah, Ustaz?
0: Iya, barakallahu fikum. Iya. Khusyuk dalam sholat disebutkan oleh para ulama merupakan ruhnya sholat. Berarti sholat itu sangat kurang, sangat-sangat kurang nilainya, bahkan bisa jadi sangat tipis, ya, keutamaan yang didapatkannya atau pencukupan yang didapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala dengan sholat tersebut. Meskipun pendapat jumhur ulama, mereka mengatakan sholat yang seperti ini sah. Artinya sholat yang diterima meskipun sangat kurang sekali oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu diulangi, ya, sudah mencukupi, artinya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. kalau tidak meskipun tidak ada khusyuk padanya, tetapi ini menjadikannya cukup, sekedar cukup saja dan tidak perlu diulangi.

0: pelaksanaan sholat tersebut. Ini menurut pendapat mayoritas ulama. Nah,
1: Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita akan beralih kembali ke telepon yang selanjutnya di 021 823 6543. Kami angkat telepon yang keempat. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
1: Ya, Ibu. Silakan, dari Ibu siapa, di mana?
2: Dari Umu Jia di Manado.
1: Silakan Umu Jia. Ya,
2: ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
2: Ini Ustaz, saya ingin tanya, bila mana kalau ada keluarga kita yang meninggal, apa kita wajib melaksanakan seperti yang kalau saya kan Gorontalo.
1: Iya.
2: Yeah. Kalau di adat kami itu sering melaksanakan 3 hari, 7 hari, 40 hari secara besar-besaran, Ustaz.
1: Iya. Yeah, yeah.
2: Itu saya bingung, Ustaz. Maksudnya saya bingung dong, kalau misalnya
1: ditinggalkan
2: itu ada enggak?
1: Oh.
2: Iya, makanya kalau misalnya kan sekarang kami sedikit-sedikit sudah mengenal sunnah, Ustaz.
1: Ya, baik, Ibu. Ibu, terima jadi, kasih.
2: Ingin kami terapkan dalam keluarga kami.
1: Iya, iya,
0: barakallah.
2: Iya.
1: Jazakillah
2: khairan. Kami bingung, Ustaz. Karena menurut adat kami itu memang sudah turun-temurun dari nenek moyang, sering diserahkan itu.
1: Baik, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan insya Allah kita sudah bisa tangkap nanti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan kebaikan dan istiqomah bagi ibu ini dan keluarganya, ya, dan kita semua tentu saja. Ya, tentang acara-acara tadi, kebiasaan-kebiasaan tadi setelah kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari itu sama sekali tidak ada tuntunannya dalam Islam. Tidak ada tuntunan dari hadis Nabi SAW, tidak juga perbuatannya para sahabat, dan tidak pernah diajarkan oleh para ulama kita, para ulama ahlu sunnah wal jamaah, baik itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, maupun para imam yang lainnya. Nah, alhamdulillah. Jadi tidak ada tuntunannya, Bu. Bahkan yang saya dengar itu merupakan ajaran yang bersumber dari agama-agama selain Islam, seperti agama Hindu dan Buddha. Sumbernya dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Ya, mungkin dari warisan nenek moyang kita dulu yang masih menganut pemahaman animisme atau yang sejenisnya, yang kemudian menimbulkan acara-acara tersebut. Ya, ini apalagi ada keyakinan bahwasanya nanti rohnya masih bergentayangan, menunggu. Ini semua keyakinan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Orang yang telah meninggal dunia itu disebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Di hadapan mereka ada alam barzakh. Sudah beda alamnya, tidak ada lagi dia hubungannya dengan dunia. Sudah masuk ke dalam alam lain, yaitu alam kubur, alam barzakh sampai hari kebangkitan. Jadi tidak ada arwah yang bergentayangan, itu adalah jin-jin yang menipu manusia untuk menjadikan mereka takut, dan ini merupakan keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, barakallahu fiik, semoga Allah memberikan manfaat dari jawaban ini.
1: Barakallahu fiik, barakallahu Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan berikutnya kami undang kembali, silakan di 0218236543. Telepon berikutnya. Halo. Silakan.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak siapa, di mana ini?
3: Pak Ade di Karawang, Cilamaya.
1: Silakan, ya, Pak Ade, pertanyaannya.
3: Ini mau tanya, ini Ustaz, berkaitan dengan tadi doa itu.
1: Iya.
3: Apakah disyariatkan setelah apa? Sholat fardu.
1: Mm-hmm.
3: Kita berdoa mengangkat tangan gitu masing-masing. Ya. Ya, itu aja Ustaz.
1: Baik, Bapak.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik, pertanyaan yang bermanfaat dari Pak Ade di Karawang, ya. Karawang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau dan kita semua dalam kebaikan.
1: Amin.
0: Iya, mengenai doa setelah selesai sholat, hadis-hadis yang sahih itu menunjukkan bahwa setelah selesai sholat itu tempatnya berzikir. Tempatnya berzikir. Adapun doa tadi sudah kita bahas, tempatnya adalah di dalam sholat. Tempatnya adalah di dalam sholat. Itu merupakan makna sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya, waktu beliau ditanya, ayu doa in asma, doa apakah yang paling didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Rasulullah SAW bersabda, fi jawfil lail wa duburus salawatil maktubat, di akhir malam dan di penghujung sholat-sholat yang wajib. yang penghujung maksudnya tadi setelah membaca tahiyat dan salawat sebelum salam kita berdoa. Itu waktu dikabulkannya doa. Jadi lebih bagus dilakukan dalam sholat. Adapun di akhir sholat, setelah selesai sholat, setelah salam maksudnya dari sholat kita, itu pensyariatannya adalah berzikir. Dan itu yang dicontohkan dalam sunnah Nabi SAW. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan ini merupakan makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهَ كِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Kalau kalian telah menunaikan sholat, maka berzikirlah kepada Allah. Jadi zikir tempatnya adalah setelah selesai kita menunaikan sholat, selesai mengucapkan salam dalam sholat kita. Adapun ketika ada orang yang ingin misalnya setelah selesai berzikir dia berdoa, apakah terlarang? Tentu tidak dilarang. Silakan dia berdoa, mengangkat tangan mohon kepada Allah. Asal tidak diyakini ada keutamaan khusus digandengkan dengan sholat, dia berdoa setiap waktu juga, baik itu mau sebelum sholat atau sesudah sholat atau kapan saja, selama tidak ada waktu yang terlarang di situ, kita berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangan, maka itu diperbolehkan dalam dalil-dalil secara umum yang memerintahkan kita untuk boleh setiap saat memperbanyak berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Nah, Ustaz barakallahu fikum, dan kami coba angkat satu lagi Ustaz.
0: Oke, silakan.
1: Telepon terakhir sebelum kita akhir perjumpaan ini. Silakan di 0218236543. Kami buka, silakan. Halo.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan, Ibu.
4: Dari Didi di Jayapura.
5: Silakan, Ibu Didi di Jayapura.
4: Silakan. Nah, gini Pak Ustaz, Allahu Akbar. Saya kan ini kan nggak bisa melihat ya, Pak Ustaz.
5: Yeah.
4: Terus tapi kalau di Jayapura ini setiap Jumat malam Sabtu itu ada tadarus. Yeah. Tapi saya tuh membacanya, alhamdulillah ya saya sudah 2 juz untuk menghafal. Kadang saya menghafal tuh lewat MP3 Pak Ustaz.
5: Yeah.
4: Apa itu boleh gitu?
5: Baik. Cukup Ibu.
4: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ibu Dedi ya.
1: Iya.
0: Iya, masya Allah, barakallahu fiik. Ini Ibu Dedi yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perjuangan yang sangat luar biasa ya, untuk tetap membaca Al-Qur'an,
1: menghafalnya,
0: kekurangan yang Allah jadikan pada dirinya tidak menghalanginya. Ini merupakan pertanda kebaikan insyaallah yang akan mudah-mudahan mendapatkan balasan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang dilakukan oleh Ibu Dedi tadi ini sangat baik, bermanfaat ya. Ketika dia memilih murattal yang bagus ya dari para imam-imam yang terkenal bacaannya benar, misalnya Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau ahli baca Al-Quran yang sudah kita kenal, kemudian dia mengikutinya dan ini membuat dia bisa menghafal 2 juz, maka ini luar biasa.
1: Ya,
0: yang merupakan perlombaan dalam kebaikan dan meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan merupakan sebab kebaikan bagi Ibu Dedi dan bagi keluarganya, dan menjadi motivasi bagi kita yang diberikan kelebihan harusnya memanfaatkan dengan semaksimal mungkin kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut, karena semua nikmat yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum.
1: Baik, barakallahu Ustaz dan ikhwatul Islam. Demikianlah tadi kajian kita di kesempatan siang hari ini. Dan kami mohon maaf tidak bisa berlama-lama pada kesempatan siang hari ini. Namun sebelum kita akhiri, mohon ikhtitam Ustaz.
0: Ya, barakallahu fikum. Jadi kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi adalah ibadah-ibadah yang sudah kita laksanakan demikian banyak, yang sudah kita ketahui juga banyak, tinggal kita berusaha ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya untuk bisa menyempurnakan dan memaksimalkan manfaat dari ibadah tersebut supaya lebih menjadi sebab kebaikan besar untuk kita semua. Maka demikianlah kita akhiri kajian kita di siang hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Pemerhati Raja Kendari Rahimakumullah, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, azan ya Allahu yakum ajumain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan salat Isya bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'iru amalina. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Dan bersama kami di 95.1 FM Raja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Raja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Seksa Tanya Jawab Seputar Ilmu Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustaz, bagaimana hukumnya seorang wanita menolak hubungan intim dengan suaminya?
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqih wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah. Tentang hukum seorang perempuan atau seorang istri yang menolak ajakan suaminya untuk berhubungan intim. Kita ketahui di dalam Islam, Allah subhanahu wa ta'ala mengatur dengan sebaik-baik pengaturan, karena dia adalah pencipta alam semesta beserta isinya, dan dialah yang maha mengetahui tentang apa yang terbaik untuk makhluk-makhluk yang diciptakannya. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan dan mengatur pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam dengan tujuan yang sangat agung seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, dia menciptakan bagimu, ya, pasangan suami atau istri dari kalanganmu sendiri, supaya kamu merasa tentram, tenang ketika dekat dengannya, dan Allah menjadikan di antara kalian ada cinta dan kasih sayang. Ayat ini dengan tegas menyebutkan bahwasanya, ya, pasangan suami istri Allah subhanahu wa ta'ala ikat dalam pernikahan supaya perasaan tentram, kecenderungan hatinya, ya, dan juga kebutuhan biologisnya bisa disalurkan dengan pasangan yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ini bukan cuma sekedar untuk pelampiasan hawa nafsu, tapi bernilai ibadah dan keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa fi budi ahadikum shadaqah." Dan ketika seorang suami mengumpuli istrinya, berhubungan intim dengan istrinya, maka itu bernilai sedekah. Ada yang bertanya dia, salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr?" Wahai Rasulullah, ketika salah seorang dari kami, seorang suami, mendatangi, mengumpuli istrinya, memuaskan nafsunya, dia justru dapatkan pahala. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ara'aita in wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun? Fakadhalika in wada'aha fi halalin kana lahu ajr." Bukankah kalau dia menempatkannya di tempat yang haram dia dapat dosa? Maka demikian pula ketika dia menempatkannya di tempat yang halal, dia mendapatkan pahala. Subhanallah, inilah agungnya syariat Islam ketika mengatur hubungan suami dan istri, hak-hak dari keduanya, kewajiban dari kedua pasangan suami istri. Tapi sekarang berhubungan dengan masalah, ya, seseorang istri yang diajak oleh suaminya ke tempat tidur, kemudian dia menolak, apakah diperbolehkan? Ya, di dalam banyak hadis yang sahih disebutkan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melaknat dan sangat murka kepada seorang perempuan yang diajak oleh suaminya ke tempat tidurnya kemudian dia menolak. Kenapa? Karena di antara tujuan pernikahan tentu, ya, ketika seorang suami punya keinginan untuk menyalurkan hasratnya, dia menikah karena tujuannya adalah untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang tidak dihalalkan sehingga menimbulkan dosa. Maka tentu saja dalam kondisi seperti ini, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala melaknat seorang perempuan yang menolak ajakan suaminya ke tempat tidurnya? Dikarenakan ketika seorang suami sudah memiliki keinginan yang kuat, hasrat yang kuat untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya ini, maka itu adalah perkara yang susah ditahan, bisa menimbulkan keburukan. Dan na'udzubillah min dzalik, tentu dampak yang paling buruk adalah kalau kemudian dia mencari penyaluran di tempat-tempat yang tidak dihalalkan, sehingga menjadi sebab tentu kerusakan di dalam rumah tangganya. Akibatnya akan kembali kepada perempuan itu sendiri. Kita ingat salah seorang ulama salaf ada yang mengatakan, "Innila a'sillaha fa'ara dzalika fi khuluqi imra'ati." Aku pernah berbuat maksiat kepada Allah, maka Allah perlihatkan dampak buruknya ada pada tingkah laku istriku. Suaminya berbuat maksiat, kena akibatnya kepada yang lain. Sama ketika istrinya berbuat maksiat, kena akibatnya dalam keharmonisan hubungan mereka di dalam rumah tangga. Tentu ini tidak ada yang menginginkannya. Tentu saja, ya, ketika muncul pertanyaan, jadi apakah seorang suami itu bisa memaksakan istrinya, ya, atau dengan bahasa kasarnya, na'udzubillah min dzalik, memperkosa istrinya sendiri. Kita katakan, seharusnya ini tidak perlu terjadi. Memang kalau kita inginkan idealnya, ya, mestinya hubungan intim itu kan dikerjakan dengan sama-sama senang, sama-sama mood, sama-sama tidak ada ganjalan, tidak ada yang lagi capek, tidak ada yang lagi sedang mungkin tidak enak perasaannya. Cuman permasalahannya saat ini, ya, apakah selalu ukuran yang ideal ini kita jadikan sebagai syarat sehingga tidak boleh dalam keadaan lain? Bagaimana kalau tiba-tiba suaminya punya keinginan? Rasulullah SAW telah menyebutkan fitnah yang terbesar bagi laki-laki itu fitnah apa? Fitnah perempuan. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ya, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'alal rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan fitnah setelahku yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah perempuan. Sekarang kita saksikan perempuan di luar rumah begitu banyak dengan penampilan yang menggoda. Seorang laki-laki yang ingin menjaga kehormatan dirinya, ketika tiba-tiba dia mendapatkan seperti ini, kemana dia melampiaskannya? Tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kembali kepada istrinya. Di dalam Islam dilarang, misalnya melakukan, ya, apa yang disebut dengan onani misalnya, itu disebutkan di dalam Al-Quran, "Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun." Siapa yang mencari pelampiasan selain dari istrinya, termasuk dengan onani, maka ini adalah orang-orang yang melampaui batas, dosa besar. Orang yang beriman tidak ingin melakukan seperti ini. Maka meskipun mungkin istrinya dalam kondisi tidak siap, seharusnya sang istri mempertimbangkan keinginan suami untuk menjaga kehormatan dirinya. Apalagi Nabi SAW di dalam hadis yang sahih lainnya pernah bersabda, "Idza ra'a ahadukum ra'atan a'jabathu falyati ila ahlihi fa inna fihi fiha ma fiha." Ya, kalau salah seorang di antara kalian melihat seorang perempuan yang kemudian menjadikan dia tertarik, menjadikan dia hasratnya terpengaruh, falyati ila ahlihi, maka hendaknya dia datang, suami ini datang kepada istrinya, fa inna fiha mithla ma fiha, karena dalam istrinya dia akan dapatkan seperti yang ada pada perempuan yang dilihatnya tersebut. Laki-laki pasti dia punya nafsu kalau normal. Dan tidak mesti dikatakan nafsunya itu hanya timbul ketika istrinya dalam keadaan siap saja. Kita katakan tadi idealnya tentu saja yang terbaik, ya, dalam kondisi istrinya siap. Tapi kalau seandainya suaminya dalam keadaan ya, sudah benar-benar menginginkan hal tersebut, ya, maka hendaknya istrinya berusaha untuk mempersiapkan dirinya, karena ini termasuk bentuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau seandainya solusinya, seandainya istrinya pun tidak bisa diajak berhubungan intim dalam artian yang sesungguhnya, maka dia bisa melakukan kepada suaminya, ya, hal-hal yang bisa membantu suaminya untuk menyalurkan hal ini. Ingat yang tadi kita sebutkan, yang namanya onani yang dilarang itu ketika dia melakukannya sendiri. Tapi ketika istrinya yang melakukan terhadap suaminya dengan upaya atau dengan niatnya untuk membantu menyalurkan hasrat suaminya, ini tentu diperbolehkan dalam Islam, karena ini termasuk yang diperbolehkan karena dia melakukan dengan istrinya sendiri. Maka alhamdulillah, dengan cara seperti ini, ya, kita akan bisa menempatkan hak-hak dari masing-masing keduanya dengan sebenarnya, ya, sebagaimana dalam urusan-urusan yang lain. Kan tidak mesti harus sama-sama mood. Tidak mesti harus sama-sama mood. Misalnya, seorang istri butuh diantar berobat ke dokter. Seandainya suaminya mengatakan, "Saya lagi tidak mood untuk mengantar kamu ke sana. Saya tidak lagi tidak mood untuk mengeluarkan uang saya membiayai sakitmu." Pasti istrinya akan marah. dan kita akan menyalahkan suaminya. Tidak perlu mut dalam masalah ini, merupakan kewajiban Anda untuk memenuhi kebutuhannya. Maka tidak mesti segala sesuatu itu harus dilakukan, ya, hal-hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Tidak mesti segala sesuatu harus dipertimbangkan, dua-duanya sama-sama suka, sama-sama dalam keadaan perasaannya lagi mood, ya. Karena ada kondisi-kondisi yang bersifat darurat yang tentu saja ya, keadaannya atau datangnya tidak seperti yang diharapkan, maka hendaknya kita mempertimbangkan hal ini dengan sebaik-baiknya, tentu dengan selalu memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum.
0: Ketika tanya jawab seputar ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bursa Tanya Jawab seputar ilmu Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, apakah hukumnya sunat untuk anak perempuan? Karena di Indonesia ini ada beberapa wilayah yang masih sunat untuk anak perempuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhtilaf para ulama, apakah sunat pada bayi perempuan itu hukumnya wajib atau sunnah? Jumhur ulama berpendapat sunnah. Alasannya bahwa tujuan daripada disunatnya bayi wanita yaitu adalah untuk mengurangi syahwatnya. Sedangkan untuk bayi laki-laki adalah berhubungan dengan yaitu air kencing itu najis. Sedangkan suci dari najis itu hukumnya wajib. Sehingga atas dasar itu jumhur membedakan untuk laki-laki hukumnya wajib, untuk wanita itu hukumnya sunnah, tapi sunnah-sunnah muakkadah. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa sunat bagi wanita wajib. Kenapa? Karena hadis-hadis yang memerintahkan untuk menyunat itu tidak membedakan apakah itu anak laki-laki ataupun perempuan. Sementara pada asalnya perintah untuk anak laki-laki itu berlaku juga untuk anak perempuan. Tidak boleh kita bedakan kecuali dengan dalil. Adapun kalau misalnya alasannya hanya untuk menyeimbangkan atau merendahkan syahwatnya supaya tidak menggebu-gebu, maka apakah kita tidak lihat bagaimana bahaya kalau si anak tersebut, si anak wanita tidak disunat yang berakibat syahwatnya menggebu-gebu akhirnya? Ya seperti yang kita lihat di barat sana, wanita-wanita yang tidak disunat akibatnya fahisyah, zina, ya tersebar luar biasa. Bukankah itu mudaratnya juga besar dan sangat besar? Justru dengan cara diseimbangkan syahwatnya, saat itulah ya mengurangi fahisyah, perbuatan zina dan yang lainnya. Makanya saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan itu hukumnya wajib bagi wanita juga. Yang salah adalah pendapat yang mengatakan tidak boleh. Ya, seperti yang kita lihat di zaman sekarang, anak-anak wanita dilarang untuk sunat dengan alasan katanya itu bisa mengurangi kenikmatan laki-laki dan yang lainnya, ataupun itu zalim terhadap anak wanita, padahal ya mereka tidak faham sunat dalam Islam itu untuk wanita seperti apa. Bukan menghilangkan bagian kemaluan wanitanya sama sekali. Ya, kalau mereka paham bagaimana sunat yang dimaksud oleh Islam, tak akan pernah ada seorang dokter pun yang berani mengatakan itu bisa menzalimi si anak wanita. Tidak. Ya. Tapi ternyata Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tujuan di antara hikmah yang besar di sunatnya wanita, andhor lil wajah, itu lebih mempercantik wajah. Ya, lebih menjadikan wajah itu berseri-seri. Ya. Dan itu kita lihat memang wanita-wanita yang disunat seperti itu. Walaupun sebagian ada yang dokter yang tidak paham, atau misalnya tukang sunatnya enggak paham bagaimana cara nyunatnya, mana yang harus dipotong, akhirnya dihabiskan, akhirnya menyebabkan si anak yang tidak punya syahwat lagi, alias frigid. Itu tentunya kesalahan. Ya, kesalahan akibat daripada tidak tahu mana yang harus diambil. Iya. Wallahu'ala. Nah.
0: Sketsa Tanya Jawab seputar ilmu Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz, saya mau nanya nih.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz, saya mau bertanya.
0: Sketsa Tanya Jawab seputar ilmu Islam.
2: Membacakan Yasin kepada mayat memang ada hadisnya. Ya, dalam riwayat Tirmizi di mana Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u 'ala maula aw 'ala mautakum Yasin." Bacakan Yasin kepada mayat kalian. Akan tetapi terjadi ikhtilaf para ulama tentang apakah hadis ini bisa dinyatakan hasan atau hadisnya termasuk kategori dhaif. Yang sahih, yang rajih, bahwa hadisnya dhaif karena adanya perawi yang dhaif, ya, tidak bisa dijadikan hujjah. Namun kedhaifannya memang tidak sampai kepada derajat dhaif yang berat, ya. Maka atas pendapat sebagian ulama yang mengatakan boleh mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadilah amal, mungkin bisa. Makanya sebagian ulama mengatakan, ya, disunahkan atau yustahabbu untuk dibacakan Yasin kepada mayat. Akan tetapi Syekh Saleh Fauzan mengatakan, ya, bahwa kalaupun misalnya hadis itu bisa diterima dan dianjurkan kita untuk membacakannya kepada mayat, itu bukan ketika sudah meninggal dunia. Akan tetapi ketika, kata beliau, sedang sakaratul maut, sedang menuju kematian, maka dibacakan padanya Yasin, bukan setelah meninggalnya. Ya. Namun wallahu a'lam, bahwa karena hadis itu dhaif atas pendapat yang rajih, dan hadis yang dhaif tidak bisa diamalkan sama sekali atas pendapat yang paling kuat. Ya, karena para ulama berbeda pendapat tentang bolehkah mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadilah amal. Imam Bukhari dan Muslim dan yang dirajihkan oleh Abu Bakar Ibn Arabi dan ulama-ulama yang lainnya mengatakan tidak boleh sama sekali. Kenapa? Karena masalah fadilah amal pun, kata Syekh, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tabiinul Ajab, itu termasuk pensyariatan. Ya, sedangkan syariat itu tidak dibangun di atas hadis yang lemah. Kenapa? Karena hadis yang lemah itu hanya menghasilkan keraguan, saudaraku. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan kamu. Dan hadis dhaif itu meragukan. Nabi juga bersabda, "Iyyakum wadh-dhann, fa inna adh-dhanna aqdhabul hadis." Jauhi oleh kalian dugaan yang lemah. Karena dugaan yang lemah itu, kata Rasul, termasuk sedusta dosanya perkataan. Sedangkan hadis dhaif itu masuk dalam kategori dugaan yang lemah. Sehingga, ya, tidak bisa diamalkan. Wallahu a'lam. Nah.
0: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami di 95.1 FM Projek Kendari, menenteramkan hati dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Projek Kendari, menenteramkan hati dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

menajamkan, yang mantapkan, menajamkan tauhid. Bukan sekadar bertauhid, tapi dia memantapkan dan menajamkan tauhidnya. Maka dia akan mendapatkan keutamaan khusus, yaitu masuk surga tanpa hisab. Pada bab sebelumnya, ini bab ketiga, atau ada yang bilang bab kedua, ya ada urutan bab, ada khilaf. Cuma ini anggap kita bab ketiga. Bab sebelumnya judulnya adalah Fadlu Tauhid wa ma yukaffaru minadz dzunub. Ya, pada sebelumnya ini berbicara tentang keutamaan tauhid secara umum. Ini bab sebelumnya. Bab sebelumnya. Bahwasanya orang menjalankan tauhid banyak keutamaan, diampuni dosa-dosa, dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan keamanan dunia dan akhirat, tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaan-keutamaan lainnya. Nah, ini bab yang sekarang. Bab sekarang dia berbicara tentang keutamaan khusus, yaitu keutamaan orang yang memantapkan apa? Tauhid. Jadi kalau kita himpunkan, dia dalam himpunan lebih kecil daripada himpunan bab sebelumnya. Sehingga orang yang mantap tauhid, dia bukan cuma mendapatkan keutamaan sebelumnya, tapi dia ada tambahan keutamaan. Ini tambahan keutamaan khusus. Ini tambahan keutamaan, yaitu masuk surga tanpa hisab. Ya. Tambahan keutamaan. Nah, kita mau bahas apa yang dimaksud dengan memantapkan ini, sehingga orang bisa masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Taib. Adapun kaum muslimin pasti masuk surga. Ya. Tetapi masuk surganya ada tiga model. Kaum muslimin, selama dia tidak batal tauhidnya, pasti masuk surga. Ya, selama tidak batal tauhidnya. Tidak batal tauhidnya. Ya, kalau tauhidnya batal, ya selesai. Seperti wudu batal, sholat batal, ya. Tetapi ada tiga model. Ada tiga model. Yang pertama adalah, ya, masuk neraka dulu baru masuk apa? Surga, ya. Mampir neraka dulu. Di neraka dulu. Mereka ini yang dikenal dengan al-jahannamiyun, yaitu alumni neraka jahannam, ya. Mereka masuk neraka dulu, kemudian mereka akhirnya setelah dibersihkan, dicuci dari dosa-dosa, kemudian mereka dimasukkan dalam nahrul hayat, dalam sungai kehidupan, kemudian mereka tumbuh kembali, yang tadinya badannya sudah hangus, ya sudah hancur, kemudian tumbuh lagi, baru dimasukin ke dalam surga. Yaitu mampir neraka dulu untuk dicuci. Kenapa? Karena surga adalah negeri yang baik, dan tidak boleh masuk ke dalamnya kecuali yang baik pula, ya. Makanya para malaikat berkata kepada penghuni surga, "Tibtum fadkhuluha khalidin." Kalian adalah thayyibun, kalian orang-orang baik, maka silakan masuk surga. Adapun orang-orang yang masih ada kotoran najis dosa-dosa, maka akan dibakar terlebih dahulu. Yang kedua, dihisab dulu baru masuk surga. Ini tentu lebih mulia, hisab dulu baru masuk surga, ya. Kemudian yang paling mulia adalah masuk surga tanpa hisab. Surga tanpa hisab. Tentunya ini juga dihisab, ya. Ini juga dihisab. Tapi dikenal dengan yang dikenal dengan munaqasyah. Dengan al-munaqasyah. Jadi para ulama menjelaskan hisab itu ada dua. Hisab ada dua. Yang pertama disebut dengan al-munaqasyah, yaitu disidang dengan detail. Dengan detail. Istighfa, yaitu dengan detail, kemudian dimasukkan neraka, lalu di azab. Kemudian yang kedua namanya hisaban yasiran. Hisab yang mudah. Hisab yang mudah, ya. Ini orang mukmin pertanda masuk surga. Pertanda masuk surga. Al-Munaqasyah, Allah bertanya secara detail. Maka Rasulullah mengatakan, "Manukishal hisab uzib." Siapa yang dimunaqasyah ketika hisab, maka dia akan tersiksa. Kata para ulama, tersiksa dua kali. Tersiksa pertama ketika ditanya dengan detail, dia tersiksa, dipermalukan. Yang kedua, ujungnya dia akan masuk apa? Neraka jahannam.
Sehingga kata Nabi, man nukishal hisab udzib. Siapa yang dimunakasyah oleh Allah, disidang oleh Allah secara detail, dia pasti tersiksa dengan dua siksaan. Pertama, disiksa ketika munakasyah, itu pertanyaan yang mengerikan sehingga terbongkar aib-aibnya secara detail, kemudian setelah itu dimasukkan neraka. Adapun hisaban yasiran disebut ard. Ini juga disebut dengan al-ardu. Al-ardu pemaparan. Pemaparan yaitu seorang mukmin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma wada'a 'alaika nafahu," kemudian Allah tutup dia antara dia dengan Allah saja. Lantas Allah sebutkan beberapa dosa-dosanya. Kata Allah, "Ata'rifu dhanba kadza? Ata'rifu dhanba kadza?" Kau tahu dosa ini? Kau tahu dosa ini? Dia mengatakan, "Iya, saya tahu ya Allah. Saya tahu ya Allah. Saya tahu ya Allah." Kemudian Allah mengatakan, "Ya, saya dulu menutupinya ketika engkau di dunia, wa ana aghfiru laha aghfiru halaka al-yawm, dan hari ini aku akan ampuni dosa-dosamu." Kemudian dimasukkan dalam surga. Tetapi meskipun hisab ringan, maka perkara juga yang mengerikannya, bagaimana dosa-dosa kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sini khilaf di kalangan para ulama. Apakah orang yang sudah bertobat dosanya masih ditampilkan? Khilaf di kalangan para ulama. Ada orang bermaksiat, ya mungkin dia berzina, waliyadzubillah, mungkin dia dosa-dosa, mungkin dia nonton yang tidak-tidak, mungkin dia macam minum khamar. Kemudian dia bertobat. Apakah setelah dia bertobat, dosanya masih akan diungkit oleh Allah, meskipun antara dia dengan Allah saja? Ataukah tidak diungkit sama sekali, dihapuskan? Khilaf di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan masih diungkit, diingatkan, sehingga dia semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini itu cukup memalukan pada hari kiamat kelak. Makanya sebagian salaf mengatakan sungguh memalukan meski wa in afaut ya sawata wa in afaut, sungguh memalukan meskipun engkau mengampuni Allah. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan jika Allah telah mengampuni, maka jejak semua dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu konsekuensi dari nama Allah al-afu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau adalah al-afu. Al-afu itu maksudnya menghapus jejak, menghapus jejak maksiat yang pernah kami lakukan, ya Allah, ampunilah. Dan engkau menyukai pemaafan, maka ampunilah. Kita berharap yang lebih kuat mendapat yang kedua. Karena siapa sih di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa tatkala bersendirian, tatkala tidak ada orang yang melihat? Maka semua kita pasti pernah terjerumus dalam dosa, ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tapi yang ketiga adalah masuk surga tanpa hisab, ya. Masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka ini? Mereka ini orang-orang yang memurnikan tauhid, ya. Nah, kita mungkin bahasnya tadi saya bilang apa? Memantapkan, ya. Memantapkan atau boleh memurnikan. Memurnikan tauhid. Jadi tauhidnya benar-benar dia murnikan. Begitu murninya tauhidnya, sampai dia mendapatkan tambahan bonus keutamaan, yaitu masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab. Baik. Apa maksud memurnikan tauhid yang menjadikan seorang masuk surga tanpa hisab? Ini sudah? Sudah. Maksud dari memurnikan tauhid. Dari mentahqiq tauhid, mentahqiq atau memurnikan tauhid. Maka makna memurnikan tauhid kembali kepada dua makna. Pertama adalah mempertajam tauhid, yaitu mempertajam tauhid. Yang kedua adalah menjauhkan diri dari pengotor tauhid. Menjauhkan diri

Artinya yang nomor satu ini mengkonsekuensikan yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi. Jadi kalau seorang ingin memurnikan tauhid, dia harus menjauhkan dirinya dari hal yang mengotori tauhid. Dan nanti kan kita bahas, ternyata mempertajam tauhid di antaranya dengan menguatkan tawakal. Menguatkan apa? Tawakal. Siapa yang tawakalnya sempurna, maka tauhidnya tajam, yaitu dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bersandar kepada Allah dengan semurni-murni tawakal. Saking begitu dia murnikan tawakalnya sampai perkara yang makruh pun dia tinggalkan. Nanti akan didapati tentang orang yang di antara yang masuk surga tanpa hisab adalah yang meninggalkan ruqyah. Dia tidak pernah minta diruqyah, padahal minta ruqyah itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh, mungkin makruh, tapi tidak sampai haram. Tetapi karena dia ingin memurnikan tauhidnya, maka dia tidak minta untuk diruqyah. Dia tidak minta untuk diruqyah. Seperti dia tidak berobat dengan kai. Kai itu besi yang dipanaskan. Hukum asalnya boleh. Hukum asal tidak sampai haram. Paling-paling banter hukumnya makruh. Tapi dia tinggalkan karena dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang menjadikan tauhidnya semakin tajam. Bahkan tawakal ini mengumpulkan banyak nilai-nilai tauhid. Akan datang penjelasannya pada waktunya. Kemudian yang berikutnya, menjauhkan dari pengotor-pengotor tauhid apa saja, ada tiga, yaitu syirik, kemudian bid'ah, kemudian maksiat. Maksiat, inilah tiga pengotor tauhid yang seorang berusaha meninggalkannya, ya, sehingga dia sempurna tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah isyaratkan tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surat Fatir, kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina, faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami, itu dalam surat Fatir 32 sampai 33 ya. Isyarat dari Allah di antaranya dalam Quran surat Fatir ayat 32 sampai 33, atau Allah berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Qur'an, Al-Kitab kepada orang yang kami pilih. Kemudian disebutkan, "Faminhum dzalimun li nafsi." Dzalimun li nafsihi. Li nafsihi ini dia melakukan dosa. Ya. Dzalimun li nafsi melakukan dosa. Itu dosa banyak dia lakukan. Wa minhum zalimun nafsi, wa minhum muqtasid. Yang kedua, muqtasid, yang di tengah, yaitu hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Dominannya hanya yang wajib-wajib saja. Hanya yang wajib-wajib saja. Dia melakukan sunnah tapi tidak dominan. Ini yang dominan, yang dia perhatikan yang wajib-wajib saja. Namun hal yang haram dia tinggalkan. Kemudian kata Allah, wa minhum sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat bi idznillah, yaitu yang berlomba dalam kebaikan, duluan dalam kebaikan, duluan dalam kebaikan. Ya, bi idznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Dzalika huwal fadlul kabir." Inilah karunia Allah. Kemudian Allah berfirman, "Jannatu adnin yadkhulunaha." Kata Allah berfirman, "Jannatu adnin yadkhulunaha." Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a. Maka mereka masuk dalam surga Aden, jannatu adenin yadkhulunaha. Maknanya yadkhulunaha yaitu Allah menggunakan kata ganti orang ketiga jamak, wau jamaah. Ini menunjukkan maknanya mereka. Mereka masuk surga Aden. Surga Aden. Kata para ulama, ini wau, ini bahasa wau mereka, menunjukkan tiga ini semua masuk surga. Tiga-tiga ini semuanya masuk surga. Jadi masuk surga, ada juga pendosa yang masuk surga, tapi tentu pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Tapi dia banyak melakukan dosa. Dan model pertama inilah, ini nomor satu yang Allah sebutkan pertama kali, kemudian yang kedua, yang ketiga. Kata para ulama, kenapa Allah mulai dengan zalimun li nafsi? Karena kebanyakan orang yang masuk surga modelnya seperti ini. Faminhum, Allah mengatakan, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba yang kami pilih. Siapa yang hamba-hamba yang Allah pilih? Tiga model. Faminhum dzalimun li nafsi, di antara mereka yang melakukan dosa. Artinya dia melakukan dosa meskipun

0: lebih banyak daripada dosanya, tapi dia melakukan dosa. Ya, khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an. Menggabungkan antara amal baik dengan amal buruk. Disebutkan pertama kali ini model manusia yang paling banyak masuk seperti ini. Yang kedua Allah naik lagi, wa minhum muktasib, yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah ini artinya apa? Dia melakukan kewajiban-kewajiban tapi sunnah dia tidak semangat. Kurang semangat. Dia melakukan sunnah tapi tidak mendominasi. Yang dominan cuma yang wajib-wajib. Kemudian dia meninggalkan yang haram-haram, makruh mungkin dia kerjakan. Kemudian Allah naik lagi kepada jumlah yang lebih sedikit. Kata Allah, wa minhum sabiqun bil khairat, yang terdepan, yang dahulu, yang mendahului dalam kebaikan. Namun kata Allah, bi idznillah, dengan izin Allah. Yang buat mereka bisa semangat beribadah adalah dengan izin Allah. Setelah itu Allah menyebutkan mereka semua masuk surga. Sampai ada seorang ulama mengatakan ini huruf waw yang artinya mereka ini hendaknya ditulis dengan tinta air mata. Kenapa? Memberi harapan yang besar kepada kaum muslimin. Artinya sebenarnya mengatakan inilah ayat yang paling memberi harapan. Ternyata Allah sebutkan penghuni surga banyak dari model yang pertama, yang mencampurkan maksiat dengan ketaatan. Nah, model ketiga inilah yang disebut oleh para ulama isyarat masuk surga tanpa hisab. Yang mereka selalu paling depan dalam kebaikan. Mereka tidak menunda-nunda kebaikan. Dan mereka semangat dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Mereka tidak mencukupkan diri hanya sekedar melakukan kewajiban-kewajiban saja. Tapi mereka berpacu, berlomba-lomba, dan bahkan mereka mengerjakan yang sunnah-sunnah. Demikian juga dalam ayat yang lain, misalnya Allah mengatakan وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ, dan orang yang mendahului mereka yang didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini isyarat tentang satu kaum yang khusus Allah muliakan, yang mereka masuk surga tanpa apa? Hisab. Orang masuk surga tanpa hisab. Baik. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah kemudian bawakan dalil terkait dengan pembahasan ini. Beliau ketika menyebutkan dalil, dalil-dalil tentang orang-orang masuk surga tanpa hisab, dua metode dalil, dua macam dalil yang beliau sebutkan. Yang pertama adalah tentang orang-orang yang dipuji oleh Allah, tentang orang-orang yang dipuji oleh Allah. Maka di situ diantaranya beliau menyebut tentang misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian juga dan lain-lain. Nah, seakan-akan beliau mengatakan lihatlah orang-orang dipuji oleh Allah, apa, kenalilah sifat-sifat mereka, yaitu kenalilah sifat-sifat mereka. Apa sih sifat-sifat mereka sehingga mereka menjadi mulia? Karena orang-orang yang Allah puji secara khusus, kemungkinan besar mereka ini adalah masuk surga tanpa hisab. Maka kenalilah sifat-sifat mereka. Apa sifat Ibrahim? Kita berusaha tiru. Apa sifat-sifat orang yang mulia yang Allah sebutkan misalnya dalam surat Al-Mu'minun? Ya. Ya. Apa sifat-sifat mereka? Model kedua, beliau menyebutkan hadis tentang 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab. 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab dengan amalan-amalan khusus. Dengan amalan-amalan khusus. Apa amalan mereka? Disebutkan ada tiga. Yang pertama atau empat. Yang pertama adalah tidak minta diruqyah. Nanti akan kita bacakan hadisnya. Tidak minta untuk diruqyah. Yang kedua, tidak minta, tidak berobat dengan kai. Berobat dengan kai. Kai itu besi yang dipanaskan. Yang ketiga, tidak tatoyur. Tidak tatoyur. Tatoyur maksudnya adalah pamali-pamali, mengkaitkan nasib sial dengan waktu, dengan nomor, dengan hari, dengan tempat, dengan hewan tertentu, namanya tatoyur. Kemudian sifat yang keempat yaitu mereka bertawakal, wa ala rabbihim yatawakkalun, bertawakal. Ini dua metode. Jadi pertama beliau sebutkan contoh-contoh orangnya, yang kedua beliau sebutkan amalan-amalan khusus yang secara spesifik menyebabkan orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Ini dua metode dalil yang beliau sebutkan dalam bab ini. Tapi kita akan mulai metode yang pertama atau model dalil yang pertama. Baik. Dalil yang pertama ini sudah. Kita lanjut. Dalil yang pertama tentang Ibrahim alaihissalam, Allah berfirman, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya Ibrahim adalah ummah, umat maksudnya imam. Imam. Kenapa disebut ummah? Ada beberapa pendapat. Tadi mengatakan disebut ummah, umat itu kan kumpulan kalau kita bahasa secara yang sederhana, kumpulan manusia. Ada yang mengatakan imam, ummah maksudnya imam karena pada diri Ibrahim terkumpul berbagai macam kemuliaan. Sehingga dia dikatakan ummah. Seakan-akan dia mewakili orang banyak karena banyak kemuliaan terkumpulkan pada Nabi Ibrahim. Qanitan lillah, ini pertama, sifat pertama. Sifat kedua, qanitan lillah kunut. Kunut dalam beribadah yaitu continue kunut itu mengumpulkan dua sifat. Kunut mengumpulkan dua sifat. Yang pertama adalah continue. Yang kedua tulul ibadah, lama dalam beribadah. Seperti firman Allah, wa qumu lillahi qanitin, khusyu'. Jadi orang yang kunut, dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan sifat kunut, ya. Seperti al-qawl qanitina wal qanitat, ya. Al qanitina wal qanitat. Ya. Kemudian Allah juga berfirman minal qanitin wa kanat minal qanitin, ya. Qanitatin, taibatin, abidat. Banyak Allah sebut tentang mana kunut. Allah puji-puji hamba-hambanya. Allah juga perintahkan kepada istri-istri Nabi, wa may yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan. Di antara siapa di antara kalian istri Nabi yang kunut, ya. Kunut, ya. Jadi kunut ini sifat yang mulia. Wa kunu wa qumu lillahi apa? Qanitin. Jadi banyak Allah puji sifat kunut, ya. Ya Maryam kunuti li rabbiki. Wahai Maryam kunutlah engkau. Kunut maknanya dua, continue dan lama dalam beribadah. Ini kunut. Lillah hanifan maknanya adalah condong. Hanif itu makna bahasa Arabnya adalah condong. Maksudnya condong kepada tauhid, jauh dari syirik. Ini makna yang berikutnya. Ini makna yang ketiga. Kemudian walam yakum minal musyrikin, tidak pernah, yang keempat, tidak pernah syirik, ya. Bukan termasuk orang syirik, bukan termasuk musyrik. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan walam yakum minal musyrikin, kata Allah syakiran li an'umi, syakiran li an'umi ijtabahu, dan seterusnya. Kata Allah sifat berikutnya adalah senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Nah, inilah sifat Ibrahim alaihissalam yang dia adalah orang yang telah mewujudkan, memurnikan tauhid. Maka seorang berusaha memiliki sifat-sifat, mendekati sifat-sifat ini, mendekati sifat-sifat ini agar dia termasuk dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Maka di antaranya kita berusaha, kalau kita beribadah jangan buru-buru. Salat jangan buru-buru. Kalau sujud jangan buru-buru. Kalau zikir jangan buru-buru. Tenang. Sampai kunut, sampai ada kekhusyuan. Karena makna kunut itu kata Ibnu Katsir mengandung makna khusyuk. Yaitu wa qumu lillahi qanitin, maksudnya khasyi'in. Yaitu orang ketika beribadah dia ada kunut, tenang. Jangan habis assalamualaikum, assalamualaikum langsung buka HP, jangan. Assalamualaikum, assalamualaikum, zikir pelan-pelan. Santai, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, Allahu Akbar. Bar, jangan. Pelan, santai, pelan-pelan. Alhamdulillah. Sambil direnungkan dimaknai. Baca Quran juga begitu, sambil dimaknai. Itu namanya kunut. Tidak buru-buru. Santai dalam beribadah. Tidak tergesa-gesa. Karena kita dalam sedang menjalankan tugas kita diciptakan beribadah kepada Allah. Maka latih diri kita menikmati ibadah. Jangan kita menganggap ibadah suatu beban yang ingin kita lepaskan. Jangan. Kita sholat tetap sholat. Maka sholat nikmati, berusaha nikmati sholat tersebut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, siapa yang berjuang menempuh jalan kami, kami akan bukakan jalan-jalannya. Siapa yang berusaha khusyuk, siapa yang berusaha menikmati sholat, Allah akan buat dia merasa nikmat dalam sholatnya. Maka jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Ini namanya kunut. Hanif, condong. Tidak mau serempet-serempet dengan syirik sedikit pun. Tidak mau. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, wa junubni wa bani anak budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku. Junubni yaitu menjauhkan. Jauhkan aku dan keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Yaitu jangan dekat-dekat kepada hal tersebut. Oleh karenanya orang yang ingin selamat, dia jangan membuka celah-celah syirik. Dia berusaha menjauhi sebab-sebab yang bisa menjerumuskan dia dalam kesyirikan. Maka hati-hati ya. Apapun yang bisa membuat kita terjerumus dalam kesyirikan, jangan kita spekulasi. Karena di antara ciri Nabi Ibrahim alaihissalam hanif, yaitu berusaha untuk bertauhid, menjauhkan diri dari kesyirikan sejauh-jauhnya ya. Maka nasihat buat saya pribadi dan juga para hadirin, jangan suka publish amal soleh. Jangan suka publish amal soleh. Jangan suka cerita amal soleh. Itu nyerempet-nyerempet syirik. Tidak semua orang mempublish dia ria, enggak. Tidak semua orang bercerita tentang amal soleh ria. Tapi itu serempet-serempet. Nyerempet-nyerempet. Tahu-tahu dia ria tanpa dia sadari. Karena ria itu masuk dalam hati seorang. Kata Nabi, akhfa min dabibi namlati sauda. Lebih samar daripada rayapan semut hitam. Dia merasa dirinya ikhlas, ternyata dia sudah terjebak dalam apa? Ria. Tapi kalau seorang menyembunyikan amal solehnya, dia lebih selamat. Dia lebih selamat. Azan kah? Oke, azan dulu, silakan. Azan ya? Itu azan ya? Jam'ul kasrah. Kalau nikmatnya banyak lebih dari 10, maka disebut dengan an-ni'am. Tapi kalau dijamak dengan al-an'um, maka ini jam'ul qillah. Baik, hadirin hadirat, kita lanjutkan. Jadi Ibrahim disifati dengan sifat yang kelima, syakiran li'an'umih. Dia senantiasa bersyukur li'an'umih. Dan nikmat kalau dijamak dengan al-an'um, jam'ul qillah. Yaitu jika nikmat tersebut misalnya kurang dari 10, yaitu sedikit, menunjukkan jumlah yang sedikit. Sehingga dari sini Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir tafsir, dia mengatakan ini dalil bahwasanya Ibrahim alaihissalam senantiasa bersyukur bahkan pada nikmat-nikmat yang disepelekan. Dia tidak hanya bersyukur pada nikmat-nikmat yang besar, bahkan di antara nikmat-nikmat yang kecil dia pun mensyukurinya. Dan itu adalah sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu juga sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga sifat Nabi Nuh alaihissalam. Yang Allah mengatakan innahu kana abadan syakura. Sungguhnya Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur. Kalau kita baca buku tafsir Nuh alaihissalam, kalau dia pakai baju, dia memuji Allah, dia mengatakan alhamdulillah. Kalau Allah berkehendak aku tidak punya baju, aku akan bertelanjang. Kalau dia pakai sandal, dia bilang alhamdulillah. Kalau Allah berkehendak tentu aku berjalan tanpa alas kaki. Kalau dia makan, dia bilang alhamdulillah. Kalau berkehendak tentu aku akan kelaparan. Kalau dia minum, dia bilang alhamdulillah. Kalau berkehendak tentu aku akan kehausan. Kalau dia buang hajat, dia bilang alhamdulillah. Kalau berkehendak tentu aku tidak bisa buang hajat. Senantiasa dia bersyukur dalam nikmat-nikmat, bahkan nikmat-nikmat yang kecil. Dan itu menunjukkan kesempurnaan dalam mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti sebagian kita yang mungkin hanya bersyukur kalau dapat nikmat-nikmat yang besar. Nikmat-nikmat kecil kita tidak menghadirkan dalam diri kita tentang mensyukuri nikmat tersebut. Padahal nikmat sepele kalau kita syukuri, berarti kita benar-benar mengakui Tuhan sebagai pemberi nikmat kepada kita dan pahalanya besar. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah la yarda an 'abdihi idza akala al-aklah an yahmadaha an yahmadahu 'alaiha." Wa idza syariba syarbah an yahmadahu alaiha. Sungguhnya Allah ridha kepada seorang hamba jika dia makan makanan kemudian dia memuji Allah atas makanan tersebut. Dan jika dia minum minuman, dia memuji Allah atas minuman tersebut. Kenapa? Karena meskipun nikmat tersebut sedikit, dia mengakuinya dari siapa? Dari Allah. Itu yang menjadikan pahalanya besar. Dia mengatakan alhamdulillahilladzi at'amani hadza at'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku rezeki ini, makanan atau minuman, ya, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya dan upayaku. Ya. Maka jangan sepelekan syukur. Bahkan bisa jadi kalau dapat nikmat besar bersyukur, wajarlah semua orang juga bersyukur. Naik jabatan bersyukur. Naik gaji bersyukur enggak? Bersyukur. Dapat istri cantik? Bersyukur. Tapi yang lebih hebat istrinya biasa-biasa saja, bersyukur, itu yang hebat. Kalau makan yang kelihatannya sepele keseharian, ternyata dia bersyukur, itu yang hebat. Allah mengatakan falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaknya manusia merenungkan apa yang dia makan. Dari mana makanan tersebut? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara sifat Ibrahim alaihissalam yang mungkin kita sulit bersifat dengan sifat tersebut adalah mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan selalu bahkan pada nikmat-nikmat yang dianggap apa? Sepele. Nah, siapa yang mengumpulkan sifat-sifat ini, maka dia akan mendekat kepada masuk surga tanpa hisab. Ini metode pertama dari Syekh Muhammad Al-Wahhab, yaitu menyebutkan contoh orang-orang yang dipuji oleh Allah. Maka disuruh kita meneliti sifat-sifatnya apa untuk kita tiru, untuk kita tiru. Dan Ibrahim adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dalil berikutnya masih pada model yang pertama, yaitu Syekh menyebutkan tentang sifat-sifat orang-orang dipuji oleh Allah, di antaranya dalam surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Saya bacakan firman-Nya. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun, yaitu orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Itu sifat pertama, min khasyati rabbihim mushfiqun, takut kepada Allah. Takut kepada Allah, takut kepada azab-Nya, takut kepada siksaan-Nya. Kemudian wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, beriman kepada ayat-ayat Allah. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun, tidak berbuat syirik sama sekali. Tidak berbuat syirik. Tidak mensukutukan Allah, tidak mensukutukan Allah sama sekali. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Ayat berikutnya, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum mujilatun annahum ila rabbihim raji'un. Yang senantiasa beramal, yang beramal tapi tetap malah hati mereka takut. Yang beramal yaitu memberikan apa yang mereka berikan, itu mereka puasa, mereka sedekah, mereka beramal, namun hati mereka takut. Kenapa? Annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Karena mereka takut. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka cepat dalam berbuat baik. Cepat atau bersegera dalam kebajikan-kebajikan. Wahum laha sabiqun, bahkan mereka berlomba. Bahkan mereka berlomba. Berlomba dalam kebajikan. Nah, ini sifat-sifat berikutnya orang-orang yang Allah puji dalam surat Al-Mu'minun. Itu orang-orang mulia. Ketika turun ayat ini sampai pada firman Allah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum mujilatun annahum ila rabbihim raji'un, orang-orang yang beramal namun mereka takut, mereka melakukan suatu perbuatan namun mereka hati mereka takut. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, apakah mereka itu orang-orang yang mencuri, berzina, kemudian melakukan hal yang haram? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabnata siddiq, tidak wahai putri Abu Bakar. Bahkan mereka orang-orang yang berpuasa, mereka bersedekah, mereka sholat, tapi mereka takut amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka takut, maka mereka berlomba dalam kebajikan. Saya perhatikan, ini sifat-sifat orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Pertama, mereka takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini ibadah. Takut kepada Allah ibadah, dan dalilnya sangat banyak. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Waqiah, yaitu dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala, فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. Dalam surat At-Tur, إِنَّا كُنَّا قَبْلُ مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. Maka penghuni surga pada hari kiamat kelak, فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Mereka saling berhadapan dan mereka ngobrol tentang masa lalu, ngobrol dengan penuh semangat. Qalu, mereka berkata, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dulu di tengah keluarga kami dalam kondisi takut. Famanna Allahu alaina wa waqana adzabas samum. Akhirnya Allah memberi anugerah kepada kami, maka Allah selamatkanlah kami dari azab neraka jahannam. Kata para ulama, al-jaza' min jinsil amal. Ketika di dunia dia takut dengan neraka, maka Allah selamatkan dia dari apa? Neraka jahannam. Ketika Allah sebutkan tentang ibadur rahman, فَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Allah, jauhkanlah kami dari azab neraka jahannam. Jadi mereka takut sama neraka. Bahkan yang menakjubkan dalam surat At-Tur tadi, Allah mengatakan, dan mereka berkata, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dahulu di tengah keluarga kami, di tengah istri dan anak-anak, ada perasaan takut kepada hari akhirat. Jadi meskipun mereka berinteraksi dengan istri anak-anak, mereka tahu bahwasanya mereka akan dihisab. Sehingga interaksi mereka dengan istri tidak sembarangan. Sehingga interaksi bermuamalah mereka dengan anak-anak juga tidak sembarangan. Karena mereka tahu istri anak-anak adalah apa? Amanah. Di tengah keluarga mereka masih ingat akhirat. Berbeda dengan orang penghuni neraka yang mereka ketika di keluarga mereka senang-senang. Ya, ya. Mereka keluarga senang-senang, senang-senang di tengah keluarga, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun orang-orang yang penghuni surga bahkan di tengah keluarga masih ingat dengan akhirat, ya. Makanya ketika Allah memberi uzur kepada seorang lelaki yang dia sebelum mati dia bilang sama anak-anaknya, "Idza mittu faharriquni tsumma tahanuni." Kalau saya mati wahai anak-anakku, bakar aku sampai aku jadi arang. Sudah jadi arang, maka tumbuklah tubuhku supaya menjadi debu. Summa dhuruni fil yammi wa fil rih. Kemudian tebarkanlah jasadku di udara, di angin dan juga di lautan. La in qadirallahu alayya la yu'adzibannani adzaban la yu'adzibuhu ahadan minal alamin. Karena kalau Allah bisa bangkitkan saya akan diadab dengan adab yang tidak pernah Allah adab kepada siapapun. Akhirnya ketika dia mati, dia seorang Bani Israel, karena dia jahil, dia berwasiat demikian. Akhirnya ketika dia mati, maka anak-anaknya melakukan wasiatnya. Dibakar, ditumbuk, kemudian debunya diterbangkan. Akhirnya Allah kumpulkan dia. Kata Allah, ya ardu ijma'i ma fiki minhu. Wahai bumi, kumpulkanlah orang itu dari yang tersebar pada diri. Mau kumpul hidup lagi. Allah mengatakan, ma hamalaka ala dhalik. Apa yang membuat engkau berwasiat agar anak-anakmu melakukan demikian? Kata dia, khasyataka ya Rabb, karena saya takut kepadamu. Maka Allah ampuni dia. Maka al-jaza min jinsil amal, siapa di dunia takut dengan azab Allah, khawatir dengan hisab, ya. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut maqama rabbih, yaitu maqamahu amama Allah indal hisab. Dia takut dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan dua surga. Jadi sifat yang masuk surga tanpa hisab diantaranya adalah takut. Kita harus tumbuhkan rasa takut. Bagaimana cara tumbuhkan rasa takut? Baca tentang neraka. Baca tentang orang-orang yang diazab. Baca tentang bagaimana dosa-dosa besar yang menyerumuskan orang ke dalam neraka jahannam. Takut. Terus lihatlah diri kita, bagaimana kita masih sering terjerumus dalam apa? Maksiat. Mari takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua, ini sifat pertama. Yang kedua, walladzina biayati rabbihim yu'minun, walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, itu mereka yang beriman kepada ayat Allah. Mereka beriman. Semua ayat Allah mereka imani. Tidak ada yang mereka ragukan sama sekali. Apa yang Allah katakan, mereka imani. Termasuk apa yang Nabi katakan, mereka imani. Kemudian yang disebutkan secara spesifik adalah ayat ini, yang ketiga, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Itu mereka tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Yaitu mereka tidak melakukan kesyirikan, tidak mensekutukan Allah, berusaha menjauhkan diri mereka dari kesyirikan, syirik besar maupun syirik kecil dengan berbagai macam modelnya. Dan ini mengkonsekuensikan kita harus mengenal apa itu syirik agar kita bisa menghindar. Kemudian sifat berikutnya, kembali kepada sifat yang pertama, Mereka tidak pede ini, tidak pede masuk surga. Tidak pede. Walladzina yu'tun walladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan, beramal soleh. Wa qulubuhum wajilah, sementara hati mereka takut. Ini hati mereka takut. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah. Ini sifat orang-orang beriman. Mereka banyak amal soleh, namun mereka tidak pede. Ya. Oleh karena Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika dia bangun Ka'bah, dia mengatakan apa? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kata Allah ketika Ibrahim dan Ismail bangun Ka'bah, dibangun di atas pondasi, setiap mereka letakkan batu, mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb, terimalah amalan kami, sungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sampai ada seorang salaf ketika baca ini dia menangis. Dia mengatakan Khalilur Rahman, kekasih Allah, bana baitar Rahman, sedang membangun rumah Allah, bi amri minar Rahman, perintah langsung dari Allah, summa yakhafu alla yataqabbala minhu Rahman, kemudian dia masih khawatir tidak diterima oleh Allah. Makanya dia berdoa, ya Allah terimalah, ya Allah terimalah. Padahal pekerjaan Ibrahim dan Ismail sangat berat. Mereka harus pergi ke lembah atau tempat yang jauh, ke gunung, mereka pahat gunung batu, kemudian mereka jadikan kotak, kemudian mereka pikul. Berat atau tidak? Berat, batunya besar-besar. Mereka susun berdua, tidak ada orang ketiga, berdua nyusun untuk bikin Ka'bah. Pekerjaan berat. Dan setiap kali mereka letakkan batu, mereka berdoa, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Menunjukkan mereka tidak pede, ya. Tidak, oh tenang Ismail, surga aman pokoknya, enggak ada. Ini muncul orang belakangan pede. Kita pasti masuk surga. Kalau ada kelompok lain masuk surga karena kita, subhanallah. Dari mana salaf seperti itu? Mereka takut, ini ciri-cirinya. Allah sebutkan, walladzina yu'tuna ma atau, dan mereka sudah melakukan amal soleh, sementara hati mereka masih takut. Kenapa? Karena mereka tahu keagungan Allah. Mereka tahu bahwasanya amal mereka entah diterima atau tidak. Apakah pantas untuk diberikan kepada Allah yang Maha Agung? Oleh karena Nabi SAW contohkan setiap selesai ibadah Rasulullah beristighfar. Rasulullah beristighfar. Habis solat apa zikir yang pertama? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar. Ketika Allah memuji orang-orang penghuni surga, Allah sebutkan di ayat terakhir, wal mustaghfirina bil ashar. Mereka di waktu sahur mereka beristighfar. Apa kata para ulama? Di siang hari mereka berpuasa, mereka bersedekah. Di malam hari mereka bangun malam. Di penghujung solat malam mereka malah beristighfar. Tidak ujub, tidak merasa hebat. Mereka beristighfar. Mereka tahu ibadah mereka pasti ada kekurangan. Istighfar itulah mereka ingin menambal kekurangan yang mereka lakukan. Tidak ada pede sama sekali. Tidak ada pede sama sekali. Dan di antara tafsir yang menakjubkan, tafsir Al-Alusi rahimahullah dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, ketika mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ketika menyuruh orang-orang naik kapal, wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kata Nabi Nuh, wahai kaumku silakan naik di atas kapal. Kapal tersebut akan berlabuh. Bismillah, dengan bismillah, majreha wa mursaha, dia berlabuh dan dia bersandar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi Nuh, inna rabbi laghafurur rahim. Sungguhnya Rabbku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita menduga Ibnu akan berkata inna rabbi la syadidul iqab, karena sedang ada ombak ini besar. Sungguhnya Allah siksaannya dahsyat. Tetapi malah Nuh berkata inna rabbi la ghafurur rahim, sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak pas sepertinya ayat tersebut. Kenapa diakhiri dengan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, sementara Allah sedang turunkan hujan untuk membinasakan umatnya? Seharusnya kalau Allah Maha Pengampun lagi Menyayang berarti umatnya dimaafkan, tapi umatnya tidak sedang dimaafkan, tapi sedang diazab. Maka satu-satu ahli tafsir yang saya dapat dia berbicara tentang ini adalah Al-Alusi. Dia berkata rahimahullah dalam bacaan Ruhul Ma'ani, kenapa Nuh mengatakan di akhir ayat inna rabbi laghafurur rahim? Itu dia ingin mengatakan, wahai kaumku, kita ini selamat bukan karena amal soleh kita, bukan karena amal soleh kita, tapi karena Allah ampuni kita. Jadi dia sedang berbicara tentang mereka. Kita ini selamat. Apa yang mau kita andalkan? Amal soleh tidak bisa kita andalkan di depan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita selamat karena Allah mengampuni apa? Dosa-dosa kita. Bagaimana tawadhu'nya Nuh? Tidak ada sombong sama sekali, tidak ada ujub sama sekali. Maka di antara ciri-ciri orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, mereka tidak pede dengan apa yang mereka lakukan. Dengan sedekah yang mereka lakukan tidak menjadikan mereka ujub. Dengan solat malam, dengan hafal Quran yang mereka miliki tidak menjadikan mereka apa? Ujub. Tapi mereka takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, ulaika yusari'una fil khairat. Makanya mereka berlomba-lomba dalam kebajikan. Karena mereka tidak tahu amal mereka diterima atau tidak. Ya. Wahum laha sabiqun. Dan mereka berlomba-lomba dalam kebajikan tersebut. Ya. Tapi inilah sifat-sifat yang kita berusaha untuk menirunya, agar kita bisa masuk surga tanpa hisab. Semoga Allah masukkan kita tanpa hisab, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah itu Syekh Muhammad Lahab rahimahullahu taala membawakan jenis dalil model yang kedua, yaitu tentang sifat-sifat khusus orang-orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Yang kita sebutkan sifatnya ada berapa? 4, yaitu tidak minta ruqyah, kemudian tidak berobat dengan besi yang dipanaskan, tidak bertatoyur, dan juga mereka bertawakal kepada Allah. Lanjut apa berhenti? Lanjut ya, biar ujiannya banyak. Tapi saya bacakan, hadisnya panjang. Ya, silakan kalau punya bekal Islam di download ya. Dari Utsaimin bin Abdurrahman dia berkata, suatu ketika aku berada di kuntu inda Sa'id bin Jubair. Aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Kemudian dia bertanya, siapakah di antara kalian ra'al kawkab alladhi qaddal bariha? Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Kemudian aku berkata, aku yang melihat. Kemudian aku tambahkan, amma ini lam akun fi salatin walakinni ludiktu. Tadi malam saya lihat bintang jatuh bukan karena saya sedang salat, tapi saya sedang disengat oleh binatang berbisa, entah kalajeng atau yang lainnya. Jadi ini di antara sifat para salaf dahulu, mereka tidak ingin dipuji dengan apa yang tidak mereka lakukan. Kalau ditanya, siapa tadi malam lihat bintang jatuh, berarti tidak tidur malam. Kalau tidak tidur malam, biasanya mereka sholat apa? Malam, bukan nonton bola, mereka sholat malam. Nah, padahal dia tidak sedang sholat malam, supaya tidak dikira sedang sholat malam, maka dia tepis langsung. Ama ini lam akun fi solatin. Saya tidak tidur di malam hari bukan karena solat malam, tapi saya sedang demam karena disengat binatang berbisa. Beda dengan orang munafik. Orang munafik sifatnya ingin dipuji dengan apa yang tidak mereka lakukan. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka ingin dipuji dengan apa yang tidak mereka kerjakan. Sehingga terkumpullah pada diri mereka dua hal, riya dan bohong. Riya dan bohong. Maka kita jangan suka dipuji dengan apa yang tidak kita lakukan, yang tidak kita punya, tidak punyai. Ya. Al-mutasyabbih bima lam yu'ta kala bisi thawbai zur. Seorang yang bergaya dengan apa yang tidak dia miliki seperti memakai dua pakaian kedustaan. Dia dustai dirinya sendiri, dustai orang lain. Makanya jangan mengesankan antum seakan-akan hafal Quran kalau antum tidak hafal Quran. Orang tanya, "Kamu sudah hafal berapa juz?" Mau bilang cuma juz 30 malu. Bilang adalah saya hafal ada. Berapa? Adalah saya enggak mau riak. Padahal bilang aja cuma juz 30. Tapi kalau antum jawab, ada saya tidak mau riak, seakan-akan jangan-jangan 20 juz. Sehingga terkesan antum lebih hebat daripada yang seharusnya, yang kenyataannya. Maka jangan mengesankan bahwasanya antum hebat. Enggak perlu, kita enggak perlu dipuji. Kita sesuatu yang kita punyai saja kita jangan minta dipuji. Apalagi sesuatu yang tidak kita miliki, mengesankan bahwasanya saya bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Ada orang mengesankan demikian, dia hafal. Saya tanya sama dia, emang kau hafal begitu semuanya? Diam, dia gak bisa jawab. Emang kau menghafal dengan cara demikian seluruhnya? Gak bisa jawab. Kalau dia bilang bisa, saya mau tes. Tapi mengesankan pada orang bahwasanya dia menghafal seperti itu seluruhnya dari awal sampai akhir, ini kedustaan, gak boleh. Jangan mengesankan kita ingin dipuji apa yang tidak kita miliki. Apa yang kita miliki pun jangan kita minta pujian. Maka orang alim ini berkata supaya tidak dipuji, karena mereka para salaf dahulu kalau tidak tidur malam biasanya apa? Salat malam. Kalau kita tidak tidur malam biasanya apa? Nonton bola. Itu masalahnya. Sampai begadang sampai di sepertiga malam yang terakhir. Gol, masya Allah. Masya Allah. Maka dia berkata, saya tidak salat, tapi saya sedang disengat binatang berbisa. Kemudian ditanya oleh Sa'id bin Jubair, "Wama sana'at? Apa yang kau lakukan ketika disengat binatang berbisa?" Qala, "Irtaqaitu." Saya minta untuk diruqyah. Maka Said bertanya lagi, "Wa ma hamalaka ala dzalik? Apa yang buat engkau minta diruqyah?" Maka dia berkata, Husain bin Abdul Rahman, "Haditsun haddatsanahu Syabi." Ada hadis diriwayatkan dari Syabi, seorang tabi'i, itu disebutkan sanadnya. "Wa ma haddatsakum?" Apa hadisnya? Kemudian dia berkata dari Buraidah bin Al-Husayb, Rasulullah SAW bersabda, "La ruqyata illa min ainin aw humatin." Tidak ada ruqyah yang lebih ampuh kecuali dari penyakit ain atau terkena sengatan binatang berbisa. Ini hadisnya ada, makanya saya minta untuk diruqyah. Maka Sa'id bin Jubair menyanggah, tapi dia sanggah dengan cara yang baik. Dia mengatakan, "Qad ahsana man intaha ila ma sami'." Sungguh baik orang yang melakukan dalil yang sampai kepadanya. Tetapi ada hadis yang sampai kepadaku, yaitu dari guruku Ibnu Abbas. Sa'id bin Jubair muridnya Ibnu Abbas. Bahwasanya Ibnu Abbas menyampaikan kepada kami, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ada yang ingin menyanggah itu, jangan kau minta ruqyah. Jangan kau minta ruqyah. Benar Rasulullah mengatakan tidak ruqyah yang terbaik seperti untuk penyakit ain atau penyakit binatang, sengatan binatang berbisa, tapi bukan itu berarti kau minta ruqyah sama orang lain. Silakan ruqyah diri sendiri, tapi jangan minta ruqyah sama orang lain. Makanya ketika dia mengatakan saya minta ruqyah, maka Sa'id bin Jubair menyanggah dengan hadis riwayat dari Ibnu Abbas. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Uridat alayyal umamu," dinampakkan bagiku umat-umat, yaitu pada hari kiamat kelak. Nabi, masing-masing nabi dengan umatnya. "Faraitu nabiyya ma'urrahtu," aku melihat ada seorang nabi pengikutnya cuma beberapa orang, yaitu dari 3 sampai 9, tidak sampai 10 orang. Ada nabi pengikutnya cuma 7, 8, 9. Nabi loh, bukan ustaz. Nabi, subhanallah. "Wa nabiyya ma'urrajulu wa rajulani," ada nabi pengikutnya cuma 2, ada pengikut nabi pengikutnya cuma 1. Subhanallah, nabi ada pengikut cuma 2 orang. Ada nabi pengikut cuma berapa? Satu orang. "Wa nabiyya wa laysa ma'ahad," ada nabi sendirian, enggak ada pengikutnya. Luar biasa. Ada nabi. Emang nabi itu enggak bisa dakwah? Dia bisa dakwah. Tetapi dakwah dia tidak sesuai dengan selera umatnya, sehingga tidak seorang pun ikut dia. Ini dalil bahwasanya bukan berarti suara terbanyak berarti itu kebenaran. Kebenaran bisa bersama mayoritas, kebenaran juga bersama bisa minoritas. Banyak sedikit bukan ukuran apa? Kebenaran. Maka jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak ya. Mau jumlah yang banyak, orang yang suka musik lebih banyak daripada yang tidak suka musik. Berarti musik halal. Enggak. Sama yang sufi sama yang enggak sufi, yang suka film dengan suka tidak suka film, banyakkan mana? Yang suka film. Berarti film halal. Enggak. Tidak berarti yang banyak itu berarti benar. Bahkan Allah mengatakan, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah." Kalau kau ikuti kebanyakan orang, maka kau akan tersesatkan dari Allah. Intinya, bukan juga sedikit juga yang benar. Kita yang benar, kenapa saya sendirian? Enggak juga. Enggak juga. Kebenaran diukur dengan dalil. Mau banyak sedikit adalah dengan apa? Dalil. Maka ada nabi, tidak ada pengikutnya. Makanya kalau kita renungkan, misalnya Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Alfa sanatin illa khamsina amma, 950 tahun. Kata Allah, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Setelah berdakwah 950 tahun, tidak ada yang beriman kepada dia kecuali cuma sedikit. Ada yang mengatakan 80 orang. Bayangkan 950 tahun cuma berapa pengikutnya? 80 orang. Kalau kita bagi rata, berarti 11 tahun satu orang. Jadi dakwah 11 tahun baru satu orang ikut ngaji. 11 tahun lagi ikut orang ngaji. Sampai kemudian Rasulullah simpulkan, "Wa ala rabbihim yatawakkalun." Bahwasanya orang yang masuk surga tanpa hisab, tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja mungkin saya sampaikan.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Azkarun naum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالحمد لله puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'udhu ni'matullahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, di malam yang semoga Allah Jalla wa'ala memberkahi ini dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik darinya, kita dapat berkumpul bertemu di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini. Maka kita memohon kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, di kesempatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita di tempatnya yang paling mulia, syurga Firdaus yang di hari kiamat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang saling kunjung-mengunjungi, saling duduk dan saling cinta mencintai karena Allah Jalla wa'ala. Karena Nabi SAW bersabda sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu fima yarwihi 'an rabbih, bahwa Allah berfirman yang disebut dengan hadis qudsi, bahwa Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya, sungguh wajib pasti kecintaanku untuk mereka orang-orang yang saling cinta mencintai karenaku, mereka orang-orang yang mutajalisin, saling duduk sesama mereka karenaku, wal mutazamirina fiha, dan mereka saling kunjung mengunjungi karenaku. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, anna rajulan زار أخا له في قرية فأرسل الله على مدرجته ملكا فقال يا فلان أين تريد؟ قال أريد زيارة أخي لي في هذه القرية. قال هل من نعمة تردها عليه؟ قال لا، غير أنني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك، فإن الله قد أحبك بما أحببته فيه. نبي صلى الله عليه وسلم يبتكن bahwa ada seseorang menempuh sebuah perjalanan tujuannya untuk ziarah mengunjungi saudaranya. Di sini saya ingin ingatkan sebuah faedah, bedakan kunjungan kepada orang yang ada kaitan nasab dengan kita dengan kunjungan kita kepada saudara kita seiman. Kalau kunjungan kepada orang yang ada kaitan nasabnya itu namanya silaturahim. Sedangkan kalau tidak ada hubungan antara kita dengan mereka dari sisi nasab, itu disebut dengan ziarah. Dan dua istilah ini hendaknya dibedakan karena memiliki hukum yang berbeda. Karena seringnya orang kita Indonesia menyebutkan kalimat silaturahim itu terlalu luas, sehingga dia terkadang berkata kepada kawannya yang tidak ada hubungan nasab, suatu saat saya akan silaturahmi ke rumah kamu. Ini kurang tepat karena tidak ada hubungan nasab. Silaturahim itu adalah menyambung hubungan sesama orang yang ada hubungan rahim, hubungan nasab. Dan hukumnya fardhu ain di dalam Islam. Silaturahim di dalam Islam hukumnya wajib, baik kepada nasab kita yang dia satu agama dengan kita ataukah beda agama dengan kita.
Dan yang memutus silaturahmi, Nabi sebutkan la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk syurga orang yang memutus silaturahim. Hadis riwayat al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sedangkan ziarah itu hukumnya sunnah. Jadi dua kalimat ini dibedakan. Ini istilah yang ilmiah, diniyah, yang hendaknya dipakai masing-masing darinya pada tempatnya, karena memiliki hukum yang berbeda. Jelas ya? Nabi menyebutkan bahwa ada seseorang yang menempuh sebuah perjalanan, tujuannya mengunjungi saudaranya. Di tengah perjalanannya, Allah mengutus seorang malaikat kepadanya, menyatakan, hendak kemana engkau, hai fulan? Maka dia pun menjawab, uridu ziyarata akhili fi hadhil qaryah. Saya ingin mengunjungi saudara saya di daerah ini. Kemudian malaikat tersebut menyatakan, hal min ni'matin tarubbuha alaih. Apakah ada sebuah nikmat dunia, keuntungan duniawiyah yang engkau harapkan di balik kunjungan ini? Dia pun menjawab, la, ghaira annani ahbabtuhu fillah. Sama sekali tidak. Semata-mata karena saya cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena undang-undang dasar radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Maka malaikat tersebut pun menyatakan, fa inni rasulullah ilaika fa inna Allah qad ahabbaka bima ahbabtahu fihi. Sesungguhnya aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah kepadamu, dan Allah telah cinta kepadamu karena engkau mencintai hamba Allah tersebut karena Allah. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yadhilluhum Allah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan di hari kiamat yang akan mendapatkan naungan Allah jalla wa ala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Di antara mereka Nabi sebutkan, rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Adalah orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah pun karena Allah. Dan alhamdulillah dan insyaallah taala, dan itu yang kita minta dan kita mohon kepada Allah, bahwa pertemuan dan perkumpulan kita di malam yang mulia ini semata-mata karena Allah. Kebanyakan di antara kita tidak ada hubungan nasab. Bukan suatu partai politik yang menghubung antara kita malam ini. Tidak ada pula proyek yang sedang dipasang tendernya malam ini di masjid ini. Tidak ada pula amplop yang dibagi-bagikan. Apa yang telah ia keluarkan dari waktu, tenaga dan hartanya semata-mata ingin mendengar qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala salafun salih. Semata-mata tujuannya ini. Maka apabila tujuan kita adalah ini, dan apabila tujuan antum datang ke rumah Allah ini adalah yang kita sebutkan di atas tadi, maka berbahagialah dengan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشَّتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, niscaya yang lebih sulit daripada juga jemaah. Jalan yang lebih berharga, yang lebih mulia, yang lebih bernilai selain daripada jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidak ada. Apabila jalan menuju syurga saja Allah mudahkan kepada mereka orang-orang yang mengangkat langkahnya untuk menghadiri majlis ilmu agama, mungkinkah Allah akan menutup pintu atau Allah akan memutuskan di hadapannya jalan-jalan yang hanya menyampaikan mereka kepada kesenangan yang semu? Kemudian Nabi menyatakan, "Wa man yatama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah membacakan ayat-ayat Allah dan mempelajarinya sesama mereka. Mereka berkumpul mempelajari agama Allah
maka nazalat alaihim sakinah, turun kepada mereka sakinah, ketenangan ilahi. Subhanallah. Dan ini kita rasakan jamaah. Kita tidak merasakan ketenangan melebihi ketenangan yang kita peroleh ketika kita beribadah kepada Allah, yang diantaranya adalah majelis ilmu agama. Walaupun terkadang kita berada di dalam sebuah bangunan yang sangat mewah, berada di sebuah apartemen yang sangat-sangat mewah, dengan fasilitas yang cukup sempurna, adapun sakinah ilahi, ketenangan jiwa, tidak akan pernah kita memperolehnya melebihi ketenangan jiwa kita, hati kita, ketika kita berada di majelis ilmu agama. Sakinah ilahiyah yang seperti ini tidak pernah bisa dibeli dengan dunia beserta isinya. Sampai-sampai Abdullah ibn al-Mubarak, seorang ulama salaf di masa Imam Syafi'i, menyatakan law 'alimal muluk wa abnal muluk ala ma nahnu 'alaihi min ar-raha la jaladuna 'alaihi. Andai kata mereka para raja dan anak-anak raja mengetahui bagaimana kenyamanan sakinah ilahi yang kita dapatkan ketika hadir di majelis ilmu agama, niscaya mereka akan mencambuk kita karena cemburu dan iri. Di antara bukti yang lainnya, sakinah ilahiyah di majelis ilmu agama, terkadang kita sebelum berangkat hati kita berada di dalam kesedihan, kegundah gulanaan, dan seterusnya, dikarenakan perkara-perkara dunia yang telah menyesakkan dada kita. Begitu hadir di majelis ilmu agama, kita tenang, nyaman. Begitu keluar dari majelis ilmu agama, baru ingat, rupanya malam ini akan ditagih hutangnya. Ya, baik. Di antara bukti sakinah yang lainnya, tetapi ini kurang tepat tempatnya, di mana sebagian mereka majelis ilmu agama, kajian baru berlangsung 10 menit, kepalanya sudah menunduk ke bawah, menundukkan kepalanya ke bawah sebagai pertanda ketawaduan alias ngantuk dan tidur. Ya, subhanallah. Ini sakinah yang bukan pada tempatnya. Karena kata para ulama, tidur yang itu nikmat,

Di antaranya adalah tidur di medan perang. Itu baru nikmat. Itu dari Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal, idghashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunzilu 'alaykum minas sama'i ma'a liyutahhirakum bihi wa yuthiba 'ankum rijza syaitani wa liyaghbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Perang Badar, peperangan yang sangat mengerikan, jumlah kaum muslimin hanya 300 orang sedangkan musuh seribuan dengan senjata yang lengkap, para sahabat bisa tertidur sehingga ketika bangun mereka merasakan kesegaran. Nah, ini nikmat dari Allah. Tetapi ngantuk di majelis ilmu agama, kata para ulama, minasyaitan. Ya, berarti yang mengambil sakinah tersebut, saya tidak bilang setan, tapi ngambil setan dari. Baik, ya. Ini yang pertama. Kedua, kata Nabi SAW, wa wasyiatumur rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat. Wa hafatumul malaikah, malaikat-malaikat Allah ikut duduk meliputi mereka. Adakah yang lebih mulia daripada majelis yang seperti ini, jamaah? Kita memang tidak melihat dengan kasat mata kita bahwa sekarang ada malaikat duduk meliputi para penuntut ilmu agama. Tetapi kita yakin seyakin-yakinnya, karena yang memberitakannya adalah seorang hamba, seorang rasul yang diberitakan oleh Allah tentangnya. Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuy yuha. Tidak berbicara dengan hawa nafsu melainkan dengan wahyu yang diwahyukan. Kemudian Nabi menyebutkan wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan nama-nama mereka Allah sebut-sebut di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ya subhanallah. Inilah popularitas yang sesungguhnya, jamaah. Bukan sekedar di media tingkat provinsi. Bukan pula hanya di beberapa televisi nama dia disebutkan. Tetapi nama dia disebutkan oleh Rabbul Alamin, yang Maha Agung, Sang Pencipta, di hadapan makhluk-makhluk sucinya yang memiliki sifat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya, yaitu malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Berapa jumlah malaikat yang ada di sisi Allah di langit? Sebutkan oleh Imam Nasa'i sebuah riwayat dengan sanadnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ma min arba'ati asabi'in fis sama' illa wa fihi malakun qa'imun aw raki'un aw sajidun lillah." Tidaklah ada jarak 4 jari jemari di langit sana melainkan di situ ada malaikat yang sedang berdiri, yang sedang ruku atau sedang sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lainnya Nabi menyebutkan bahwa setiap hari ada malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur sebanyak 70 ribu malaikat. Setiap harinya masuk 70 ribu malaikat-malaikat baru yang telah masuk tidak akan kembali lagi. Itu terjadi sampai hari kiamat. Makanya sungguh bahagia seorang yang dia populer di sisi penduduk langit, sekalipun dia tidak dikenal oleh penduduk bumi. Tetapi aduhai ruginya orang-orang yang populer, orang-orang yang terkenal di muka bumi tetapi tidak dikenal oleh penghuni langit. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Inna Allah idza ahabba 'abdan nada Jibril faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa'ahibba." Fa'ahabbahu Jibril. Thumma nada Jibril ahla samaa faqala inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbu fa'ahabbahu ahlus samaa'i thumma yuwadhu lahu al-qabulu fil ardh. وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ فَقَالَ يَا جِبْرِيلُ إِنِّي أُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ فَأَبْغَضَهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ نَادَى جِبْرِيلُ أَهْلَ السَّمَاءِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ فَأَبْغَضَهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ.

maka seluruh penduduk langit mencintai fulan. Kemudian Allah menjadikan bumi ini menerima orang tersebut. Tidak ada yang mengusir kecuali orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan memberikan kecintaan untuk mereka. Demikian pula sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Allah murka kepada seorang hamba, maka majelis ilmu agama adalah salah satu pintu besar bagi seorang hamba untuk memperoleh cinta Allah, memperoleh popularitas di sisi malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak kita lihat di dunia ini, orang-orang mengeluarkan harta mereka, menghabiskan waktu mereka, dan bahkan mengorbankan kesehatan mereka, tujuannya hanya satu, mendapatkan popularitas. Walaupun mungkin setelah itu dia tidak mendapatkan gaji, gak ada keuntungan duniawi lain yang dia dapatkan selain popularitas. Tetapi sebagian mereka siap menghabiskan hartanya, ya, mengorbankan tenaganya demi memperoleh popularitas yang semu lagi menipu jemaah. Karena Allah menyatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tetapi majelis ilmu agama jemaah, berapa ratus juta habis uang untuk menghadiri majelis ilmu malam ini? Berapa ratus juta? Hah? Ada habis 100 juta? Hah? Berapa puluh jam perjalanan antum ke masjid ini? Hah? Tidak. Andai kata 1 triliun dolar Amerika antum habiskan untuk majelis ilmu agama malam ini, itu belum seberapa dengan keutamaan-keutamaan yang ada di majelis ilmu agama jamaah. Andai kata cuma hadis tadi sebagai dasar atau referensi tentang keutamaan menuntut ilmu agama, maka sudah cukup untuk kita jamaah. Memudahkan jalan menuju syurga. Sakinah, turun rahmat, malaikat ikut duduk bersama, dan nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Bahkan sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu menyatakan, dan ini obat penting, obat yang sangat bagus buat orang-orang yang terkadang terkena syubhat, dan lebih parah lagi dia memberi syubhat itu kepada orang lain. Apa syubhatnya? Dan ini seringnya menimpa sebagian orang yang udah lama ngajinya. Apa syubhat ya jemaah? Alah, kajian itu lagi. Susah lah lagi. Awal-awal ngaji dulu susah lah juga. Aduh, kitab arba'in lagi. Gua udah 3 kali selesai al-arba'in. Masya Allah. Apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud? Mudzakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya'il laili kulli. Mengulang-ulang ilmu agama, yang namanya mengulang apa? Mendengar, membaca ulang, menghafal ulang sesuatu yang telah diketahui, yang telah dihafal, yang telah difahami, pahalanya lebih besar daripada sholat 1 malam penuh. Ada yang berkata, kira-kira menurut antum ada gak yang berkata, maaf, saya untuk sekarang ini gak terlalu semangat lagi untuk menjaga sholat sunnah rawatib, karena 10 tahun pertama saya ngaji, saya udah sering sholat rawatib. Sekarang saya udah senior, biarlah orang-orang baru yang semangat sholat rawatib. Ada? Hah? Yang berkata demikian? Ya. Secara lisanul hal dan lisanul maqal tidak ada, ya kan? Tetapi ungkapan sebagian orang, saya udah lama ngaji, saya udah selesai kitab itu. Ya, biar yang baru-barulah yang semangat mengaji. Ada yang berkata, secara lisanul maqal mungkin gak pernah kita dengar, tetapi secara lisanul hal, sikap dia bermakna demikian. Sikap dia bermakna demikian. Padahal majelis ilmu agama, andai kata yang kita pelajari atas yang lama, maklumat-maklumat itu yang telah kita pelajari sebelumnya, tetap keutamaannya seperti yang disebutkan oleh hadis Nabi. Nabi tidak menyatakan keutamaan-keutamaan ilmu agama itu khusus untuk orang-orang yang baru belajar. Apabila dia adalah orang yang telah mengetahuinya, maka dia tidak mendapatkan keutamaan itu lagi.

Enggak kan? Tidak jamaah. Abu Bakar 13 tahun bersama Rasulullah di Mekah. Apakah setelah di Madinah beliau berkata, saya kan udah senior. Dulu saya panitianya malah. Biar anak-anak muda aja sekarang. Demikian? Enggak. Rupanya Abu Bakar orang yang paling senior, beliau orang yang paling sering hadir di majelis Rasulullah. Kalau alasannya, faedahnya itu-itu aja, memang ilmu agama itu-itu aja. Ada yang baru? Kalau kita mendatangkan ilmu baru sekarang, murtad kita. Ya kan? Karena ilmu agama tidak akan pernah lebih dari 30 juz Al-Quran. Al-Quran 30 juz dari semenjak Nabi diwafatkan tidak akan pernah bertambah sampai hari kiamat. Walaupun dia belajar udah dapat S17. Bukan S3 lagi, udah S17 titelnya. Tetap kalau membahas agama gak akan mungkin dia membahas dengan sebuah pengetahuan yang belum pernah diketahui oleh ulama sebelumnya. Gak akan mungkin. Dan Imam Syafi'i menyatakan hadis Nabi yang telah beliau sabdakan tidak akan pernah bertambah dan tidak akan pernah berkurang sampai tegak hari kiamat. Walaupun kita menuntut ilmu agama ke negeri Cina, ilmu kita tidak akan pernah baru. Semuanya barang lama. Dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dengan pemahaman para sahabat Nabi. Kalau kita keluar dari situ, kemana kita? Yang ada hanyalah kasus, yang baru itu hanya kasus. Di zaman dulu khamar dari anggur, sekarang dari apa diantaranya? Nama Quran? Siapa? Apa? Stafe. Kok tahu antum? Stafe. Kok tahu? Hah? Dia hilang. Masya Allah. Baik. Iya. Yeah. Yang baru hanyakah kasus. Ketika ingin diambil dalil untuk menerangkan hukumnya, kemana larinya? Kembali tetap ke ilmu lama, Al-Quran, hadis. Cabang dari itu ijma dan qiyas yang sahih. Tidak ada yang baru, jemaah. Itu syubhat dari syaitan untuk membuat kita malas hadir di majelis ilmu agama. Sehingga habis waktu itu hal yang sia-sia, bahkan kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan, "Inna awwala talbisi iblis 'ala bani Adam sadduhu 'anil 'ilmi wa ahli." Merupakan jeratan iblis yang paling berbahaya terhadap anak Adam adalah menjauhkan dia dari ilmu dan dari orang yang berilmu. Terkadang kita tidak terasa. Syaitan menjauhkan kita dari majelis ilmu agama dengan perkara-perkara yang sebenarnya itu hanyalah menunjukkan, hanyalah dikarenakan hati kita yang kurang bersih. Dikarenakan ujub, sakit hati, benci, hasad, masalah-masalah pribadi kemudian diindah-indahkan oleh syaitan bahwa itu alasan yang syar'i. Alasan yang syar'i. Alasan yang indah, yang terpuji, padahal pada hakikatnya itu adalah upaya syaitan menjauhkan kita dari ilmu dan majelis ilmu serta orang-orang yang berilmu, jemaah. Maka masya Allah, utaman ilmu yang luar biasa. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Hanzalah yang mencatat wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Ansari. Suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu bertemu dengan beliau di jalan Madinah. Tiba-tiba terdengar dari Hanzalah ucapan nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah. Hanzalah ini sudah munafik. Hanzalah ini sudah munafik. Kaget Abu Bakar. Kok bisa nih orang menyatakan dirinya munafik? Maka Abu Bakar bertanya, "Wahai Hanzalah, ada apa? Kenapa kamu berkata demikian?" Maka Hanzalah menjawab, "Ya Abu Bakrin, idza jalasna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadhkuruna bil jannati wan nar fa ka'anna ra'yal 'ain. Falamma 'afasna al azwaja wal aulad wad dhay'at nasina dhalika kathira." Wahai Abu Bakar, ketika kita berada di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kita tentang syurga, tentang neraka, seakan-akan syurga dan neraka itu berada di depan kedua mata kita. Tetapi begitu kita keluar dari majlis beliau, kita mulai berinteraksi dengan anak istri kita dan pekerjaan kita, kita sering melupakan apa yang telah beliau ingatkan. Siapa yang berkata demikian, jemaah? Hah? Hanzalah. Di masa siapa? Di masa Rasulullah. Zaman wahyu masih turun. Nabi masih hidup. Belum ada mal di masa itu. Gak ada mal.

Belum ada Facebook, belum ada Twitter, belum ada WhatsApp, belum ada YouTube. Gak ada konser di masa itu, gak ada. Tetapi beliau berkata demikian. Lihat bagaimana kejujuran hati mereka para sahabat. Mereka sadar dan mereka tahu dirinya sedang lalai. Kita gak sadar dirinya sedang lalai, bahkan menyangka dirinya sedang taat. Tipu daya syaitan. Ini hambalah menyatakan kalau kita keluar dari majelisnya Rasulullah, kita lupa, sering lupa apa yang diingatkan oleh Rasulullah kepada kita tentang syurga dan neraka. Padahal di masa mereka lingkungan masih terjaga. Mereka keluar di majelisnya Rasulullah, mereka melihat Abu Bakar, melihat Umar, Uthman, Ali, sahabat-sahabat yang lainnya di depan mereka Masjid Nabawi. Satu salat di Masjid Nabawi seperti 1000 salat di tempat yang lain selain Masjidil Haram. Tapi mereka berkata demikian, betapa seriusnya mereka menjaga hati mereka dari kelalaian. Padahal kalau mereka berpisah dari Rasulullah, yang mereka lakukan adalah aktivitas duniawiyah yang mubah, itu paling ringannya. Dan itu pun bukanlah hal yang Allah haramkan, karena mereka adalah orang-orang pilihan. Demikian kata Handalah. Akhirnya Abu Bakar berkata, saya juga merasakan demikian. Lihat nih, tawaduknya Abu Bakar. Mungkin kalau kita menjawab, makanya lu sering-sering ikut kajian. Ya kan? Sering-sering main mabuah biar gua nasihati nanti. Telepon nanti saya nasihati kalau lagi ini. Bukan introspeksi diri, malah promosi diri. Nih gua hijrah ini percobaan luar biasa, perjuangan gua hijrah ini luar biasa. Seakan-akan dia menyatakan inilah hijrah percontohan. Lihat ini Abu Bakar, orang number wahid dari umat ini. Pasti masuk surga, orang nomor satu dalam Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Saya juga merasa demikian. Ini Abu Bakar jamaah menyatakan demikian, padahal suatu ketika Rasulullah menyatakan siapa di antara hari ini, di antara kalian hari ini telah memerdekakan budak, Abu Bakar menjawab saya. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang telah bersedekah hari ini? Abu Bakar menjawab saya. Siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini? Rasulullah Abu Bakar menjawab, saya. Siapa di antara kalian yang mengantar jenazah hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Semuanya Abu Bakar. Maka Nabi menyatakan, barang siapa yang kriteria ini berkumpul baginya, padanya, maka dia selamat dari neraka Allah. Ketika Umar bin Khattab membawa setengah hartanya untuk beliau infakkan, beliau berharap dengan infak tersebut beliau telah mengalahkan Abu Bakar. Rupanya begitu beliau sampai kepada Rasulullah, beliau mendapati Abu Bakar telah menginfakkan seluruh hartanya. Ini Abu Bakar jamaah. Yang kata Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, "Idza qara' al-Qur'an akhadahul buka." Wahai Rasulullah, jangan Anda minta Abu Bakar menjadi imam salat, karena kalau dia baca Al-Qur'an pasti menangis. Ini Abu Bakar. Ketika Handalah menyatakan, "Wahai Abu Bakar, Handalah sudah munafik, ya Handalah. Handalah ini sudah munafik wahai Abu Bakar." Kemudian Abu Bakar bertanya, kenapa demikian? Handalah pun menceritakan bahwa ketika kita berada di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ingatkan kita tentang syurga dan neraka, beliau ingatkan kita tentang kematian, dahsyatnya alam barzah, dahsyatnya padang mahsyar. Seakan-akan syurga dan neraka itu berada di depan kedua mata kita. Tetapi begitu kita keluar dari majelis beliau, berinteraksi dengan anak istri kita, pada anak istri mereka adalah orang-orang soleh, bukan seperti kita. Ya, tadi suami istri dengar kajian, nangis, masya Allah, histeris luar biasa bang ya. Tadi kan, ya begitu keluar masjid, bang belanja yuk. Ya, ngopi dulu bang di kafe nih. Ya. Handphone udah pecah setengah bang, udah bisa ganti nih. Tadi pas dengar kajian seakan-akan, masya Allah. Ya, sendalnya aja enggak tahu lagi seakan-akan di mana dia taruh. Rupanya begitu dia keluar shopping dulu, Bang. Lumayan ini daripada balik lagi nanti sedang di mall. Kita manfaatkan waktu, Bang, supaya enggak mubazir waktunya. Ini kalau istri kita zaman sekarang, ini istri-istri para sahabat yang sudah pasti masuk surga. Kata Handalah ketika kita berinteraksi dengan anak istri kita, para anak istri mereka juga para sahabat. Orang-orang yang taat kepada Allah. Allah menyatakan kita banyak lupa. Maka Abu Bakar pun menjawab,
Saya juga merasakan demikian. Pada siapa anaknya Abu Bakar? Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Wanita terbaik dalam Islam setelah Khadijah dan paling berilmu secara mutlak di dalam Islam dari wanita Islam. Dari sisi ilmu beliau lebih berilmu dan lebih berjasa daripada Khadijah dari sisi ilmu. Ini anaknya Abu Bakar. Menantu beliau siapa jamaah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga menjawab, saya juga merasakan demikian. Padahal beliau mertuanya Rasulullah. Anak beliau siapa? Istri Rasulullah, Aisyah. Mungkin kalau kita baru sekedar mertuanya ustaz bilang, makanya kalau punya anak nanti cari yang ustaz. Kayak saya, menantu saya ustaz. Makanya saya alhamdulillah ya, jarang, alhamdulillah sering ingat lah, enggak kayak gini lah. Mungkin kalau kita akan jawab begitu kan, rujuk. Nih, lihat ini Abu Bakar, padahal beliau mertuanya Rasulullah. Putri beliau siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dan di mana Rasulullah ada, di situ ada Abu Bakar. Beliau menjawab, oh, alhamdulillah, saya juga merasa demikian. Maka mereka berdua pergi kepada Rasulullah. Sampai di Rasulullah, setiba mereka di hadapan Rasulullah, Abu Handalah kembali menyatakan, nafaqah Handalah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, Handalah udah munafik. Ucap Handalah. Maka Rasulullah bertanya, wahai Handalah, apa yang terjadi? Karena ini ucapan besar. Ya kan? Menyatakan diri munafik. Mengkhawatirkan diri yang munafik. Maka Rasulullah bertanya, Handalah pun menceritakan, menyampaikan hal yang sama. Sebagaimana yang telah beliau sampaikan kepada Abu Bakar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Law kuntum tadumuna ala ma indi la safahatkumul malaika fi turuqikum wa fi furushikum, walakin ya Handalah sa'ah sa'ah." Kalau kalian mampu memiliki kondisi hati seperti ketika kalian berada, hati kalian berada di dalam majelisku, niscaya malaikat-malaikat Allah akan musafahah, akan berjabat tangan. Sebagai ulama menyatakan hadis ini diterjemahkan sebagaimana zahirnya, dan Allah yang Maha tahu. Malaikat-malaikat akan musafahah, akan berjabat tangan dengan kalian, akan menyalami kalian di jalan-jalan kalian dan di tempat-tempat tidur kalian. Tetapi wa handalah sa'ah-sa'ah. Artinya tidak tercela seorang muslim, seorang hamba hatinya itu tidak sehati ketika dia keluar majelis ilmu agama, tidak sama dengan hati dia yang berada ketika berada di majelis ilmu agama. Selama ketika dia di luar majelis ilmu agama tidak melanggar hukum-hukum Allah. Tapi jadi masalahnya kalau di dalam majelisnya ilmu agama dia seakan-akan sesosok Abu Bakar. Begitu keluar dari majelis ilmu agama mulai lagi jadi Abu Lahab dan Abu Jahal. Nah ini bermasalah. Lihat bagaimana pentingnya majelis ilmu agama. Dan bahwa ketika orang berada di luar majelis ilmu agama, dia bisa sering lupa. Yang merasakan demikian siapa? Zaman Abu Bakar, Handalah. Yang mereka hidup di zaman wahyu. Di zaman wahyu, belum ada musik. Gak ada tempat prostitusi. Gak ada mall. Gak ada media massa, media sosial seperti zaman kita ini. Kita zaman kita jangankan di luar majelis ilmu agama. Yang sedang di majelis ilmu agamanya lalai. Orang lihat dia khusyuk, kata rupanya lagi balas-balasan WhatsApp. Lagi buka media. Yang sifatnya sia-sia. Mana lebih layak untuk berkata demikian? Kita ataukah para sahabat Nabi? Kita jemaah. Subhanallah. Azan ya? Taib. Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Dan dengan majelis ilmu agama jemaah yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, kita akan selalu semangat, hati kita terhibur dan diingatkan untuk semangat beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka insyaAllah ta'ala, ba'dil insya nanti sedikit akan saya sebutkan beberapa sifat yang mesti ada pada seorang mukmin agar perjalanannya itu istiqamah. Agar dia selalu berada di dalam semangat beribadah kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, sehingga dia memperoleh dan meraih akan janji-janji Allah yang telah Allah janjikan di dalam Al-Quranul Karim,
dan hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kiranya ini yang kita sampai, yang dapat kita sampaikan di sesi pertama ini, dan kita lanjutkan sebagaimana yang disampaikan oleh panitia tadi. Lanjut lagi ba'da isya, eh. Ya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ba'da isya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu liikum fil Qur'anil 'adzim wa ja'alallahu wa ja'alana Allahu wa iyyakum mimman istaqama 'ala dinihi wa minas sabitin wa dhahirina 'ala al-haq. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu 'ala rasulillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Sebelum kita mulai, sampai jam berapa kajian kita? Jamaah? Bebas sampai jam 1 malam. Cuma isinya belum tentu ada isinya atau enggak. Kalau kuat duduk kuat sampai jam 1, tapi belum tentu ada isinya. Baik, sepakat jam berapa nih kita selesai? Hah? Jam berapa? Jam 9. Baik. Hah? Setengah 9. Baik. Ada yang bilang setengah 10, ada 3 mazhab nih dalam satu masjid. Khilaf yang menunjukkan semangat, eh? Tapi yang isi belum tentu punya ilmu. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Ar-Ra'd, Allahu jalla wa ala berfirman, ya ayuhan nas, inna wa'adallahi haqq, فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar adanya. Janji Allah itu benar adanya. Nikmat yang ada di alam barzakh, janji-janji pada mahsyar, yang dimasukkannya sebagian mereka dalam telaganya Rasulullah SAW, mendapatkan naungan di pada mahsyar dan seterusnya sampai ke dalam syurga, itu benar-benar adanya. Kenapa Allah mengingatkan demikian jamaah? Padahal ayat ini berada di mana jamaah? Dalam Al-Quran, kitab suci kita yang mengimani akan adanya syurga dan neraka. Di dalam surat Al-Ankabut Allah menyatakan, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu untuk hal yang sia-sia? Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini ayat berada dalam Al-Quran, bukan dalam Taurat dan bukan dalam Injil, tetapi di dalam Al-Quran, kitab suci ya kaum muslimin. Padahal kaum muslimin tidak memiliki keyakinan demikian, ya kan? Seluruh mukmin mengimani dan yakin seyakin-yakinnya bahwa di alam barzah ada nikmat, ada azab. Di padang mahsyar ada nikmat, ada azab. Bahwa sebagai ujungnya ada syurga dan ada neraka. Hanyalah mereka orang-orang kafir yang tidak mengimaninya. Tetapi ayat ini ada di dalam kitab kita jemaah. Ayat ini ada di dalam kitab suci kita. Bukan dalam kitab Yahudi dan Nasrani. Tetapi berada di dalam kitab suci kita. Kenapa jemaah? Karena sebagian orang yang dia menyatakan, yang dia mengimani akan perjalanan dia yang masih sangat panjang setelah kematian, dia mengimani adanya alam barzah, nikmat dan azab di alam barzah, perjalanan yang sangat genting dan sangat mengerikan di padang mahsyar, kondisi yang menakutkan di padang mahsyar, dia mengimani adanya qantarah, adanya al-a'raf, adanya syurga dan neraka. Tetapi perbuatan dia, tingkah laku dia sehari-hari di dunia ini seakan-akan dia tidak mengimani adanya kematian. Tingkah lakunya sehari-hari di dunia seakan-akan dia tidak mengimani adanya nikmat atau azab di alam barzakh. Tingkah lakunya sehari-hari mengesankan seakan-akan dia tidak mengimani adanya padang mahsyar. Seakan-akan dia ingin menyatakan bahwa tidak ada hisab.
Perbuka lampunya seakan-akan menyatakan dengan

lisanul maqalnya, dengan lisanul halnya, bahwa tidak ada mizan, tidak ada as-sirat, tidak ada al-qantara, tidak ada al-a'raf, tidak ada syurga dan neraka. Ini yang terkesan dari tingkah laku sebagian orang-orang yang mengaku mukmin. Maka Allah ingatkan kita, fahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kemudian dalam ayat yang pertama tadi Allah menyatakan, ya ayuhan nas, inna wa'adallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu benar-benar ada. Jangan kalian lupakan. Kenapa jamaah? Karena kita berada di sebuah negeri di dunia ini yang seringkali membuat kita lalai dan lupa kepada Allah dan janji-janjinya. Sehingga pada akhir ayat ini Allah menyatakan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan sampai dunia itu membuat kalian terlena, terbuai. Allah tidak melarang kita menjadi orang kaya. Islam tidak pernah mencela kekayaan. Sebagaimana Islam tidak pernah menyuruh kita hidup miskin. Islam hanya meminta kita untuk bertakwa kepada Allah. Apakah kita sedang kaya atau sedang miskin? Kita diminta untuk bertakwa kepada Allah dan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian Allah menyatakan, وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. Dan jangan sampai al-gharur dapat menipu kalian. Apa al-gharur di sini? Sebagian ulama tafsir menyatakan adalah iblis dan bala tentaranya. Ada pula di antara ulama tafsir menyatakan al-gharur ini di sini maknanya umum. Sebagaimana yang ditunjuk oleh keumuman kalimat tersebut. Al-gharur sesuatu yang menipu, sesuatu yang melalaikan. Mencakup syaitan dan apa saja yang dapat melalaikan seorang dari Allah. Allah ingatkan kita jamaah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah jalla wa ala, ikhwanil kiram wa akhwatil karimat yang saya cintai dan hormat rahimani wa rahimakumullah. Sangat panjang jamaah. Masih sangat-sangat panjang. Dan kita tidak tahu kapan nyawa kita dicabut. Yang jelas kematian itu sesuatu yang pasti, selalu menghantui dan tidak dapat diprediksi. Dia tidak menunggu kita siap. Dia tidak menunggu kita taubat. Bisa jadi kajian ini belum selesai, Allah ciptakan gempa, semua di bangunan ini meninggal. Siapa yang bisa memprediksi jemaah? Gempa pernah terjadi di Islam, di daerah sebelum waktu subuh. Terkadang azab Allah datang di waktu duha wa hum yal'abun, dan mereka sedang sia-sia, sedang lalai. Dan setelah kematian, perjalanan kita masih jauh lebih panjang daripada perjalanan yang telah kita tempuh di dunia ini. Di alam barzakh, bisa jadi kita 1000 tahun atau lebih. Tidak ada yang bisa memastikannya. Orang-orang yang telah meninggal, dari semenjak mereka meninggal dan mati, mereka sedang diberikan nikmat atau sedang diazab sampai kapan? Sampai tegaknya hari kiamat. Fir'aun dan bala tentaranya Allah menyatakan, An-nar yu'raduna 'alayha ghudwan wa 'ashiyya wa yawm al-qiyamati adkhilu ala fir'auna ashaddal. Alam barzakh jamaah. Kita di dalamnya akan merasakan nikmat atau akan mendapatkan azab. Tidak ada kondisi yang ketiga. Diazab atau mendapatkan nikmat. Sedangkan azab di alam barzah, di sebagian hadis disebutkan sebagian mereka ada yang diisikan kalajengking dan ular ke dalam perutnya. Karena ketika di dunia suka memakan harta haram, di antaranya riba. Di antara mereka ada yang dirobek mulutnya oleh malaikat-malaikat penyiksa. Karena ketika di dunia yuftiruna qabla tahillati, membuka puasa sebelum waktu boleh berbuka. Sebab mereka ada yang dipukul dengan palu oleh malaikat Allah sehingga seluruh tulangnya hancur, kemudian disempurnakan lagi, kemudian dipukul kembali. Dan panasnya api neraka Allah selalu mengalir kepada mereka. Sehingga setiap hari dia menyatakan, ya Rabb, la tuqimis sa'ah, la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Karena dia tahu kalau sekarang diazab, maka setelahnya akan lebih parah lagi. Oleh karena itu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, ketika beliau berada di alam barzakh, pemakaman di kuburan
Beliau menangis hatta tabulla lihi.

dia tuh belum menangis sampai basah jenggot beliau. Sehingga ada yang berkata kepada beliau, "Wahai Utsman, kami tidak melihat engkau menangis seperti ini ketika disebutkan syurga dan neraka. Kenapa ketika engkau berada di tengah-tengah kuburan, engkau menangis seperti ini?" Maka beliau menjawab, "Laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna hadhihi al-qubur awwalu manazilil akhirah, fa in naja minha fama ba'dahu aysaru min." Sesungguhnya alam barzakh ini adalah jenjang pertama dari jenjang akhirat. Kalau dia bisa selamat lolos di alam barzakh, maka yang akan datang setelahnya itu akan lebih mudah. Subhanallah. Ini sahabat Utsman jemaah. Siapa beliau? Menantu Rasulullah yang telah menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sebutkan malaikat saja malu kepada beliau. Amirul Mukminin, Khulafa Ar-Rasyidin yang ketiga. Beliau adalah orang yang telah menginfakkan 600 ekor unta untuk kaum muslimin yang akan berangkat jihad. Berapa jemaah? 600 ekor unta. Yang rata-rata unta itu harganya 20 hingga 25 juta. Kali 600 ekor unta, berapa uang jemaah? Hah? Berapa? Banyak, saya udah tahu banyak. Yeah. Jumlahnya berapa? Hah? 12 miliar. Hah? Al-muhim banyak, jawaban yang lebih selamat. Yeah. Alhasil sangat banyak. Ini beliau sekali infak jemaah. Yeah. Kalau kita bahasakan bahasa sekarang, 600 mobil. Kita enggak mampu seperti itu karena memang enggak punya segitu hartanya. Walaupun mungkin punya seperti itu, berat jemaah, ya kan? Mau dipinjam mobil aja sama ustaz dawah, aduh. Ini kalau ustaz nabrak asuransi enggak ada. Ini kalau ustaz yang pakai oli pasti enggak diganti. Banyak pertimbangan. Ini kalau tabrak kita enggak ada asuransi mobilnya. Situ dulu deh ingat. Perjalanan sekian jauh, wah, oli harus diganti nih. Berat ya mah, 600 ekor unta. Infak yang luar biasa. Dan ketika Nabi SAW berdakwah ke Taif, dan Nabi diusir oleh masyarakat Taif, dilempari batu, dihujani dengan batu oleh orang-orang tua, anak-anak muda dan anak-anak kecil. Dari orang tua ya, anak-anak kecilnya semua melempar Nabi dengan batu. Tiga berdakwah. Yang pagar betis adalah Utsman bin Affan. Lihat bagaimana setia para sahabatnya. Beliau langsung melakukan pagar betis dan berdiri di depan Nabi sehingga batu yang dilemparkan ke arah Nabi mengenai beliau jemaah. Sehingga seluruh tubuh beliau berlumuran darah. Ketika di kuburan beliau menangis hatta tabulla lihyatu, sampai basah jenggot kita. Lah sebagian kita, kalau orang awam mungkin kita maklumi, ini udah ngaji, ngantar jenazah di pemakaman malah ketawa ketiwi. Jenggotnya udah panjang-panjang. Berpakaian agamis. Ngantar jenazah di tempat kuburan ketawa ketiwi, bercanda lagi. Ya subhanallah. Ini Utsman bin Affan. Ketika melihat kuburan, mengantar jenazah, beliau menangis sampai basah jenggot beliau. Siapa beliau? Orang yang sudah pasti masuk surga. Dari 7 lapis langit Allah wahyukan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa Utsman pasti masuk surga. Menangis. Kemudian beliau menyampaikan hadis Nabi yang telah kita dengarkan bersama tadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma raaitu manzar afdha' min hadhihi al-qubur." Sungguh di dunia ini tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan, yang lebih menakutkan daripada pemandangan kuburan. Daripada pemandangan kuburan, pemakaman itu adalah pemandangan yang paling mengerikan di dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mengingatkan kita akan azab-azab yang ada di dalamnya. Subhanallah. Setelah alam barzah jamaah, masih lebih panjang lagi. Kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, "Yuhsyarun nasu hufatan huratan ghurla." Manusia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak disunat dan tidak berpakaian sehelai benang pun. Dan Nabi menyebutkan yang pertama kali memakai pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Semua dalam keadaan, mohon maaf, telanjang bulat.
tidak berpakaian sehelai benang pun. Yang pertama kali diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliau pernah ditelanjangi di dunia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana ujian mereka para nabi. Siapa pernah jadi ustaz gara-gara berdakwah ditangkap ditelanjangi dia? Ada? Hah? Belum ada. Itu aja udah galau kita. Apa salah saya? Memang salah kok. Emang kalau udah ustaz sunnah enggak akan ada salahnya. Bisa jadi salah. Ya kan? Itu teguran dari Allah, mungkin akhlak kita yang kurang dan seterusnya, dosa kita yang banyak, sehingga Allah kuasakan saudara-saudara kita sendiri terhadap diri kita sendiri. Subhanallah. Nabi Ibrahim ditelanjangi jamaah. Ada bapaknya, diam aja bapaknya, enggak mau bantu. Bahkan bapaknya yang berkata, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni madiyya. Wahai Ibrahim, kalau kamu tidak berhenti berdakwah, kamu saya rajam dan kamu saya usir, pergi selama-lamanya. Siapa yang berkata demikian kepada Nabi Ibrahim? Bapak beliau sendiri yang telah melahirkan beliau. Setelah itu beliau ditangkap, ditelanjangi dan dilempar ke dalam api. Apa yang pertama kali beliau lakukan jamaah? Apakah nelpon relasi sana, relasi sini? Enggak. Bahkan malaikat menawarkan bantuannya kepada beliau. Tapi beliau menggantungkan segala urusannya hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Dan yang beliau ucapkan terakhir kali adalah hasbi Allah wa ni'mal wakil. Maka Allah pun berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, mendinginlah kamu dan selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api. Apinya enggak panas, enggak terbakar. Dan beliau keluar dalam keadaan selamat. Secara akal enggak masuk akal. Tetapi innama amru idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Dilempar ke dalam api jemaah. Allah yang Maha Kuasa. Bisa jadi orang yang mengancam kita, kamu saya tembak, kamu saya bunuh, rupanya setelah dia intimidasi kita, nyawanya dicabut oleh malaikat maut. Orang-orang yang punya rencana untuk menghancurkan Islam, sebelum dia melaksanakan, sebelum datangnya waktu tersebut, nyawanya Allah cabut. Apa perlu kita khawatirkan? Yang perlu kita khawatirkan, kita mati tidak istiqamah. Kalau masalah mati, kita pasti akan mati. Dibunuh ataukah bukan? Sakit atau sedang sehat? Ada orang sehat, keluar di kamar mandi, jatuh, mati. Ada orang yang aktivitasnya sehari-hari perang, tapi malah matinya di tempat tidur. Khalid ibnul Walid meminta kepada Allah untuk mati di medan perang. Dan dari ujung kaki sampai ujung rambut, badan beliau berbekas perang. Meninggal di mana jamaah? Di atas tempat tidur. Bukan medan perang. Maka ini pelajaran besar buat kita, agar kita benar-benar tawakal, yakin terhadap penjagaan Allah. Oleh karena itu sangat penting kita menjaga zikir-zikir. Zikir pagi petang, zikir keluar rumah, zikir naik kendaraan, zikir safar, zikir masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, zikir-zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah. Karena zikir adalah penjagaan yang paling utama bagi kita. Itu adalah penjagaan yang paling utama. Dan hati kita akan nyaman. Tatkala kita membacakan zikir yang kita bacakan dan kita tahu artinya, kemudian kita resapi arti dan maknanya. Ketika kita naik pesawat jamaah, kondisi di atas pesawat mengerikan kan? Bahkan ketika awal-awal penerbangan, seakan-akan pesawat hampir jatuh. Tetapi kalau ketika kita menaik di atas pesawat, kita mengucapkan bismillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nyaman hati kita. Artinya kita tahu, kita resapi. Kita kembali berdoa, Allahumma inna nas'aluka albirra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alayna safarana hadza wa tu'i 'anna bu'da. Allahumma anta khairu sahibi fi safar wal khalifati fil ahli wal mali. Allahumma inna na'udhu bika min wasa'i safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil ahli wal mali. Artinya kita resapi. Tenang kita, nyaman kita. Terserahkan segala urusan itu kepada Allah dan Nabi Ibrahim. Ditelanjangi jamaah dakwahnya. Ditelanjangi di mana jamaah? Di hadapan halayak ramai. Setelah itu dilempar ke dalam api. Pernah ada usat-usat gara-gara dakwah ditangkap ditelanjangi? Ada. Mungkin tapi telanjanginya di mana? Di Facebook. Ditelanjangi dia, auratnya maksudnya. Karakternya dibunuh. Cuma sekedar di medsos.
Nabi dilempar dengan batu, kita dilempar juga, tetapi di medsos dilemparnya. Pakai medsos dilemparnya, enggak sakit. Ya kan? Cuma sakitnya di sini, di hati aja. Kalau Nabi dengan Nabi Ibrahim tadi, sakitnya di sini dan di seluruh anggota badan. Yang mengancam beliau untuk merajam beliau, bapaknya sendiri. Nabi kembali lagi kepada padang mahsyar tadi, ya, bahwa yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim, karena beliau pernah ditelanjangi di jalan Allah ketika di dunia. Al jaza min jinsil amal. Balasan Allah kepada kita sesuai dengan perbuatan kita, jemaah. Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah cinta kepada suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Siapa yang ridha, maka Allah akan ridha kepadanya. Tapi barang siapa yang murka, maka Allah akan murka kepadanya. Ini kondisi kita ketika di padang mahsyar, tidak beralas kaki, tidak disunat dan tidak berpakaian. Mendengar demikian Aisyah terkejut dan melemparkan sebuah pertanyaan yang lumrah, yang manusiawi. Beliau menyatakan, ar-rijalu wan nisa ala yanzuru ba'dhum ila ba'd. Ya Rasulullah, kalau kondisi mereka seperti itu, tidakkah akan membuat kaum wanita melihat kepada aurat lelaki dan kaum lelaki melihat kepada aurat wanita? Ini kan pertanyaan yang lumrah, manusiawi. Karena memang Allah telah menciptakan lelaki condong kepada wanita. Bahkan Nabi bersabda, "Ma taraktu ba'di al-fitnatan adhar 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan suatu cobaan, godaan yang paling besar terhadap kaum lelaki selain daripada godaan wanita. Demikian juga Allah menciptakan kaum wanita condong kepada kaum lelaki. Kalau ada yang berkata, oh saya gak condong Ustaz. Betul, karena gak normal. Karena tidak normal. Kalau normal condong. Bahkan Nabi SAW telah bersabda, Hubbiba ilayya minad dunya at-tibu wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis salah. Dalam perkara dunia ini, Allah berikan kecintaan di dalam hatiku terhadap kaum wanita. Nabi ya cinta wanita, tapi cinta yang syariah. Loh Ustaz, ada cinta syariah? Ada. Cinta syariah yang tidak melanggar hukum-hukum Allah. Jangan salah tafsir. Bayangin anak muda. Adalah cinta kepada wanita dan wewangian. Kok kamu datang saya gak ada kecintaan buat wanita? Kan gak normal. Maka Aisyah bertanya demikian, ya Rasulullah, kalau kondisi demikian, apakah kaum wanita tidak akan melihat kepada aurat kaum lelaki? Dan sebaliknya, apa yang dijawab oleh Rasulullah? Nabi menjawab, ya Aisyah, al-amru asyaddu min dzalik. Wahai Aisyah, kondisi di padang mahsyar itu sangat genting, sangat mengerikan. Mereka tidak lagi memikirkan demikian. Tidak lagi memikirkan demikian. Kemudian saking dahsyatnya padang mahsyar, jamaah, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Miqdad Ibn al-Aswad radhiyallahu anhu, tudna syamsu yawmal qiyamati minan nasi qadral mil. Fayakunu an-nasu fil 'araq biqadri a'malihim. فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حِقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُ الْعَرَقَ إِلْجَامًا. Matahari didekatkan pada hari kiamat dari manusia sejarak 1 mil, jemaah. Sejarak 1 mil. Sehingga mereka berkeringat sesuai dengan ibadah yang mereka lakukan di dunia. Sesuai dengan dosa yang mereka lakukan di dunia. Sebagian mereka ada yang keringatnya sudah sampai ke di kedua mata kakinya. Sebagian mereka keringatnya sudah sampai ke lututnya. Sebagian mereka keringatnya sudah sampai ke pinggangnya. Dan sebagian mereka sudah tenggelam dengan keringatnya. Karena banyaknya dosa yang ia lakukan. Dan saking dahsyatnya padang mahsyar, jamaah, disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang disebut dengan hadis syafa'atul uzma, sampai-sampai kita di saat itu mendatangi Nabi Adam. Menyatakan, innaka abul bashar, wahai Adam, anda adalah bapak manusia. Memohonlah kepada Allah agar menyegerakan hisab. Manusia meminta untuk disegerakan hisab bukan karena mereka merasa akan lebih aman setelah hisab, tetapi karena dahsyatnya kondisi di padang mahsyar. Sampai-sampai membuat mereka meminta. Padahal kalau meminta untuk disegerakan, maknanya apa? Meminta untuk segera masuk ke dalam neraka kalau dia ahlinya neraka.
Tetapi karena dahsyatnya pada mahsyar, manusia meminta kepada para nabi untuk memohon kepada Allah agar Allah menyegerakan hisab, jemaah. Maka setelah itu mereka dihisab. Hisab-hisab itu terbagi menjadi dua. Yang pertama hisabul aruf. Yang kedua hisabul niqash. Hisabul aruf, Allah memaparkan dosa-dosa seorang hamba ketika dia sudah pesimis, takut kepada Allah karena banyaknya dosa yang telah Allah paparkan di hadapannya. Maka Allah berfirman sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim. Allah menyatakan, qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm. Ketika di dunia telah kami tutupi maksiat ini. Ini peringatan buat kita jamaah. Allah lah yang menutupi dosa-dosa kita. Sehingga sahabat-sahabat kita bergaul sama kita. Karena menyangka kita orang soleh. Karena menyangka kita orang berilmu. Padahal kalau mereka tahu bagaimana hakikat kita dan dosa itu punya bau, punya aroma, gak ada yang mau duduk sama kita jamaah. Yang berkata demikian siapa jamaah? Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, ahli tafsir. Beliau menyatakan, andai kata dosa itu ada baunya, ada aromanya, gak akan ada orang yang duduk bersama saya. Lihat bagaimana tawadhu'nya mereka, ulama salaf, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Abu Bakar ketika ada yang memuji beliau, apa beliau jawab jamaah? Mungkin kalau kita jawab, iya, karena saya dulu pas di sana orang-orang yang terpilih lulus pendaftaran hanya beberapa orang, saya salah satunya. Mungkin kalau kita akan menjawab demikian, iya, memang saya dulu, saya dari awal, dari tadi, dari sampai selesai, saya. Abu Bakar ketika dipuji, apa yang beliau katakan? Allahumma la tu'akhidni bima yakulun, waj'alni khairan mimma yadhunnun, waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, jangan engkau perkarakan saya karena ucapan mereka ini, yaitu pujian mereka. Jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka duga, dan ampunilah dosa-dosaku yang tidak mereka ketahui. Ini doa Abu Bakar. Jangan malah ketika dipuji, jazakallah khair. Jazakallah khair. Ya, bahkan ditambahlah, tapi dengan cara yang seakan-akan tawadhu. Ya sebenarnya sih ya, memang ya dulu saya, nah, mulailah syaitan bermain. Nih. Abu Bakar ketika dipuji menyatakan, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, waj'alni khairan mimma yadhunnun, waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, jangan engkau perkarakan aku karena pujian mereka. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka puji. Karena untuk apa kita baik menurut orang sehingga orang memuji kita, padahal kita riya jamaah. Padahal kita munafik. Padahal kita ujub. Padahal yang kita sampaikan bukan dari hasil pembahasan kita, hanya sekedar menukil dari pembahasan ulama. Kita kesankan seakan-akan itu hasil pembahasan ilmiah kita. Maka Abu Bakar berdoa, ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada sangkan mereka. Jangan sampai kita baik di sisi manusia, tetapi kita buruk di sisi Allah. Karena baik di sisi manusia enggak ada manfaatnya kalau tidak baik di sisi Allah. Kemudian yang terakhir beliau berdoa kepada Allah, waghfirli ma la ya'lamun, dan ampunilah dosa-dosaku yang tidak mereka tahu ya Allah. Maka hisab yang pertama adalah hisabul arad, Allah paparkan dosanya. Maka ketika seorang mukmin sudah pesimis, Allah katakan, ketika di dunia telah saya tutup dosa-dosa kamu ini, pada hari ini akan aku ampuni. Karena dia berhadapan dengan Allah tidak membawa dosa syirik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis kudisi, Allah berfirman, ya bani Adam, la ataitani biqarabil ardi khataaya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la laqituka biqarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau engkau berhadapan denganku tidak membawa dosa syirik, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, dan engkau membawa dosa seluas dunia. Bagaimana dosa seluas dunia jemaah? Bukan sekedar seluas Jakarta atau Blok M. Dosa dia seluas dunia, itu dosanya. Tetapi menghadap kepada Allah membawa nilai tauhid, dia tidak membawa dosa syirik, maka Allah katakan, akan aku berikan pula untukmu ampunan seluas dunia pula. Utamaan tauhid jemaah.
Oleh karena itu syaitan tidak akan pernah membiarkan dakwah tauhid itu. Berbagai upaya dari syayatinul insi, syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin, memerangi dengan berbagai cara, beraneka ragam, dengan cara yang beraneka ragam supaya dakwah tauhid tidak tegak. Karena dakwah tauhid adalah dakwah, adalah yang akan menyelamatkan manusia dari kekekalan di dalam neraka Allah. Dan iblis tidak menginginkan itu. Subhanallah. Dosa seluas dunia. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi menyebutkan ada seseorang dihisab oleh Allah. Allah tampakkan untuknya 99 gulungan. Di setiap gulungannya berisi dosa sejauh mata memandang. Itu bagaimana dosanya dia? 99 gulungan. Setiap gulungannya berisi dosa maddal basar sejauh mata memandang. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apakah kamu punya kebaikan? Maka hamba tersebut menjawab, ya Allah, andai kata saya punya kebaikan, apalah artinya gue kebaikan tersebut di hadapan 99 gulungan ini? Ya setiap gulungannya berisi dosa sejauh mata memandang. Maka dikeluarkan untuknya al-bitaqah, sebuah kartu yang berisi la ilaha illallah, simbol tauhid. Dia mati tidak membawa dosa syirik. Famalat bihinna la ilaha illallah, ketika ditimbang rupanya anak timbangan yang berisi satu kartu yang bernilai la ilaha, bernilai tauhid, rupanya lebih berat daripada anak timbangan yang berisi 99 gulungan yang setiap gulungan yang berisi dosa sejauh mata memandang. Ini pentingnya dan utamanya tauhid. Oleh karena itu berbagai upaya syaitan membuat manusia jauh dari pemahaman terhadap tauhid. Di antara jeratan syaitan dan upaya syaitan agar manusia lemah tauhidnya, dia tanamkan rasa aman dari syirik, sehingga dia enggak mengkhawatirkan dirinya jatuh ke dalam syirik. Padahal Nabi Ibrahim sendiri yang telah menghancurkan berhala-berhala di masa beliau, beliau malah berdoa, wajinubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Siapa beliau?

sendiri yang telah menghancurkan berhala-berhala di masa beliau, beliau malah berdoa wajinubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Siapa beliau?

0: sendiri yang telah menghancurkan berhala-berhala di masa beliau, beliau malah berdoa wajinubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Siapa beliau?
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Rasulillah wa alihi washabihi wa walah. Amma ba'd. Khotliman dan para pendengar himakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Roja Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan sholat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
1: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Royal Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah

0: Ustaz, alhamdulillah saya sudah mendapatkan gelar sarjana di bidang umum ilmu dunia, dan saya juga berusaha untuk berbuat baik dari ilmu yang didapatkan. Pertanyaannya, apakah ilmu dunia ini bisa bermanfaat juga nanti apabila saya meninggal dunia, Ustaz? Syukran.
1: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu alaikum warahmatullahi. Pertanyaannya, apakah ilmu-ilmu dunia seperti fisika, kimia, biologi, matematika, dan semacamnya kedokteran, ya, bermanfaat bagi pemiliknya kelak ketika dia telah meninggal dunia, ya. Terus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, segala macam bentuk kebaikan-kebaikan yang diperbuat oleh manusia dan berkekalan kebaikan tersebut, ya, maka akan mengalir pula lah pahalanya kepada orang-orang yang miliki kebaikan tersebut. Kata Nabi SAW, idza mata ibnu adam qata'a min ilmi thalathin, jika anak Adam telah meninggal, terputuslah semua amalnya kecuali tiga hal, yang ternyata adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat dengannya, ilmu yang dijadikan sebagai sarana yang dicapai dengan berbagai macam bentuk manfaat. Maka ilmu dunia, jika Anda pelajari, Anda terapkan, niat Anda benar mengharapkan Allah Jalla wa'ala ridhanya, Anda akan memperoleh manfaat dengan ilmu dunia tersebut tiap kali ilmu tersebut diamalkan oleh orang-orang yang Anda ajarkan. Misalnya Anda mengajarkan kepada anak-anak murid bagaimana cara berhitung, bagaimana cara mengali, bagaimana cara membagi, ya, ini semuanya dari ilmu dunia. Kemudian ilmu yang dia pelajari ini, ilmu berhitung, dia terapkan dalam masalah ilmu faraid, bagaimana membagi harta warisan yang membutuhkan kali dan bagi, subhanallah, seperempat, seperdelapan, seperenam, ya, ini bagian si fulan, seperempat bagian si fulan, seperdelapan, seperenam, dua per tiga. Maka tiap kali mereka mengamalkan, ya, menerapkan ilmu faraid ini, Anda sebagai guru yang mengajarkan berhitung kepada anak-anak dahulu mendapatkan ganjaran pahala pula, subhanallah. Anda mempelajarkan kepada manusia, mengajari manusia bagaimana membuat pesawat, jadi ilmu dunia tentunya, bagaimana membuat mobil, bagaimana membuat motor, subhanallah, ilmu tersebut bermanfaat, digunakan manusia, dikembangkan, akhirnya terciptalah pesawat, terciptalah motor, terciptalah mobil. Tiap kali sarana-sarana dunia ini digunakan manusia untuk kebaikan, dengan mobil mereka dari negara teluk berangkat, sampailah mereka ke Mekah pergi haji, subhanallah. Maka sungguh orang yang telah mengajarkan ilmu-ilmu dunia ini, bagaimana membuat mobil, bagaimana, ya, spare partnya, merakitnya, semacamnya, tentu dapat pahala, subhanallah, ya. Kita ketika sekarang berbicara, ada berbagai macam media, dan media ini semua dukung dengan listrik. Sungguh besarnya ganjaran pahala penemu listrik sekiranya dia seorang muslim, subhanallah. Sayangnya dia bukanlah seorang muslim, maka sia-sia kebaikannya hanya sekedar didapatkan di dunia belaka. Kalau anda kata dia seorang muslim, seorang mukmin, tiap kali listrik menyala dia akan dapat pahalanya, subhanallah, karena dialah merupakan sebab segala macam bentuk kebaikan, subhanallah. Listrik ini sungguh besar manfaatnya, kebaikan besar, subhanallah, ya, padahal pencipta awalnya adalah seorang yang bukan muslim. Kalaulah dia seorang muslim, sungguh bermanfaat ilmunya, subhanallah. Maka pastikan semua ilmu yang anda ajarkan menjadi sarana kebaikan. Ilmu kedokteran anda ajarkan mereka, akhirnya mereka menjadi dokter yang handal, subhanallah. Tiap kali mereka mengobati pasien, anda akan dapat pahalanya, karena Nabi telah mengatakan ad-dalu al-khair kafa'ili, orang yang menunjuki jalan kebaikan akan mendapatkan pahala sebagaimana orang berbuat kebaikan tersebut. Sekiranya anda telah meninggal, maka murid-murid anda ini yang anda ajarkan kedokteran, ketabiban, mengobati pasien, pasien sembuh, subhanallah, bermanfaat murid ini untuk manusia, jangan dikira Allah harapkan anda pahalanya, akan mengalir pula pahala kepada anda walaupun anda telah terkubur dalam kuburan anda, subhanallah. Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Begitulah dengan semua ilmu-ilmu dunia, sesuai dengan tujuan. Anda yang kata menjadi sarana kebaikan akan menjadi pahala bagi pemiliknya, dan akan berpahala pula pengajarnya, dan begitulah seterusnya. Anda yang kata menjadi sarana keburukan, jadilah dia sebuah dosa yang akan terus-menerus mengalir pahalanya, mengalir dosanya kepada dia, iyadzin billah. Ilmu bagaimana bagaimana mengelabui data, bagaimana menggelapkan data, bagaimana, yakni, membobol bank, bagaimana membobol akun manusia, dan semacamnya. Ini ilmu-ilmu tak bermanfaat, subhanallah. Ketika diajarkan, setelah dia mati, kemudian ilmu tersebut diamalkan oleh murid-muridnya untuk kejahatan, dia akan dapat dosanya, ya dan billah. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam.
2: Kenapa banyak ikhwan yang ingin menikah tapi takut menikah padahal banyak akhwat yang siap? Ini memang fenomena. Fenomena yang ada, laki-laki takut menikah, perempuan berani menikah. Alasannya sederhana, masalah ekonomi. Padahal nikah itu modalnya itu mental sama agama. Kalau mental sudah siap nikah, Pak, subhanallah, miskin pun jadi kaya, kertas jadi duit. Kalau nggak siap, duit jadi kertas. Gitu. Dimodalin orang tua berapa aja habis. Kenapa? Nggak siap mental. Makanya yang paling penting siap mental. Sehingga, Pak, ikhwan yang paling gampang diterima lamarannya oleh mertua, oleh akhwat, yang tegas, gentle, menjamin hidup. Itu. Gimana kamu siap-siap, Pak? Bisa ngasih makan anak saya, Pak? Mulut cuma satu aja kok gak bisa, Pak. Mau makan berapa sih, Pak? Itu 5 piring. Saya sanggup ngasih 10 piring, Pak. Gitu. Tantang aja semua. Ya sekarang kamu punya apa? Lah Bapak dulu nikah punya apa? Kamu jangan ngek. Iya, kadang-kadang orang tua itu lupa sejarahnya. Padahal dulu juga ngiri loh nikahnya itu. Giliran nikahin anak aja plotot-plotot. Kamu punya apa sekarang? Lah Bapak dulu punya apa nikah? Bapak dulu kan merantau ke Surabaya, modal katok-tok, jangan mungkar ayo. Itu artinya kayak kita itu harus realistis gitu loh. Ya, tapi antum juga jangan ngeyel begitu, gak punya antum itu namanya. Ya ibaratnya kan begitu, ibaratnya gitu loh. Ya, setelah itu udah pasti diterima kok. Yakinkan bahwa orang tua, mertua, calon mertua itu sepele banget. Anak saya ini jangan sampai terlantar. Ada yang melindungi, punya suami tanggung jawab, itu aja. Enggak ada orang yang dibenak, anak saya itu nikah harus kaya raya. Itu cuma 1-2 orang segelintir. Tanggung jawab. Nah, fenomena ini juga terjadi karena lapangan kerja direbut banyak perempuan, sehingga perempuan kerja punya uang mapan, laki-laki nggak mapan, nggak pada peluang itu. Ini yang juga masalah, apalagi kalau antum lihat dari deretan kawasan industri Cibitung, Cikarang, Karawang tuh perempuan semua, direbut semua lahan-lahan ekonomi, sehingga apa? Kita kasihan kalau asar itu istri berantet banyak ratusan jemput istri itu, jemput istri nanya, mas gimana masaknya udah selesai belum? Udah deh. Anaknya udah mandi belum? Udah. Dicebokin belum? Udah. Mantap. Ibu subhanallah, kebalik. Harusnya kan nanya, dek gimana, udah masak belum? Kan yang nanya suami. Kebalik sekarang, istri gimana mas, udah masak belum tadi? Kalau enggak kita mampir beli. Duh, kembalik-balik. Mulai karena itu ikhwan, apalagi yang sudah, gini loh Pak, antum jangan sampai enggak nikah lebih dari 2-5 tahun. Alasannya begini, logika hidup. Kalau antum menikah lebih dari itu, bahayanya begini. Antum kalau nikah umpamanya umur 30 atau apalagi 35, taruhlah antum setelah nikah langsung punya anak, berarti 1 tahun. Habis itu anak antum umur SD, masuk SD 6 tahun. 35 ditambah 6 berapa? 41. Baru masuk SD. Lulus SD antum umur berapa? 46. Lulus SMP 50. Anak yang kedua udah koplok ente. Itu tua. Anak ketiga udah tuh. Anak keempat kena. Antum anak yang keempat masuk SD antum pakai teken. Itu makanya Rasul itu ngasih contoh nikah umur 25 maksimal tuh. Karena kalau antum 25 itu napas ibarat orang itu mau pakai gerakan itu agak sedikit longgar gitu loh. Waktu ini gerakan-gerakan inovasinya itu agak banyak. Karena kalau antum, taruhlah anak-anak antum masuk SMA itu masih kuat gitu. Yang kedua, ketiga, keempat lulus perguruan tinggi itu masih kuat. Itu ya. Seperti itu.
3: Azkar Sabah, Azkar Sabah, Azkar Sabah, Azkar Sabah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di malam hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam kajian rutin kita mengkaji pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, Kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab Tauhid yang merupakan hak utama Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Kitab yang ditulis oleh ulama besar Al-Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Di dalam kitab ini kita telah membahas banyak permasalahan yang berhubungan dengan akidah atau tauhid utamanya, yang pembahasannya ya, di samping mengutamakan pembahasan mengenai masalah tauhid, juga hal-hal yang bertentangan dengan tauhid. Di sinilah kita dapati bahwa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala benar-benar sebagai sumber kehidupan hati manusia. Karena tauhid dengan kita benarkan, itu yang menjadi sebab hidupnya hati kita. Karena kalau tauhid seseorang rusak, otomatis hatinya akan binasa, amal-amalnya akan tertolak, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sedikit pun dari amal-amal kebaikan yang dilakukan hamba tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun. Kalau mereka melakukan perbuatan syirik, maka sungguh akan gugur atau binasalah amal-amal yang mereka kerjakan. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya, diberi kesempatan mempelajari ilmu yang sangat agung ini untuk menyelamatkan diri kita ketika kita berjumpa Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti menghadapnya. Seseorang hamba membawa dosa yang banyak, selama tauhidnya benar, selama dia tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui bersama di dalam hadis yang sahih, hadis kursi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dan yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ibnu Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai manusia, sesungguhnya engkau ketika datang menghadapku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tapi ketika kamu datang menghadapku, menghadap Allah, kamu tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun, maka aku, ya Allah subhanahu wa ta'ala, akan memberikan kepadamu pengampunan yang sepenuh bumi pula. Ini nikmat yang agung. Oleh karena itulah, dakwah yang hak, dakwah yang benar, bahkan dakwah yang menyelamatkan, adalah dakwah yang dimulai dengan pembenahan masalah iman, masalah tauhid. Karena ini sebab dari segala kebaikan, sebab yang menghidupkan hati, sebab keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, sebab yang dengannya kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala akan meridhai kita, menerima kita sewaktu kita menghadapnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbihi falyakmal amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, barang siapa yang mengharapkan, mencintai perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti, maka hendaknya di dunia dia mengamalkan amalan saleh, dan janganlah dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala kepada sesuatu apapun ketika beribadah kepadanya. Oleh karena itu, ikhwanan akhwat fiddin rahimakumullah, menuntut ilmu tauhid ini adalah perkara yang paling penting. Ciri dakwah salafiyah, dakwah yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, selalu menekankan masalah tauhid, mengutamakan masalah tauhid, karena dari semua tinjauan dan sudut pandang dalam urusan agama kita, semua pasti mengutamakan dan mengedepankan tauhid. Sudah kita bahas, ya. Syarat diterimanya amal adalah tauhid. Orang yang kedudukannya paling tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, juga adalah orang yang menyempurnakan tauhidnya, dalam hal ini tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pengampunan dosa-dosa, dari pertimbangan dosa yang paling besar dan paling dimurkai oleh Allah, yang tidak diampuni oleh Allah, juga adalah perbuatan syirik, lawan daripada tauhid. Semua dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wasalam, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, diutus, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah. Jadikanlah yang pertama kali seruan dakwah yang kamu sampaikan kepada mereka adalah agar mereka mengesakan, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, ikhwanan akhwat fiddin rahimakumullah, mempelajari tauhid ini adalah inti dari segala kebaikan, kunci dari semua permasalahan kita. Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita benar-benar mentauhidkannya, menjauhi perbuatan syirik, maka segala sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan mudah. Segala sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan tunduk di hadapan kita. Ketakutan kita, apalagi terhadap urusan-urusan dunia, akan hilang. Karena di antara tipu daya syaitan yang terbesar adalah membuat manusia takut kepada selain Allah. Dan ini jelas merupakan penghalang utama tauhid. Innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu adalah perbuatan syaitan yang ingin menakut-nakuti kalian dengan kepada wali-walinya, agar kalian takut kepada syaitan yang merupakan teman-teman iblis, wali-walinya di dunia ini. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepada aku, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. semata-mata jika kalian benar-benar beriman. Makanya setelah kita belajar tauhid, harusnya hidup kita berubah. Pandangan kita terhadap masalah urusan dunia, hal-hal yang tadinya membuat kita takut, ketergantungan kita yang berlebihan kepada hal-hal yang bersifat duniawi, harusnya berubah. Kalau tidak, mana bekas pelajaran tauhid yang sudah kita kaji? Mana manfaat dari ilmu yang sudah kita pelajari dari kitab yang agung ini yang sekarang tinggal beberapa lembar kita selesaikan, bahkan tinggal beberapa pembahasan sudah kita tamatkan insya Allah. Ini harus menjadi perhatian penting bagi kita semua. Orang belajar tauhid, setelah itu dia semakin mencintai dunia, semakin malas ngaji. Apa manfaatnya dia belajar? Setelah belajar tauhid, dia malah justru semakin takut meninggalkan yang haram misalnya. Ya, makin berlama-lama di dalam perkara yang diharamkan, tidak yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kalau dia berpegang teguh dengan agamanya. Nah, ini justru buah tauhid yang paling besar. Kenapa tidak terwujud pada diri orang ini? Harusnya membekas tauhid ini. Karena inilah yang paling ditekankan di dalam Al-Quran, sudah kita ulang-ulang beberapa kali. Inilah yang paling ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Ya Allah Ta'ala anhum ajma'in, sehingga mereka. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat fiddin, kita belajar adalah untuk kekal keselamatan dunia sampai di akhirat nanti. Menjadi sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala meridhoi kita. Menjadi sebab agar amal-amal yang kita kerjakan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun amalan kita sedikit, agar tidak gugur sewaktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini patut mendapatkan perhatian penting bagi kita semua. Ya, kita yang sudah belajar kitab tauhid, kita ulang kembali, kita baca kembali. Kemudian kita praktekkan di dalam kehidupan. Apalagi yang kita cari dalam kehidupan ini kalau bukan memperbaiki diri, karena kita semua akan menghadapi kematian. Kita semua punya satu arah. Setiap hari kita menghabiskan umur kita hanya menunggu ujungnya, akhirnya. Kemudian kita bergiliran akan mencapai ujung dari hidup kita, yaitu kematian menjemput kita. Sudah, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala yang mempersiapkan dirinya akan selamat. Ya. Yang tidak mempersiapkan dirinya akan celaka, dan tidak ada yang dirugikan kecuali dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, orang yang beriman senantiasa dia mendengarkan kajian, mendengarkan nasihat, harusnya dia mengambil pelajaran sebagai tanda masih ada kehidupan di hatinya. In huwa illa dzikru wa qur'anun mubin liyundzira man kana hayyan. Tidak lain Al-Qur'an itu adalah peringatan dan bacaan yang jelas untuk memperingati orang yang masih ada kehidupan di hatinya. Orang yang tidak bisa mengambil peringatan hanya orang-orang yang telah mati hatinya, yaitu orang-orang munafik atau orang-orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, setelah kita belajar tauhid, kita mengaji tafsir, kita belajar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan Al-Quran dan Sunnah, yang merupakan sebaik-baik petunjuk, harusnya ada yang tertinggal di hati kita. Pandangan kita terhadap urusan dunia semakin

perhatian kita terhadap agama kita, penjagaan iman kita semakin tinggi. Kekhawatiran kita untuk keselamatan diri kita, apalagi kita yang hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, semakin besar. Ini harus orang yang mengenal agama demikian. Mestinya, sebagaimana sudah sering kita nukilkan keadaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, bagaimana rasa takut mereka. Ya, pernah kita nukilkan dari kitab Tauhid ini ucapan imam besar ahlus sunnah dari kalangan tabi'in, siapa? Ibnu Abi Mulaika, yang mengatakan adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Aku pernah menjumpai sekitar 30 orang dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masing-masing mereka mengkhawatirkan kemunafikan menimpa diri mereka. Para sahabat yang imannya sudah dijamin, mereka takut ditimpa kemunafikan. Mereka takut ditimpa penyimpangan terbesar dalam iman, yaitu kemunafikan. Sementara kita hampir tidak ada perasaan khawatir akan melakukan perbuatan syirik, akan terjerumus di dalam hal-hal yang bisa menggugurkan iman, akan terpengaruh dengan fitnah-fitnah di sekitar kita. Orang yang merasa aman seperti ini hanyalah orang yang jahil, yang tidak tahu agamanya. Orang yang merasa hidup di akhir zaman ini dengan tenang-tenang saja, dia kesana kemari tanpa peduli, dia melakukan apa saja tanpa pertimbangan agamanya, dia berbuat apa saja dosa dilakukannya tanpa mempertimbangkan kemungkinan dosa ini membinasakan dirinya, dia berbuat apa saja tanpa menghiraukan mungkin Allah mencabut hidayah darinya. Orang yang berbuat seperti ini menunjukkan dia jahil, dia tidak paham agama. Para sahabat saja takut, padahal mereka yang paling sempurna agamanya, yang paling sempurna imannya, paling kuat imannya. Kenapa justru orang yang imannya lemah, perasaannya malah tenang-tenang saja? Ini menunjukkan dia tidak paham agama. Dia tidak mengetahui apa yang seharusnya ditakutinya. Dia tidak mengetahui atau tidak membayangkan bagaimana resiko seandainya Allah Subhanahu wa taala mencabut agamanya. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, tentu tidak asing bagi antum. Ya. Ada beberapa orang yang mungkin kita kenal atau kita tidak kenal, dulu ikut beragama, ikut kajian sunnah, semangat dalam mengaji, ya. Tapi sekarang entah kemana, tidak terlihat lagi wujudnya. Sekarang keadaannya mungkin karena dia sudah pergi ke satu daerah yang jauh dari pengajian, sekarang tidak bisa lagi dia merasakan nikmatnya majelis ilmu. Mungkin alhamdulillah kalau dia masih mencari-cari usaha, semoga Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Tapi ada juga yang tidak peduli sama sekali. Terjadi. Mungkin antum yang ada yang antum dengarkan, ada yang saya dengarkan, atau ada yang antum tahu orangnya. Kenapa? Hidayah itu bukan milik kita. Hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dapat kebaikan besar ini dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan pilihan kita untuk mendapatkan hidayah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Kemarin yang kita baca juga dari kitab ini faedah sehubungan dengan masalah hidayah. Kisahnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama pamannya Abu Talib yang tidak kurang dalam membela beliau, menjaga, melindungi. Ditambah lagi dengan semangatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwai pamannya, sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Apa yang terjadi? Pamannya enggan mengucapkan. Bukan karena ragu, bukan karena menolak, tapi karena terpengaruh dengan bisikan orang-orang buruk di sekitarnya. Dua orang yang mendatangi dia saat menjelang kematiannya mempengaruhinya. Sudah kita baca. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu membenci agama orang tuamu sendiri, agama nenek moyang kita, agamanya Abdul Muttalib? Akhirnya pamannya tidak jadi mengucapkan kalimat tersebut.
Padahal siapa yang mendakwai pamannya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, sebaik-baik pendakwah, sebaik-baik penasehat yang mendakwai dia dengan penuh kecintaan karena ini adalah keponakannya sendiri. Tapi hidayah tidak masuk. Ketika itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita bahas di beberapa bab yang lalu, innaka la tahdi man ahbabta innallaha yahdi may yasha namubil muhtadin. Sesungguhnya Allah tidak bisa memberikan orang yang kamu sukai. Inkan. Dialah yang memberikan kehendakinya dan dia yang lebih mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Ini semua adalah perkara yang harus kita jaga. Yang harus kita jaga. Mungkin ketika antum menyaksikan di dalam satu majelis ilmu yang orang banyak, daurah besar, kita menganggap banyak yang dapatkan hidayah. Ternyata banyak yang ikut pengajian. Seolah-olah tidak istimewa karena banyak yang juga ikut. Ya. Kalau kita bandingkan dengan orang yang kita anggap berkumpul di satu masjid ini misalnya, atau bahkan membludak sampai keluar ketika pelaksanaan daurah, kita bayangkan banyak yang mendapatkannya. Tapi coba antum bandingkan dengan orang yang tidak mendapatkannya. Dan lebih penting lagi, coba antum lihat di antara yang hadir ini siapa yang akan bertahan, berpegang teguh dengan imannya, apalagi ketika ada ujian. Ujian kan pasti datang. Ya, iman kita akan diuji. Ikhwan akhwat fi din rahimakumullah. Ya, kita semua saat ini sedang menunggu kematian dan kita berharap tauhid yang kita pelajari, iman yang kita yakini, manhaj salaf yang kita cintai, yang selalu kita berdoa kepada Allah agar diwafatkan di atas Islam dan di atas sunnah, benar-benar kita wafat di atasnya. Itu yang kita harapkan. Tetapi kita tidak mengetahui kejadian apa yang akan terjadi saat kita meninggal dunia nanti. Saat inilah kita mempersiapkan diri. Saat inilah kita teguhkan iman kita karena kita yakin janji Allah Subhanahu wa taala pasti benar. Kasih sayang dan rahmat-Nya lebih luas daripada kekurangan-kekurangan kita dalam beramal. Kita yakin ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan meneguhkan keimanan orang-orang yang beriman, meneguhkan hatinya orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Kita yakin Allah meneguhkan hati manusia dengan ucapan yang teguh, yaitu tauhid dan ittiba, dua kalimat syahadat yang dipahami dan diamalkan dengan benar. Inilah yang menjadi masalah, syarat ini yang kita ingin penuhi, yang ingin kita usahakan selagi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, ya, banyak keluhan dari ikhwan-ikhwan kita yang menginginkan pengajian, mereka tidak dapatkan kesempatan pengajian. Ya, tidak seperti kita saat ini yang masya Allah di sekitar kita pengajian sunnah banyak, alhamdulillah, dengan segala kekurangan yang ada kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi kita bisa ngaji tauhid, kita bisa belajar tafsir, ada juga majelis ilmu yang mengajarkan tentang tajwid, bahkan ada bahasa Arab, ada media-media yang kita bisa dengarkan sampai pun kita di rumah kita. Ya, ada Rojak TV, Radio Rojak dan yang lainnya. Masya Allah, ini kalau seandainya kita hitung nikmat ini adalah nikmat terbesar di akhir zaman ini. Sangat merugi kalau kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Atau sebagian orang yang membandingkan dirinya dengan orang awam, orang awam tidak peduli dengan agamanya. Masa antum yang sudah mengetahui nikmatnya mendapatkan hidayah kemudian juga harus membandingkan diri kita dengan mereka yang kebanyakan mereka tidak peduli terhadap urusan agamanya. Ikhwan akhwat fi din rahimakumullah. Ya, hidayah itu mahal. Keselamatan itu Allah berikan kepada orang-orang yang dipilihnya dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita. Alhamdulillah, ya, pengajian-pengajian terselenggara. Kalaupun ada yang libur, ada yang pengajian lain yang menggantikannya. Kemudian antum sendiri bisa
mengambil manfaat di sela-sela kesibukan untuk tetap bisa belajar,

Saya sudah terangkan berkali-kali, kita mengerjakan urusan dunia kita karena memang itu tuntutan agama. Ada yang bekerja sebagai tukang, ada yang bekerja di kantor, ada yang berdagang, ada yang bekerja dengan jasa, ada yang bekerja dengan tenaganya. Ini semua sebagai sarana saja. Sebagai sarana saja. Tetapi tujuan utama kita adalah untuk selamat. Karena setelah dunia berakhir, sudah yang ada cuma balasan. Antum tidak perlu bekerja lagi di akhirat nanti kalau masuk surga. Semua Allah subhanahu wa ta'ala siapkan. Tidak ada lagi kepayahan. Ya, tidak perlu bekerja keras seperti di dunia. Inilah kehidupan di akhirat nanti. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Di dalam surga nanti kalian akan dapatkan semua yang diinginkan. Yang kalian inginkan tinggal minta. Dan kalian akan dapatkan semua yang kalian minta. Masya Allah. Apakah orang yang berakal mau mengorbankan kehidupan yang seperti itu di akhirat hanya karena urusan dunia yang tinggal sebentar akan berakhir? Jadi siapapun di antara kita yang punya kesempatan untuk dalam kebaikan, untuk meninggalkan maksiat, untuk segera bertobat, harus dia lakukan sekarang. Konsekuensi dia sudah belajar tauhid. Karena kalau tidak, terlambat, dia rugi. Dapat hidayah tidak dimanfaatkan. Padahal belum tentu kebaikan ini akan berulang kembali pada dirinya. Ya. Kan sudah kita bahas berkali-kali. At-taswif termasuk junudi iblis. At-taswif, menunda-nunda kebaikan adalah termasuk tentara iblis. Ini faedah. Sudah kita baca kalamnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kenapa kita masih masih juga berlambat-lambat dalam kebaikan? Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan di akhirat. Harusnya orang yang beriman sadar dunia ini cuma sementara. Apa yang ditunggu? Apa yang ditunggu? Antum mau hidup dengan pas-pasan, hidup sederhana, tidak punya apa-apa, tapi tetap sebab-sebab iman bisa kita usahakan. Di rumah kita tetap ada nasihat untuk ya menegakkan tauhid, menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Teman bergaul kita yang sering kita berkumpul dengan mereka adalah orang-orang yang bisa menasihati kita dalam kebaikan. Pengajian kita bisa hadiri dengan baik. Makan sehari-hari cukup. Lantas apa yang kita cari dalam kehidupan di dunia? Apa yang kita cari dalam kehidupan di dunia ini? Ya. Apa kata Rasulullah SAW yang pernah kita sebutkan di dalam hadis yang sahih yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala? Ya. Man asbaha minkum aminan fi sarbihi mu'afan fi jasadihi walahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadhafiriha. Barang siapa di antara kamu yang bangun di pagi hari dalam keadaan aman di rumahnya, ada tempat berteduh, dia aman di rumahnya, badannya sehat, dia punya makanan untuk hari itu, bukan untuk kita punya di rumah mungkin beras 50 kg berkarung-karung, bagi penjual beras maksudnya ya, yang dia jual beras ya mungkin cuma satu karung dua karung begitu. Ya, barang siapa di antara kamu yang Pak bangun di pagi hari apa? Dia tenang di rumahnya. Kemudian badannya sehat, dia punya makanan hari itu saja. Apa kata Rasulullah SAW? Seolah-olah dunia beserta isinya dikumpulkan untuknya. Karena kehidupan kita adalah kehidupan di hari yang kita sedang hidup hari itu. Besok belum tentu kita masih hidup. Ya, kemarin adalah sudah selesai. Tinggal kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat hidup kita dalam kehidupan di dunia. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Masyaallah, nikmat keamanan antum sekarang ini juga sudah kita ulang berkali-kali. Kita salat berjamaah tidak ada yang curigai. Antum pakai gamis, pakai jenggot, tidak musbil. Ya. Alhamdulillah kita lakukan setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala tentu saja. Ini tinggal kemauan kita saja.
Kita mau pakai sorban, kita mau jalan dengan keluarga kita yang pakai cadar, yang pakai hitam-hitam, tidak ada yang mengganggu. Di tempat-tempat lain belum tentu keamanan seperti ini kita dapatkan. Ini kalau kita bandingkan nikmat yang kita dapatkan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dakwah sunnah, yang dengan itu kita bisa menasihati pemerintah kita dengan segala kekurangan yang ada. Kita bisa menghidupkan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Mungkin ada penentangan, kadang-kadang kita menghadapi orang awam yang memperlakukan atau melakukan kita dengan buruk. Ini satu atau dua saja, tidak mempengaruhi yang lain. Alhamdulillah. Ya, di tempat-tempat yang lain, masya Allah, orang yang sholat saja susah, orang yang ingin menegakkan agamanya saja susah. Saya pernah ceritakan sama antum di beberapa negeri-negeri kaum muslimin. Ya, teman-teman kami menceritakan bahwa mereka seperti dulu di Aljazair, ada teman yang menceritakan orang yang sholat berjamaah 5 waktu dicurigai. Dicurigai. Hanya sholat berjamaah, bagaimana pengajian? Bagaimana kumpul-kumpul membahas masalah agama? Kalau ada orang yang sholat 5 berjamaah di satu tempat 5 waktu, sebentar lagi aparat akan datang ke rumahnya bertanya, orang ini pemahamannya bagaimana? Kalau ada orang yang di antara mereka kuliah di Madinah, ketika pulang pasti diinterogasi di bandara. Tidak akan bisa masuk sampai dipastikan, hanya sekedar kuliah belajar agama. Maka di antara mereka ada yang menempuh cara kalau sholat berjamaah dia harus ganti-ganti masjidnya. Sholat duhur nanti di masjid ini, nanti sholat asar di masjid yang lain, maghrib nanti, maka nanti kembali subuh lagi. 2 kali paling maksimal di satu masjid supaya tidak dicurigai. Itu pun masih ada yang dicurigai. Masya Allah, kita sekarang kita bikin pengajian sebanyak ini, alhamdulillah. Ya, kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pantas kita mengucapkan jazakumullahu khairan kepada pemerintah kita yang mengizinkan kita untuk menyampaikan dakwah. Dan dengan sebab ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membalas kebaikan bagi mereka, dan tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memudahkan mereka untuk kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, ya, di kajian kita di malam hari ini saya ingin mengingatkan tentang nikmat ini. Antum bisa belajar tauhid. Banyak orang yang tidak paham tauhid. Sunnah yang kita praktikkan di dalam salat kita, banyak orang yang tidak mengenalnya. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi, ya, ketika antum misalnya berkunjung ke Al-Masjidul Haram, Al-Masjid Nabawi, melaksanakan sholat di sana atau di masjid-masjid yang besar lainnya, antum akan dapati nikmatnya belajar sunnah. Banyak orang yang tidak paham sunnah. Banyak orang yang tidak paham sunnah. Ya, hanya sekedar misalnya sunnah kita melaksanakan sholat. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang melaksanakan sholat dengan menggunakan sendal, kadang-kadang juga tidak pakai sendal. Tentu sendalnya bersih. Ini banyak orang yang tidak paham. Banyak orang yang mengingkari. Sekedar sudah kita belajar kemarin bahwa permukaan tanah itu suci. Banyak orang yang tidak paham. Orang, sebagian orang berwudu kalau injak tanah dianggap batal wudunya. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim bersabda, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan bagiku permukaan bumi ini sebagai tempat sholat dan tempat yang suci. Tempat yang suci. Ya, saya ingat, coba bisa antum bayangkan saja kalau seandainya mungkin ada orang yang di terminal ketika dia tidak mendapati musholla, dia sholat di tempat parkir atau di trotoar, orang akan memperhatikannya mungkin melebihi dari perhatian mereka terhadap pencuri atau orang yang tabrakan mungkin. Karena dianggap asing. Banyak orang yang tidak paham seperti ini. Masya Allah, kita belajar sunnah dalam sholat kita, pelaksanaan sholat kita. Di tempat-tempat lain banyak orang yang tidak paham, sampai orang yang sudah datang ke Masjidil Haram masih mempraktikkan sholat dengan cara sholatnya yang tidak sesuai dengan sunnah. Sampai orang yang datang ke Masjid Nabawi juga seperti itu. Ya, bahkan di tempat-tempat yang lain yang kita perkirakan di sini adalah Islam tersebar, di sini Islam besar, seperti itu keadaannya. Masya Allah, keterasingan
orang yang memahami tauhid dan memahami sunnah di akhir zaman ini benar-benar sangat nyata. Kalau antum menyaksikan keadaan masyarakat kaum muslimin di negeri kita maupun di luar negeri, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kaum muslimin dan memudahkan mereka kembali kepada agama mereka, kepada pemahaman Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi disinilah ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, pentingnya kita mensyukuri nikmat Allah. Antum selalu renungkan setelah pulang pengajian, bersyukur. Jangan ada yang merasa, wah dia mengikuti pengajian karena kehebatannya, dia bisa mengikuti pengajian karena memang dia adalah orang yang dari dulu suka ngaji, atau perasaan bangga dalam dirinya. Wallahi bukan karena itu. Di akhir zaman ini banyak fitnah. Kalau bukan karena penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau bukan karena pilihan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, maka kita tidak akan mengenal kebaikan. Ya, oleh karena itu ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, syukurilah nikmat Allah. Kalaupun dalam urusan dunia kita kurang, ya, maka jawabannya dunia istimewa, tidak ada yang lebih. Tidak ada yang lebih. Orang yang diberikan kelebihan dalam hartanya pun, ya, pada hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia sesuatu yang kecil, karena dunia ini semuanya kecil, tidak ada nilainya dibandingkan dengan karunia yang agung yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan di sisinya, yang tentu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bersabar dan selalu bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu bersyukur dalam kehidupannya di dunia. Oleh karena itulah kita katakan sekali lagi, selama pengajian masih ada, setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, selama kita masih bisa belajar, kita masih bisa menegakkan sunnah, apalagi kita hidup di lingkungan yang ada saling menasihati, berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah, wallahi ini adalah harta yang paling besar yang kita miliki di akhir zaman ini. Antum tidak usah berpikir untuk pindah kemana-mana, tinggal di mana-mana. Sekarang yang ada, ya, pengajian dekat, ada waktu luang untuk kita menghadiri kajian, keluarga kita hidup di lingkungan sunnah, anak-anak kita bisa bergaul, tentu dengan segala kekurangan yang ada. Kalau antum berpikir ke tempat lain untuk mencari yang lain, belum tentu antum dapatkan yang seperti ini. Belum tentu. Di mana-mana orang bermasalah. Ada tempat yang mungkin kajian banyak, dia tidak punya waktu karena pekerjaannya menyibukkan. Mungkin dia dapatkan tempat pengajian yang baik, dia bisa ngaji, tapi lingkungannya susah, dia mendidik keluarganya, anak-anaknya. Maka sekarang barang siapa yang sudah mendapatkan nikmat ini, cuman kurang urusan dunianya saja. Kita katakan dunia itu berapa lama? Antum sekarang sudah berapa umurnya? Sementara Nabi SAW bersabda bagaimana? Amaru ummati baina 60 ila 70. Umurnya umatku antara berapa? 60 sampai 70. Di antara kita sekarang siapa yang umurnya masih 15 tahun? Tidak ada yang imut-imut, semua sudah amit-amit. Iya kan? Sudah melebihi setengah semua rata-rata. Terus apa yang dipikirkan lagi? Itu pun kalau sampai 60 atau 70. Mungkin ada yang sudah sampai 50. Sudah hampir game over. Sebentar lagi. Terus apa lagi yang dipikir-pikir? Ya. Oleh karena itu ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, nilai dari kebaikan hidayah ini tidak ada yang mengetahuinya setelah Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali orang yang belajar agama, orang yang belajar ilmu. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita belajar tauhid ini merupakan nikmat terbesar yang kita jaga dengan sebaik-baiknya. Harusnya kita doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar nikmat ini jangan pernah dicari, kita tidak celaka. Ya, nikmat ini Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa hendaknya dipertiri kita sampai di akhir hayat kita, sampai ala pada mungkin dalam urusan hidup kita bisa naik turun

kita terjaga. Selama nikmat hidayah bisa kita pertahankan di dalam diri kita, selama kita segera selalu bertobat dari perbuatan dosa kita, dan kita bisa memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan diterima tobat kita sebelum kita meninggal dunia. Inilah nikmat yang terbesar. Kalau urusan-urusan yang berhubungan dengan musibah di dunia, kekurangan, kelebihan, itu adalah ketentuan yang tidak akan bisa kita hindari. Sama dengan pergantian siang dan malam. Emangnya orang bisa hidup siang terus atau malam terus? Emangnya orang bisa hidup sehat terus? Tidak ada. Biar orang yang paling ahli, dokter misalnya, juga penyakitan, kena sakit juga dia. Orang yang ahli herbal, emangnya dia tidak pernah sakit? Dia juga sakit. Kemudian mati juga. Ya, ini semua adalah sesuatu yang merupakan konsekuensi kehidupan. Tetapi untuk urusan agama, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana doanya Rasulullah SAW. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah jadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama kami. Jangan menjadikan kekurangan dalam tauhid. Jangan menjadikan kami selalu menunda-nunda kebaikan, memperlambat bertobat dan kembali kepadamu ya Allah. Ini yang selalu kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah justru yang merupakan buah daripada tauhid yang paling manis. Setelah kita belajar tauhid, kita semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semakin mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu ingin mendekatkan diri kepadanya, selalu mengharapkan rahmatnya, takut akan dosa-dosa kita, selalu bersangka baik kepadanya, selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya Allah, inilah hidup yang sesungguhnya yang kita harapkan. Dan inilah buah dari ilmu yang paling utama, menjadikan kita semakin mengkajinya, mempelajarinya, semakin mendalaminya, semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin memperbaiki diri kita lahir dan batin. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, mungkin malam ini saya tidak membawakan materi, meskipun tadi saya sudah mempersiapkan diri ya, karena sekian lama kita, saya kajian saya libur ya, meskipun kajian ustaz yang lain alhamdulillah tetap jalan. Mudah-mudahan dengan nasihat ini bisa menjadikan kita sadar bahwa kehidupan kita yang sementara ini, yang akan bisa memberikan nilai dalam kehidupan yang kita yang sementara di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini, hanya setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, hanyalah ilmu yang berusaha kita pelajari, kita pahami, kemudian kita amalkan. Itu pun dengan segala kekurangan yang ada pada amalan-amalan kita yang sangat sedikit. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kekurangan-kekurangan dan dosa-dosa kita. Saya cukupkan sampai di sini. Mungkin saya dengar beberapa pertanyaan sebelum kita tutup. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal, silakan. Para pertanyaan.

tadi ada himbauan. Pertama, ketika pengajian tolong yang duduk di depan agak maju karena yang terakhir kasihan tidak dapat tempat. Ya. Jadi setiap kajian tauhid diharapkan ketika yang sudah menempati tempat untuk mengambil tempat yang terdepan atau geser supaya yang lain dapatkan tempat ketika yang datang terlambat. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah akhwat. Jamaah akhwat biasanya kalau sudah masuk tanya jawab itu pada ribut. Pada ribut seperti pasar, ya. Meskipun akhwat sering ke pasar, tapi jangan jadikan masjid seperti pasar. Jadi ini berapa kali keluhan terjadi ketika sudah tanya jawab, masya Allah ributnya bukan main. Masing-masing ngobrol, padahal masih ada kesempatan setelah selesai kajian masih bisa bertemu, ya, untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Ini himbauan dua hal yang tadi yang saya ingin sampaikan dari awal sebenarnya. Jadi yang pertama, ketika pengajian tolong dirapatkan, apalagi pengajian-pengajian yang banyak yang hadir atau daurah misalnya. Dan insya Allah kita akan sering himbau hal ini. Kemudian ketika tanya jawab, ya tolong jangan ribut dulu karena pengajian belum selesai, dan lagi pula yang lain ingin mendapatkan faedah dari mungkin pertanyaannya yang diajukan ke ustaz. Bolehkah bermakmum kepada imam yang jelas-jelas kita tahu dia adalah pelaku syirik besar? Kalau kita tahu, jangan bermakmum sama dia. Kalau jelas-jelas dia pelaku

rahasia terjaga ya. Jangan sampai ada yang memfotonya kemudian tersebar. Kasihan yang tadinya menutup dirinya kemudian akhirnya kelihat sama orang lain. Jadi dilarang untuk mengambil foto atau mengambil video misalnya di ruangan akhwat, karena akhwat tentu di ruangannya mereka mungkin melepas dari jilbabnya sehingga akan nampak. Maka sekali lagi dihimbau untuk tidak melakukan hal ini. Nah, bagaimana kita mengatasi rasa futur dan terhindar dari sifat kemunafikan? Sudah kita katakan, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dekatkan diri kita dengan sebab-sebab penjagaan. Ya. Yaitu nasihat, bergaul dengan orang-orang yang baik. Kalau sedang futur, orang-orang yang baik, teman-teman dekat kita ini yang akan mengingatkan kita, yang akan menanyakan keadaan kita untuk diingatkan kita kembali agar tidak malas-malasan. Apakah termasuk kufur nikmat orang yang setelah menikah jadi malas ngaji? Wah, ini bahaya seperti ini. Justru setelah menikah dia punya dapat tantangan yang lebih besar. Yang perempuan harus berbakti kepada suaminya, yang di situ tentu dia harus menundukkan hawa nafsunya. Yang suami juga punya tantangan untuk mencari nafkah yang halal, membagi waktu antara mencari nafkah dengan ngaji, nanti mendidik anaknya. Tapi banyak lagi bebannya mereka. Harusnya mereka semakin semangat ngaji. Bagaimana mereka akan bisa mendidik anaknya dengan contoh nyata supaya anaknya nanti menjadi seorang yang mencintai ilmu kalau orang tuanya sendiri tidak mencontohkan hal tersebut? Nah, apa hukum meyakini ketika kita bermimpi mencabut gigi akan ada yang meninggal? Apakah betul akan ada yang meninggal? Mohon penjelasannya. Mimpi itu tidak mesti kita ikuti. Kalau ada yang terjadi tidak perlu kita ceritakan, kan ada hadis Rasulullah SAW. Kalau kita mimpi yang buruk kita berlindung kepada Allah, tidak perlu kita ceritakan, maka dia tidak akan terjadi insya Allah. Adapun kalau diyakini, maka ini tidak dibenarkan. Dari mana Anda mengetahui hal tersebut? Ya, sementara ini adalah perkara yang gaib. Bagaimana kalau seandainya yang tercabut semua giginya? Berapa orang yang mati? Masya Allah, ada yang mati masal nantinya. Ini juga tidak dibenarkan yang seperti ini. Apalagi misalnya kalau ini menjadi patokan, ya, orang yang menjadi dokter gigi paling sering nanti mimpi melihat gigi tercabut. Karena dia sering melakukannya, terbayang-bayang akhirnya masuk dalam tidurnya. Berarti paling banyak orang yang meninggal nanti dari keluarganya karena dia sering melihat mimpi tersebut. Bolehkah bermakmum kepada orang yang masbuk? Adakah dalilnya? Ini tidak ada dalilnya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bermakmum dengan orang yang masbuk ini tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya dari Nabi maupun para sahabat. Ya, meskipun beliau tidak mengatakan ini terlarang, tapi tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya adalah kita kerjakan sendiri. Ya, atau menurut ulama yang membolehkan jamaah kedua, mereka mengatakan bentuk jamaah kedua bagi yang membolehkan. Bagi yang tidak membolehkan jamaah kedua, dan ini pendapat yang terkuat, mereka mengatakan ya sholat sendiri-sendiri, atau kalau ingin berjamaah pulang ke rumah berjamaah dengan keluarganya. Kecuali kalau di masjid-masjid yang tidak ada imam rawatibnya, seperti masjid bandara, masjid terminal gitu. Bagaimana cara menyikapi perkataan orang lain yang mengatakan kepada saya yang ikut kajian lantas dikatakan salah jalan atau sesat? Bagaimana? Orang yang ikut kajian malah salah jalan, yang tidak ngaji benar jalannya. Dari mana dia mengetahui jalannya? Ya, orang yang ikut kajian dia belajar jalan yang benar. Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis sahih Muslim. Barang siapa yang menempuh satu jalan mencari ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surga. Ilmu itu adalah yang menuntun kita. Orang yang sudah mengikuti kajian saja, yang sudah tahu jalan, belum tentu selamat. Apalagi yang tidak tahu jalan sama sekali. Ya, lebih gampang masuk jurang. Nah, di masjid anak ada jamaah yang selalu menjauhi anak, entah di saat sholat ataupun selesai sholat. Ketika anak ke saf kiri, jamaah tersebut ke saf kanan, atau sebaliknya. Hal ini anak sadar berapa minggu yang lalu. Tepat dua hari lalu ketika sholat subuh, anak berdiri untuk menyapa dia dengan bersalaman. Anak kira setelah anak menyapa

0: Media setelah saat sholat akan berubah, tapi beliau tidak mau menyapa anak. Apa yang harus anak lakukan? Anak jenuh dengan situasi. Kenapa antum yang jenuh? Dia yang capek-capek. Antum santai saja, tidak perlu peduli dengan orang. Ya, karena antum waktu sholat tidak diperintahkan untuk mendekati orang-orang tertentu. Yang diperintahkan untuk kita bersegera di saf depan. Kalau masih ada yang kanan dan yang kiri, kita utamakan pertama yang paling dekat dengan imam. Kalau sudah seimbang, kita utamakan yang sebelah kanan, dan seterusnya. Antum sudah tunaikan haknya. Kalau ketemu dengan dia, salam. Kalau dia tidak mau menegur, ya tidak perlu, antum tegur saja, salam sudah selesai. Selama kita masih mengucapkan salam, tanggung jawab kita selesai. Nanti di hadapan Allah dia akan dituntut. Kalau antum harus merasa galau dengan yang seperti ini, bagaimana kalau 10 orang di masjid tersebut? Antum bisa stres nanti, cepat mati. Hanya gara-gara orang yang memperlakukan kita. Nah, bagaimana hukumnya seorang suami yang gemar menonton video-video di handphone yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya untuk agamanya? Dan bagaimana hukumnya jika suami memilih tempat tinggal dia dan istri di dekat keluarganya? Ya, ini semua hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara yang perlu selalu dinasehati, ya. Disebabkan karena dia jauh mungkin dari pengajian, kemudian jauh dari lingkungan yang baik, akhirnya timbul hal-hal yang seperti ini. Kita katakan hendaknya dia bertakwa kepada Allah, dinasihati dengan cara yang baik. Mudah-mudahan kalau dia masih mau ngaji, dia akan sering mendapatkan nasihat untuk merubah kebiasaan buruknya tersebut, ya, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah cukup sampai di sini kajian kita di malam hari ini. Mohon maaf sekali lagi jika ada yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: masaluhu, permisalan orang yang berinfak riya karena ingin dipuji dan dilihat oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala, kama tsali Sufwan, seperti batu yang licin, yang halus, yang amlas. Alaihi turab, yang di atas batu tersebut ada tanah. Yang kalau orang melihat dan dia sendiri menyangka bahwasanya tanah yang berada di atas batu tersebut adalah tanah yang subur, yang mudah untuk ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Artinya kalau ada yang meletakkan biji-bijian atau menabur benih di tanah tersebut, maka akan mudah tumbuh benih tersebut dan akan subur. Kenapa? Karena tanahnya nampaknya subur. Dan itulah yang disangka oleh orang yang melakukan ibadah karena riya. Dia menyangka bahwasanya amalannya hebat. Dia menyangka bahwasanya amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma dia yang terpedaya, orang yang melihat pun demikian. Orang-orang yang berjalan dan melihat tanah yang terletak di atas batu yang halus tadi, orang-orang tidak melihat batu halusnya, tapi yang dilihat adalah tanah yang berada di atas batu halus tadi, tanah subur yang mudah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka orang pun terpukau dengan amalan ibadah yang dilakukan oleh orang yang riya ini. Namun bagaimana hakikat amalan ini? Bagaimana hakikat amalan dia? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Maka kemudian tanah yang subur ini yang terletak di atas batu yang halus, ya, bukan batu yang berkerikil-kerikil. Allah menggambarkan dengan tentang batu yang halus yang di atasnya tanah yang subur, kemudian ditimpa dengan wabil, hujan yang sangat deras. Bukan hujan yang dikritik, enggak, tapi hujan yang sangat deras. Tatkala hujan yang sangat deras menimpa tanah ini, maka hilanglah tanda tersebut, sirna, tidak tersisa meskipun satu butir pun. Kenapa? Karena batu yang di bawah tanah tersebut halus, tidak tersisa sedikit pun. Inilah permisalan orang yang riya. Dia menyangka bahwasanya amalannya hebat, dia menyangka bahwasanya amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia memperdaya orang-orang. Orang-orang terpukau melihat amalannya, orang-orang terpukau melihat dakwahnya. Akan tapi ternyata habaan mansur, seperti debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak tersisa meskipun hanya sebutir tanah pun.
1: Wal ma'azir hiya khamrun nufus, alat-alat musik itu adalah bagai

0: cangkir-cangkir yang diisi oleh homer-homer yang panas.
1: Wa minan nas man yashtari lahwa al-hadid liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada orang-orang yang membeli lahwa
0: al-hadid, melalaikan dari apapun,
1: dari salat,
0: dari bakti kepada orang tua.

0: Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Layakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'az." Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan al-hira, perzinahan, wal-harir, sutra bagi laki-laki, wal-khamra, minuman yang memabukkan, wal-ma'azif, dan alat-alat musik, alat-alat. Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Sejelas ini, seterang matahari di siang bolong, sulit akan diterima kecuali ketika kita memahami nahnu abidun lillah wallahu al-malik wal-khaliq wal-mudabbir. Kita adalah budak-budaknya Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami dan hendak menetapkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Kalau bukan karena hidayah yang Allah berikan kepada ونبيك المجتبى نبينا وسيدنا محمد يا الله semoga salawatmu, semoga salam, nikmat dan berkahmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, untuk manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Utsman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Pada pagi yang indah ini, tepatnya pada tanggal 16 Syawal 1436 Hijriah, kira-kira 1425 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hadir di masjid ini. Kita duduk di masjid ini untuk menambah keimanan kita, untuk mengkaji tentang agama kita yang memang selayaknya seorang mukmin senantiasa mengkaji agamanya. Cuma saya lihat tanggalan di masjid ini tanggal 1. Ya, mungkin belum ada seperti itu yang tanggalnya Hijriah. Belum ada. Sudah ada insyaallah. Nah, jadi mudah-mudahan nanti bisa disetel, disetting supaya umat Islam ini lebih dekat lagi dengan Islam. Tapi supaya hati kita lebih dekat sama antum, antum kalau bisa merapat, bukan maju ke depan, tapi merapat. Belakang itu ada yang di luar, jamaah sedikit yang di depannya itu. Jangan bakhil-bakhil lah antum. Maju 2 senti gak apa-apa sama. Terkadang sebagian kita itu untuk bergerak malas. Dia mengatakan suruh siapa mereka terlambat. Bukan suruh siapa terlambat. Masalahnya memang gak ada tempatnya. Baik. Ini di sebelah sini masih kosong sebenarnya ini. Di luar. Untuk dinding dikhususkan buat yang tua-tua lah, yang muda-muda maju lah. Masyaallah ikhwah rahimakumullah. Ada satu yang menarik di masjid ini. Namanya saya bingung. Masjid Sadar itu. Jadi memang untuk orang-orang yang sadar beragama yang datang ke rumah Allah ini. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusyd min al-ghayy. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada pemaksaan dalam beragama. Nah, sudah nampak yang hak, sudah nampak kebatilan, tinggal terserah kita mau kemana. Allah tidak suka dan Allah juga tidak mau hubungan dia sebagai pencipta dengan hambanya atas keterpaksaan. Gak enak kita datang ke masjid terpaksa ini, gak enak. Dan Allah gak mau. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada hamba-hamba ciptaannya. Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ente mau beriman silahkan, monggo. Yang mau kafir monggo. Enggak ada, Allah enggak butuh dengan rukuk kita, Allah enggak butuh dengan sujud kita. Tapi Allah menginginkan seorang hamba ini tatkala dia mengabdi kepada penciptanya didasarkan cinta, didasarkan kasih sayang. Karena itulah yang akan membuat kita datang ke rumah Allah dengan hati yang lapang. Kita siap meninggalkan tempat tidur kita dikala orang-orang sedang berselimut, dikala orang-orang sedang menikmati mimpi indahnya. Tapi seorang mukmin tatkala dikumandangkan hayya 'alas shalah, dia siap meninggalkan itu. Karena apa? Karena cinta. Dan Allah jalla jalaluhu Maha pecinta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Inna rabbi rahimun watub." Dan mohonlah ampun kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Sesungguhnya Rabbku adalah Rahim, Dia adalah Maha Pengasih, Wadud, Maha Pencintaan. Subhanallah. Jadi kalau kita melihat seorang yang bekerja karena senang, kita ini kalau melihat ada seorang pegawai kerja di sebuah perusahaan, ditanya, "Mas, kenapa dari pagi sampai sore sampean terus bekerja? Enggak merasa lelah?" Apa kata dia? "Subhanallah, saya kalau di rumah enggak enak. Kenapa? Karena saya sudah cinta sama pekerjaan saya. Saya senang sama bos saya itu. Baik banget sih." Tapi kalau kita tidak mau beribadah karena cinta, dan kita tidak mau cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan hilangkan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Salah satu panggilan Allah kepada kita kembali, wahai orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, "Man yartadda minkum 'an dini fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna." Barang siapa yang murtad di antara kalian, keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada apa-apa sama Allah. Allah akan datangkan nanti kaum yang lain. Allah akan datangkan manusia-manusia yang berbeda. Subhanallah. Allah kalau mau menghilangkan penduduk bumi ini, penduduk Bali ini, dalam hitungan detik habis. Itu bisa bayangkan bagaimana tatkala tsunami datang, habis semuanya. Bagaimana tatkala kapal Hercules yang baru naik, Allah jatuhkan, mati semua. Gak ada satupun yang hidup. Allah akan datangkan kaum yang berbeda dengan kita. Apa sifat mereka? Yuhibbuhu wahibbuna. Allah cinta sama mereka, dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Hubungan dia sama Allah karena cinta, karena saling mencintai. Adillatin 'alal mu'minin, mereka adalah orang-orang yang tawadhu terhadap orang-orang beriman, ya. Mereka saling mengasihi, saling menghormati. A'izzatin 'alal kafirin, mereka orang-orang yang aziz, yang mulia terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Allah akan datangkan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Orang-orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang benar. Karena hati-hati, kalimat jihad banyak diselewengkan maknanya, sehingga membunuh orang kafir, menembak orang kafir, saya berjihad. Subhanallah. Dari kapan tuh orang kafir di Madinah tuh Nabi kumpul sama orang Yahudi bertahun-tahun, jalan mereka di depan Nabi, nggak ada Nabi ngomong, tuh tembak. Ketika memang posisinya perang, ketika memang kondisinya seperti itu, tapi bukan berarti ada orang kafir lewat ditembak, karena ada pemahaman seperti itu. Sampai ada teman-teman mungkin sebagian Muslim yang pulang dari Afghanistan, ada yang pulang ke Yambu, ceritakan sama teman-teman di Yambu, dia pulang dari sana dengan semangat jihadnya, dia bosan hidup tuh. Dia punya bos di Aramco itu non muslim. Akhirnya satu hari ditunggu bosnya di depan pintu, ditodong pintu masuk, pintu gerbang masuk ke perusahaannya, diikat di mobilnya. Keliling dia, jihad, kata dia. Subhanallah. Pemahaman yang benar-benar harus diluruskan, dan kita harus kembali kepada para ulama dalam masalah ini. dalam semua masalah. Wala yakhafuna lauma tala'im, dan seorang yang beriman yang cinta kepada Allah, dia enggak takut celaan orang yang akan mencelaannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya sering dapat SMS, ya, dapat pertanyaan, Ustaz, saya ini ketika kenal dengan Islam, ketika saya kembali kepada Allah, ketika saya berusaha untuk menjadi seorang yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam gerak-geriknya, dalam tingkah lakunya, dalam berpakaian, dalam bergaul, subhanallah, celaan dari mana-mana. Yang dikatakan aliran sesat, macam-macam, sampai di Jawa sana ada seorang ustadz khutbah Jumat mengatakan salah satu tanda aliran sesat itu, kata dia, kalau sholat pakai bahasa Madura tuh yang ceramah, nabeng soko. Nabung soko itu kalau sholat ngejar kaki dia. Jadi kalau sholat dia merapatkan soknya, ini aliran sesat, kata dia. Subhanallah, sampai seperti itu mereka. La yakhafun lauma, mau dicela mau gimana, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bagaimana dikatakan majnun. Mereka mengatakan, ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun, wahai yang diturunkan kepadanya Al-Quran, kau tuh gila. Nabi kita alaihi salatu wassalam dikatakan sahir, penyihir, dikatakan kahin, dukun, dikatakan memeresahkan umat, dikatakan itu Rasulullah SAW. Tapi seorang mukmin, ya, dalam menegakkan kebenaran, dia tetap bersama Rabbnya. Kenapa? Karena ada cinta. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Ma'asyar ikhwah, dengan cinta yang sulit akan menjadi mudah. Dengan cinta yang berat akan menjadi ringan. Dengan cinta yang buruk akan menjadi indah. Dengan cinta yang jauh akan menjadi dekat. Saya yakin yang datang ke masjid ini bukan tetangga masjid. Bukan. Mungkin orang-orang yang jauh. Tapi kenapa dia datang ke rumah ini? Karena ada cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia datang ke tempat ini. Kadangkala ada orang yang datang pengajian dari kota yang berbeda, datang. Jauh, enggak ada jauh. Kadang-kadang 8 jam mereka jalan. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang cinta kepada ilmu. Jabir bin Abdullah Al-Ansari datang dari kota Madinah. Berangkat ke mana? Ke Syam. Ada sebagian sahabat berangkat ke Mesir, perjalanan 1 bulan. Cuma untuk satu hadis. Mereka lakukan perjalanan itu. Karena apa? Karena cinta. Tapi kalau sudah tidak ada cinta, bertetanggaan dengan masjid, bertetanggaan ini dekat sama masjid, enggak bakal datang. Karena memang enggak ada kecintaan di hatinya. Ma'asyiral muslimin, kalau antum melihat orang yang naik ke puncak, di Bali ini gunung tertinggi apa namanya? Gunung Agung. Coba tanya sama dia, sampai ke puncak aku, mas sampean dapat apa? Dapat apa ya? Dapat duit? Dapat capek? Dapat capek? Tapi kenapa dia mau naik ke sana, naik sampai di atas? Kok kenapa? Aku senang. Betul. Dia senang. Dia dapat senang itu. Walaupun capek, mungkin orang ngomong, ente ahsan, jelis di rumah, minum kopi. Aduh, ada apa naik-naik ke atas? Orang akan mengatakan itu. Subhanallah, mungkin harus diperiksakan nanti. Kenapa? Karena dia punya cinta menyebabkan dia siap naik ke sana. Betul. Dan kita lihat tadi dikatakan orang yang bekerja, yang siap, kadang-kadang jadi kuli bangunan dia. Dia bekerja jadi kuli bangunan dengan lelah. Subhanallah, kenapa pak sampean sampai umur tua tetap sehat? Saya punya anak, saya cinta sama anak-anak saya. Saya ingin anak-anak saya tumbuh menjadi orang-orang yang sukses. Kecintaan dia kepada anaknya membuat dia berkorban. Apakah kita sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau belum? Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang bagaimana sebagian orang di antara kita sampai tua tidak merasakan nikmatnya jadi orang Islam. Bagaimana orang di antara kita sudah sepuh tapi tidak merasakan indahnya sebagai seorang muslim.
2: Bahkan dia masih berat melaksanakan sholat, masih berat bersedekah, masih berat berbuat kebajikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga hal yang kalau tiga hal ini berkumpul di diri seorang hamba, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Enak jadi orang Islam. Enggak berat. Puasa, orang-orang sebagian merasakan puasa adalah beban buat dia. Beban yang begitu beratnya ketika melihat sudah tuhus gak iso mangan siang. Melihat yang dia rasakan berat. Hitungannya dihitung hari. Bahkan dihitung jam sama dia. Dilihat berapa jam lagi waktu berbuka. Katanya berat dia beribadah. Karena di situ dia memang belum merasakan nikmatnya jadi orang Islam. Kalau kita lihat sebagian salafus soleh, Mu'ad bin Jabal ketika dia mau meninggal dunia, dia mengatakan, "Ya Allah, kau tahu bahwasanya yang aku cintai dari dunia ini adalah panjangnya musim panas untuk berpuasa. Wa dhama'ul hawajir," kata dia. Ketika musim panas dia berpuasa, dia merasakan nikmat. Kalau musim dingin puasa biasa, kata dia. Tapi dia bisa merasakan tatkala dia berpuasa demi sang pencipta. Dia merasakan haus, tapi demi siapa? Demi sang pencipta. Karena mereka adalah orang-orang yang mengumpulkan tiga hal ini. Yang pertama, an yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Dia mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Dia mencintai Allah lebih dari rumahnya, lebih dari negerinya, lebih dari kerabatnya, lebih dari anak istrinya. Ketika dihadapkan dia antara Allah subhanahu wa ta'ala dan selain Allah, dia memilih Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan dari jiwanya. Kita lihat bagaimana Bilal bin Rabah tatkala disiksa di panas mentari kota Mekah, di padang pasir, di bebatuan yang panas, dikeluarkan, bahkan seakan-akan dia orang yang gila, dipaksa untuk keluar dari Islam dengan iming-iming dia tidak akan disiksa, dipaksa untuk menyebutkan Tuhan-Tuhan orang-orang kafir. Apa kata Bilal? Ahad, ahadun ahad, Allah itu Esa. Nggak bakal aku minta kepada orang-orang itu, kepada Tuhan-Tuhan itu, Allah itu Esa. Kita lihat bagaimana pengorbanan Sumayyah, bagaimana pengorbanan Ammar bin Yasir dan bapaknya Yasir, bagaimana ibunda Ammar Sumayyah tatkala ditusuk kemaluannya sampai mati demi apa? Demi la ilaha illallah. Dia nggak merasakan itu jaman. Karena apa? Karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala membuat dia lupa dengan segala-galanya, bahkan jiwanya murah buat Allah subhanahu wa ta'ala. Loyalitas seorang mukmin harus kepada penciptanya lebih dari segala-galanya, dan kepada Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana pengorbanan para sahabat, bagaimana Abu Dujana, bagaimana Abu Qatadah. Abu Qatadah itu ketika mencabut gelang-gelang besi yang menancap di pipi Rasulullah SAW, dia cabut dengan giginya. Karena kalau dengan tangan dia takut akan menyakiti Rasulullah SAW, dia cabut dengan giginya. Gigi dia rompal satu, dia cabut lagi dengan rompal dua gigi dia. Tapi subhanallah, kenapa dia melakukan itu? Karena cinta dia kepada Rasulullah SAW. Subhanallah, Khubayb bin Adi tatkala di kota Mekah, dia hendak dipenggal kepalanya. Dia dihadapkan kepada orang-orang kafir yang akan melihat dia dipenggal kepalanya. Ditanya oleh pemuka-pemuka Quraisy, apa kata orang-orang Quraisy? "Atuhibbu anna Muhammadan makanak hadha sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Quraisy, kau mau enggak Muhammad menggantikan kau di sini sebagai tempatmu? Muhammad yang dipenggal. Apa kata dia? "Ma wajidtu anni fi baiti." Aku enggak mau, aku di rumahku nih. Bukan di sini nih, aku di rumahku.
1: wa Muhammadun yushaku bi syauka. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkena duri, aku enggak mau aku di rumahku dan Rasulullah SAW terkena duri kakinya sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para sahabat Nabi mencintai Rasulullah SAW sehingga dia merasakan nikmatnya menjadi seorang muslim. Apapun yang diminta oleh Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana Abu Bakar sedih kecintaan dia kepada Rasulullah SAW ketika hijrah di tengah jalan Rasulullah SAW istirahat di bawah batu besar yang ada naungan di situ. Lalu ada penggembala kambing yang juga mau bernaung berteduh dengan batu itu. Rasulullah SAW tidur. Ditanya oleh Abu Bakar, ada susu di kambing? Oh ada, boleh, kata dia. Fadhal, kalau dia mau, kata dia. Akhirnya diperah oleh Abu Bakar Siddiq.

Kemudian dia bawa dalam kondisi Abu Bakar haus dan tahu Rasul sallallahu juga sedang haus. Kemudian dibawa itu susu, ternyata Rasul sallallahu bangun, diberikan oleh Abu Bakar kepada Rasul sallallahu. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Fasyariban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu minum susu itu hatta tawahitu au hatta raditu, sampai aku yang kenyang, kata Abu Bakar Siddiq. Kenapa Abu Bakar yang kenyang sedangkan yang minum adalah Rasulullah sallallahu wasallam, bukan Abu Bakar Siddiq? Karena Abu Bakar memberikan itu karena cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana seorang ibunda yang dia siap tidak tidur malam menggendong bayinya. Dia gendong terus, matanya merah, cepat dia menggendong. Tapi ketika itu bayi tidur, sang ibu merasakan nikmat yang begitu besar. Kenapa? Karena cinta dia kepada anak. Sudahkah kita mendahulukan Allah dan Rasulnya atas segala galanya? Mungkin belum, karena kita belum cinta kepada Allah dan Rasul. Kita lebih cinta kepada orang yang menghadiahkan kepada kita emas-emasan. Kita lebih mencintai orang yang memberikan rumah untuk kita, memberikan mobil untuk kita, memberikan pekerjaan untuk kita. Kalau ada orang yang memberikan cincin kepada kita, memberikan jam kepada kita, yang mungkin cincin itu mahal, jam itu jutaan, puluhan juta, kita akan senantiasa mengingat dia. Tapi kita lupa dengan yang memberikan tangan sehingga bisa bergerak tangan kita. Kadangkala kita jarang mengingat Allah. Ma'asyiral muslimin, yang kedua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan agar seorang mukmin merasakan nikmatnya jadi orang beriman, wa yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dan dia tidak mencintai orang lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kesukaan dia dengan temannya, dengan ikhwan itu bukan karena manfaat dari orang itu kepada dia, bukan karena maslahat yang dia dapatkan dari orang itu, bukan, tapi karena orang ini dicintai Allah Subhanahu wa taala, dia mencintai. Dan yang ketiga, wa ayyakraha ay ya'uda ila al-kufri ba'da an anqadhahu Allah min kama yakraha ay yulqa fil nar. Dan dia harus benci untuk menjadi orang kafir lagi setelah Allah selamatkan dia. Mungkin dia dulu hidup di masa jahiliyah, kemudian Allah memberikan hidayah kepada dia. Setelah Allah selamatkan dia, benci untuk kembali jadi orang kafir, sebagaimana kebencian dia untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiga hal yang kalau kita berusaha untuk mendapatkan, kita lihat nih, tiga hal ini berkaitan dengan hati semua. Cinta kepada Allah dan Rasulnya, mencintai orang lain karena Allah, dan benci untuk kembali menjadi orang kafir, dan tempatnya itu semua di hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mempertanyakan kepada kita kebenaran cinta kita. Allah mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi alqawmal fasiqin." Katakan Muhammad kepada orang-orang itu, dan hari ini saya sampaikan kepada orang-orang yang beriman juga, andai kata orang tua kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, pasangan-pasangan kalian, suku kalian, harta yang kalian kumpulkan, perdagangan yang kalian takut akan rugi, rumah yang kalian bangun itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan daripada jihad di jalan Allah, maka tunggu, tunggu, kalian tunggu sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Allah Subhanahu wa taala akan

0: kebenaran cinta kita. Karena ngomong cinta gampang, hanya 5 huruf yang semua orang bisa mengatakan. Tapi bagaimana Allah menguji Nabi Ibrahim? Allah mengatakan jalla jalal wa idhtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Allah menguji Ibrahim dengan satu hal yang subhanallah sangat sangat dahsyat sekali. Kecintaan dia kepada orang tua. Bertahun-tahun Nabi Ibrahim enggak punya anak, enggak punya anak. Sampai dikatakan lebih 70 tahun ya, lebih 80 tahun, hampir 100 tahun yang enggak punya anak. Akhirnya dia punya anak yang bernama Ismail. Bagaimana orang punya anak tunggal yang ditunggu puluhan tahun? Maka kecintaan dia tidak bisa dibayangin. Bagaimana kegembiraan Ibrahim dengan putranya Ismail? Apa yang terjadi? Allah Jalla Jalaluh menyuruh Ibrahim berpisah dengan putra tercintanya. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk meletakkan istrinya Hajar dan Ismail di kota Mekah. Nabi Ibrahim di mana? Mungkin sebelumnya di Irak, kelak akan ada di Palestina. Sebuah perjalanan yang jauh sekali. Ditinggalkan di sana. Nabi Ibrahim subhanallah, betapa sedihnya anaknya masih dalam susuan harus dia tinggalkan. Yang ditunggu-tunggu baru berapa bulan suruh berpisah dengan anaknya. Nabi Ibrahim lakukan. Ditinggal itu di sana. Selesai. Gak bisa melihat anaknya kecuali jarang-jarang beliau menengok anaknya. Datang menengok putranya Ismail. Ismail sudah gede, sudah remaja, sudah ngerti. Datang ke sana, Allah perintahkan kepada Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Ismail. Allahu Akbar. Nih baru ketemu di situ sembelih anak. Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu fanzur madza tara. Wahai ananda, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Bagaimana menurutmu? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah min sabirin. Dia tahu nih abahnya lagi diuji nih. Kata Nabi Ismail, sudah abaku, kalau itu perintah Allah lakukan. Insyaallah kau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah, disembelih Ismail, disembelih. Bukan sekedar apa ya, niat ya, bukan, dibawa Ismail. Bawa pisau Nabi Ismail mau nyembelih putra. Subhanallah, dilakukan hal itu. Begitulah Allah menguji seorang hamba yang mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun akan diuji. Diuji di harta kita, di keluarga kita, di semuanya. Dan akan tampak siapa di antara kita yang benar-benar cinta kepada Allah dan atau dia hanya main-main dalam kecintaannya. Kalau dapat nikmat cinta, dapat bala, inqalaba ala aqibih. Dia lari dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanda seorang yang cinta kepada Allah, dia akan taat dan patuh kepada perintah Allah. Apapun perintahnya. Perintah itu bertentangan dengan jiwanya, bertentangan dengan keinginannya, kalau ini perintah Allah dia akan lakukan. Kita melihat seorang yang menjadi tentara, kepada siapa dia memberikan loyalitasnya? Kepada komandannya. Dipanggil komandannya, fulan namanya Joko umpamanya, Joko siap dan datang dia. Joko, kata dia, kau mandikan tuh mobil umpamanya, kau bersihkan ini halaman, kata dia. Apa dia akan bertanya, dan sunnah apa wajib? Nggak bakal dia tanya sunnah atau wajib. Perintah laksanakan. Dan seperti itu seorang mukmin. Allah menyebutkan bagaimana sifat orang beriman kepada Allah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufrana rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar dan kami taat, siap. Ghufrana, ya Allah, kau enggak mampu minta maaf. Kau enggak bisa sempurna yang kami lakukan, minta maaf ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kepadamu kami akan kembali. nanti akan ada perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan segala yang kita lakukan. Sebagian ulama mengatakan sebuah syair ya yang biasa diucapkan, ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu. Kau bermaksiat kepada Allah dan engkau mengklaim bahwasanya engkau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang enggak bisa itu terjadi. Seorang yang saling mencintai, suami istri ini, ketika istrinya ngomong, "Bang, aku kepingin soto lah Bang," kata dia, "tolong Abang belikan," kata dia. Apa kata suaminya? "Apa yang kau minta, apa aku tinggal belikan istriku." Subhanallah. Karena dia cinta, apapun kemana dia akan lakukan. Karena orang yang cinta itu dia akan taat kepada kekasihnya apapun yang diminta. Bagaimana tatkala yang meminta kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah minta kita keluarkan harta, umpamanya ini sedekah. Allah suruh kita sedekah. Dan sifat orang-orang yang beriman, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka berinfak. Ingat, setiap yang kita keluarkan itu bukan harta kita. Itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah suruh laksanakan. Suruh berangkat haji, suruh sholat, suruh apa, laksanakan. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala dan itu tanda kecintaan seorang hamba kepada yang dia cintai. Kemudian orang yang mencintai kekasihnya, dia akan senantiasa menyebut kekasihnya. Dia akan senantiasa berzikir, berulang-ulang nama kekasihnya dia sebut. Karena dia cinta. Di mana, di pasar dia sebut kekasihnya, kemana aja. Naik motornya dia akan sebut Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi, ya Allah, ini mobil motor ini pemberianmu ya Allah. Masuk rumahnya dia akan mengatakan bismillah, ya Allah, ini aku bisa masuk rumah ini karena engkau ya Allah. Dia pakai baju dia akan ingat dengan yang memberikan baju itu, bismillah ya Allah, ini karena engkau ya Allah. Subhanallah. Dia makan dia akan mengatakan bismillah. Semua gerak-gerik dia akan bersama asma Allah Subhanahu wa taala karena dia cinta dengan kekasihnya. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Tatkala seorang sahabat datang kepada Nabi minta nasihat, ya, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka rabban bi dzikrillah. Lidahmu jaga untuk selalu basah dengan zikrullah. Subhanallah jemaah. Orang kalau kesandung, ketika dia biasa menyebut kekasihnya, yang dia akan ucapkan adalah astagfirullah, bismillah, subhanallah. Karena apa? Karena dia memang cinta dengan kekasihnya. Itulah yang akan dia disebutkan. Kemudian orang yang mencintai kekasihnya akan cinta kepada kalam kekasihnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Allah menurunkan firman-Nya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Man ahabba an ya'lam annahu yuhibbu Allah wa rasulahu falyanzur. Wa in kana yuhibbu al-Qur'an fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu." Kalau kau ingin tahu, kau tuh cinta enggak sama Allah dan Rasul-Nya, lihat kecintaanmu kepada Al-Qur'anul Karim. Bagaimana hubunganmu dengan kalamullah? Kalau hubunganmu baik, kau cinta dengan Al-Quran, maka kau cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, jangan. Kalau kita cinta dengan kalamullah, itu satu-satu bukti kecintaan kita kepada Allah SWT. Allah memulai kitabnya dengan cinta dan kasih sayang. Allah memulai Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Supaya kita tahu bahwa dari awal sampai akhir, isinya Al-Quran ini rahmat. Isinya Al-Quran ini adalah cinta dan kasih sayang Allah kepada hamba. Allah mulai dengan Ar-Rahman. Allah itu maha pengasih. Allah itu maha penyayang. Subhanallah. Tapi bagaimana kita dengan Al-Quranul Karim? Kadangkala cuma Ramadan kita membaca Al-Quranul Karim. Maka usahakan, usahakan, jangan pernah kita memejamkan mata kita kecuali kita membaca Al-Quran Karim. Kalau bisa satu juz, alhamdulillah. Nggak bisa satu juz, satu lembar, alhamdulillah. Gak bisa satu lembar, satu ayat. Dalam artian tidak ada hari yang terlewatkan kecuali di situ kita membaca Al-Quranul Karim. Baca Al-Quranul Karim. Dan kalau kita lihat as-salafus salih, bagaimana kecintaan mereka kepada Al-Quranul Karim, subhanallah. Orang tua di rumah harus tunjukkan kepada anak-anaknya dia itu membaca Al-Quranul Karim. Jangan baca Qur'annya di luar. Karena kesian anak kita tuh. Ketika anak kita tidak pernah melihat bapaknya baca Al-Quran, maka bagaimana akan tumbuh kecintaan dia kepada Al-Quran Karim? Mungkin bapaknya baca Quran, baca kok. Tapi bapaknya gak pernah baca Al-Quran Karim. Baca di rumah, di ruang tamu, sambil minum kopi, sambil apa. Gak harus kita baca Quran itu dalam kondisi di atas sejadah ya. Sambil santai pun di depan rumah kita ya. Mau sarapan, nunggu sarapan, baca Al-Quran Karim. Alhamdulillah sekarang dimudahkan. Subhanallah ya. Allah mengatakan, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Fahal min mudzakir. Sesungguhnya kami sudah memudahkan Al-Quran itu untuk diingat. Adakah di antara kalian yang mau mengingatnya? Usahakan tiap tahun hafalan Quran kita tambah. Masa umur 55 tahun hafalan Qurannya tetap qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Tapi kalau fulus gaji selalu ingin tambah. Padahal derajat kita nanti di surga sesuai dengan banyaknya hafalan Al-Quran kita. Akan dikatakan kepada sahibul Quran, Iqra warattil warqa kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan dikatakan kepada orang yang membaca, yang hafal Quran ini, baca, tartilkanlah dan naiklah derajat. Tuh, akan naik derajatnya dengan banyaknya hafalan Quran. Derajatmu akan berhenti di akhir ayat yang kau baca. Tapi kalau umpamanya cuma 3 surat, ya sudah. Cuma sampai berapa derajat ya. Alhamdulillah, bagi orang-orang yang sudah tua, jangan dikatakan ustaz, orang sudah tua susah hafalannya. Susah dia menghafal. Subhanallah, Quran beda. Allah mengatakan walaqad yassarna. Kami sudah memudahkan. Di Madinah ada orang baru mulai menghafal Al-Quran umur 60 tahun. Umur 63 hafal Al-Quran karinya. Sebab kenapa niat? Allah mudahkan. Tinggal mau tidak kita membaca Al-Quran karinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum aw ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bersih, suci, kalian tidak akan pernah puas membaca Al-Quran kalian. Subhanallah. Rahmat, nur, huda, petunjuk dari Allah, kita baca terus. Jangan koran yang dibaca. Kadang-kadang kita nih, awal yang kita baca adalah WA, BBM, Facebook, SMS. Awal hari yang kita baca itu lupa. Kalau yang seharusnya menjadi awal bacaan kita adalah kalamullah tabaraka ta'ala. Kemudian orang yang cinta kepada Allah akan rindu untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rindu nih. Bagi yang laki-laki akan rindu di sini nih, rumah Allah yang di sini. Juga ada rumah Allah yang ada di Mekah di sana. Dia akan menabung. Dia punya duit 100.000 dia taruh terus. Kenapa kau kumpulkan duit itu? Untuk bangun rumah, untuk beli mobil? Enggak. Aku kangen sama Mekah. Aku kepingin bisa tawaf di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cinta yang membuat dia menabung terus. Dia akan rindu untuk datang ke sana. Sudahkah kita rindu untuk datang ke rumah Allah? Atau kita malah merindukan yang lainnya? Kita merindukan untuk datang ke Singapura, datang ke mana, kemana. Tapi di antara kita kadangkala ada yang tidak merindukan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang cinta kepada Allah akan ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia tahu ini terjadi karena Allah. Ya sudah, kalau itu karena Allah, aku akan ridha. Ketika dia terjadi umpamanya motor dia hilang di antara ratusan motor yang diparkir nih, umpamanya antum keluar dari masjid motornya hilang, antum harus berpikir kenapa di antara ratusan motor ini punya anak yang hilang? Subhanallah ya Allah. Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah sallam, "Idza ahabballahu 'abdan ibtala." Allah kalau cinta sama hambanya, Allah akan kasih balak orang itu. Subhanallah ya Allah. Mudah-mudahan ini balak tanda kecintaanmu kepadaku ya Allah. Dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, dia akan ridha bahwa itu terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak akan mengatakan lau anni fa'altu kaza kana kaza wa kaza, andai kata, andai kata. Tidak ada dalam kamus hidup dia. Ini sudah terjadi, dia akan mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al, ya Allah. Maka kita lihat ketika orang kena musibah, dia akan mengatakan ini takdir Allah dan Allah bebas berbuat apa saja karena semua milik Allah. Ketika ada musibah, ketika saudara kita meninggal, ketika orang tua kita meninggal, apa yang diucapkan seorang muslim? Inna, bukan innahu, bukan. Dia tidak mengatakan dia milik Allah, bukan. Dia mengatakan inna, kami ni, kita ni semua inna lillah, semuanya milik Allah. Kok dia milik Allah, kita pun milik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka orang yang seperti ini, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Allah. Allah bersalawat kepada dia, kepada orang yang ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Antum masih ingat dengan hadis seorang anak yang dicabut nyawanya, ketika Allah menanyakan kepada malaikat-malaikatnya, qabattum walada 'abdi, kalian cabut nyawa hamba, anak hambaku? Naam, kata malaikat. Qabattum thamrata fuadi, kalian cabut nyawa buah hatinya yang dia cintai, kalian cabut. Naam, iya ya Allah. Lalu Allah bertanya, wa huwa a'lam bima qala, madza qala 'abdi, apa yang dikatakan hambaku? Allah tahu dengan apa yang dikatakan hamba, tapi Allah ingin menunjukkan kemuliaan hambanya. Apa yang dikatakan hambaku? Apa kata malaikat-malaikat Allah? Hamidaka wastarja. Ya Allah, dicabut nyawa ke anaknya, dia memujimu ya Allah. Dia memujimu dan beristirja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah mengatakan kepada malaikatnya, ubnu li 'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baitan hamd. Bangunkan buat hambaku rumah di surga dan kasih nama rumahnya itu rumah pujian. Diuji sama Allah, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya Allah, ini takdirmu ya Allah. Kau menentukan hal ini. Kalau aku kumpulkan semua dokter untuk ngobatin anakku, enggak bakal bisa sembuh. Kadang-kadang ada orang yang trauma, yang anaknya sebelum meninggal dibawa ke dokter. Kata dokter, insya Allah gak masalah, silahkan dibawa pulang, gak perlu ngamar. Sampai rumah anaknya meninggal dunia, dia menyesal. Dia mengatakan, andai kata aku bawa ke dokter yang lain, andai kata aku opnang masjid, gak bakalan bisa kembali. Kalau sudah Allah tentukan, datang tuh ajal. Maka ma'asyiral muslimin, tanda kecintaan seorang hamba, apapun yang terjadi, dia akan ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berusaha. Dia akan menata hatinya dan dia yakin bahwa yang terjadi ini sudah dituliskan 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Apa yang membuat dia bersedih hati padahal itu? Dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia akan berkumpul dengan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nih, kita kalau cinta sama Allah, kita akan cari sahib, kita akan cari teman, dan kita akan mencintai orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kalau cinta sama hambanya, nadzir Jibril. Allah akan memanggil Jibril. Dipanggil Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulan. Wahai Jibril, aku cinta kepada fulan. Fa'ahibbah, maka kau cintai dia. Kau cintai dia. Fa'ahabbahu Jibril, maka Jibril pun mencintai orang itu. Kemana ada Jibril fi ahli sama.
1: Kemudian Jibril akan menyeru kepada penghuni-penghuni langit, mengatakan kepada mereka, Inna Allaha ahabba fulanan fa ahibbuh. Allah cinta kepada fulan, kalian semua harus cinta sama dia. Fa ahabbahu ahlus sama, maka semua penghuni langit mencintai orang itu. Thumma wudi'a lahul qabul fil ard. Kemudian orang ini diterima di muka bumi. Maka kita kalau cinta kepada Allah, kita harus cinta kepada orang-orang soleh. Kita harus berteman dengan mereka. Nggak boleh kita benci dengan orang soleh yang kita tahu ini orang subhanallah, ini orang hamba Allah nih. Datang ke masjid, dia berusaha melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Dia berusaha untuk berdakwah, menjalankan sunnah di rumahnya. Kenapa sebagian orang benci? Karena memang dia belum cinta kepada Allah. Dan Rasulullah SAW meriwayatkan dari Rabb, dari Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah mengatakan, Man adali waliyam faqad adaltuhu bilhaq. Barang siapa yang membenci kekasihku, maka kata Allah, aku mengumumkan perang dengan dia. Allah mengumumkan perang kepada orang-orang yang membenci aulia Allah, membenci wali-wali Allah. Maka kita harus tahu siapa yang harus kita cintai dan siapa yang harus kita benci. Siapa wali Allah? Jangan sampai kita salah meletakkan cinta kita, memberikan cinta kita kepada orang yang seharusnya kita benci. Ada Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma faradtu 'alayhi." Tidak ada satu hal yang aku suka hambaku untuk mendekatkan dirinya kepadaku lebih dari yang aku wajibkan kepada dia. Jadi kalau ingin menjadi wali Allah, yang wajib dilaksanakan. Karena ada pendapat di masyarakat kita, wali Allah itu yang meninggalkan kewajiban. Kalau orang gak sholat, wah, nih wali Allah. Ada bahasanya helak, atau majzub. Ini orang-orang wali Allah ini udah gak sholat, gak bisa. Wali Allah itu, kata Allah Subhanahu wa Taala, dia adalah orang-orang yang melaksanakan kewajiban. Kemudian, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku ini terus mendekatkan diriku dengan yang sunnah-sunnah. Soalnya kalau yang wajib semua sama. Salat lima waktu semua sama. Salat, puasa Ramadan semua sama. Tingkatannya sama. Kalau bicara kewajiban, semua tingkatan orang sama. Dari sisi pelaksanaannya, walaupun mungkin esensinya beda-beda di sana, tapi pelaksanaannya sama. Wajib salat lima waktu. Tapi ada hambaku yang ingin terus mendekatkan dirinya kepada aku dengan yang sunnah-sunnah. Salatnya ditambah qobliyah, ditambah ba'diyah, ada duha, ada salat malam. Kemudian puasanya bukan hanya puasa Ramadan, dia tambah dengan puasa sunnah qobliyah, yaitu bulan Syaban dia puasa. Kemudian ada ba'diyah Ramadan, mungkin di bulan Syawal dia terus puasa. Hatta uhibbah, sampai aku cinta sama dia. Jadi kalau ingin dicintai Allah, maka setelah yang fardu, kita laksanakan yang sunnah-sunnah. Karena tadi dikatakan, kalau ada orang yang anak tokoh masyarakat, yang anaknya kiai, gak sholat, gak apa, dikatakan majdub. Apa namanya? Apa majdub itu? Ya sedang ketarik, gitulah dia. Tapi dia waliullah. Sampai dikatakan orang itu, dulu di Jember ada seorang, kalau ngencingin mobil jemaah, mobilnya bisa jalan. Jadi mobil itu gak pakai bensin, kencingin jalan. Oh ini waliullah ini. Bukan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau ada orang yang bisa terbang atau bisa jalan di air, yang bisa jalan di air, kata dia, aku gak akan percaya dia itu waliullah, bukan sampai aku lihat amalan sesuai gak dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesuai yang wajib-wajib dia laksanakan, yang sunnah dia laksanakan, insyaAllah ini waliullah. Kemudian kalau kita berbicara tentang waliullah, hati-hati ada orang-orang yang sunnahnya masyaAllah. Kita ini kadang-kala berbuat baik sama orang masyaAllah, tapi tidak berbuat baik kepada orang tua kita. Kita tidak berbuat baik kepada istri kita yang menjadi tanggungan kita. Kita bagi-bagi duit ini sama orang. Ada orang yang baik sama orang lain, tapi sama keluarganya pelit, bakhil. Dia melaksanakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Kata Rasulullah SAW.
0: idda' biman ta'lu. Mulai kau kalau mau ngasih itu, mulailah yang kepada yang menjadi tanggung jawabmu, bukan kepada orang lain. Soalnya memang kalau kita berbuat baik kepada keluarga kita di rumah itu, enggak ada orang tahu, jemaah. Siapa yang tahu? Kita sama istri aja. Kalau kita berbuat baik sama anak kita, kita sama anak kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua kita, yang tahu kita sama orang tua kita. Tapi coba kita berbuat baik sama sahib di banyak orang, semua orang tahu, memang berat. Maka kita sebagai seorang muslim harus tahu tuh yang namanya fikih prioritas, fikul aulawiyah, mana yang lebih harus didahulukan dalam urusan menjadi hamba Allah dan kekasihnya. Yang wajib tuh jangan sholat tahajud sampai jam 3, sholat subuh jam 7. Nah, kadang-kadang ya gimana Ustaz, kan ma'zur saya tidur gitu. Oh iya memang ma'zur, tapi jangan sampai meninggalkan yang wajib gara-gara yang sunnah. Hati-hati. Kemudian orang yang cinta kepada Allah, dia akan rindu untuk melihat kekasihnya. Dia akan rindu untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Pernahkah kita merindukan untuk melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanallah jemaah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah ini yang bertahun-tahun kita sembah, yang bertahun-tahun kita rukuk, kita sujud kepadanya, yang asmanya senantiasa kita sebut, dia ghaib. Kita tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kita lihat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda ketauhidan untuk Allah subhanahu wa ta'ala kita lihat. Tapi kita tidak pernah melihat yang kita ciptakan. Itulah orang-orang yang beriman, yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan yang ghaib. Tapi orang ini ketika dia membaca Al-Quran Karim, disebutkan sifat-sifat Allah, disebutkan tentang keindahan Allah, dia akan rindu, ya Allah, kapan aku bisa melihat Allah SWT? Apakah kita merindukan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyada wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Isra Yunus ayat 26. Allah mengatakan bagi orang-orang yang berbuat ihsan, yang berbuat amal kebajikan, maka bagi mereka adalah surga, pahala yang baik. Wa ziyadah, dan tambahan. Apa tambahan itu? Melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Idza dakhala ahlul jannah al-jannah." Apabila penghuni surga sudah masuk surga, qal yaqulullah tabaraka wa ta'ala. Ini penghuni surga sudah masuk surga semuanya. Yang di neraka sudah masuk neraka semuanya. Allah berkata kepada penghuni surga, "Hal turiduna aw turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian mau tambahan dari aku? Apa kata penghuni surga? Fayaqulun, "Alam tubayyit wujuhana? Alam tudkhilna al-jannah?" Ya Allah, bukankah engkau sudah mencerahkan wajah kami, memutihkan wajah kami, dan engkau sudah memasukkan kami ke surga? "Wa tunjina minan nar?" Engkau selamatkan kami dari api neraka. Qal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fayakshiful hijab." Maka dibuka tabir itu, jemaah. Allah berbicara dari balik tabir. Maka dibuka tabir itu. "Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla." Mereka tidak pernah dikasih nikmat yang lebih indah, yang lebih lezat daripada memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqna liqa'ak ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita melihat bagaimana para sahabat Nabi mencintai Allah dan Rasulnya, mereka berkorban segala-galanya demi Allah dan Rasul. Bagaimana para sahabat meninggalkan kota Mekah, dia hijrah menuju ke kota Madinah, bukan karena mereka keenakan di kota Madinah, miskin sampai kota Madinah, miskin. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Rasul SAW, ashabus suffa, nggak bisa makan. Ya. Mereka mengatakan, kita ini makan kalau ada yang ngasih. Ashabus suffa, mereka tinggalnya di masjid, kalau ada yang ngasih kurma kita makan. Nggak ada, subhanallah. Kita tuh seneng kalau hari Jumat, kata mereka. Ada seorang wanita tua, yang dia itu ya ambil akar beberapa tanaman, dia masak, kuahnya tuh banyak. Seneng tuh sahabat makan di sana. Mereka berkorban segala dan hartanya mereka tinggalkan. Bahkan nyawanya mereka korbankan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita benar-benar menjadi seorang mukmin yang berusaha untuk lebih mencintai Allah Jalla Jalaluh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila itu benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan.
2: Ya, bagaimana?
0: Saya suka sama pertanyaan lewat kertas, ya. Kenapa? Kalau enggak bisa jawab enak. Bentar, gitu kan. Tapi kalau langsung kan soalnya enggak bisa jawab gimana gitu kan. Jadi enggak enak gitu kan. Tapi tetap kalau enggak bisa jawab ya ngomong wallahu alam, gimana lagi memang enggak bisa jawab. Kadang-kala kita ini menyuruh ustaz itu tahu segala-galanya. Enggak mungkin. Kita ini bukan ulama nih. Kita ini baru penuntut ilmu. Ya kalau ustaz-ustaz kayak Ustaz Fauzi, ahlan wa sahlan. Kalau ana, ana afwan. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana hukum berbuka dengan rokok? Wah. Subhanallah. Disinilah dituntut seorang hamba yang beriman itu untuk berusaha mengenal agamanya. Kalau kita lihat selama bulan puasa, di bulan puasa itu ada penyucian jiwa hamba dan penyucian jasmani dia juga. Kalau kita lihat Rasulullah SAW berbuka dengan apa? Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, "Idza afthara ahadukum falyuftir ala tamarah." Kalau kalian berbuka, hendaklah berbuka kurma. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Perintah. Ketika itu perintah, memang kalau kita bicara, Ustaz, hukumnya kan sunnah. Ustaz, iya, kalau kita bicara itu na'am lah. Tapi gak perlu tanya itu. Alhamdulillah, kurma banyak dijual. Ketika kita buka kurma, tamarah. Kalau gak ada kurma, Nabi berbuka apa? Air. Gak ada kurma, jangan rokok. Air. Setelah makan kurma dan minum air, kemana Rasulullah SAW? Makan yang lainnya, makan roti, makan apa? Enggak, kemana? Ke masjid. Subhanallah, insyaAllah. Kita bisa rasakan data seorang muslim ambil kurma, dia gigit tuh kurma. Ya Allah, Nabi-Mu makan kurma juga, ya Allah. Dia rasakan bagaimana dia mengikuti. Aku enggak suka sama kurma sebenarnya. Enggak suka, banyak orang enggak suka sama kurma. Dia lebih suka sama es campur, sama apa mungkin. Tapi ketika dia makan kurma, kenapa dia makan kurma? Karena Nabi-Mu makan kurma, ya Allah. Aku juga mau makan kurma, walaupun aku gak suka. Tapi lama-lama akan suka. Sahabat Nabi sebagian, Allah SWT, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dia dapat hadis kalau Nabi itu suka sama korak. Korak itu labu kuning. Jadi Nabi kalau disuguhkan sama sahabatnya korak itu, sisa-sisanya itu sampai bersih gitu kan jaman. Ketika sahabat ini tahu Nabi suka korak, dia benar gak suka. Tapi karena tahu Nabi suka, dia jadi suka. Tadilah ketika kita memulai dengan cinta, semuanya akan kita cintai. Apapun yang disukai oleh kekasih kita, kita akan suka. Jadi kalau berbuka dengan rokok, masa kita berbuka dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Awal kita memulai dari pagi tadi kita enggak berpuasa. Terus sampai matahari terbenam. Dan ketika kita berbuka karena Allah nyuruh kita berbuka, ya Allah, khusus aku berbuka, aku berbuka, aku makan. Maka mulailah dengan kurma, jangan sama rokok, apalagi rokok. Pemerintah kita mengharamkan rokok atau tidak? Mengharamkan rokok. Antum lihat tulisan-tulisan, rokok membunuhmu. Boleh orang bunuh diri di pemerintah kita? Boleh enggak orang bunuh diri? Enggak boleh, haram secara hukum pemerintah ya. Kemudian di tulisan rokok apa? Rokok membunuhmu. Berarti orang bunuh diri? Enggak boleh lah jamaah. Cuma masih malu-malu gitu kan jamaah. Subhanallah. Tapi ke depan saya melihat insyaallah usaha untuk menghilangkan rokok ini sangat besar sekali. Karena orang-orang kafir, kita bicara orang kafir, itu sudah memerangi rokok mati-matian. Kita lihat umpamanya